0: eksepsi 1. Mengabulkan eksepsi termohon sepanjang berkenaan dengan kedudukan hukum. 2. Menolak eksepsi termohon dan pihak terkait untuk selain dan selebihnya. Dalam pokok permohonan menyatakan permohonan para pemohon tidak dapat diterima. Demikian diputus dalam rapat permusyawaratan hakim oleh 9 hakim konstitusi yaitu Suharto selaku ketua, merangkap anggota Saldi Isra, Eni Nurbaningsih, dan Yusmik Pepue. Diam dulu. M. Guntur Ramsa, Ridwan Mansur, Arsul Sani, Adis Kadir, Lili Prisbawono Adi masing-masing sebagai anggota pada hari Senin tanggal 5 bulan Oktober tahun 2026 yang diucapkan dalam sidang pleno Mahkamah Konstitusi terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 6 bulan Oktober tahun 2026 selesai diucapkan pukul 20.58 WIB waktu Indonesia Barat.
1: Sementara itu, relawan yang juga merupakan ketua DPP Militan Gibran 08, Andi Azwan menyambut baik putusan Hakim MK. Andi Azwan mengingatkan para pemohon bahwa putusan MK bersifat final dan mengikat, artinya tidak ada upaya hukum lainnya. Oleh sebab itu, Andi mengajak semua pihak untuk bersama-sama membantu dan menyukseskan pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Raka Buming Raka demi kesejahteraan rakyat.
2: Dan tidak ada lagi ya, maka saya katakan case closed, ini udah final dan banding ya, tidak bisa dia melakukan yang namanya pra peradilan dan lain sebagainya ya. Dan ini kita lihat apa yang terjadi ya, sudahlah Denny Indrayana dan kawan-kawan itu ya, ayo kita bergandeng tangan bersama-sama membantu Presiden Prabowo dan Wakil Presiden Mas Gibran ini untuk bersama-sama mewujudkan masyarakat yang adil dan makmur itu dan Indonesia Emas 2045 ya. Jangan buat kegaduhan-kegaduhan lagi gitu. Tapi yang sangat poin-poinnya itu tidak diterimanya itu yang membuat kita langsung lega.
1: MK dalam putusannya tidak dapat membatalkan atau mendiskualifikasi Gibran Raka Buming Raka dalam posisinya sebagai wakil presiden sebagaimana yang dimohonkan dalam petitum para pemohon. Dari gedung MK Jakarta, Sugandi Afandi, RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.
3: Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia.
4: Menteri Investasi dan Hilirisasi Rosan Perkasa Ruslani mendorong investasi berkualitas dan berkelanjutan yang mendukung percepatan transisi energi. Laporan selengkapnya disampaikan Devita Pratiwi.
5: Ketua Umum Kamar Dagang dan Industri atau Kadin Anindya Bakri menilai keberlanjutan memiliki cakupan yang luas bagi dunia usaha. Keberlanjutan tidak hanya berkaitan dengan perubahan iklim, tetapi juga ekonomi dan keamanan. Hal tersebut disampaikan di dalam acara Indonesia International Sustainability Forum yang keempat. Forum yang digelar pada tanggal 6 Oktober 2026 di Jakarta bersama pemerintah itu dihadiri lebih dari 7.000 partisipan.
6: Nah, yang saya ingin sampaikan adalah dari Kadin kami konsisten untuk melakukan ini karena bagaimanapun juga sustainability atau keberlanjutan bukan saja agenda climate tapi agenda ekonomi juga dunia usaha dan juga merupakan agenda security. Mungkin dari kami seperti ini dulu.
5: Nah. Sementara Menteri Investasi dan Hilirisasi Rosan Perkasa Ruslan mengatakan pemerintah mendorong investasi yang berkelanjutan dan berkualitas. Investasi tersebut diharapkan turut menciptakan lapangan pekerjaan yang berkualitas. Pemerintah juga mendorong program pembangkit listrik tenaga surya berkapasitas 100 gigawatt. Program tersebut menjadi bagian dari upaya mempercepat transisi energi dan target net zero emission.
6: Sustainability Forum ini sangat selaras atau online dengan kebijakan dari kami dari segi Kementerian Investasi. Karena tentunya kita ingin selalu mempunyai investasi yang masuk ke Indonesia itu adalah investasi yang sustainable, yang berkelanjutan dan berkesinambungan. Dan tentunya dengan adanya investasi yang masuk yang sustainable, tentunya ini adalah investasi yang berkualitas. Itu yang kita inginkan, sehingga ini juga menghasilkan, menciptakan lapangan pekerjaan juga yang berkualitas.
5: Rosan menyebut Indonesia menargetkan net zero emission pada 2060 dan perlu mempercepat pencapaiannya. Sementara itu, hilirisasi menjadi salah satu pilar utama dalam menarik investasi ke Indonesia. Rosan menyebut sekitar 30% investasi pada 2025 hingga 2026 berasal dari hilirisasi. Dari Jakarta, Devita Pratiwi, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
4: Selama dibentuk sejak 2025 hingga kini, Satuan Tugas Penertiban Kawasan Hutan atau Satgas PKH telah berhasil mengamankan keuangan hasil kekayaan negara mencapai Rp52 triliun. Laporan selengkapnya disampaikan Joshua Sihombing.
7: Penyerahan denda administratif dan penyelamatan keuangan negara sebesar Rp13.241.300.000.
8: Presiden Prabowo Subianto mengapresiasi 12 kementerian lembaga negara yang tergabung dalam Satuan Tugas Penertiban Kawasan Hutan atau Satgas PKH yang kembali berhasil melakukan penindakan dan penanganan dugaan pelanggaran hukum di kawasan perhutanan Indonesia. Hal itu disampaikan Kepala Negara dalam pengarahannya usai menyaksikan secara langsung penyerahan hasil penindakan Satgas PKH ke negara di kantor Kejaksaan Agung Kejagung Republik Indonesia di Jakarta pada Selasa kemarin. Presiden Prabowo mengungkapkan dari pelaksanaan penyerahan hasil penindakan untuk tahap ke-8 ini, Satgas PKH berhasil mengembalikan dan menyelamatkan keuangan negara mencapai Rp13.2 triliun. Hal ini menggenapkan capaian kerja Satgas PKH yang telah bekerja dari tahun 2025 hingga saat ini dengan total penyelamatan keuangan negara mencapai Rp52 triliun.
7: Kita menyaksikan hasil nyata dari kerja keras Satgas PKH yang terdiri dari tadi disebut 12 institusi bekerja sama dalam rangka menyelamatkan dan mengamankan kekayaan negara. Saudara-saudara, acara seperti ini sudah yang ke-8 kali dan total uang tunai yang diserahkan kurang lebih sudah Rp52 triliun, sekitar $3 miliar yang kita selamatkan dalam 2 tahun. Saudara-saudara sekalian, saya ucapkan terima kasih atas kerja keras Satuan Tugas Penertiban Kawasan Hutan ini.
8: Lebih lanjut dalam arahan itu, Presiden Prabowo Subianto mengatakan bahwa perjalanan Satgas PKH dan berbagai unsur pemerintahan di bawah kepemimpinannya memiliki tantangan besar dalam mempertahankan kekayaan dan kemakmuran rakyat Indonesia. Untuk itu, Kepala Negara mengapresiasi atas komitmen-komitmen jajarannya yang tidak gentar melawan berbagai ancaman dalam mempertahankan tujuan kemakmuran bangsa Indonesia.
7: Mereka yang ingin membela kebenaran, keadilan, kejujuran, dan mereka yang ingin membela kejahatan. Tantangan ini selalu ada, kita paham itu. Saya paham dan saya mengerti, saya mengikuti, saya bukan orang yang terlalu pintar, tapi saya juga bukan orang yang bodoh. Saya punya mata dan telinga di mana-mana. Saya tahu bahwa ada saudara-saudara yang diancam, yang digertak. Tidak hanya saudara, keluarga saudara juga diancam. Saya paham dan saya menghargai saudara-saudara tidak mundur, tidak gentar, tidak menyerah.
8: Kendati lebih lanjut, Presiden Prabowo mempersilakan bagi jajaran pemerintahan di bawah kepemimpinannya yang masih mementingkan kepentingan pribadi dan kelompok di atas kepentingan rakyat untuk segera siap mundur. Dari Jakarta, Joshua Sihombing, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
7: Di atas jalan yang benar, saya persilakan saudara minggir dengan baik.
4: Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia resmi mengesahkan Rancangan Undang-Undang Pelindungan Ketenagakerjaan menjadi undang-undang dalam rapat paripurna DPR RI dengan aturan yang memperkuat pelindungan dan hak pekerja. Berikut informasinya bersama dengan Elina Zahra dalam Laporan Khusus Pro 3.
9: Laporan Khusus.
10: Namun penyusunan rancangan undang-undang tentang pelindungan ketenagakerjaan merupakan bagian penting.
9: Rancangan Undang-Undang atau RUU tentang Pelindungan Ketenagakerjaan dirancang untuk memperkuat sistem ketenagakerjaan nasional melalui penguatan hak normatif pekerja, jaminan sosial, kepastian hubungan kerja, keselamatan dan kesehatan kerja, hingga pelindungan kelompok pekerja rentan. RUU tersebut juga diarahkan untuk menciptakan kepastian hukum bagi pekerja dan pemberi kerja, sekaligus menjaga keberlanjutan dunia usaha dan penciptaan lapangan kerja. Hal itu disampaikan Wakil Ketua Komisi 9 DPR RI Putisari saat membacakan laporan pembahasan RUU tentang pelindungan ketenagakerjaan dalam rapat paripurna ke-9 DPR RI masa persidangan 1 tahun sidang 2026 hingga 2027 di Nusantara II Senayan, Jakarta kemarin. Rapat paripurna tersebut mengagendakan pembicaraan tingkat 2 atau pengambilan keputusan atas RUU tentang pelindungan ketenagakerjaan. Putih menjelaskan RUU tersebut menjadi bagian penting dari komitmen DPR dan pemerintah untuk membangun sistem ketenagakerjaan nasional yang mampu memberikan pelindungan lebih kuat kepada pekerja sekaligus memberikan kepastian hukum dalam hubungan kerja. Menurutnya, pelindungan tersebut mencakup hak-hak normatif dan jaminan sosial pekerja, status hubungan kerja, serta pelindungan teknis berupa keselamatan dan kesehatan kerja. Penguatan regulasi juga diarahkan untuk memperkuat posisi kelompok pekerja yang membutuhkan perhatian khusus.
10: Namun penyusunan rancangan undang-undang tentang pelindungan ketenagakerjaan merupakan bagian penting dari komitmen kita membangun sistem ketenagakerjaan nasional yang akan memberikan pelindungan yang lebih kuat kepada pekerja, terutama terkait pelindungan hak-hak normatif, jaminan sosial, status hubungan kerja, dan pelindungan teknis seperti keselamatan dan kesehatan kerja.
9: Sementara dari sisi pemerintah, Menteri Ketenagakerjaan Yasir Li menegaskan, rancangan Undang-Undang Pelindungan Ketenagakerjaan memperkuat pelindungan pekerja melalui sistem yang lebih berkeadilan, adaptif, dan mampu menjawab tantangan dunia kerja masa depan.
11: Pembentukan RUU ini tidak hanya berhasil menyelaraskan dan memperbaiki tata kelola ketenagakerjaan nasional, tetapi juga menjawab perintah konstitusional melalui tindak lanjut konkret atas putusan Mahkamah Konstitusi nomor 168 garis miring PUU strip 21 garis miring 2023.
9: Selanjutnya, DPR RI resmi mengesahkan rancangan undang-undang tentang pelindungan ketenagakerjaan menjadi undang-undang dalam rapat paripurna DPR RI kemarin. Ketua DPR RI Puan Maharani kemudian meminta persetujuan anggota DPR atas pengesahan RUU pelindungan ketenagakerjaan menjadi undang-undang.
12: Kini tiba saatnya kami akan menanyakan kembali kepada seluruh peserta sidang, apakah RUU tentang perlindungan ketenagakerjaan dapat disetujui untuk disahkan menjadi undang-undang? Setuju. Alhamdulillah rabbil alamin.
9: Setelah anggota DPR menyatakan persetujuan, Puan Maharani mengetok palu sebagai tanda bahwa RUU tersebut telah sah menjadi undang-undang. Pengesahan RUU Pelindungan Ketenagakerjaan ini pun disambut antusias oleh perwakilan buruh yang ikut hadir dalam rapat paripurna tersebut. Adapun Undang-Undang Pelindungan Ketenagakerjaan terdiri dari 23 bab dan 313 pasal. Materinya mengatur hubungan ketenagakerjaan, tenaga kerja asing, pengupahan, serta berbagai aspek pelindungan pekerja. Pengesahan tersebut merupakan hasil dari rangkaian pembahasan yang sebelumnya dilakukan DPR bersama pemerintah, serikat buruh, pengusaha, dan pemangku kepentingan terkait. DPR RI merevisi Undang-Undang Ketenagakerjaan agar lebih adil untuk buruh dan pengusaha serta sesuai dengan perkembangan dunia kerja. Draft undang-undang tersebut pun sudah diserahkan kepada pemerintah, serikat buruh, dan pengusaha. Dari Jakarta, Eliana Zahra, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
13: Dan pendengar, DPR RI resmi mengesahkan RUU Pelindungan Ketenagakerjaan menjadi undang-undang dalam rapat paripurna Selasa kemarin. Aturan yang terdiri dari 23 bab dan 313 pasal ini diharapkan memperkuat pelindungan pekerja dan kepastian hubungan kerja. Lalu apa yang paling diharapkan masyarakat setelah aturan baru tersebut disahkan?
14: Kalau buat saya sendiri, yang paling penting itu pelaksanaannya, terutama di lapangan ya. Jadi itu jangan sampai undang-undangnya udah disahin, tapi masih ada pekerja yang kesulitan dapat haknya gitu. Jadi harapannya ya pengawasan ini juga bisa diperkuat supaya aturan ini tuh benar-benar dijalankan gitu dan benar-benar ada manfaatnya buat masyarakat.
13: Editorial RRI pagi ini mengangkat topik RUU Pelindungan Ketenagakerjaan resmi jadi undang-undang. Naskah disusun Syariful Alam dan Yuliana Martadoki, dibacakan oleh Fajar Nugroho.
15: Editorial. Selamat pagi pendengar Pro3 dan pemirsa RRI Net. Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia bersama pemerintah resmi mengesahkan Rancangan Undang-Undang Perlindungan Ketenagakerjaan menjadi Undang-Undang dalam rapat paripurna DPR RI di Jakarta. Regulasi baru ini lahir sebagai tindak lanjut krusial atas putusan Mahkamah Konstitusi yang memisahkan aturan ketenagakerjaan dari Undang-Undang Cipta Kerja untuk memberikan kepastian hukum yang lebih baik bagi kaum buruh dan pekerja. Pengesahan undang-undang ini mencakup sejumlah poin substansial yang selama ini diperjuangkan. Mulai dari kejelasan sistem pengupahan yang berbasis survei kebutuhan hidup layak, kepastian hak pesangon saat hubungan kerja berakhir, perlindungan bagi pekerja alih daya atau outsourcing, hingga penegasan standar keselamatan dan kesehatan kerja atau K3. Langkah ini diharapkan mampu merespon dinamika industri serta memberikan perlindungan nyata bagi kelompok pekerja rentan. Namun tantangan terbesar justru berada pada tahap implementasi di lapangan. Pengalaman empiris membuktikan bahwa regulasi yang kuat di atas kertas seiring kali melemah pada aspek pengawasan dan penegakan hukum. Pemerintah dan instansi terkait harus memastikan bahwa pengawasan ketenagakerjaan memiliki kapasitas, integritas, serta kewenangan memadai untuk menindak segala bentuk pelanggaran hak-hak dasar pekerja. Di sisi lain, perlindungan tenaga kerja harus berjalan secara seimbang dengan keberlangsungan dunia usaha. Kebijakan yang diterapkan tidak boleh menciptakan beban finansial yang melumpuhkan perusahaan, tetapi alasan efisiensi ekonomi juga tidak boleh dijadikan pembenaran untuk mengabaikan hak-hak normatif pekerja. Prinsip keadilan, kesetaraan, dan non-diskriminasi harus menjadi titik temu yang saling menguntungkan kedua belah pihak. Kedepan, ruang evaluasi berkala mutlak dibuka lebar. Pemerintah dan DPR perlu memastikan regulasi ini adaptif terhadap perubahan pola kerja modern, perkembangan teknologi industri, serta tantangan pasar tenaga kerja global. Undang-undang perlindungan ketenagakerjaan harus dibuktikan sebagai instrumen efektif untuk mendongkrak kesejahteraan pekerja sekaligus menjaga iklim investasi dan kesehatan dunia usaha nasional. Sekian editorial, selamat pagi.
13: Informasi luar negeri. Kementerian Luar Negeri Korea Utara pada Selasa menolak temuan militer Korea Selatan yang menyalahkan Pyongyang atas ledakan ranjau darat baru-baru ini, serta menuduh Seoul berupaya mengalihkan kesalahan atas kecelakaan yang terjadi. Kami kutip dari kantor berita Antara, dalam pernyataan yang disiarkan kantor berita resmi Korean Central News Agency, KCNA, Kementerian Luar Negeri menuduh Korea Selatan berupaya meminta pertanggungjawaban Korea Utara atas sandiwara yang telah direkayasa sebelumnya dan mencoreng citra internasional Pyongyang. Beralih ke informasi olahraga. Final FIFA ASEAN Cup 2026 melawan Thailand menjadi pengalaman penting bagi timnas Indonesia sekaligus menjadi ajang tryout sebelum menghadapi persaingan yang lebih berat di Piala Asia. Dengan skuad Garuda menunjukkan mental kuat setelah tertinggal hingga akhirnya memaksakan laga ke adu penalti dan menang 4-2 usai bermain imbang 2-2. Pemerhati sepak bola Lukas Aditya menilai karakter pantang menyerah yang ditunjukkan Indonesia sepanjang turnamen menjadi modal penting untuk menghadapi tantangan di Piala Asia, terutama saat berhadapan dengan Jepang, Qatar, dan Thailand.
4: Pendengar, kini kami ajak Anda untuk mengikuti info lalu lintas bersama NTMC Korlantas Polri.
16: Saatnya kita ikuti Polantas Karib Pro 3 RRI.
4: Informasi lalu lintas pagi ini selengkapnya akan disampaikan oleh Brigadir Rian. Silakan Brigadir Rian atas informasinya. Ya, kami masih menunggu ya sambungan bersama dengan NTMC Korlantas Mabes Polri untuk memantau sejumlah titik di beberapa daerah. Di antaranya adalah flyover Simpang Grogol Jakarta Barat. Kemudian kita juga akan pantau JPO Polda Metro Jaya Jakarta Selatan, Simpang 4 Sudirman Bali, dan juga Simpang Caritas Palembang. Kita bergabung bersama dengan rekan dari NTMC Korlantas Polri dengan Brigadir Rian. Silakan.
17: Ya baik, terima kasih rekan Safira dan selamat pagi pendengar Pro 3. Kami dari NTMC Polri dengan

0: transportasi yang normal. Begitupun juga lalu lintas dari arah sebaliknya. Dan untuk di tol dalam kota, baik dari arah Peluit yang akan menuju ke arah Tomang pada pagi hari ini masih terpantau dalam keadaan relatif lancar untuk kedua arahnya. Dan dari jalan Letjen S. Parman yang menuju ke jalan Latu Menten juga masih nampak dalam keadaan cukup lancar. Dan kami himbau bagi para pengendara, pada jam pulang perkantoran volume lalu lintas akan terus meningkat sampai selesainya jam berangkat perkantoran. Untuk itu kami himbau bagi para pengendara tetap bersabar dan tetap berhati-hati dan selalu patuhi peraturan lalu lintas. Selanjutnya kita bergeser ke JPO Polda Metro Jaya, Jakarta Selatan. Kendaraan dari arah Gatot Subroto yang menuju ke arah Semanggi maupun ke arah Senayan pada pagi hari ini masih dalam keadaan ramai dan lancar untuk kedua arahnya. Dan untuk dari arah Semanggi yang akan menuju ke arah Kuningan maupun ke arah Cawang juga dalam keadaan relatif lancar untuk kedua arahnya. Namun untuk di ruas tol dalam kota saat ini sedang diberlakukan kontraflow satu lajur. Untuk itu bagi para pengendara untuk lebih berhati-hati kembali. Dan kita menuju ke kawasan selanjutnya yaitu Simpang 4 Sudirman, Bali. Kendaraan dari Jalan Kampus Unut atau dari Jalan Sudirman yang menuju ke Jalan Tiara Dewata pada pagi hari ini nampak dalam keadaan cukup lancar. Begitupun juga dari Jalan Niti Mandala Renon yang menuju ke Jalan Dewi Sartika. Dan memang di kawasan ini kesendatan hanya menjelang traffic light, selepasnya kendaraan dapat melaju normal. Dan kami ucapkan terima kasih bagi Anda para pengendara yang telah berhenti di belakang garis stop dan memberikan jalan pada pejalan kaki yang melewati zebra cross yang berada di kawasan ini. Dan kita menuju ke kawasan terakhir yaitu Simpang Caritas, Palembang. Kendaraan dari arah Jalan Kolonel Atmo atau Sudirman yang menuju ke arah Veteran atau dari arah kanan menuju kiri di layar kaca Anda masih dalam keadaan relatif lancar. Begitupun juga dari Jalan Kolonel Atmo yang menuju ke Simpang Ski Pangkal atau ke arah bawah juga dalam keadaan cukup lancar. Dan memang lagi-lagi di kawasan ini ketersediaan hanya menjelang traffic light, selepasnya kendaraan dapat melaju normal. Dan harap berhati-hati dikarenakan adanya pertemuan arus kendaraan di kawasan ini. Untuk itu kami himbau selalu patuhi rambu-rambu lalu lintas serta ikuti arahan petugas kami yang sedang berada di lapangan. Dan berdasarkan dengan data IRSMS Korlantas Polri, untuk angka kecelakaan lalu lintas di Indonesia selama 1x24 jam, bahwa terjadi sebanyak 266 kasus laka lantas dengan rincian 33 meninggal dunia, 34 orang luka berat, dan 326 luka ringan. Dan dari 266 kasus tersebut, bahwa 56% didominasi oleh kendaraan roda 2. Untuk itu tetap berhati-hati dan tetap selalu sesuai dengan aturan yang berlaku. Sekian yang dapat kami sampaikan, selamat pagi dan salam polisi.
1: Demikian telah kita ikuti Polantas Karib Pro 3 RRI.

Demikian warta berita pagi ini, tetaplah bersama kami untuk menyimak informasi aktual lainnya dalam program Indonesia Menyapa Pagi. Dapatkan juga informasi aktual dalam portal resmi kami rri.co.id serta ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @RRIprograma3 serta WhatsApp channel rri.co.id. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Safira Amalia. Terima kasih atas perhatian Anda dan selamat pagi.

0: Bandung pagi ini.
1: Bandung pagi ini kami hadirkan informasi-informasi aktual pendengar menemani aktivitas Anda bersiap menuju tempat Anda bekerja. Dan tentunya informasi berkaitan juga dengan pelayanan SIM keliling untuk hari ini, Rabu 7 Oktober 2026, masing-masing ada di dua lokasi untuk wilayah Kabupaten dan Kota Bandung. Wilayah Kota Bandung sendiri pelayanan SIM keliling hari ini hadir di ITC Kebon Kelapa dan Ten Venue Mall. Kemudian di wilayah Kabupaten Bandung pelayanan SIM keliling hadir di Auto 2000 Ranca Ekek dan kantor Kecamatan Ciparai. Syaratnya masih sama pendengar, sertakan surat izin mengemudi asli yang masih berlaku, tidak melebihi masa berlakunya. Kemudian sertakan juga kartu tanda penduduk asli, KTP asli atau surat keterangan pengganti EKTP yang masih berlaku, berikut juga fotokopi KTP-nya. Pelayanan SIM keliling di wilayah Kabupaten dan Kota Bandung hanya melayani perpanjangan SIM A dan C. Kemudian sertakan juga surat keterangan sehat jasmani dan rohani sesuai dengan peraturan kepolisian nomor 5 tahun 2021 tentang penerbitan dan penandaan SIM keliling. Tentunya apabila SIM yang sudah melebihi masa berlaku, silakan diproses di Satpas atau Polres terdekat dengan syarat menunjukkan EKTP untuk majukan permohonan proses penerbitan SIM baru.
0: Bandung pagi ini.

0: Ya, pendengar, kemarau panjang yang melanda wilayah Tasikmalaya, Jawa Barat ini mulai menimbulkan dampak serius. Begitu di Kecamatan Mangkubumi, Kota Tasikmalaya, ini berhektar-hektar sawah mengering dan retak. Di kawasan Pasaran, Kelurahan Cigantang, Kecamatan Mangkubumi, Kota Tasikmalaya juga pemandangan sawah kering, kerontang, ini terlihat jelas. Tanah yang biasanya berlumpur dan digenangi air kini pecah-pecah dengan retakan besar. Tidak ada aktivitas petani di sana, pendengar, lahan dibiarkan kosong tanpa ditanami. Rumput liar yang tumbuh pun ikut mengering begitu. Dan salah satu petani yang terdampak, Pak Endang, mengaku pasrah. Sekitar 150 bata lahan sawahnya tidak bisa ditanami. Saluran irigasi yang mengering juga membuat mereka tidak mungkin untuk memaksakan tanam. Dan tentunya dampak kekeringan ini lebih parah dirasakan warga Kabupaten Tasikmalaya. Sedikitnya ada 25 desa yang tersebar di 15 kecamatan juga mengalami kesulitan mendapatkan air bersih dalam 2 bulan terakhir. Kemudian juga kondisi sumur warga mengering dan mata air yang menyusut. Ini membuat warga harus antri bantuan. Di samping itu, pendengar, FK Tagana Kabupaten Tasikmalaya mencatat sejak Juli hingga Oktober 2026 pihaknya sudah menyalurkan 270 ribu liter air bersih ke wilayah-wilayah terdampak kekeringan dan disampaikan oleh Ketua FK Tagana Kabupaten Tasikmalaya Jembar Adi Setia bahwa penyaluran air akan terus dilakukan selama kemarau masih berlangsung. Ia juga mengimbau masyarakat untuk berhemat air di tengah ancaman kekeringan yang belum berakhir. Warga berharap ada solusi jangka panjang dari pemerintah seperti pembangunan sumur bor di titik-titik yang menjadi langganan krisis air setiap tahunnya.
1: Bandung pagi ini.

0: sebel.
1: Sebel kenapa sih?
0: Ini nih, masa beli minuman nggak dikasih sedotan? Lipstik di bibir aku kan bisa hilang kalau pakai langsung seruput begini.
1: Hey, sedotan plastik kan nggak ramah lingkungan. Menggunakan sedotan plastik yang kemudian berakhir menjadi sampah, akibatnya jutaan sampah sedotan plastik mencemari lingkungan. Makanya, bawa sendiri sedotan stainless steel, lebih aman dari sedotan plastik. Atau bisa pakai sedotan bambu serta bahan lain yang ramah lingkungan.
2: Menghentikan penggunaan sedotan plastik, langkah kecil yang akan berdampak besar dalam upaya menyelamatkan lingkungan hidup.
3: Indonesia merupakan salah satu negara yang berada di jalur cincin api Pasifik, sehingga memiliki banyak gunung aktif dan beresiko mengalami erupsi. Gunung meletus adalah salah satu bencana alam yang terjadi akibat aktivitas vulkanik di dalam perut bumi. Ketika tekanan magma meningkat, material berupa lava, abu vulkanik, dan gas panas dapat keluar melalui kawah gunung berapi. Erupsi gunung berapi dapat menyebabkan korban jiwa, kerusakan lingkungan, gangguan pernafasan, serta mengganggu aktivitas masyarakat. Masyarakat yang berada di sekitar wilayah rawan erupsi selalu mengikuti informasi dari BMKG dan PVMBG. Menggunakan masker untuk melindungi saluran pernafasan, menjauhi zona bahaya yang sudah ditetapkan pemerintah, segera mengungsi jika terdengar peringatan dini dari petugas, patuhi instruksi resmi, dan bantu sesama yang terdampak dengan tanggap dan peduli.

0: Pendengar, Anda suka menikmati jajanan kuliner di wilayah Cihapit? Nah, satu informasi, ada beberapa pedagang kaki lima, ada 13, kurang lebih 13 pedagang kaki lima di Jalan Cihapit, tepatnya di depan Polsek Bandung Wetan. Ini dibongkar lapaknya secara mandiri setelah mendapatkan himbauan dari Kelurahan Cihapit sendiri. Lurah Cihapit Yoga Hananto mengatakan pembongkaran ini dilakukan karena kios yang berdiri ini merupakan bangunan semi permanen yang berada di atas trotoar, dan para pedagang pun sepakat untuk mentaati aturan yang berlaku. Menurut Yoga, pembongkaran dilakukan beberapa hari setelah himbauan disampaikan dan berlangsung aman, juga kondusif. Para pedagang juga menerima kebijakan tersebut dan bersedia menyesuaikan bentuk lapaknya. Meski begitu, pendengar, pemerintah tidak melarang aktivitas berjualan di kawasan tersebut. Para PKL tetap diperbolehkan berjualan dengan konsep lapak bongkar pasang dan tidak menggunakan area yang mengganggu pejalan kaki.
1: Bandung pagi ini.

0: Pendengar Tagana Kabupaten Tasikmalaya, sejak Juli hingga Oktober 2026 ini sudah mendistribusikan air di 25 desa di 15 kecamatan di wilayahnya. Sedikitnya ada sekitar 270 ribu liter air bersih telah disalurkan kepada warga. Bagaimana situasi kondisi saat ini di wilayah tersebut dan di wilayah mana saja di Kabupaten Tasikmalaya yang terdampak kekeringan? Pro 1 sudah terhubung bersama Wakil Ketua FK Tagana Kabupaten Tasikmalaya, Ayatullah Ramdoni, ST.
1: Bandung pagi ini.
0: Pak Ayatullah, selamat pagi, salam tangguh.
2: Selamat pagi juga, salam tangguh, salam tangguh teh.
0: Kabar baik Pak Ayatullah pagi hari ini?
2: Alhamdulillah baik, luar biasa teh.
0: Luar biasa Pak Ayatullah, turut prihatin untuk warga di wilayah Kabupaten Tasikmalaya yang memang terdampak kekeringan luar biasa begitu ya, boleh dikatakan di wilayah Kabupaten Tasikmalaya ini di mana kekeringan ini sudah menyebar luas begitu ya, meluas begitu di beberapa wilayah di Kabupaten Tasikmalaya. Kita ingin ya, tahu seperti deh. Apa situasi kondisi terkini pasca diberikan bantuan hampir 270 ribu liter yang diberikan dari Oktober, dari Juli lalu begitu. Bagaimana kondisi saat ini?
2: Untuk kondisi saat ini di wilayah yang telah kita distribusikan air bersih tersebut masih sangat memprihatinkan teh, masih sangat memerlukan bantuan air bersih teh.
0: Baik.
2: Sampai saat ini pun kita masih bergerak. Hari ini kebetulan kita pun tim Tagana sedang melakukan distribusi air bersih ke wilayah Kecamatan Singaparna teh.
0: Pak Ayatullah, di wilayah mana saja yang memang boleh dikatakan ini krisis, bahkan terdampak paling parah ini di wilayah mana saja di Kabupaten Tasikmalaya?
2: Yang paling parah, yang sering kita distribusikan air itu di wilayah Tanjung Jaya teh. Wilayah Tanjung Jaya itu yang paling sering kita melakukan pendistribusian air itu ke wilayah tersebut itu teh. Yang paling banyak kita distribusi ke sana.
0: Wilayah Tanjung Jaya ini memang sama sekali tidak ada sumber air begitu?
2: Sumber air ada, cuman dari beberapa daerah ada yang jauh juga gitu teh untuk menuju ke air bersih tersebut. Jadi hanya titik-titik tertentu yang mempunyai sarana air bersih gitu teh.
0: Kemudian di tengah krisis air, di tengah ke krisis air bersih begitu, dari mana Tagana mendapatkan air dan bisa menyalurkan hampir 270 ribu liter air untuk masyarakat yang terdampak?
2: Alhamdulillah, Tagana kita bisa berkolaborasi dengan para agnia, para donatur, baik itu dari perorangan, dari perusahaan, kemudian dari pemerintah daerah juga. Untuk saat ini kita untuk pengambilan air itu dari PDAM Tirta Sukapura. Barusan saya udah mengisi ke PDAM. Setelah saya cek juga secara keseluruhan itu PDAM sudah menyalurkan air kurang lebih 1.200.000 liter teh. Barusan saya cek itu di PDAM yang masuk ngambil ke PDAM tersebut untuk pendistribusian air bersih ke wilayah Kabupaten Tasikmalaya gitu teh. Yang alhamdulillah pada saat ini semua stakeholder Tagana, BPBD, kemudian PDAM, ditambah mungkin sekarang ada lagi pasukan dari BBWS, BBWS Citandu, itu melakukan pendistribusian air.
0: Ya, dan tentunya ini akan kembali di, ini sedang bersiap untuk menyalurkan kembali air bersih untuk hari ini, begitu Pak?
2: Ya, betul. Ya.
0: Di
2: ini
0: wilayah mana?
2: Sekarang di wilayah Singapura teh. Di wilayah Singaparna sekarang kita lagi pendistribusian air di Desa Singasari, Kecamatan Singaparna.
0: Yang paling terdampak ketika terjadi krisis air dan kekeringan yang luar biasa ini adalah para petani begitu ya?
2: Iya, betul sekali teh.
0: Artinya berhenti total untuk kegiatan untuk giat pertanian begitu, sawah dan lain hal sebagainya, karena memang pasokan air juga mungkin kalau pertanian ini butuh air cukup sangat banyak begitu ya.
2: Iya betul sekali Teh. Betul sekali Teh. Yang kemarin kita Tagana distribusikan hampir 100% wilayah pertanian itu sudah tidak beroperasi Teh. Malah sawah pun sekarang sudah belah Teh. Tanahnya sudah belah gitu.
0: Iya. Solusi apa yang dilakukan oleh pemerintah setempat dalam hal ini supaya masyarakat juga tetap bisa berbudidaya begitu, bisa bertani dan lain hal sebagainya, tapi berkaitan dengan krisis air yang terjadi sampai saat ini, Pak Ayatullah.
2: Mungkin untuk dari pemerintah melalui kita Tagana, salah satu solusinya itu mungkin pendistribusian air bersih ini Teh, untuk mengatasi kerawanan, walaupun tidak bisa secara keseluruhan kita menjangkau wilayah yang terdampak. Kemudian bisa juga mungkin masyarakat selain ke Tagana, ke BPBD juga bisa juga koordinasi dengan pihak Basnas, Basnas Kabupaten Tasikmalaya, untuk melaksanakan pendistribusian air ataupun membuat sumur bor Teh. Membuat sumur bor. Sekarang kita Tagana bergerak untuk hari ini kita berkolaborasi dengan Basnas Kabupaten Tasikmalaya di wilayah yang tidak menerima manfaat dari sumur bor Teh. Jadi ada beberapa wilayah sekarang Basnas sudah menyalurkan bantuan pembuatan sumur bor.
0: Oke.
2: Seperti itu.
0: Baik, mungkin ada informasi, pesan dan himbauan yang ingin disampaikan kepada pendengar Pro 1 RRI Bandung berkaitan dengan hal ini, Pak Ayatullah.
2: Untuk pesan dari kami Tagana Kabupaten Tasikmalaya kepada seluruh warga Tasikmalaya agar lebih bijak dalam menggunakan air, apalagi air bersih, itu dipergunakan dengan sangat bijak sekali. Apabila memang itu ada darurat, silakan menghubungi call center kami, Tagana Kabupaten Tasikmalaya. Insya Allah kalau kita bisa berkolaborasi dengan para agnia, para donatur, pemerintah setempat, kita insya Allah tim Tagana akan melakukan pendistribusian air tersebut Teh.
0: Baik, Pak Ayatullah, terima kasih banyak untuk waktunya berkenan berbincang bersama Pro 1 RRI Bandung di tengah kesibukan yang sedang dilakukan untuk memberikan pelayanan terbaik kepada warga masyarakat di wilayah Kabupaten Tasikmalaya. Sehat selalu, Pak Ayatullah. Selamat kembali beraktivitas. Selamat pagi dan salam tangguh.
2: Ya, selamat pagi Teh. Terima kasih. Salam tangguh.
0: Perbincangan kami pendengar bersama Ketua FK Tagana Kabupaten Tasikmalaya, Ayatullah Ramdoni, ST.
1: Bandung pagi ini.

0: Sebagian besar bencana banjir yang terjadi di Indonesia merupakan akibat kelalaian dalam mengelola sumber daya alam dan lingkungan dengan baik dan benar. Fenomena banjir yang terjadi di Indonesia selalu berkorelasi dengan praktek penggundulan hutan dan rusaknya kawasan resapan air di daerah hulu. Selain itu, dengan semakin menipisnya daerah resapan air, bukan hanya dapat menimbulkan banjir, namun juga menimbulkan kekeringan akibat berkurangnya cadangan air tanah yang amat dibutuhkan untuk keberlangsungan kehidupan ekologi dan ekosistem, tidak hanya manusia. Alih fungsi lahan di daerah hulu dari kawasan pertanian dan budidaya menjadi kawasan permukiman dan kawasan terbangun juga mengakibatkan aliran permukaan yang lebih besar ketika hujan turun. Kondisi ini semakin diperparah oleh rendahnya kesadaran akan pentingnya memelihara saluran sungai dan drainase dari pendangkalan atau penyempitan yang terjadi akibat penumpukan sampah yang dibuang sembarangan. Tidak hanya bencana banjir dan kekeringan, ancaman terhadap keselamatan manusia akibat degradasi kualitas air ini akibat tercemarnya sumber-sumber air karena pengelolaan lingkungan yang buruk.
1: Tanpa nutrisi yang memadai, tubuh bisa menjadi lebih lemah dan mudah terserang penyakit. Karena kekurangan gizi, jaringan otot dan tulang akan melemah dan menjadi rapuh. Sedangkan pada otak, kurang gizi bisa menyebabkan kesulitan berpikir, mengingat, dan konsentrasi. Memperbaiki asupan makanan sehat dan bergizi seimbang merupakan cara paling efektif untuk mengatasi serta mencegah dampak gizi buruk. Biasakan mengonsumsi aneka makanan pokok dan makanan tinggi protein, lemak sehat, dan karbohidrat. Konsumsi 3-4 porsi sayur dan 2-3 porsi buah setiap harinya. Batasi konsumsi panganan manis, asin, dan berlemak. Cukupi kebutuhan cairan dengan minum air minimal 8 gelas sehari. Rutin melakukan aktivitas fisik atau olahraga setidaknya 30 menit per hari. Bila perlu, bisa mencukupi asupan nutrisi dengan mengonsumsi suplemen nutrisi tambahan sesuai rekomendasi dokter. Apabila mengalami gejala-gejala gizi buruk, janganlah ragu untuk segera memeriksakan diri ke dokter gizi.

0: Lintas Informasi.
1: Pendengar, kami sampaikan Lintas Informasi untuk hari ini Rabu 7 Oktober 2026. Informasi pertama, tim Detasemen Khusus Densus 88 Anti Teror Polri melakukan penggeledahan di sebuah rumah kontrakan yang berada di Kelurahan Antapani Tengah Kota Bandung pada Jumat 2 Oktober 2026 lalu. Penggeledahan tersebut diduga terkait dengan penyelidikan kasus tindak pidana terorisme. Rumah yang didatangi aparat terletak di kawasan pemukiman warga dengan kondisi lingkungan yang cukup padat. Saat proses penggeledahan berlangsung, situasi di sekitar lokasi terlihat relatif lengang. Tidak terlihat aktivitas dari dalam rumah kontrakan yang menjadi sasaran aparat. Di bagian depan rumah hanya nampak sejumlah sendal yang tersusun di rak sepatu. Ketua RT 6 setempat Agus membenarkan adanya kegiatan Densus 88 di wilayah tersebut. Agus mengatakan dirinya turut diminta masuk ke dalam rumah untuk menyaksikan secara langsung proses penggeledahan yang dilakukan oleh petugas. Informasi lainnya, memasuki musim hujan kali ini Kota Bandung tidak cuma berhadapan dengan bahaya banjir yang sudah lazim terjadi, tetapi juga bahaya tersembunyi berupa tumpukan sampah yang bisa menyumbat saluran air dan memicu penyebaran penyakit. Ancaman ganda inilah yang membuat pemerintah Kota Bandung berada dalam status siaga 1 hingga bergerak cepat memperkuat langkah antisipasi dan mengoptimalkan pengelolaan lingkungan. Guna memastikan semua lini bergerak serentak, mengerahkan segala upaya, pemerintah Kota Bandung menekankan pentingnya kerjasama erat antar instansi untuk mengawasi drainase di setiap sudut wilayah. Informasi terakhir, Dinas Pendidikan Disdik Jawa Barat mensosialisasikan program Jabar Sakola, PJS, program bantuan pendidikan yang disiapkan untuk memperluas akses pendidikan sekaligus menekan angka putus sekolah di Jawa Barat. Sosialisasi program tersebut berlangsung di Aura Dewi Sartika, kantor Disdik Jabar Kota Bandung, Kamis 1 Oktober 2026 lalu. Kegiatan diikuti oleh seluruh bidang di lingkungan Disdik Jabar serta perwakilan kantor cabang Dinas Pendidikan Wilayah 1 sampai dengan 13.
0: Bandung pagi ini.

0: Tahukah Anda, setiap wilayah punya potensi bencana yang berbeda? Ada yang rawan gempa, banjir, tanah longsor, atau kebakaran hutan. Mengenali potensi bencana di tempat tinggal kita itu penting. Dengan tahu resikonya, kita bisa lebih siap, tahu harus kemana saat evakuasi, dan apa yang harus disiapkan. Cari tahu lewat RT, BPBD setempat, atau posko kelurahan. Karena kesiapsiagaan dimulai dari pengetahuan. Kenali, siaga, selamat untuk kita semua.
1: Bencana bisa datang tanpa diduga. Gempa bumi, kebakaran, atau banjir. Semua butuh respon cepat. Tapi, tahukah Anda apa yang paling penting saat detik-detik darurat? Jalur evakuasi. Kenali rute aman di rumah, sekolah, kantor, atau tempat umum. Jangan tunggu sampai bencana datang. Periksa, apakah jalur evakuasi Anda bebas hambatan? Apakah jelas dan mudah diakses? Keselamatan Anda dimulai dari langkah pertama. Kenali dan patuhi jalur evakuasi, karena ketika waktu menjadi lawan, arah yang tepat bisa menyelamatkan nyawa.

0: 97,6 FM Pro 1 RRI Bandung. Mendengar, Persib Bandung ini memantapkan persiapan menghadapi Port FC di laga perdana grup B ASEAN Club Championship 2026-2027 di Thailand Kamis besok ya. Tim asuhan Igor Tolik ini bersiap bersaing di grup yang diisi oleh sejumlah klub kuat Asia Tenggara. Dan gimana tanggapan dari para bobotoh begitu berkaitan dengan hal tersebut? Kita akan ngobrol dengan salah satu bobotoh Persib. Kita tanya-tanya gimana sudut pandangnya ketika Persib akan menghadapi Port FC. Pro 1 sudah terhubung bersama Angki Rahmansyah.
1: Bandung pagi ini.
0: Kang Angki, selamat pagi.
2: Halo, selamat pagi.
0: Kabar baik pagi ini, Kang?
2: Alhamdulillah.
0: Alhamdulillah. Ikut juga siap-siap, ikut juga deg-degan. Persib akan menghadapi Port FC nih di penyisihan grup B ASEAN Club Championship. Sudut pandang Kang Angki nih, gimana melihat kesiapan Persib jelang pertandingan ini, Kang?
2: Oke, saya sih pertandingan lawan Port FC ini cukup-cukup tanda tanya sebetulnya. Saya pikir ini kan pengalaman pertama kita ya main di turnamen ini gitu. Jadi kita belum tahu nih kesiapan tim lain seperti apa, Persib pun seserius apa di kompetisi ini gitu. Jadi pertandingan debut, kompetisinya juga debut. Jadi ini cukup-cukup apa ya, cukup-cukup bikin kita nanya-nanya nih, anaknya mana ya nih tim karena apakah mau ngejar juara atau cari pengalaman atau apa. Nah itu yang sebetulnya lebih kita, saya pikirin sebetulnya.
0: Lebih deg-degannya ke situ ya, karena ini pertama kali.
2: Bobotoh kan tinggi ya.
0: Ekspektasinya tuh tinggi banget gak sih bobotoh? Jadi wah, gimana rasanya kalau udah ekspektasi terus aduh kecewa teh asa aduh kumaha gitu ya. Tapi kalau gitu apa tuh, apa dong yang harus paling diwaspadai Persib dari Port FC?
2: Nah kalau saya sih yang paling menarik ini kan Port FC ini kan kita berapa kali kita ketemu Port FC 2 tahun lalu ya di ASL tuh. Terus memang bukan lawan yang gampang ya. Kalau kita ngomong tim utama dan tim utama bukan tim yang gampang. Apalagi kalau nggak salah 6 atau 7 pemain Port FC itu juga masuk timnas Thailand di FIFA Asia Cup kemarin. Jadi secara pemain, secara struktur sepak bola Thailand itu memang harus diwaspadai. Apalagi saya nggak tahu ya 6 atau 7 pemain ini akan main atau enggak nanti ya hari Kamis lawan Persib. Karena dengan masuk banyaknya pemain nasional Thailand di tim Port FC ini kan saya pikir ini tim yang sangat bagus ya gitu, tim yang sangat serius gitu. Jadi memang waspadanya adalah banyaknya pemain nasional, terus struktur sepak bola Thailand pun sudah lebih teratur, sudah lebih bagus. Jadi saya pikir ini challenge yang banget besar banget gitu untuk Persib.
0: Di samping Persib juga harus membuat mewujudkan ekspektasinya para bobotoh begitu ya.
2: Kembali lagi ke ekspektasi betul.
0: Tapi kan kalau lihat kondisi dan pemain dan materi pemain Persibnya sendiri, menurut Kang Angki apa yang bisa jadi kekuatan utama untuk Persib menghadapi Port FC?
2: Kalau tadi kan Port FC itu ada 7 pemain yang masuk timnas ya. Kalau Indonesia ini relatif cuma 2. Ya kan, Tom Haye dan Ragnar. Itu kan kemudian kedalaman skuad pun oke banget lah gitu sebetulnya untuk Persib tahun ini gitu. Nah, memang kekuatan seperti masih ada kekuatan yang kalau nggak salah saya dengar adalah Dani Loncar sama Gakuto ini belum ikut ke Thailand. Jadi tapi sisanya ikut ke Thailand kan. Jadi saya pikir Persib punya kekuatan full. Pengalaman main di Asianya pun kita 3 tahun berturut-turut main di Asia gitu ya. Harusnya udah punya pengalaman luar biasa ketemu tim luar, level Asia. Jadi saya pikir kolektivitas Persib, pengalaman Persib, jam terbang Persib itu modal paling berharga juga untuk menghadapi Port FC.
0: Waduh, bermain di Thailand dengan dukungan supporter tuan rumah ini, menurut Kang Angki sendiri berpengaruh nggak faktor atmosfer pertandingan terhadap mental para pemain Persib?
2: Ini mah punten banget, bukan sombong ya.
0: Punten bisa nih, mah punten.
2: Punten bisa. Secara atmosfer kan Bandung ini jauh lebih luar biasa dibanding Thailandnya untuk atmosfer stadion. Mm-hmm. Saya kan nonton lawan Port FC 2 tahun lalu di Bangkok itu weekday juga sama, kurang lebih Rabu atau Kamis saya lupa. Tapi kan stadion itu rapi santai, stadionnya sedikit penuh, terus nontonnya sangat nyaman gitu kan, sangat nyaman. Jadi klub pemain pun malah ikut nyaman sih saya pikir. Jadi tidak akan terganggu sama supporter lawan gitu, karena beda banget. Punten bisa nih.
0: Jadi punten ini mah punten, bicara mental mah Persib mah sudah teruji begitu. Sudah
2: terbiasa.
0: Ya. Mohon maaf, ini mah punten ini kalau berbicara tentang mental. Tapi
2: jadi saya pikir nggak akan pengaruh lah.
0: Nggak akan pengaruh ya. Sejauh ini harapan Kang Angki sendiri dari penampilan Persib menghadapi Port FC nanti?
2: Ya balik lagi ya, standar dan ekspektasi Boboto kan selalu tinggi ya. Jadi kalau ngomong pengen menang ya menang. Cuma balik lagi, kita nggak tahu nih sejauh mana tim-tim lain juga seserius apa sih di turnamen ini gitu kan. Terus Persib pun seserius apa. Tapi walaupun saya pikir dengan skuad yang ikut ini Persib pasti cukup serius ya menghadapi turnamen ini. Jadi saya pikir memang harus cari hasil yang bagus, karena sejauh mana Persib bisa bersaing di Asia ini gambarannya bisa diambil dari turnamen ini, karena kita tahu JDT main di ACL Elite, Port FC juga main di ACL Elite. Jadi kan kita ketemu tim-tim luar negeri yang secara level main di yang lebih tinggi di kompetisi Asia. Gitu. Jadi menariknya ini jadi ngetes kemampuan Persib kalau ngelawan tim-tim luar negeri yang levelnya bisa dibilang di atas.
0: Nah, terakhir Kang Angki, boleh atau diajak ya pendengar Pro 1 RRI Bandung juga Bobotoh yang lagi nyimak siaran kita untuk berikan support terbaiknya buat Persib.
2: Ya, oke. Okay. Ya bismillah, semoga kita semua pasti dukung Persib, kita semua pasti pengen yang terbaik untuk Persib. Jadi saya pikir kita semua harus berdoa bareng-bareng ya, kita berdoa, kita ngasih support yang positif untuk tim, kita harus selalu kasih hal-hal yang positif juga untuk tim, termasuk lawan Port FC dan menghadapi bulan-bulan yang berat jadwal Persib ke depan.
0: Luar biasa. Kang Angki mau berangkat ke Thailand meren ya?
2: Yang ini enggak, kebetulan yang ini enggak.
0: Oh gitu, jadi bareng-bareng aja nonton dengan Bobotoh lainnya di Bandung.
2: Betul.
0: Luar biasa.
2: Kebetulan saya di Jakarta, jadi saya nonton sendiri.
0: Alah, sekumaha tukang nonton Persib di Jakarta. Gak
2: apa-apa.
0: Siap. Kang Angki hatur nuhun, terima kasih banyak waktunya berkenan berbincang bersama Pro 1 RRI Bandung. Sehat selalu, mudah-mudahan apa yang menjadi ekspektasi Bobotoh di hari Kamis nanti terbayar dengan penampilan terbaiknya dari Persib Bandung. Hatur nuhun, Kang Angki, selamat kembali beraktivitas. Selamat pagi.
2: Pagi.
0: Perbincangan kami pendengar bersama salah satu Bobotoh, Angki Rahmansyah.
1: Bandung pagi ini.

0: Saatnya cek fakta bersama Mang Warta.
1: Sampurasun pendengar, bertamu kembali bersama Mang Warta. Beredar video di media sosial yang mengajak masyarakat mendaftar bantuan dana hibah dari Arab Saudi. Waduh, senilai 20 miliar. Meni banyak ya, memang juga mau itu mah. Dalam video tersebut muncul sosok yang mengatasnamakan Menteri Keuangan dan masyarakat diminta menghubungi nomor tertentu untuk mendaftar. Wah, keren sekali ya. Tapi pendengar, jangan buru-buru percaya. Kementerian Komunikasi dan Digital atau Komdigi memastikan informasi tersebut adalah hoax. Hasil pemeriksaan juga menunjukkan video tersebut terindikasi kuat dibuat menggunakan AI alias Artificial Intelligence atau AI. Waduh, apa-apa AI ya. Kementerian Keuangan pun menegaskan tidak pernah membuka program pendaftaran bantuan dana hibah melalui nomor pribadi di media sosial. Hati-hati, nomor pribadi jangan sembarangan ya. Jadi, kalau menemukan tawaran bantuan seperti ini, jangan mudah tergiur. Jangan langsung memberikan nomor telepon, KTP, apalagi data pribadi lainnya. Gitu ya, hati-hati. Jangan sampai tergiur nominal besar, data pribadi malah diberikan kepada orang yang tidak bertanggung jawab. Kita tidak dapat sarebu-rebu acan. Ya sudah, Mang Warta tutup dengan pantun saja ya.
2: Hati-hati dengan baso boraks. Jika dimakan, penyakit tak terbendung. Jangan tertipu dengan berita hoaks. Simak Mang Warta di Pro 1 Bandung.

0: Dan mendengar kita sudah terhubung dengan Teh Nia. Silakan Teh Nia, laporan Anda.
1: Ini Pak, terdapat pohon tumbang di daerah Condong. Hampir 30 menit saya kena macet dan saat ini belum ada penanganannya, Pak.
2: Saya sebagai warga sekitar itu sudah sangat terganggu dengan klakson tersebut.
1: Tempat yang putaran itu ditutup aja gitu kalau pagi atau kalau sore.
0: Baik Teh, kita juga sudah terhubung dengan dinas terkait. Selamat pagi Pak. Boleh silakan tanggapannya seperti apa Pak? Laporan dari Teh Nia di Kiara Condong.
3: Makasih ke para pendengar khususnya Mbak Rinjani dari Antapani. Kita akan pasang lagi pakai water barrier. Mudah-mudahan dengan itu bisa masyarakat bisa terlatih untuk tetap berputar di tempatnya.
4: Setiap hari berbagai masalah terus terjadi. Namun, Anda bingung harus melapor kemana? Halo RRI hadir untuk Anda. Program interaktif yang memberikan ruang bagi keluhan dan permasalahan Anda mengenai pelayanan publik. Sampaikan langsung atau kirim voice note WhatsApp ke 0811-220-9760. Setiap keluhan akan kami bantu tindak lanjuti langsung kepada pihak terkait. Dengarkan Halo RRI setiap Senin dan Jumat pukul 9 sampai 10 pagi di RRI Pro 1 Bandung 97,6 FM. Suarakan masalah Anda di Halo RRI.
5: Bandung pagi ini.
6: Pukul 9 waktu Indonesia Barat, pendengar kami hadirkan program Halo RRI.
4: Halo RRI, program interaktif hadir untuk menyuarakan keluhan dan pertanyaan Anda tentang berbagai permasalahan pelayanan publik. Saatnya keluhan Anda tersampaikan di Halo RRI.
6: 97,6 FM Pro 1 RRI Bandung dari kawasan Jalan Diponegoro nomor 61 Bandung. Terima kasih pendengar Anda masih setia bersama kami. FM 97,6 MHz Pro 1 RRI Bandung dalam program Halo RRI. Kali ini saya Widya Perdani memandu program Halo RRI hingga jelang pukul 10 waktu Indonesia Barat. Kami hadirkan aduan keluhan masyarakat berkaitan dengan pelayanan dan fasilitas publik. Dan Anda pun bisa menyampaikan aduan tersebut berkaitan dengan pelayanan dan fasilitas publik kepada kami dengan cara menyampaikan pesan suara melalui WhatsApp di 0811-220-9760. Aduan Anda akan kami sampaikan kepada dinas terkait untuk kami bantu mendapatkan penjelasan dan juga solusi dari permasalahan yang Anda sampaikan dan adukan kepada Halo RRI. Seperti aduan salah satu warga masyarakat di wilayah Taman Holis Indah yang gorong-gorongnya tersumbat karena sampah kiriman. Untuk menanggapi hal tersebut, pendengar Pro 1 sudah terhubung bersama Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kota Bandung, Darto APMM.
5: Bandung pagi ini.
6: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Kadis, selamat pagi.
7: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, Teh Widi. Selamat pagi, pendengar Pro 1 RR.
6: Kabar baik, Pak Kadis, pagi hari ini?
7: Harus selalu baik dong.
6: Luar biasa, harus selalu baik untuk memberikan bahkan menanggapi aduan dan keluhan warga masyarakat berkaitan dengan kebersihan lingkungan Kota Bandung begitu ya.
7: Iya, yes, banget Teh.
6: Baik, Pak Kadis, ada aduan salah satu warga di Taman Holis Indah yang gorong-gorongnya tersumbat karena sampah kiriman. Izin untuk terlebih dahulu kami sampaikan aduannya, berkenan menyimak Pak Kadis kami sampaikan aduannya.
7: Mangga.
8: RRI, saya Wanto, warga Taman Holis Indah. Ini sangat terganggu ini dengan sampah yang hampir menutup gorong-gorong ini belakang Taman Holis nih. Ini karena sampahnya kiriman pasca hujan deras gitu. Mohon bantuan ini dinas terkait untuk membersihkan karena ini banyak sekali nih sampahnya. Buat mengantisipasi hujan yang akan turun. Hatur nuhun, terima kasih.
6: Hatur nuhun juga Kang Wanto untuk informasinya berkaitan dengan dapat kiriman, tapi kirimannya kiriman sampah begitu. Menanggapi hal ini ya. Pak Kadis, silakan langsung ditanggapi saja.
7: Baik, Teh Widi dan pendengar Pro 1. Kang Wanto, atur nuhun aduannya. Ini penting sekali hal seperti ini buat kami di pemerintah Kota Bandung. Karena kalau nggak dibantu, diinformasikan, jangan-jangan kami tidak bisa melihat, tidak bisa mengetahui titik-titik mana yang ada persoalan dan perlu kami selesaikan. Karena itu, sekali lagi diucapkan terima kasih untuk informasi yang berharga ini. Baik deh, di Taman Holis Indah akan segera kami koordinasikan dengan dinas terkait. Kompetensi kami adalah mengangkut dan menyelesaikan persoalan sampahnya. Sedangkan ada beberapa kawan kami nanti di dinas terkait yang punya kompetensi untuk menyelesaikan sampah-sampah yang tersumbat atau menyumbat saluran sungai. Memang ini kita sadari bahwa mulai memasuki musim hujan itu sudah pasti akan terjadi hal seperti ini. Pada saat kemarau, sampah-sampah mungkin sempat terkumpul di titik tertentu, entah di titik yang mana dari alur sungai tersebut, lalu terbawa ke Kota Bandung dan tersumbat di beberapa titik. Ini kita akan kerjakan dan mohon nanti dipastikan titiknya di mana, lalu kita akan bertindak secara terkoordinasi dengan dinas terkait. Demikian, Teh Widi.
6: Baik, Pak Kadis, di tengah menghadapi musim hujan, mungkin ada himbauan, informasi, dan pesan yang ingin disampaikan kepada pendengar Pro 1 RRI Bandung berkaitan dengan hal ini?
7: Iya, terutama untuk warga Kota Bandung, pada saat musim hujan, mohon tidak membuang apapun ke sungai. Dan biasanya ada tindakan-tindakan yang kurang bertanggung jawab, misalnya malah membuang sampah tertentu ke sungai supaya tidak berada di sekitar warga. Gitu. Nah, ini bukan tindakan yang baik karena tidak mengakibatkan dampak yang lebih besar bagi warga kota yang lain. Karena itu, apabila sampah-sampah yang tidak tertangani, tolong tidak dihanyutkan ke sungai. Hubungi Dinas Lingkungan Hidup Kota Bandung, nanti akan kita selesaikan. Itu kira-kira saya.
6: Baik, Pak Kadis, terima kasih banyak untuk informasi yang disampaikan. Dan hatur nuhun juga sudah selalu bersedia menanggapi aduan warga masyarakat berkaitan dengan kebersihan yang ada di Kota Bandung. Sehat selalu, Pak Kadis. Selamat kembali beraktivitas dan selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perbincangan kami pendengar bersama Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kota Bandung, Darto AP, MM di Halo RRI, Pro 1 RRI Bandung.
5: Bandung pagi ini.
9: Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika mengeluarkan peringatan dini terhadap cuaca ekstrim di akhir tahun. Kita harus waspada dengan berbagai potensi penyakit penyerta yang terjadi saat musim hujan berlangsung, demam berdarah, dengue leptospirosis, infeksi saluran pernafasan akut atau ISPA, penyakit kulit, penyakit pencernaan. Tips sehat selama musim hujan, menggunakan pakaian hangat, sedia payung atau jas hujan ketika hendak beraktivitas di luar ruangan, menjaga kebersihan rumah dan berbagai tempat lainnya yang dimungkinkan menjadi sarang perkembangan nyamuk, mengonsumsi makanan yang bergizi, dan rutin mengonsumsi vitamin, mandi setelah kehujanan. Tetap terapkan perilaku hidup bersih dan sehat, serta bersegera untuk melakukan pemeriksaan ke fasilitas kesehatan terdekat apabila mengalami gejala penyakit.

0: Dan mendengar kita sudah terhubung dengan Teh Nia. Silakan Teh Nia, laporan Anda.
1: Ini Pak, terdapat pohon tumbang di Kiara Condong. Hampir 30 menit saya kena macet dan saat ini belum ada penanganannya, Pak.
2: Saya sebagai warga sekitar itu sudah sangat terganggu dengan infrastruktur tersebut.
1: Tempat yang putaran itu ditutup aja gitu kalau pagi atau kalau sore.
0: Baik Teh, kita juga sudah terhubung dengan dinas terkait. Selamat pagi Pak. Boleh silakan tanggapannya seperti apa Pak? Laporan dari Teh Nia di Kiara Condong.
3: Terima kasih ke para pendengar, khususnya Mbak Rinjani dari Antapani. Kita akan pasang lagi pakai water barrier. Mudah-mudahan dengan itu bisa masyarakat bisa terlatih untuk tetap berputar di tempatnya.
4: Setiap hari berbagai masalah terus terjadi. Namun Anda bingung harus melapor kemana? Halo RRI hadir untuk Anda. Program interaktif yang memberikan ruang bagi keluhan dan permasalahan Anda mengenai pelayanan publik. Sampaikan langsung atau kirim voice note WhatsApp ke 0811-220-9760. Setiap keluhan akan kami bantu tindak lanjuti langsung kepada pihak terkait. Dengarkan Halo RRI setiap Senin dan Jumat pukul 9 sampai 10 pagi di RRI Pro 1 Bandung 97,6 FM. Suarakan masalah Anda di Halo RRI.
5: Bandung pagi ini.

Bencana banjir bukanlah sebuah fenomena yang aneh. Hampir setiap tahunnya, beberapa wilayah tanah air sering dilanda banjir. Banjir yang terjadi seringkali menimbulkan banyak permasalahan, mulai dari aktivitas masyarakat yang terganggu hingga menimbulkan kerugian, bahkan menimbulkan masalah kesehatan. Bencana banjir memang terjadi karena faktor alam, namun semakin diperparah dengan aktivitas manusia. Tanpa disadari, aktivitas manusia bisa menyebabkan banjir semakin parah dengan membuang sampah sembarangan, membuang sampah di sungai yang akan menimbulkan banjir, melakukan

0: Dan mendengar kita sudah terhubung dengan Teh Nia. Silakan Teh Nia, laporan Anda.
1: Ini Pak, terdapat pohon tumbang di Kiara Condong. Hampir 30 menit saya kena macet dan saat ini belum ada penanganannya, Pak.
2: Saya sebagai warga sekitar itu sudah sangat terganggu dengan infrastruktur tersebut.
1: Tempat yang puteran itu ditutup aja gitu kalau pagi atau kalau sore.
0: Baik Teh, kita juga sudah terhubung dengan dinas terkait. Selamat pagi Pak. Boleh silakan tanggapannya seperti apa Pak? Laporan dari Teh Nia di Kiara Condong.
3: Terima kasih ke para pendengar khususnya Mbak Rinjani dari Antapani. Kita akan pasang lagi pakai water barrier. Mudah-mudahan dengan itu bisa masyarakat bisa terlatih untuk tetap berputar di tempatnya.
4: Setiap hari berbagai masalah terus terjadi. Namun Anda bingung harus melapor kemana? Halo RRI hadir untuk Anda. Program interaktif yang memberikan ruang bagi keluhan dan permasalahan Anda mengenai pelayanan publik. Sampaikan langsung atau kirim voice note WhatsApp ke 0811-220-9760. Setiap keluhan akan kami bantu tindak lanjuti langsung kepada pihak terkait. Dengarkan Halo RRI setiap Senin dan Jumat pukul 9 sampai 10 pagi di RRI Pro 1 Bandung 97,6 FM. Suarakan masalah Anda di Halo RRI.
5: Bandung pagi ini.

0: Dan mendengar kita sudah terhubung dengan Teh Nia. Silakan Teh Nia, laporan Anda.
1: Ini Pak, terdapat pohon tumbang di daerah Condong. Hampir 30 menit saya kena macet dan saat ini belum ada penanganannya, Pak.
2: Saya sebagai warga sekitar itu sudah sangat terganggu dengan klakson tersebut.
1: Tempat yang puteran itu ditutup aja gitu kalau pagi atau kalau sore.
0: Baik Teh, kita juga sudah terhubung dengan dinas terkait. Selamat pagi Pak. Boleh silakan tanggapannya seperti apa Pak? Laporan dari Teh Nia di Kiara Condong.
3: Terima kasih ke para pendengar khususnya Mbak Rinjani dari Antapani. Kita akan pasang lagi pakai water barrier. Mudah-mudahan dengan itu bisa masyarakat bisa terlatih untuk tetap berputar di tempatnya.
4: Setiap hari berbagai masalah terus terjadi. Namun, Anda bingung harus melapor kemana? Halo RRI hadir untuk Anda. Program interaktif yang memberikan ruang bagi keluhan dan permasalahan Anda mengenai pelayanan publik. Sampaikan langsung atau kirim voice note WhatsApp ke 0811-220-9760. Setiap keluhan akan kami bantu tindak lanjuti langsung kepada pihak terkait. Dengarkan Halo RRI setiap Senin dan Jumat pukul 9 sampai 10 pagi di RRI Pro 1 Bandung 97,6 FM. Suarakan masalah Anda di Halo RRI.
5: 97,6 FM Pro 1 RRI Bandung masih bersama kami pendengar Pro 1 RRI Bandung dalam program Halo RRI. Di kesempatan kali ini aduan kedua masuk dari salah satu warga Kota Bandung yang menginformasikan banjir di kawasan Jalan Soekarno-Hatta setiap turun hujan. Menanggapi hal tersebut, Pro 1 sudah terhubung bersama Kepala Bidang Drainase dan Trotoar, Dinas Sumber Daya Air dan Bina Marga, DSDAPM Kota Bandung, Kiki Rosani Rifki, STMM.
6: Bandung pagi ini.
5: Pak Kiki, selamat pagi.
7: Selamat pagi, Mbak.
5: Kabar baik, Pak Kabid, pagi hari ini.
7: Ya, siap pagi. Sehat, Alhamdulillah.
5: Sehat, Alhamdulillah. Pak Kabid, izin untuk kami sampaikan salah satu aduan warga Kota Bandung yang menyampaikan informasi yang berkaitan banjir yang selalu terjadi di wilayah atau di Jalan Soekarno-Hatta setiap turun hujan. Aduan kami sampaikan terlebih dahulu, berkenan menyimak Pak Kabid, kami sampaikan aduannya.
8: Halo RRI, saya Firman, warga Bandung Timur, tapi saya bekerja di daerah pusat Kota Bandung di Bandung Tengah. Setiap turun hujan di Soekarno-Hatta itu sering banget banjir, apalagi sekarang sudah beberapa kali turun hujan. Nah, bagaimana kalau nanti saat memasuki musim hujan, mohon dinas terkait bisa mengantisipasinya sebelum memasuki musim hujan sepenuhnya, supaya kami pemakai jalan yang biasa melewati jalan raya Soekarno-Hatta itu merasa aman dan nyaman. Mohon, terima kasih.
5: Baik, hatur nuhun Kang Firman, silakan langsung ditanggapi saja Pak Kabid aduan atau informasi yang disampaikan oleh pendengar kita Kang Firman.
7: Ya, terima kasih. Kira-kira titik mana ya yang sering mengalami banjir itu?
5: Ini informasi yang disampaikan Kang Firman itu di kawasan Jalan Soekarno-Hatta. Cuman titiknya tepatnya ini sayangnya kurang dijelaskan oleh Kang Firman ya.
7: Oh iya. Tapi yang kita ketahui biasanya titik Jalan Soekarno-Hatta itu yang paling sering banjir itu Jalan Rumah Sakit yang Gede Bage seperti itu. Yeah. Ya, memang itu masih menjadi masalah buat kita karena kolam retensi yang sudah kita bangun tampaknya masih kurang volumenya belum tertampung air yang datang dari arah jalan rumah sakit dari Ujung Berung. Mm-hmm. Ya, sehingga pada saat melewati Jalan Soekarno-Hatta sering meluap dan tidak tertampung gitu.
5: Yeah.
7: Itu memang masih menjadi PR buat kami terutama di DSDABM ya. karena kolam retensinya masih belum bisa menampung air hujan apabila datang hujan gitu ya.
5: Sejauh ya, ini sejauh ini wacana apa yang akan dilakukan, karena mengingat ini akan kita akan segera menghadapi musim hujan begitu Pak Kabid ya. Untuk antisipasi dan mitigasi apa yang dilakukan?
7: Ya, tampaknya kita sudah mulai dari kemarin kita melakukan rapat teknis. Tentunya persiapan di sekitar kolam retensi Gede Bage ya, kita melakukan pengerukan sampah dan sedimen gitu ya. Kita persiapkan di sekitar pasar Gede Bage itu kan ada kolam retensi dua, ada dua buah, satu yang di depan, satunya lagi di belakang pasar Gede Bage. Itu sudah ada langkah-langkah preventif untuk mengurangi banjir ke Jalan Soekarno-Hatta tentunya. Itu banyak sekali sumbatan-sumbatan akibat sampah. Ya. Jadi kita melakukan pengerukan dan pembersihan sampah di sekitaran kolam retensi itu.
5: Ya. Baik, lagi-lagi permasalahannya di sampah begitu ya Pak Kabid. Ya. Mungkin betul. Terakhir Pak Kabid, ada informasi, pesan dan himbauan yang ingin disampaikan kepada pendengar Pro 1 RRI Bandung ya, berkaitan dengan hal ini.
7: Terima kasih atas ini waktunya. Kami sih menghimbau tetap ya kepada warga untuk jangan buang sampah sembarangan sebetulnya. Jadi karena penyebab banjir itu yang paling utama itu sebetulnya bukan airnya. Airnya sih tidak jadi masalah, tapi ini sumbatan sampah yang ada di drainase kita itu kadang menjadikan banjir dan luapan ke jalan. Itu yang membuat kita menjadi apa banjir dan genangan di sekitaran Jalan Soekarno-Hatta, terutama perempatan Gede Bage itu. Itu Mbak Widi.
5: Iya. Ya. Baik Pak Kabid, terima kasih banyak untuk waktunya berkenan berbincang bersama Pro 1 RRI Bandung. Hatur nuhun juga sudah berkenan menanggapi aduan warga masyarakat yang rada rada hariwang sepertinya mungkin karena lalu lintasnya tersendat karena banjir dan hal sebagainya. Sehat selalu Pak Kabid. Selamat kembali beraktivitas dan selamat pagi.
7: Selamat pagi.
5: Perbincangan kami pendengar bersama Kepala Bidang Drainase dan Trotoar Dinas Sumber Daya Air dan Bina Marga DSDBM Kota Bandung, Kiki Rosani Rifki, STMM.
6: Bandung pagi ini.

0: Di sesi akhir Halo RRI kali ini, pendengar, kami akan sampaikan informasi yang dirangkum reporter kami berkaitan dengan pemerintah Kota Bandung yang melakukan penyesuaian dan relokasi anggaran menyusul penurunan transfer dana dari pemerintah pusat. Informasi selengkapnya disampaikan reporter kami Atep Burhanuddin. Atep, selamat pagi.
1: Selamat pagi, rekan.
0: Silakan laporan Anda selengkapnya, Atep.
1: Ya, baik, saya pendengar. Pemerintah Kota Bandung saat ini melakukan penyesuaian dan alokasi anggaran menyusul penurunan transfer dana dari pemerintah pusat mencapai sekitar 600 miliar. Dan Wali Kota Bandung, M. Farhan, mengatakan kondisi tersebut membuat pemerintah Kota Bandung harus melakukan penataan ulang terhadap sejumlah pos anggaran. Dan pemerintah sebelumnya berharap sebagian kekurangan anggaran dapat ditutupi mulai dana bagi hasil atau DBH. Dan menurut Farhan, DBH yang semula diperkirakan dapat memberikan tambahan sekitar 190 miliar ternyata tidak terrealisasi sesuai proyeksi. Dan pemerintah Kota Bandung hanya menerima sekitar 9 miliar dari DBH tersebut. Dengan kondisi tersebut, pemerintah Kota Bandung kemudian melakukan berbagai penyesuaian terhadap belanja daerah. Relokasi dilakukan dengan mempertimbangkan program dan kegiatan yang dinilai masih dapat ditunda tanpa mengganggu pelayanan dasar kepada masyarakat. Dan dikatakannya salah satu sektor yang tetap menjadi perhatian dan penyesuaian anggaran adalah pengolahan sampah. Kondisi cuaca ekstrim yang terjadi di sejumlah daerah menjadi salah satu pertimbangan pemerintah untuk memperkuat kesiapan anggaran di sektor tersebut. Dan itu juga dilakukan berbagai penyesuaian anggaran, masih terdapat defisit sekitar 200 miliar. Namun pemerintah masih kekurangan tersebut telah ditutupi melalui pemanfaatan sisa lebih perhitungan anggaran atau silpa atau sisa anggaran tahun sebelumnya. Dengan demikian, sesuai anggaran tidak serta-merta menghentikan seluruh program pembangunan yang telah direncanakan pemerintah Kota Bandung dan sejumlah pekerjaan yang sudah berjalan tetap dilanjutkan. Sementara program yang belum dimulai harus disesuaikan dengan kemampuan keuangan daerah. Dan salah satu pekerjaan yang terdampak adalah sejumlah proyek infrastruktur termasuk perbaikan trotoar. Dan beberapa pekerjaan tersebut dipaksa ditunda dan direncanakan kembali dilaksanakan pada tahun 2027. Dan Farhan juga menegaskan proyek yang sudah masuk tahap pelaksanaan tidak akan dihentikan dan pemerintah akan tetap menyelesaikan pekerjaan yang sedang berjalan. Sedangkan kegiatan yang belum dimulai menjadi bagian dari evaluasi dan penjadwalan ulang.
2: Berkurang transfer dari pusat 600. Tadinya kita berharap bisa didapat oleh DBH sebesar 190. Tetapi yang terakhir kan hanya 9 miliar. Maka kita lakukan penyesuaian realokasi. Realokasinya dengan menunda beberapa proyek infrastruktur dipindah ke 2021 dan menambah anggaran untuk pengelolaan sampah karena apa? Kedaruratan sampah bisa terjadi kapanpun.
1: Dan pemerintah Kota Bandung juga akan terus melakukan evaluasi terhadap pelaksanaan anggaran agar program prioritas tetap dapat berjalan. Penyesuaian anggaran juga dilakukan untuk memastikan kondisi keuangan daerah tetap terkendali di tengah berkurangnya transfer dari pemerintah pusat. Dengan strategi tersebut, pemerintah berharap pelayanan dasar kepada masyarakat tetap berjalan, sementara jumlah proyek pembangunan yang belum menjadi prioritas dapat dilanjutkan pada tahun anggaran berikutnya. Dan dikatakan Farhan, relokasi anggaran bukan berarti membatalkan seluruh rencana pembangunan Kota Bandung. Sejumlah kegiatan hanya mengalami perubahan jadwal pelaksanaan akibat kondisi fiskal yang harus disesuaikan. Dari Kota Bandung, Atep Burhanuddin melaporkan kembali ke Suri dekan Widi.
0: Atep Burhanuddin melaporkan untuk Pro 1 RRI Bandung. Dan laporan Atep Burhanuddin, pendengar, mengakhiri program Halo RRI di kesempatan pagi hari ini. Terima kasih untuk atensi Anda. Saya Widya Perdani undur pamit dan tetap bersama kami Pro 1 RRI Bandung.
3: Terima kasih telah mengikuti Halo RRI. Suarakan keluhan, pertanyaan Anda seputar pelayanan publik, karena setiap pertanyaan dan keluhan akan kami tindak lanjuti demi pelayanan publik yang lebih baik. Sampai jumpa di Halo RRI selanjutnya.
4: Bandung pagi ini.

0: Pancasila. 1. Ketuhanan yang Maha Esa. 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab. 3. Persatuan Indonesia. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.
1: Kita Indonesia.
2: Kita Pancasila.
1: Semua Anda Indonesia.
2: Semua Anda Pancasila.
1: Saya Indonesia. Saya Pancasila.
0: Pengamalan Pancasila turut memperkokoh persatuan dan kesatuan bangsa dan utuhnya NKRI.

0: Bandung siang ini.
1: 97,6 FM Pro 1 RRI Bandung. Mendengar di Bandung siang ini edisi sanksi suara anti narkoba, korupsi dan judi, kita akan mengupas berkaitan dengan bergerak bersama mewujudkan Jawa Barat berintegritas. Kalau berbicara tentang integritas sendiri, ini membutuhkan komitmen nyata dari seluruh elemen masyarakat melalui budaya kerja bersih dan anti korupsi. Tapi apa yang perlu dilakukan masyarakat untuk memantapkan komitmen bahwa seluruh elemen masyarakat memiliki integritas? Berkenaan dengan hal itu, kita akan kupas bersama pengurus atau humas dan humas Forum Paksi API Provinsi Jawa Barat, beliau juga selaku penyuluh anti korupsi muda tersertifikasi LSPKPK, Bapak Nanang Suryana, SIP, MTR, IP.
0: Bandung siang ini.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Nanang. Selamat pagi, selamat siang.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, Teh Wida ya.
1: Widi.
2: Oh iya, Teh Widi.
1: Beda A sama I aja nih, Pak Nanang. Kabar baik, iya. Pak Nanang pagi hari ini.
2: Alhamdulillah kabar baik.
1: Alhamdulillah Kak. Kalau ketika kita bertanya kabar, lebih kepada kondisi fisik kita selalu baik dan sehat begitu. Tapi kalau kita berbicara tentang mental, kebiasaan, bahkan ini sedikit ngobrol tentang integritas begitu ya, dan butuh komitmen dan konsistensi, kemudian kontinuitas untuk seseorang sampai dengan satu wilayah ini memiliki integritas yang tinggi. Menanggapi hal ini terlebih dahulu, bagaimana kita bisa bersama bergerak untuk mewujudkan Jawa Barat berintegritas, Pak Nanang?
2: Baik, terima kasih. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih kami dari Forum Penyuluh Anti Korupsi Jawa Barat dan sudah berkenan dan dapat hadir di RAA Pro 1 Bandung. Jadi sebelumnya kami perkenalkan bahwa forum ini merupakan salah satu kami yang tergabung dalam forum ini, salah satu bagian dari upaya membangun integritas ya Bu Widi ya, dan juga para pendengar. Jadi seperti apa bentuknya? Tadi seperti apa sih supaya berkomitmen kita gitu ya, baik termasuk masyarakat juga nih, mungkin pendengar RRI. Jadi memang salah satunya adalah dengan kita terus berupaya untuk mengingatkan terus-menerus gitu ya, supaya integritas kita terbangun. Kadang-kadang kan dalam hal sehari-hari pun gitu ya, kita hal-hal sepele, misalkan di jalan, di lingkungan, atau di perjalanan, misalkan kita mengendarai motor, kita lupa membawa helm. Nah, hal-hal itu sebenarnya hal-hal sederhana di kegiatan sehari kaitan dengan integritas, kan gitu. Itu pun sama sebenarnya, Bu Widi. Nah, oleh karena itu, kadang-kadang kita perlu ada yang mengingatkan. Mungkin di rumah, saat kita berangkat kerja, diingatkanlah oleh keluarga, yuk pakai helm dulu, gitu ya, pakai peralatan lengkap. Nah, itu salah satu juga contoh sederhana berintegritas. Nah, kaitan dengan perilaku anti korupsi ini juga sama. Jadi salah satu upaya kita ya seperti ini. Kita terima kasih dengan RRI Pro 1 Bandung. Jadi kita bisa menyampaikan kepada masyarakat, para ASN, semua pihak gitu ya, mau swasta, mau pemerintah, mau lembaga-lembaga instansi pemerintah. Jadi kita akan atau kita siapkanlah gitu ya, bahwa kita perlu berintegritas, khususnya para ASN nih, supaya memberikan pelayanan publik yang terbaik gitu kan kepada penerima layanan kita. Begitu juga dengan masyarakat. Kadang-kadang kita sebagai masyarakat juga lupa ya, bahwa ada hal-hal yang dibuat masyarakat pun kadang-kadang ini tidak berintegritas tanpa kita sadari. Misal saat kita ingin layanan dipercepat, kadang-kadang kita lebih memilih jalur cepat, dalam arti ya udah saya memberikan sesuatu saja deh yang penting saya terlayani. Nah,
1: the ini power of calok begitu ya.
2: Tuh gitu Bu Widi. Nah, ini yang perlu kita sadari juga, kadang-kadang di masyarakat juga lupa gitu kan ya. Oh, itu juga bagian dari korupsi ya. Betul. Karena kebiasaan kita seperti itu akhirnya memancing juga buat para pemberi layanan untuk berperilaku seperti itu. Nah, ini yang perlu kita sadarkan. Jadi semua pihak ya Bu Widi dan juga para pendengar, baik dari pelayan publik termasuk kita sebagai masyarakat. Dan ini salah satu juga memang tugas penyuluh anti korupsi dan juga forum nih, kita sama-sama bergerak gitu ya. Makanya kita tema seperti ini, temanya kita bersama-sama bergerak untuk Jawa Barat berintegritas. Seperti itu mungkin gambaran singkatnya Bu Widi.
1: Kalau masyarakat mau sedikit bersabar untuk mengurus segala sesuatunya sendiri, mau bersabar ya, untuk sedikit mengantri, sepertinya tidak akan ada lagi praktek-praktek calo begitu ya, dimanapun di pelayanan publik manapun ini tidak akan terjadi. Artinya dalam hal ini tidak hanya ASN, tidak hanya pejabat pemerintah, tapi masyarakat juga memiliki peran penting untuk menegakkan integritas ini, Pak Nanang.
2: Ya, betul sekali, punya peran penting. Oleh karena itu memang dalam pemberantasan korupsi itu tidak hanya satu pihak ya. Betul sudah ada APH gitu kan ya, betul sudah ada APH, mungkin ada KPK, Kejaksaan, Kepolisian, dan pihak-pihak lain gitu ya. Ada juga pengawas internal masing-masing pemerintahan, dan kita juga sama, masyarakat juga punya peran ternyata. Jadi kalau masyarakat mungkin melihat, saya punya pengalaman sulit untuk menerima layanan, ngantri, susah, dan lain-lain. Kadang-kadang dimintai mungkin sesuatu gitu ya. Nah sebenarnya masyarakat punya peran nih, dengan cara misal melaporkanlah ke pihak berwenang gitu kan, misalnya ke APIP ataupun ke APH ataupun kanal-kanal pengaduan yang ada di pelayanan publik kan gitu ya. Nah itu sarana ataupun salah satu peran kita, kalau kita menemukan ini ternyata dalam pelayanan publik kita mendapatkan kendala gitu ya, di dalam pelayanannya, entah itu dipersulit atau dimintai sesuatu yang tadi calo gitu kan ya, begitu ada harus ada sesuatu baru dilayani. Nah sebenarnya sudah ada kanal-kanalnya. Seperti itulah yang kita manfaatkan sebagai masyarakat. Jangan juga kita ketika ada hal-hal seperti itu, kita ikut mendukung juga gitu kan ya. Kita ikut memberikan sesuatu, dan ini yang sulit kadang-kadang diberantas perilaku koruptif ini gitu Bu Widi.
1: Waduh, ini dari hal, dari pembiasaan keseharian. Tadi Pak Nanang katakan juga ini dari hal banyak sekali di luar sana orang mengikuti aturan kalau ada kalau ada penegak hukumnya. Ambil contoh tadi pakai helm begitu ya. Padahal celaka mah kita nggak tahu, kepala kita atau mungkin kepalanya sudah SNI kita juga nggak tahu. Tapi aturan ini, bahkan aturan ini ada biarinlah nerobos lampu merah, nggak ada polisi gitu. Tapi jika terjadi kecelakaan kita malah juga kita menyalahkan keadaan juga, padahal salah sendiri. Ini perilaku seperti ini, yang perilaku salah yang dianggap sudah biasa, inilah yang pada akhirnya mendarah daging di masyarakat. PR banget nggak sih Penenang untuk merubah mindset itu, karena kayaknya PR-nya di masyarakat deh, bukan di pemerintahan, bukan di dengan kebijakan-kebijakan yang dibuat, kayak di masyarakat nggak sih permasalahan.
2: Betul, jadi ya memang aturan dibuat untuk mengakomodir supaya kaitan misalkan tadi keselamatan di lalu lintas di jalan gitu. Bahwa pengendara kendaraan harus menggunakan helm, khususnya motor ya, kalau mobil menggunakan seatbelt, itu kan diatur supaya menjaga keselamatan pengendaranya kan gitu ya. Bahwa bukan karena aturan nggak pakai helm berarti pelanggaran, sebenarnya kan kaitannya dengan keselamatan kita sendiri. Begitu juga di lampu merah kan, lampu merah itu kan untuk mengatur tertib gitu kan, lalu lintas, karena mungkin ramai maka perlu diatur supaya bergantian. Kadang-kadang ada yang mencoba nerobos pengen cepat gitu kan ya, akhirnya terjadi kecelakaan ya, seperti itu ya. Begitu dengan helm tadi, kalau nggak pakai helm bukan karena takut polisi gitu kan ya, takutnya bahayanya ketika terjadi kecelakaan setidaknya ada perlindungan terhadap kepala gitu, pengendara kan gitu. Nah ini yang perlu disadarkan kembali kepada masyarakat, begitu juga dengan kaitan layanan publik. Dan memang tidak hanya masyarakat tadi Bu Widi ya, dan juga para pendengar RRI Pro 1 Bandung, ya kedua pihak ini harus seimbang dan bergerak bersama. Dari pelayanan ya juga harus tertib aturan juga ya, jangan menerima gratifikasi misalkan gitu ya, menolak juga pemberian dari penerima layanan. Dan ini harus kita bangun kesadaran bersama dari sisi pelayanan, bahwa mereka sudah diberikan gaji, sudah tunjangan kan gitu ya, sudah kewajiban mereka untuk memberikan layanan dan tidak perlu lagi menerima pemberian ataupun apalagi ke arah suap dan pemerasan seperti itu Bu Widi. Dan juga sisi masyarakat pun jangan memberikan pancingan-pancingan gitu kan ya, saya pengen cepat sendiri ya gitu kan, kasih aja mungkin bisa lebih cepat, lebih mudah gitu. Padahal itulah hal-hal yang kadang-kadang sepertinya biasa ya, udah rutin gitu, dari dulu begitu katanya. Tapi itu yang perlu kita sadarkan, dan ini adalah salah satu tugas kita semua. Itu Bu Widi ya.
1: Waduh, itu dia bagaimana bagaimana integritas ini, konteksnya berintegritas untuk lingkup Jawa Barat itu harus dari personal dulu begitu ya, dari setiap orangnya. Dan ini juga PR bersama, tidak hanya tugas pemerintah setempat, tidak hanya tugas satu kelompok, tapi juga dikatakan tadi masyarakat memiliki peran yang luar biasa penting. Apakah memang perlu masyarakat awam dalam hal ini diberikan pemahaman semacam berkaitan dengan integritas? Terkadang juga masyarakat awam naon atau integritas teh masih ada hal yang saru seperti itu, tapi sebetulnya mereka memahami, tapi definisi secara definisinya mereka juga belum paham begitu. Ini bagaimana menyelesaikan PR ini, dari mana, karena cukup kusut begitu ya penenangnya.
2: Betul. Jadi betul, nilai integritas itu kan sebenarnya nilai dari dalam kita sendiri ya, nilai dari hati nurani ya, nilai-nilai dasarnya itu kalau KPK menyebutnya itu ada nilai kejujuran, kemandirian, adil, tanggung jawab, berani, pedulian, sederhana, disiplin, lagi kerja keras. Nah, itu adalah contoh-contoh nilai integritas dalam kita kehidupan sehari-hari. Nah, kaitan tadi integritas dalam layanan publik misalnya gitu ya, dalam strategi pemberantasan korupsi itu sebenarnya ada tiga langkah gitu ya Bu Widi. Itu kan ada pencegahan, ada penindakan, dan ada juga pendidikan. Kalau kita mungkin sering lihat di berita, di TV, itu ada upaya penindakan, misalnya KPK melakukan OTT terhadap pihak tertentu atau pemerintah tertentu. Nah, itu salah satu pemberantasan korupsi juga bidang penindakan. Nah, padahal di lain pihak, lain sisi, ada juga upaya pemberantasan korupsi itu kaitan dengan pencegahan. Kalau Bapak Ibu atau kita mungkin pernah menerima layanan kaitan dengan online, saya ngurus perizinan, ini sekarang sudah dipermudah nih, itu kan yang mulai online cukup dengan aplikasi, kita nggak perlu datang. Nah, itu salah satu upaya pencegahan korupsi juga, melalui perbaikan sistem untuk mencegah pemberi layanan bertemu dengan penerima layanan. Karena sering bertemunya ini yang menjadi celah-celah munculnya perilaku koruptif, pada suap, pada gratifikasi, kan gitu ya. Maka diperlukan perbaikan sistem, salah satunya layanan dengan online. Ini salah satu saja ya. Kemudian selain itu juga ada pemberantasan korupsi itu melalui pendidikan dan juga sosialisasi. Nah, seperti yang kita laksanakan sekarang ini salah satu bagian upaya nih pemberantasan korupsi melalui pemberian ataupun membangun kesadaran kepada semua pihak, baik masyarakat, kemudian pemerintah, ataupun pihak lain yang berkaitan dengan pelayanan publik gitu Bu Widi ya.
1: Baik, kita juga akan sampaikan beberapa pertanyaan yang sudah masuk melalui WhatsApp kami di 0811-220-9760. Ada Teh Anjani di Majalaya. Pak Nanang, kita sering bicara integritas kepada generasi muda, tapi gimana anak muda bisa percaya dengan nilai itu kalau mereka melihat contoh yang tidak sesuai sekitarnya? Ini menarik sekali pertanyaannya. Betul. Karena anak Gen Z lah boleh dikatakan ya. Gen Z ini kan mereka melihat contohnya kok nggak sinkron ya, nggak relate ya. Ini menanggapi ini pertanyaan dari Teh Anjani, Pak Nanang.
2: Betul ya, ini khususnya Gen Z gitu ya, kaitan dengan melihat mereka tuh sebenarnya pengen berintegritas gitu ya, tapi melihat mungkin di lingkungan banyak perilaku yang tidak baik gitu. Yang sederhana saja mungkin kan kalau kalangan pelajar, mungkin kok mas saya masih lihat pelajar ini ada tawuran kan gitu ya, ataupun perilaku ya pelanggaran lainnya, atau juga mungkin masyarakat ataupun pelajar melihat di dalam medsos kok banyak kejadian korupsi kan gitu ya, sehingga apakah betul gitu ya kondisi-kondisi anti korupsi ini sudah ada, tapi kok masih banyak saya pengen berintegritas tapi kejadian di luar seperti itu. Nah, dari itulah gitu ya, maka memang untuk membangun berintegritas itu harus membangun budaya ya Bu Widi ya. Membangun budaya ini membutuhkan waktu, tidak bisa singkat gitu ya. Tidak bisa singkat, hari ini kita berantas, besok selesai bersih semua agak gitu. Kadang-kadang budaya itu kan luas, melibatkan banyak orang, banyak pihak gitu ya. Membangun budaya atau kebiasaan yang mungkin dulu kebiasaan-kebiasaan tadi ada perilaku suap, atau pacalo gitu ya. Nah ini yang perlu kita sadarkan kepada masyarakat juga. Ayo dong kita sekarang dari sendiri, misalkan saat

0: pemberantasan anti korupsi. Termasuk kegiatan kita mungkin di pemerintah daerah didorong oleh KPK supaya mensosialisasikan semua kegiatan supaya berintegritas. Karena dampaknya yang luas ini kan ya, kalau semua pihak integritasnya rendah kan gitu ya. Ya ini yang menjadi permasalahan. Akhirnya tidak selesai-selesai, generasi berikutnya masih menerima informasi perilaku koruptif. Nah ini yang akhirnya sulit untuk berubah. Maka dari itu kita harus mengajak semua. Kemudian terus-terusan bersosialisasi, edukasi, mengingatkan semua pihak, tidak hanya masyarakat, tidak hanya pemerintah. Jadi keduanya bersinergi, berkolaborasi, bekerja bersama-sama gitu. Gitu Bu Widya.
1: Iya, sudah terjawab ya Teh Anjani pertanyaannya. Kemudian iya, juga ada pertanyaan Kak Feby di Gatsu. Menurut Pak Nanang, indikator paling sederhana bahwa budaya integritas di Jawa Barat mulai tumbuh tuh bisa dilihat dari apa?
0: Oh gitu ya. Baik. Ya, kalau kita melihat Jawa Barat memang luas gitu ya. Nanti setiap daerah mungkin berbeda-beda. Tapi kaitan integritas itu yang mudahnya tadi, yang 9 nilai integritas. Apakah masyarakat, kita bisa lihat sendiri nih, apakah kita sudah berperilaku jujur belum gitu kan. Ini secara pribadinya gitu. Kita sudah jujur belum dalam, kalau pelajar mungkin yang singkatnya gitu ya. Pelajar sini kita apakah masih melakukan nyontek di sekolah? Nah gitu, ini bisa kita nilai sendiri. Apakah kita selama sekolah sering bolos, yang gitu ya? Nah, apakah saat kita bekerja kita sering terlambat, gitu kan ya? Atau pulang cepat, atau belum waktunya pulang, ataupun kegiatan-kegiatan ini bisa kita nilai sendiri. Tapi dari sisi secara keseluruhan, ini sebenarnya sudah ada indikator. Misalkan ya, KPK kan melakukan survei penilaian integritas, itu sudah mengukur melihat sejauh mana sih kondisi integritas di suatu wilayah. Nanti bisa kita lihat mungkin di survei penilaian integritas di website-nya KPK. Nah ini bisa mengukur gambaran sejauh mana sih kondisi integritas di setiap daerah. Bahkan sudah diukur sampai tingkat kabupaten kota kan gitu ya. Nah di sana survei penilaian integritas itu menilai gitu baik masyarakat ataupun dari sisi pelayanannya. Bahkan masyarakat diberikan apa input gitu ya, masukan. Apakah saat saya menerima layanan dari pemerintah daerah tidak ada lagi pungli, saya tidak pernah ngasih uang ke pemberi pelayanan, itu ada di dalam survei penilaian integritas gitu ya. Nanti bisa dilihat hasilnya setiap daerah, apakah di daerah saya ini sudah bagus belum pelayanannya gitu kan ya. Termasuk masyarakat ya, sudah banyak indikatornya. Ada lagi dari apa namanya Indonesian Corruption Watch bisa dilihat juga kan. Kemudian transparansi internasional itu sudah banyak, termasuk BPS. Itu untuk mengukur sejauh mana sih masyarakat itu menilai terhadap perilaku koruptif, baik yang kecil-kecilan ataupun yang besar-besaran, seperti itu Bu Widya.
1: Iya, itu pertanyaan dari Kak Feby ya. Ada juga Almira di Ciwastra. Menurut Pak Nanang, nama mana yang lebih sulit, membuat orang takut terhadap hukum korupsi atau membuat orang sadar bahwa korupsi itu memang salah? Yang ya, kedua kayaknya ya.
0: Betul, jadi mungkin kita sering lihat juga ya, ini sudah banyak orang yang ditangkap kan gitu ya, sudah di maaf di penjara misalkan gitu, tapi kok masih berikut masih ada kejadian. Nah ini memang harus berjalan bersama, tidak hanya penangkapan, tidak hanya membangun kesadaran gitu tadi, termasuk jadi ada tiga ya, trisula pemberantasan korupsi, tiga tadi ada penindakan yang mungkin ditangkap-tangkap gitu kan ya, yang ditindak-tindak gitu. Kemudian ada juga pembangun kesadaran. Nah ini seperti ini harus kita gaungkan terus. Jadi perbaikannya semua lini ya. Tidak hanya pemerintahnya mungkin dikasih hukuman keras, itu juga bagus. Hukuman berat gitu ya, supaya efek jera. Nah ini bisa diberikan juga mungkin perbaikan kebijakan atau aturan bahwa pelaku korupsi mungkin sanksinya lebih berat atau lebih besar. Nah itu bisa perbaikannya. Dari sisi layanannya harus perbaiki juga. Mungkin dulu layanan masih sering ketemu yang membuka peluang celah orang untuk ada transaksi antara penerima layanan juga pemberi layanan. Ini harus ditutup celahnya, harus online misalkan ya. Tidak ada lagi tatap muka. Dan begitu juga dengan sistemnya harus diperbaiki. Kalau dulu masih manual, layanan-layanan publik itu diperbaiki lah gitu kan ya. Dengan sistem mungkin online. Nah ini ketiganya memang harus bersinergi ya Bu Widi dan juga pendengar.
1: Sinergitas itu yang juga menjadi banyak kali PR-nya.
0: Banyak, ya.
1: Ada pertanyaan dari Pak Pak Supriyadi di Bandung, kalau masyarakat takut melapor karena khawatir identitasnya diketahui atau malah mendapat masalah nih.

0: Sebenarnya mekanisme perlindungannya seperti apa ketika memang mungkin masyarakat melihat ada hal-hal yang berkaitan ada mungkin ada perilaku menyimpang korupsi dan hal. Lapornya gimana, kemana, dapat perlindungan nggak sih pelapor ini, begitu Pak? Silakan ditanggapi Pak Nanang.
1: Iya. Nah kalau kita sering menyimak TV ataupun radio gitu ya, ataupun di media ataupun media publikasi, misalkan di KPK, KPK saat konferensi pers itu menyatakan berdasarkan laporan masyarakat kan gitu ya, hasil penangkapannya atau OTT-nya atau penanganan kasusnya berdasarkan informasi dari masyarakat. Nah sebenarnya ya seperti itu. Jadi ada masyarakat tertentu yang memang melaporkan kepada APH gitu ya. Masyarakat melaporkan kepada mungkin kepada APIP kalau di pemerintah daerah atau pengawas internal. Seperti apa? Apakah dirahasiakan? Itu sudah menjadi ketentuan dan prosedur minimal bahwa setiap pengadu pelapor itu dilindungi datanya, informasinya, dan tidak dipertemukan dengan yang dilaporkannya kan gitu ya. Itu sudah ada ketentuannya bahwa ada namanya itu whistleblowing system kan gitu. Kalau di daerah-daerah itu ada WBS. Nah ini adalah sistem pelaporan pengaduan baik internal ataupun masyarakat ataupun kanal-kanal pengaduan, dan tentunya ini dilindungi pelapor atau pengadu itu gitu ya Bu Widi.
0: Iya, baik. Ada pertanyaan terakhir sebelum kita akhiri perobrolan kita kali ini, ada ya. Kak Kiki Sesko di Garut ya. Teh mau tanya, gimana kita bisa percaya dengan integritas kalau bikin SIM aja dipersulit, katanya yang ujung-ujungnya malah suruh nembak dengan biaya yang sangat besar. Nah budaya ini sebagai masyarakat awam, gimana kita bisa percaya integritas kalau di luar, di dalamnya ya udah kayak begitu katanya. Terus yang jadi pertanyaannya, kemana uangnya ketika masyarakat nembak SIM? Bisa langsung ditanggapi saja.
1: Baik, betul. Nah itulah gitu ya, kalau kita melihat hal seperti itu, setiap lembaga punya kanal pengaduannya gitu, dan ada instansi yang akan menangani atau menindaklanjuti terkait pengaduan. Kalau di pemerintah daerah itu ada APIP gitu ya, di polisian mungkin ada Propam ataupun Irwas dan gitu, dan mungkin instansi lainnya juga ada Itjen dan lain-lainnya. Kanal-kanal itu bisa kita manfaatkan nih sebagai masyarakat, bahwa misalkan saya ingin layanan tapi dipersulit, misal kayak tadi ya SIM. Saya sulit mendapatkan SIM ya. Ya secara prosedur kan tetap ada ujian, ada tes dan lain-lain, itu kan prosedur normalnya ya, ikuti saja seperti itu kan gitu. Tapi memang kalau sulit karena memang kita tidak menguasai ujiannya, tidak menguasai apa namanya kendaraannya, ya memang berarti ya, kita memang belum cukup punya kompeten untuk belum layak lah gitu ya menurut instansi yang melakukan pengujian tersebut kan seperti itu ya Bu Widi. Tapi kalau dipersulitnya itu dalam hal lain gitu kan. Nah ini yang bisa menjadi kita sampaikan laporan pengaduan gitu. Misalkan ada pihak tertentu yang meminta kan gitu, yang meminta uang sejumlah uang dalam pengurusan SIM. Ini kan bisa kita sampaikan kepada kanal-kanal pengaduan yang ada. Jadi normatifnya atau intinya bahwa ya semua prosedur kan sudah diatur, sudah ada untuk menerima layanan SIM ataupun layanan publik lainnya. Seperti itu Bu Widi.
0: Jadi ada yang menjadi model adalah konsistensi kita untuk mengikuti aturan yang ada dan sudah dibuat begitu ya. Aturan ada itu untuk dibuat dan dipatuhi. Aturan dibuat itu untuk dipatuhi bukan untuk dilanggar begitu ya Pak Nanang.
1: Betul ya.
0: Baik, terakhir di sesi obrolan kita mungkin ada pesan, himbauan dan informasi yang ingin disampaikan kepada pendengar Pro 1 RRI Bandung berkaitan dengan topik kita siang hari ini, Pak Nanang.
1: Baik, terima kasih Bu Widi dan juga RRI Pro 1 Bandung serta pendengar semua. Jadi melalui kegiatan ini marilah kita mungkin bisa bersama-sama memperkuat budaya integritas. Kita sebagai masyarakat, kita sebagai ASN, kita sebagai pengusaha ataupun apapun ya profesi kita, mari jalankanlah dengan penuh integritas. Jadi menolak bentuk korupsi, menolak gratifikasi, suap dan lainnya, dan membangun Jawa Barat supaya bersih, berintegritas dan juga bebas korupsi. Dan kita harapkan kita coba biasakan yang benar gitu ya, jangan sampai kita sering membenarkan hal-hal yang dulu mungkin dianggap biasa. Begitu mungkin Bu Widi dan juga pendengar RRI Pro 1 Bandung.
0: Baik, Pak Nanang, hatur nuhun. Terima kasih banyak untuk waktunya berkenan berbincang bersama Pro 1 RRI Bandung, juga menyampaikan informasi berkaitan dengan bagaimana kita bisa bergerak bersama mewujudkan Jawa Barat yang berintegritas. Mudah-mudahan ini tidak hanya menjadi cita-cita saya, cita-cita Pak Nanang, dan cita-cita sekelompok orang yang peduli dengan integritas, tapi juga ini menjadi cita-cita warga masyarakat Jawa Barat untuk memiliki integritas tinggi di wilayahnya. Hatur nuhun, Pak Nanang, sehat selalu.
1: Kami, hatur
0: selamat
1: nuhun,
0: kembali beraktivitas dan selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Selamat siang, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.
0: Perbincangan kami pendengar bersama Humas Forum Paksi API Provinsi Jawa Barat. Beliau juga selaku penyuluh anti korupsi muda tersertifikasi LSP KPK, Nanang Suryana SIP MTRIP, berbicara tentang bergerak bersama wujudkan Jawa Barat berintegritas di edisi Sanksi Suara Anti Narkoba, Korupsi dan Judi siang hari ini bersama saya Widya Perdani, dan tentunya kami masih akan menemani aktivitas Anda di siang hingga jelang sore hari nanti, tentunya dengan rangkaian informasi dan inspirasi untuk Indonesia di Bandung siang ini.

0: Penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba saat ini sudah merupakan sebuah fenomena global yang sangat menakutkan dan membahayakan bagi bangsa dan negara. Dampak buruk penggunaan narkoba ini juga sudah menyentuh hampir ke seluruh golongan masyarakat. Ada beberapa strategi sederhana yang dapat dilakukan orang tua dalam upaya pencegahan narkoba. Di antaranya, yaitu orang tua harus memiliki pengetahuan yang jelas tentang narkoba, agar dapat memberikan pengetahuan dan pembekalan pada anak tentang bahaya narkoba dan bagaimana cara menghindarinya. Orang tua sebaiknya tidak memberikan kepercayaan yang berlebihan bahwa anaknya baik-baik saja, sempurna, dan tidak punya masalah. Hal ini perlu dilakukan secepatnya agar dapat mendeteksi dini bila ada perubahan yang tidak lazim pada anaknya.
1: Kecanduan judi online memiliki banyak dampak negatif, baik psikologis, fisik, maupun sosial. Orang yang mengalami kecanduan judi online dapat mengalami depresi, stres, perasaan putus asa, tidak berdaya, bahkan bisa mencelakai diri sendiri dan orang lain. Sayangi diri Anda, jangan menyesal di kemudian hari.

0: Gak, duit kembalian beli makanan barusan masih ada?
1: Ada nih. Kenapa? Si bapak nanyain?
0: Enggak. Udahlah, kita pakai aja. Bilang aja duitnya pas.
1: Ah, bener. Eh, Yan. Masuk kelas gak hari ini?
0: Enggak. Menitip absen aja ke si Jaka.
1: Saya ikut dong.
0: Ngurusin surat-surat gini, ribet amat ya, Gak?
1: Ya elah, bro. Kasih duit lebih aja petugasnya. Ntar juga diduluin.
2: Jangan sepelein hal-hal kaya barusan ya. Karena itu udah termasuk korupsi. Korupsi bisa terjadi di mana aja, bahkan di kehidupan sehari-hari. Cegah korupsi dengan berperilaku jujur juga disiplin. Buatlah lingkungan yang baik. Hiduplah sesuai kemampuan dan teruslah bersyukur dengan apa yang kita punya. Emang mau punya predikat koruptor?
3: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
4: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
3: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
4: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin bener dan bukan hoax.
3: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
4: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
5: rri.co.id, sumber terpercaya dan terakhir.

0: Pendengar, saatnya Anda ikuti ruang konsultasi kesehatan. Kita akan berbincang dengan dua orang hebat. Ada Anne Febriawan, AMD Farm. Dan juga ada Ilham Faturrahman, AMD Cup. Untuk Anne adalah seorang tenaga vokasi farmasi. Dan juga untuk Ilham adalah seorang perawat dan porter. Kita akan berbincang soal sebelum summit, pastikan kesehatan fit.
1: Untuk uang yang dikatakan sebelum summit harus fit itu bukan dari sisi karena kita sehat kemudian kita bisa naik seenaknya tuh enggak juga. Jadi selain dari badan yang memang kondisi optimal sehat, kita juga perlu persiapan yang cukup untuk melakukan pendakian. Karena kegiatan yang cukup berat ya, pasti menguras banyak tenaga.
2: Yang FOMO ini memang, oh saya nih enggak demam, enggak punya riwayat misalkan jantung, asma. Begitu aja naik, belum tentu itu bisa. Disebut fit ini, kita harus mempersiapkan fisik tentunya. Kita harus ada latihan dulu nih, latihan kardionya, latihan ototnya. Nah, barulah kita harus tahu riwayat kita nih. Terutama kalau ada riwayat jantung, harus konsultasi dulu sama dokter jantungnya. Apakah dia diperbolehkan ke gunung A, ke gunung B, gitu. Atau hanya sekedar bukit, gitu. Misalkan nih, dalam sebulan itu 4-5 kali kita olahraga kardio, ataupun si latihan otot beban. Nah, setelah mau naik ke gunungnya, 2 hari kita harus istirahat. Nah, begitupun naik, kita harus menyesuaikan kadar oksigen. Semakin tinggi si gunung itu, kadar oksigen semakin menipis.
1: Setelah itu, baru kita coba ke gunung-gunung yang kecil-kecil dulu, yang 2000-an. Kalau misalkan di 2000-an itu dia aman, setelahnya pun tidak ada cedera ataupun tidak ada apa-apa, berarti dia bisa lanjut nih ke gunung yang 3000-an. Tapi dengan catatan, kita pun harus pergi dengan orang yang sudah terbiasa. Baiknya, selain olahraga, kita cari informasi lapangan dulu. Orang yang baru banget pendakian, saran saya minum vitamin H-2 hari. Vitamin B kompleks, vitamin C lah. Jadi ketika naik pun, kita selain gak kekurangan cairan, gak kekurangan vitamin, untuk mencegah kram juga. Jadi dengan persiapan 3 bulan sebelum itu, kita bisa menilai sebelum naik ke gunung 3000, kendala yang kemungkinan kita akan hadapi itu apa?
2: Kesalahannya itu ketika pas summit ya, ketika di camp udah dari camp area, terus mau ke puncak. Nah, kebanyakan itu karena udara dingin, dia nggak minum tuh. Dehidrasi ya jadilah hipotermi.
1: Minimal ya kita lihat-lihatlah medannya kayak gimana, persiapannya kayak gimana, alat yang harus dibawa kayak gimana. FOMO boleh, nekat jangan nyusahin orang apa.

0: Pukul 11 waktu Indonesia Barat, kami bergabung bersama Pro 3 RRI guna menyampaikan dinamika olahraga.
1: Inggris amankan kemenangan kandang 3-0 atas Republik Ceko di Nations League. Sejumlah pebalap MotoGP dan local hero siap meramaikan Riders Parade di kota Mataram. Lionel Messi akhiri karir internasionalnya dalam kemenangan Argentina 3-0 atas Benin. Salam olahraga, senang sekali dinamika olahraga kembali menyapa Anda siang ini. Sejumlah informasi yang menarik dari dalam dan luar negeri sudah kami siapkan untuk Anda. Pendengar, inilah dinamika olahraga Pro 3, Rabu 7 Oktober 2026 bersama saya, Rudy Zain.

0: Kami awali dinamika olahraga siang RRI dari sepak bola mancanegara. Timnas Inggris hancurkan Republik Ceko 3-0 di Wembley pada laga lanjutan Nations League dini hari tadi. Karisma Rizky melaporkan selengkapnya.
1: Tim nasional Inggris berhasil mengalahkan Republik Ceko dengan skor telak 3-0 dalam laga matchday keempat grup A Nations League 2026-2027 di Stadion Wembley, London dini hari tadi. Malam itu juga menjadi malam yang bersejarah bagi kapten tim Harry Kane. Pertandingan ini menandai penampilan ke-125 Harry Kane untuk Inggris, menyamai rekor caps terbanyak legenda Inggris Peter Shilton. Tak hanya itu, Kane juga mendorong 2 gol di laga ini. Menit ke-27 Inggris memecah kebuntuan setelah back sayap Ceko Vladimir Koval salah mengantisipasi umpan silang Harry Kane dan membelokkan bola ke gawang sendiri. Di menit ke-40, Kane mengandalkan keunggulan The Three Lions sebelum turun minum serta memanfaatkan umpan manis dari Morgan Rogers. Di menit ke-57 melalui skema sepak pojok yang dilepaskan Lewis Hall, Kane menyundul bola ke pojok bawah gawang Ceko untuk mengunci kemenangan menjadi 3-0. Selaga Thomas Tuchel, selaku pelatih Inggris, menyebut timnya berhasil mendominasi sepanjang pertandingan.
2: Saya rasa kami memainkan pertandingan yang sangat bagus, sangat cair. Ini adalah pertandingan pertama setelah 11 atau 12 hari, dan saya rasa kami mendominasi sepanjang pertandingan, sangat fokus.
1: Sementara itu, seraga Inggris Harry Kane merasa sangat bangga dengan penampilan timnya di laga ini.
2: Ini malam yang sempurna bagi saya pribadi dan juga bagi tim. Kamp ini cukup sulit dan panjang. Ada beberapa pertandingan yang sulit. Jadi senang bisa menyelesaikannya bersama-sama di Wembley hari ini. Dan bagi saya, ini adalah malam yang sangat membanggakan.
1: Dengan hasil ini, Inggris berada di peringkat kedua klasemen sementara grup A3 dengan 9 poin, menyantap kata Spanyol yang memimpin dengan 12 poin. Sementara itu, Ceko terbenam di dasar klasemen tanpa raihan poin dari 4 pertandingan. Ini juga merupakan kemenangan kedua Inggris atas Ceko di fase grup setelah sebelumnya menang 2-0 di Praha. Hasil lainnya, Spanyol menang 2-1 atas Kroasia. Skotlandia kalah 1-2 dari Slovenia. Swiss menang 3-0 atas Makedonia Utara. Dan Bulgaria menang 2-0 atas Luksemburg. Dari Jakarta, Karisma Rizky, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
3: Fantastic collected by Trent Alexander-Arnold.

Kita beralih ke Tanah Afrika. Angola mengalahkan Malawi 3-1 di matchday 2 grup B kualifikasi Piala Afrika 2027 di Estadio Luanda dini hari tadi. Gol Angola dicetak oleh Milson di menit kedua dan kemudian Mabululu di menit ke-38 serta Miro di menit ke-84. Sementara Malawi mencetak gol hiburan melalui bunuh diri Kiolonda Gaspar di menit ke-78. Angola meraih poin penuh setelah sebelumnya imbang melawan Mesir, menjaga persaingan di papan atas grup B. Dan kemenangan ini penting bagi Angola untuk memperkuat posisi di klasemen. Sedangkan Malawi harus bangkit di laga berikutnya. Persaingan grup B masih ketat dengan Mesir sebagai pesaing.

Sementara itu, Lionel Messi mengakhiri karir internasionalnya dengan penuh sukacita, memberikan 2 assist dan mencetak 1 gol dalam kemenangan Argentina atas Benin di Estadio Monumental pagi tadi. Ini adalah penampilan ke-208 dan terakhirnya di 80.000 penggemar. Nicolas Otamendi membuka skor dari assist Messi. Kemudian Nico Paz menambah gol kedua juga dari assist Messi. Dan Messi mencetak gol ketiga dari titik putih penalti. Argentina mencatat rekor tak terkalahkan di kandang menjadi 11 pertandingan yang terdiri dari 10 kemenangan dan 1 kali imbang dengan kekalahan terakhir pada November 2023. Messi mengakhiri karir internasionalnya dengan gaya meninggalkan warisan luar biasa bagi sepak bola Argentina. Laga perpisahan ini menjadi momen emosional bagi Messi dan para penggemar.

0: Dari sepak bola kita ke olahraga tenis mancanegara, Novak Djokovic meraih kemenangan perdana musim 2026 pada turnamen tenis China Open di Beijing tadi malam. Liliana Dea melaporkan selengkapnya.
1: Novak Djokovic kembali menjadi juara China Open setelah Alex de Minaur mundur pada awal set kedua partai final di National Tennis Center Beijing tadi malam. Djokovic lebih dulu memenangkan set pertama melalui tiebreak dengan skor 7-6 sebelum de Minaur tidak mampu melanjutkan pertandingan karena cedera pangkal paha. Pertandingan berlangsung ketat sejak awal dan Djokovic harus bekerja keras menghadapi kecepatan de

0: teratur ke 102 sepanjang karirnya. Usai pertandingan, Djokovic mengaku bangga dengan performa yang ditampilkannya.
1: Well, it's been 11 years since I played here. You know, I always...
2: Sudah 11 tahun sejak terakhir kali saya bermain di sini. Sejujurnya, saya selalu punya ekspektasi tinggi terhadap diri sendiri dan tentu ingin membayangkan diri mengangkat trofi, terutama di Beijing, tempat saya belum pernah kalah. Namun, saya juga cukup menyadari bahwa kenyataannya sekarang sedikit berbeda setelah 11 tahun berlalu. Tahun ini cukup berat bagi saya, dengan banyak naik turun serta berbagai masalah fisik dan kesehatan. Jadi, saya hanya berusaha menemukan perasaan yang baik di lapangan. Saya tahu, ketika kondisi saya bagus dan pukulan saya berjalan baik, saya masih mampu bersaing di level tertinggi. Pekan ini menjadi bukti dari hal tersebut. Saya sangat bangga.
0: Djokovic ini mencatat 34 kemenangan tanpa kekalahan di China Open dan mempertahankan rekor sempurnanya di Beijing. Gelar ini juga membuat Djokovic selalu meraih trofi dalam 21 musim berturut-turut dan memperbesar peluangnya untuk tampil di ATP Finals. Sementara itu, Alex de Minaur sempat mendapat perawatan medis sebelum kembali bermain pada awal set kedua. Namun, petenis Australia itu akhirnya memilih mundur karena cedera pangkal paha setelah memenangkan game pembuka set kedua. Ia pun meminta maaf kepada para penggemar karena tidak dapat menyelesaikan pertandingan dengan baik.
3: Saya ingin meminta maaf kepada semua penggemar luar biasa yang datang menyaksikan pertandingan ini. Saya berharap saya bisa menyelesaikan pertandingan, karena saya tidak ingin pertandingan ini berakhir seperti ini. Jadi, saya benar-benar minta maaf. Kepada tim saya, orang-orang yang berada di sini, maupun yang ada di rumah, terima kasih atas semua dukungannya. Pekan ini berjalan sangat baik, dan saya yakin masih banyak hal positif yang akan datang.
0: Hasilnya membuat Djokovic unggul satu gelar dari de Minaur di PIV ATP Live Race to Turin dan naik ke posisi ke-9. Sementara bagi de Minaur, pekan di Beijing tetap menjadi modal positif meski harus mengakhiri final karena cedera. Dari Jakarta, Lilian Nadia, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
4: Dinamika olahraga siang ini disiarkan oleh Radio Republik Indonesia.

0: Kita awali informasi dari kabar sepak bola tanah air. Keberhasilan juara FIFA Asian Cup 2026 melepaskan beban 35 tahun penantian bagi Indonesia. Pengamat sepak bola Lukas Aditya ketika berdialog bersama dengan Pro 3 RRI menilai timnas Indonesia kini memiliki mental juara berkat pengalaman pemain seperti Emil Audero dan Kevin Dix di Liga Top. Ia berharap pemain semakin lapar mengejar trofi berikutnya. Mental kuat terlihat saat menghadapi Singapura, Malaysia, Bangladesh, dan Thailand di partai final.
1: Yang jelas, pemain-pemain kita itu sudah banyak yang bermain di Liga-Liga Top.
2: Yeah.
1: Seperti Emil Audero dan Kevin Dix itu kan sudah biasa main di final. Jadi semangat dan mental untuk menjadi juara itu bisa ditularkan ke semua squad yang ada di tim kita. Jadi untuk kedepannya dengan merasakan gelar juara di FIFA Asian Cup ini, kita sudah mempunyai mental juara. Dan yang paling penting adalah pemain-pemain kita harus ketagihan nih, kira. Ketagihan iya. Untuk mengangkat trofi.
2: Tidak puas di sini saja ya.
1: Jadi untuk trofi-trofi berikutnya kita tunggu aja. Okay. Apalagi dengan trofi ini penantian kita sudah selesai, jadi tidak ada beban lagi yang ada di pundak kita. 35 tahun sudah selesai penantiannya. Akhirnya dan itu diharapkan menjadi pemicu untuk meraih prestasi yang lebih banyak lagi.
0: Selain itu, Lukas menekankan mental juara penting bagi tim. Ia berharap prestasi ini memicu lebih banyak kesuksesan di kancah internasional. Pengalaman pemain di Liga Top menularkan semangat dan mental juara kepada seluruh skuad.

Pelatih asal Amerika Serikat pertama dalam sejarah klub. Coach Dave diperkenalkan dalam konferensi pers di Dewa United Academy dan ia memiliki pengalaman panjang di IBL sejak 2020, membawa Prawira Bandung menjadi juara IBL 2023 dan meraih 4 IBL Coach of the Year 2021 hingga 2024. Coach Dave memahami karakter Dewa United setelah bertahun-tahun berkompetisi melawan mereka. Ia ingin membawa identitas permainan dengan pertahanan yang kuat, sistem, dan detail. David Singleton menjadi pelatih asing kelima Dewa United setelah Massimiliano Seidorman, Santiago Rimaldi, kemudian Pablo Favarel, dan Agusti Bos. Ia bertekad membawa Dewa United meraih prestasi lebih tinggi.

0: Kita beralih ke kabar dari arena bulu tangkis. Tim bulu tangkis junior Indonesia melaju ke perempat final Piala Suhandinata 2026 setelah mengalahkan Taiwan 2-1 dalam playoff grup C di Kairo. Indonesia menang melalui 3 game, 54-55, 55-50, dan 55-48. Selanjutnya Indonesia akan menghadapi perempat final di Kairo International Stadium pada hari ini. Kemenangan atas Taiwan menunjukkan ketangguhan tim junior Indonesia di kejuaraan dunia beregu. Masih dari kabar bulu tangkis, pelatih ganda putra Indonesia Antonius Budi Arianto bersyukur atas pencapaian anak asuhnya di Asian Games 2026. Leo Roli Carnando dan Daniel Martin meraih emas ganda putra setelah mengalahkan Liang Weikeng dan Wang Chang atau dari Tiongkok dengan 19-21, 21-13, dan 21-18 di Ichinomiya, Aichi, Jepang. Tim bergu putra Indonesia juga meraih emas setelah penantian 28 tahun. Prestasi ini menjadi kebanggaan bagi bulu tangkis Indonesia. Antonius mengapresiasi kerja keras para pemain yang mampu mengatasi tekanan dan meraih hasil yang maksimal.
1: Ya, pertama saya ucapin disyukur ya dengan hasil Asian Games ini kan kalau buat saya sangat berarti ya buat perjalanan kepelatihan saya khususnya semakin ya percaya diri ya dengan keadaan yang atlet yang saya miliki ini dengan ada beberapa pasang ya kan yang ke depan tentu ya untuk pertandingan ke depannya itu mungkin bisa lebih baik lagi.
0: Medali emas bergu putra dan ganda putra menjadi bukti kualitas pembinaan bulu tangkis Indonesia. Pencapaian ini diharapkan menjadi motivasi bagi generasi muda dan meningkatkan prestasi di kompetisi internasional mendatang.

Kita beralih ke kabar dari Super League. Pelatih Persija Jakarta Sinteyong menekankan pentingnya menjaga kebugaran menghadapi jadwal padat Oktober dengan 5 pertandingan dalam 22 hari. Dia menyoroti pemulihan, kemudian istirahat dan pengaturan kondisi tubuh sebagai kunci, terutama dengan perjalanan tandang. Rotasi pemain bukan satu-satunya faktor. Beban latihan dan kesiapan pemain juga menjadi penting. Saling balas, adu kelas, sudah jelas, adu keras. Persija berusaha melanjutkan tren positif setelah mengalahkan Borneo FC, Persib Bandung, dan Java United. Kini Persija berada di peringkat ketiga dengan 9 poin dari 3 laga, terpaut 1 poin dari Dewa United.

0: Pendengar RRI, hari ini sejumlah pebalap MotoGP dan local hero tengah bersiap meramaikan Riders Parade di kota Mataram. Lalu bagaimana perkembangan di sana? Kami akan bergabung bersama dengan reporter Muhammad Halwi langsung dari Mataram. Ya, Halwi. Ya, silakan Halwi.
1: Ya, dengar Air Pro 3 dimanapun saya berada. Saat ini pantauan kami di lokasi yang akan digunakan untuk parade Riders MotoGP yang akan berlangsung nanti pada pukul 15.00 waktu Indonesia Tengah. Khususnya tepat nanti di panggung star atau tempat starnya para parade MotoGP ini sudah dilakukan penutupan tepat di depan lapangan Sangkareang, Kota Mataram. Di sini sudah cukup ramai masyarakat yang bersiap-siap juga yang akan menyaksikan parade pembalap MotoGP yang akan berlangsung siang ini. Di mana rute yang dilakukan akan digunakan untuk parade nanti seperti tahun-tahun sebelumnya, yaitu dari start dari lapangan Sangkareang Kota Mataram menuju arah barat di Jalan Pejanggi. Kemudian nanti di Simpang 4 Bank Indonesia akan ke arah kanan menuju Jalan Udayana Kota Mataram. Dan finishnya nanti tepat di teras Udayana Kota Mataram. Dan pantauan kami sejak pagi tadi untuk jalur utama yang akan digunakan untuk parade ini masih sampai dengan saat ini masih cukup ramai, cuman di stand atau tepat di panggung utama untuk start nanti sudah dilakukan penutupan sejak pagi tadi dan sudah dilakukan pengalihan arus lalu lintas oleh pihak kepolisian. Dan informasinya juga untuk para pembalap yang akan mengikuti parade sampai dengan siang hari ini, yaitu sebanyak 9 pembalap MotoGP yang diantaranya itu ada Marc Marquez, Fabio Digia, dan Marco Morbidelli. Kita ada juga ada Marco Bezzecchi, dan selanjutnya itu ada Fermin Altidwer, Tad Binder, Maximo Quales, dan pembalap dari Indonesia itu lokal heroes kita yaitu ada Mario Aji dan Veda Ega Pratama. Dan pantauan kami juga sejumlah pembalap yang akan berlaga di sirkuit Mandalika pada akhir pekan ini juga sudah tiba sejak 5 Oktober. Dan yang akan ikut parade siang ini juga yaitu bintangnya, calon juara dunia yaitu Marc Marquez. Informasinya sebentar lagi akan landing di Bandara Internasional Abdul Majid atau di Bizam. Karena memang Marc Marquez sebelum bertolak ke Lombok sudah melakukan kegiatan meet and greet atau bertemu sejumlah fan-nya di Jakarta sejak kemarin. Dan informasinya juga untuk lokal hero sendiri seperti Mario Aji dan Veda Pratama maksud kami, itu juga baru saja landing di Bandara Internasional Lombok dan saat ini sudah menuju ke sirkuit Mandalika atau di tempat penginapannya. Dan adapun untuk Marquez sendiri, informasinya masih dalam perjalanan dan sebentar lagi akan landing di Bandara Internasional Lombok. Dan perlu kami sampaikan juga untuk masyarakat Indonesia, khususnya yang ada di Nusa Tenggara Barat, yang akan melalui jalur Pejanggi dan Udayana, sudah diinformasikan bahwa nanti pada pukul 14.00 waktu Indonesia Tengah akan dilakukan penutupan total sebagai jalur utama untuk parade MotoGP Mandalika. Di mana ruas jalan yang ditutup diantaranya Jalan Pejanggi, mulai dari depan Taman Sangkareang, sampai dengan Simpang 4 Bank Indonesia di NTB. Selanjutnya yaitu Jalan Udayana, SD Teras Udayana nanti juga akan dilakukan penutupan secara total. Dan untuk pengalihan arus sendiri, nanti ada jalur alternatif yang sudah disiapkan oleh kepolisian. Dari arah barat melalui Jalan Langko, kendaraan bisa diarahkan berbelok ke pertigaan Polda menuju ke arah kanan. Selanjutnya di Simpang 4 City AMM, juga nanti akan dilakukan pengalihan arus, kemudian di Jalan Caturaga, dan terakhir di area parkir yang sudah disiapkan di Islamic Center Provinsi NTB. Dan perlu kami informasikan juga untuk parade MotoGP tahun ini akan sedikit berbeda dari sebelumnya, di mana panitia sudah menyiapkan sejumlah atraksi yang akan disajikan, akan ditampilkan di depan para pembalap yang ikut parade pada siang nanti. Di antaranya selain gentang belek, di mana juga ada atraksi-atraksi lainnya juga akan ditampilkan. Tidak seperti tahun sebelumnya, ada menampilkan juga talenta-talenta muda yang ada di Provinsi Nusa Tenggara Barat. Dan tentunya juga untuk kegiatan parade ini, selain disiapkan oleh penyelenggara maupun pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat, kegiatan ini juga berkolaborasi dengan pemerintah Kota Mataram selaku tuan rumah. Nantinya juga akan mengerahkan sejumlah siswa-siswi, baik itu dari jenjang SD, SMP, SMA, yang merupakan salah satu sekolah, maksud kami sekolah yang memang berada di jalur-jalur yang dilewati oleh parade, para pembalap yang ikut parade MotoGP siang nanti. Dan tentunya kegiatan ini akan menjadi salah satu momen bagi masyarakat Indonesia, khususnya Tenggara Barat, untuk bertemu dan berjumpa langsung, menyapa para pembalap yang akan berlaga di akhir pekan nanti di sirkuit Mandalika. Dan sampai dengan saat ini, hingga pukul 12 lewat 24 menit, tepat di depan panggung utama ini, panitia juga sudah menyiapkan sejumlah kegiatan nantinya akan ditampilkan kepada para pembalap, tidak hanya di garis finish nanti, namun di garis start juga disiapkan nanti interaksi-interaksi yang akan disuguhkan bagi para pembalap maupun para masyarakat yang hadir menyaksikan parade MotoGP tahun 2026.

36. Pihak yang berminat diundang mempresentasikan proyek pada Future House Commission pada November nanti. Jerman, Hungaria, India, Qatar, Korea Selatan, Afrika Selatan, dan Turki sedang dalam dialog berkelanjutan. Setelah 31 Oktober 2026, tidak ada pihak tambahan yang dipertimbangkan. Dewan Eksekutif IOC akan membuka dialog strategis 2036 pada Maret 2027 dengan pemilihan tuan rumah pada pertengahan 2029. Calon tuan rumah akan membahas faktor teknis seperti rencana venue, pengalaman atlet, pendanaan, dukungan politik, dan strategi warisan. Presiden IOC, Kirsty Conventry, menekankan atlet harus menjadi inti dari semua keputusan. Pengalaman atlet yang tak terlupakan menjadi titik awal bagi setiap calon tuan rumah. IOC berkomitmen memastikan Olimpiade memberikan manfaat jangka panjang bagi masyarakat.

Peringat dengan disampaikan kabar tadi, maka mengakhiri kebersamaan kita dalam dinamika olahraga siang RRI. Tetaplah bersama kami dalam Indonesia Menyapa Siang, program 3 Radio Republik Indonesia. Dapatkan beragam informasi aktual dari portal kami rri.co.id, serta ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan juga X @rriprogram3. Saya Rudi Zain, pamit undur diri, salam sehat dan salam olahraga.

0: 97,6 FM Pro 1 RRI Bandung. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar, saya Andre Ardian yang akan menemani Anda di Bandung siang ini Rabu 7 Oktober 2026 dengan rangkaian informasi dan inspirasi untuk Indonesia.
1: Bandung siang ini.
0: Apa kabar Anda pendengar di Bandung siang ini? Andre Ardian menyapa dari kawasan Jalan Diponegoro nomor 61, Studio Pro 1 RRI Bandung. Di Bandung siang ini beberapa rangkaian acara kami hadirkan pendengar. Dan juga kami menyapa Anda nih yang sedang beraktivitas mungkin ya, yang lagi kerja sambil dengerin Pro 1 dengan rangkaian informasi gitu. Andre temenin sampai jam 4 sore nanti. Dan tentunya masih banyak rangkaian informasi dan inspirasi untuk Indonesia.

0: Pernahkah Anda merasa panik saat ponsel tertinggal atau baterai tiba-tiba tinggal 1%? Tenang, Anda tidak sendiri. Di era digital seperti sekarang, ponsel bukan hanya alat komunikasi, tapi juga bisa menjadi jam, kamera, peta, dompet, bahkan teman setia kemanapun kita pergi. Nah, ada istilah untuk rasa cemas berlebihan saat jauh dari ponsel. Namanya nomofobia, singkatan dari no mobile phone phobia. Nomofobia adalah kondisi saat seseorang merasa gelisah atau takut ketika tidak bisa mengakses ponselnya. Entah karena kehabisan baterai, tidak ada sinyal, atau sekedar lupa membawanya. Gejalanya sederhana, tapi sering terjadi. Seperti terus mengecek ponsel meski tidak ada notifikasi, merasa tidak nyaman saat ponsel jauh dari jangkauan, atau sulit fokus tanpa layar di tangan. Ini bisa jadi tanda bahwa kita perlu memberi jeda. Karena sesekali jauh dari layar bukan berarti kita tertinggal, justru bisa membantu kita lebih hadir, lebih tenang, dan lebih sadar.
1: Bandung siang ini.

0: simak acara-acara kami Pro 1 RRI Bandung melalui frekuensi FM 97,6 MHz untuk Bandung dan sekitarnya. Untuk wilayah Cikuray, Garut dan sekitarnya, FM 95,8 MHz. Untuk wilayah Sumedang dan sekitarnya, FM 96,6 MHz. Untuk wilayah Karangnunggal, Tasikmalaya, FM 97,8 MHz. Untuk kota Tasikmalaya, FM 98,1 MHz. Untuk wilayah Bumbulang, Garut dan sekitarnya, FM 98,2 MHz. Mekarsari, Ciamis, FM 91,8 MHz. Cianjur dan sekitarnya, FM 107,3 MHz. Anda pun bisa mendengarkan dengan mendownload aplikasi RRI Digital.
1: Sembilan FM Pro 1 RRI Bandung. Pendengar, sesaat lagi azan zuhur akan berkumandang untuk wilayah Bandung dan sekitarnya.

Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, sesungguhnya seorang hamba ketika menunaikan sholat, dia membawa serta semua dosa-dosanya. Kemudian dosa-dosa itu ditaruh di atas kepala dan kedua pundaknya. Maka ketika tiap kali ia ruku atau sujud, berjatuhanlah dosa-dosa tersebut. Hadis riwayat Ibnu Hibban. Wahai orang-orang yang biasa tergesa-gesa dalam sholatnya, tenanglah dan tahanlah lebih lama ruku dan sujudmu, agar lebih banyak lagi berguguran dosa-dosamu.

0: Bandung siang ini.
1: 97,6 FM Pro 1 RRI Bandung, berdengar dari ruang informasi sesuatu yang penting. Dari Nino Zulfrianto Eskom sebagai jurusita pengganti pada Pengadilan Agama Bandung tentang panggilan sidang. Pengadilan Agama Bandung melalui jurusita Nino Zulfrianto Eskom dengan ini memanggil Saudara Dadang Sukmana bin Asep Yuhana, agama Islam, pekerjaan buruh harian lepas, tempat kediaman di Kampung Kaung Sari RT 4 RW 10 Desa Warga Mekar, Kecamatan Balenda, Kabupaten Bandung, Provinsi Jawa Barat, sekarang tidak diketahui lagi keberadaannya di wilayah NKRI. Sebagai tergugat agar datang menghadap di muka persidangan Pengadilan Agama Bandung, Jalan Terusan Jakarta nomor 120, Antapani Tengah pada hari Selasa, 2 Februari 2027 pukul 9 waktu Indonesia Barat, tempat di ruang sidang 1 Pengadilan Agama Bandung untuk pemeriksaan perkara cerai gugat antara Neneng Yuliawati binti Mamat Rahmat sebagai penggugat melawan Dadang Sukmana bin Asep Yuhana. Oleh karena tergugat sudah tidak diketahui alamatnya dengan jelas dan pasti di wilayah Republik Indonesia, maka panggilan ini dilaksanakan sesuai ketentuan Pasal 27 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975. Bandung, 7 Oktober 2026. Pemanggil Nino Zulfrianto Eskom, jurusita pengganti pada Pengadilan Agama Bandung. Demikian pengumuman ini disampaikan, isi pengumuman di luar tanggung jawab RRI Bandung.

Belakangan ini, cuaca sudah mulai lembab dan hujan sudah mulai turun. Walau pada siang hari masih terasa panas, cuaca yang tidak menentu dan sulit diprediksi ini kadang membuat banyak kesulitan melakukan persiapan. Namun, saat musim hujan tiba, Anda tentu harus mempersiapkan segala sesuatunya, termasuk rumah. Mempersiapkan rumah menyambut musim hujan penting untuk dilakukan agar Anda dan keluarga masih tetap nyaman dan aman selama berada di dalam rumah. Ada berbagai hal yang bisa menerpa rumah saat musim hujan, mulai dari banjir, pelapukan, kebocoran, nyamuk, dan lain sebagainya. Tetapi Anda tidak perlu cemas, namun tetap harus waspada. Lalu, persiapan apa saja yang perlu dilakukan dalam menyambut musim hujan? Saatnya mengganti genting rumah yang retak. Hal ini untuk menghindari bocor saat musim hujan. Bersihkan saluran pembuangan atau talang air dari daun-daun, sampah, terutama bagi Anda yang memiliki pohon besar di rumah. Persiapkan sumber listrik cadangan. Pasalnya, kilat atau petir dapat membuat suplai listrik terputus. Kenali lebih dalam terkait potensi kebencanaan di wilayah masing-masing agar kita dapat lebih siap jika sewaktu-waktu bencana terjadi. Bekali diri dengan selalu mengupdate informasi terkini terkait cuaca. Bisa dengan melihat situs resmi perakiraan cuaca atau berita di media sosial. Kumpulkan dokumen penting menjadi satu, dan apabila daerah Anda rawan banjir, persiapkan juga pakaian secukup.

0: Aduh, ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual. Bandung siang ini.

Yes, jomblo wati dari Shi. Waduh, ini jomblo-jomblo biasanya jam segini lagi ngapain ya? Pasti lagi nyari hal yang produktif. Tapi tengah jam segini jomblo gitu ya, kita harus tetap senyum karena di hari ini adalah World Smile Day. World Smile Day, jadi balik dehnya. Hari Senyum Sedunia, wow luar biasa, ternyata senyum juga ada harinya ya, diperingati setiap tanggal 7 Oktober nih, khususnya di hari ini 2026. Jadi mungkin Hari Senyum Sedunia 2026 ini bakalan dirayakan di beberapa daerah gitu ya, dan ternyata juga masih sedikit yang tahu kalau Hari Senyum Sedunia ini tuh biasanya suka ada acara-acara yang digabungkan dengan acara-acara kemanusiaan, terus juga ya charity yang kayak gitulah pokoknya. Luar biasa, ini juga fakta baru nih di hari ini gitu yang Andre tahu. Nah, nanti Andre bakalan ulas sejarah dan juga fakta-fakta tentang Hari Senyum Sedunia khususnya di 7 Oktober 2026 ini. Jadi jangan kemana-mana, only on Pro 1 FM.

0: apabila kasus influenza A di lingkungan sekolah itu terus meningkat, Kepala Dinas Pendidikan Kota Bandung akan membuka kemungkinan untuk penerapan pembelajaran jarak jauh atau PJJ. Mengenai hal itu, pendengar, pagi hari ini kita sudah tersambung dengan Sekretaris Dinas Pendidikan Kota Bandung, Bapak Dr. Edi Suprajoto, S.Pd., M.Pd.
1: Disampaikan kembali oleh Pak Sadri, bila terdapat sekolah lebih dari setengahnya, itu dalam sekolah melaksanakan analisa bisa melakukan PJJ. Tetapi dari data yang terlaporkan ke kami, itu sekarang sudah menurun. Nah, apapun, kalaupun ada yang memang kondisi sangat urgent, itu silakan menghubungi puskesmas terdekat. Apabila kemudian ditemukan siswanya terjadi gejala-gejala yang masuk ke dalam influenza A, untuk segera dipulangkan dan dirawat. Okay. Ini bagian dari kebijakan antisipasi yang sudah kami sebarkan kepada seluruh kepala sekolah, dan mitigasinya pun disampaikan juga di grup-grup orang tua di sekolah apabila putra-putrinya mengalami gejala influenza, ya, agar juga tidak ke sekolah dulu, cukup izin sakit. Seperti mungkin ke sekolah sudah disampaikan dan memang sudah terjalin kerjasama, terutama untuk cek kesehatan gratis, itu sudah rutin kami lakukan setiap tahun. Jadi di kita rekap evaluasi, kepala sekolah melalui wali kelas, pembimbing OSIS dan kesiswaan, juga koordinator UKS di sekolah masing-masing, itu mendata kehadiran tiap hari, tiap kelas. Nah, kalau kehadiran itu terindikasi gejala influenza A, itu baru kita akan melakukan tindakan. Penyebarannya cepat, itu kami pun akan melakukan langkah mungkin, terutama sekolah. Dan alhamdulillah tidak ada sampai yang di PJJ-kan, karena ada program prioritas juga, apa yang disebut dengan gerakan 7 kebiasaan anak Indonesia hebat, itu yang sudah rutin dan membudaya di sekolah, mulai dari bangun pagi, kemudian sholat, berolahraga, makan bergizi melalui MBG, kemudian gemar berolahraga, bermasyarakat dan bersosialisasi, serta gemar tidur tepat waktu.
0: Baik, jadi sejauh ini PJJ tidak akan dilakukan, ya, melihat situasi kondisi justru menurun, ya, Pak, ya?
1: Belum mungkin, belum krusial.
0: Oke.
1: Okay. Alhamdulillah. Jadi untuk tidak panik, tetap jaga kondisi dan kebugaran jasmani. Jangan lupa minum air hangat yang banyak.

0: seperti suara kentongan dan teriakan orang-orang.
1: Iya, Bu. Papa juga dengar. Lampu juga bergoyang, Bu.
0: Benar, Pak. Ini gempa, Pak. Ada Lini.
2: Gempa bumi bisa datang kapan dan di mana saja. Bersiaplah, lakukan penyelamatan dengan cara yang paling mudah. Segeralah keluar dari bangunan atau ruangan yang sedang ditempati. Carilah tempat atau tanah lapang di sekitar agar terhindar dari reruntuhan.
3: Bandung siang ini.

0: Pemberhentian berikutnya, Masjid Agung. Periksa kembali barang bawaan Anda dan hati-hati melangkah. Terima kasih.
1: Bibi, lihat tuh ada orang tua.
2: Udah, biarin aja. Kita kan juga capek dari kampus. Cuacanya panas lagi. Masa mau berdiri sih? Ih, ya udah dah, sana kamu aja yang berdiri. Aku sih males.
1: Ih, enggak. Aku juga lagi malas berdiri tahu. Ya udah deh, diam aja. Kita pura-pura enggak tahu aja ya.
3: Belajarlah menghargai orang yang lebih tua dari sekarang. Karena menjadi tua itu pasti.

0: Informasi pertama pendengar gotong royong hidup lagi di Babakan Jati. Babinsa dan warga kompak bersihkan jalan. Pagi ini kampung Babakan Jati RT 1 RW 6 Desa Cisalak tampak ramai oleh warga yang membawa cangkul dan sapu Rabu 7 Oktober 2026. Di barisan depan, Babinsa Cisalak Koramil 0505 Tanjung Siang Sertu Yan Sugianto ikut berjibaku membersihkan bahu jalan yang tertutup rumput liar. Karya bakti sederhana ini meninggalkan kesan mendalam bagi warga. Gotong royong yang hampir pudar kembali hidup karena hadirnya Babinsa di tengah mereka. Sekian lintas informasi bersama saya Andre Ardian di Bandung siang ini.
1: Bandung siang ini.

Dengar dari ruang informasi sesuatu yang penting, Nino Zulfrianto Eskom sebagai jurusita pengganti pada Pengadilan Agama Bandung tentang panggilan sidang. Pengadilan Agama Bandung melalui jurusita Nino Zulfrianto Eskom dengan ini memanggil Saudara Gilang Prakasa Alam Andusti bin Mireklei Andusti, tempat tanggal lahir Bengkulu 4 Oktober 1993. Agama Islam, pekerjaan wira swasta, tempat kediaman di Jalan Maler Utara RT 6 RW 4, Kelurahan Maler, Kecamatan Batu Nunggal, Kota Bandung, Provinsi Jawa Barat, sekarang tidak diketahui lagi keberadaannya di wilayah NKRI sebagai tergugat, agar datang menghadap di muka persidangan Pengadilan Agama Bandung, Jalan Terusan Jakarta, nomor 120 Antapani Tengah pada hari Kamis, 7 Januari 2027, pukul 9 waktu Indonesia Barat. Tempat di ruang sidang 4 Pengadilan Agama Bandung untuk pemeriksaan perkara cerai gugat antara Elisa Fitriani binti Budiman sebagai penggugat melawan Gilang Prakasa Alam Andusti bin Mireklei Andusti oleh karena tergugat sudah tidak diketahui alamatnya dengan jelas dan pasti di wilayah Republik Indonesia. Maka panggilan ini dilaksanakan sesuai ketentuan pasal 27 Peraturan Pemerintah nomor 9 tahun 1975. Bandung, 7 Oktober 2026. Pemanggil Nino Zulfrianto Eskom, jurusita pengganti pada Pengadilan Agama Bandung. Demikian pengumuman ini disampaikan isi pengumuman di luar tanggung jawab RRI Bandung.

0: Aku tuh mau buang bungkus kue ini, tapi selama kita jalan gak satu pun liat tong sampah. Aku buang di sini aja deh.
1: Eh, jangan buang sampah sembarangan.
0: Jadi harus buang di mana? Di selokan aja deh.
1: Jangan.
0: Apa sih kamu? Jangan-jangan terus. Buang di pinggir jalan jangan, buang di selokan jangan. Terus harus buang di mana?
1: Membuang sampah di pinggir jalan itu membuat lingkungan jadi kotor, sehingga tidak enak kalau dipandang, dan pastinya lingkungan jadi tidak sehat. Nah, sementara kalau buang sampah di selokan membuat aliran air jadi terhambat. Akibatnya kalau hujan, air akan meluap dan menyebabkan banjir.
0: Ih, itu kan bukan salahku. Harusnya di sepanjang jalan itu disediakan tong sampah, sehingga orang tidak susah kalau mau buang sampah.
1: Iya juga sih, kamu memang pintar. Tapi untuk kali ini, bungkus kuemu itu pegang dulu ya, seperti aku. Nih, lihat di saku bajuku, isinya bungkus permen semua. Nanti kalau ketemu tong sampah, baru kita buang di tempatnya.
0: Ribet?
1: Memang. Tapi dengan membuang sampah pada tempatnya, berarti kita sudah ikut andil dalam menjaga kesehatan lingkungan. Dan tentunya mencegah banjir.
0: Sediakan dong tong sampahnya.
2: Bandung siang ini.

0: Bandung Siang Ini.
1: Masih di Bandung Siang Ini, pendengar bareng Andre Ardian sampai jam 4 sore nanti. Nah, tadi kita lagi ngobrolin hari World Smile Day alias hari senyum sedunia. Ini senyum tuh sederhana sebenarnya pendengar, tapi dampaknya luar biasa. Pantesan tadi ada orang yang nyuruh hari ini tuh, Andre senyum terus ya hari ini. Wah, ternyata di hari ini adalah hari senyum sedunia. Nah, hari senyum sedunia ini dirayakan setiap Jumat pertama di bulan Oktober setiap tahun. Jumat pertama, by the way, ini juga hari Rabu ya. Perayaan tahunan ini berawal dari karya seni Harvey Ball. Ini seorang seniman komersil dari luar negeri ya, dari Worcester. Seperti dilansir dari laman World's My Day, ini Ball menciptakan wajah senyum pada 1963 dan tentunya Anda pasti familiar pendengar dengan gambar lingkaran kuning dengan wajah tersenyum. Tahu gak sih emoticon-emoticon? Nah, ini gambar ini tuh menyimpulkan dan menyimbolkan niat baik dan keceriaan. Simbol ini kian populer dan Ball pun merasa prihatin dengan komersialisasi berlebihan akan simbol ciptaannya. Makna dan maksud aslinya jadi hilang akibat penggunaan yang konstan. Dari sini muncul ide untuk lahirnya hari senyum sedunia. Pernah gak sih Anda pendengar menyalahgunakan atau sekarang tuh punya makna pergeseran arti tersendiri gitu? Senyum tuh bisa direpresentasikan dalam beberapa arti sekarang. Nah, kalau kita ngulas lagi fundamentalnya, dasarnya gitu ya, masa lalunya, awalnya gimana, ternyata Ball ini menciptakan untuk melambangkan senyum itu sebagai satu perjuangan dan juga keprihatinan gitu ya ternyata. Nah, sekarang banyak banget mungkin di antara Anda pendengar yang memegang gawai, terus sindiran sekarang bisa pakai senyum, terus apalagi yang bisa pakai senyum, banyak banget ya sekarang senyum-senyum itu. Emotikon senyum itu bisa diartikan berbagai arti gitu. Nah, kalau fakta lainnya yang mungkin Anda tahu, boleh berbagi di WhatsApp kami Pro 1 di 0811-220-9760 atau ke 727-8978. Bareng Andre Ardian di Bandung Siang Ini.

0: 125.000 mahasiswa dari 98 kampus se-Bandung Raya akan dikerahkan untuk menangani sampah. Dan menanggapi hal tersebut, aksinya seperti apa dan bagaimana mekanisme, Prosatu sudah terhubung bersama Duta Lingkungan Jawa Barat. Beliau juga selaku mahasiswa dari Universitas Terbuka, Vika Nur S.
1: Di TPA itu semua sampah masih bergabung nih, tidak dipisah-pisah gitu sesuai dengan jenisnya. Jadi memang ada beberapa program yang dijalankan juga, tapi memang pada dasarnya kembali lagi, cara yang paling efektif untuk mengurangi sampah di TPA adalah mengurangi sampah dari sumbernya itu sendiri. Sumber terbesarnya adalah dari sampah rumah tangga. Masih banyak masyarakat belum memahami sih, tentang bagaimana caranya melakukan pengolahan sampah, bagaimana caranya untuk memilah-milah jenis sampah sesuai dengan jenisnya. Maka dari itu peran mahasiswa di sini tentunya bukan hanya untuk sekedar menjadi pihak yang nantinya terjun ke lapangan, tetapi kita juga hadir di sini untuk memberikan edukasi terkait bagaimana caranya melakukan pengolahan sampah secara sederhana dimulai dari rumah tangga. Berdasarkan informasi, aksinya akan dimulai kurang lebih di awal Oktober dan akan dijalankan selama 3 bulan. Mahasiswa ini nantinya selain akan membantu pengolahan sampah secara langsung, memang target utama kita adalah bagaimana caranya memaksimalkan inovasi yang sudah kita bangun di kampus, lalu kita juga memberikan edukasi kepada masyarakat. Mengingat nanti mahasiswa ini akan dibagi ke beberapa kecamatan, nanti kita bersama dengan pihak BLH dan juga dari pihak pemerintah provinsi, kita akan melakukan edukasi door-to-door kepada masyarakat. Dengan melakukan edukasi door-to-door, kita bisa lebih dekat lagi dengan masyarakat dan juga bisa memberikan edukasi kepada masyarakat agar pengolahan sampah ini bisa lebih efektif. Harapannya bisa berkurang nih jumlah sampah rumah tangga ini berkurang kurang lebih 20%. Selain kita akan memberikan edukasi terkait pemilahan sampah organik dan non-organik, kita juga akan memberikan pemahaman kepada masyarakat bahwa sampah anorganik yang nantinya dipilah di rumah itu bisa dijual ke bank sampah dan itu yang nantinya bisa dimanfaatkan lagi dan ini oleh masyarakat. Kepada teman-teman pendengar Pro 1 RRI Bandung, mohon untuk melihat ini dari kacamata lingkungan itu sendiri, karena mungkin untuk saat ini kita belum merasakan dampak dari adanya timbunan sampah, namun di masa depan jika memang ini dikumulatifkan, sebenarnya akan berdampak kepada kita dan juga generasi mendatang. Jadi mari kita menjaga lingkungan bersama-sama, karena bumi ini bukan hanya milik kita sendiri, namun bumi ini adalah milik kita bersama yang harus kita jaga dan harus kita pertanggungjawabkan.
2: Bandung siang ini.

Seismograf, alat pendeteksi gempa bumi pertama, ditemukan oleh ilmuwan China, Zhang Heng, untuk pertama kalinya pada 132 Masehi. Alat ini berbentuk guci besar dengan bagian luarnya terdapat kepala naga yang menghadap ke 8 arah utama kompas. Di setiap kepala naga, terdapat katak dengan mulut terbuka ke arah naga. Ketika gempa bumi terjadi, satu atau lebih mulut naga tersebut akan melepaskan bola ke mulut katak yang ada di bawahnya. Arah guncangan diketahui dari naga mana yang melepaskan bolanya. Alat ini dilaporkan telah mendeteksi gempa sejauh 400 mil yang tidak terasa di lokasi seismograf. Dulunya alat ini lebih dikenal dengan seismometer atau seismoskop. Seismometer digunakan untuk mengukur gerakan tanah akibat gelombang seismik yang memancar dari gempa bumi, letusan gunung berapi, atau ledakan dahsyat. Melansir dari ZME Science, alat temuan Zhang Heng tersebut dikatakan sangat akurat dan dapat mendeteksi gempa bumi dari jauh serta tidak bergantung pada guncangan atau pergerakan di lokasi penempatan alat.

0: Bandung siang ini.
1: 97,6 FM Pro 1 RRI Bandung Benar. Sesaat lagi kami hadirkan Warta Jabar Siang Rabu 7 Oktober 2026 di Pro 1 RRI Bandung.

0: pukul 13 waktu Indonesia Barat.
1: Radio Republik Indonesia Bandung dengan Warta Berita. Sari berita penting. Kasus ISPA di Kota Cimahi terus bertambah hingga mencapai 2.675 kasus pada pekan ke-37. Pemerintah Kota Bandung menyiapkan Museum Musik Indonesia di dua lokasi. Berita selengkapnya dibacakan oleh Andre Ardian. Informasi pertama, pendengar, pihak KAI Divre 2 melakukan penanganan langsung di lapangan. Petugas juga menyampaikan imbauan melalui announcement kepada seluruh penumpang. Itu agar menjaga ketenangan, tidak mengganggu kenyamanan pengguna jasa lainnya, serta menghormati hak setiap penumpang untuk memperoleh perjalanan yang aman dan nyaman. Kenyamanan di dalam kereta api merupakan tanggung jawab bersama. Kami mengajak seluruh pelanggan untuk saling menghargai, menjaga tutur kata dan perilaku, serta menyelesaikan setiap persoalan dengan cara yang baik dan tidak melakukan tindakan yang dapat memicu konflik. KAI mengingatkan bahwa kereta api merupakan ruang publik yang digunakan bersama, oleh karena itu setiap pelanggan memiliki tanggung jawab untuk menjaga suasana perjalanan tetap tertib. Menjaga ketertiban bersama, antara lain dengan berbicara dengan volume suara yang wajar, tidak membuat kegaduhan, tidak melakukan tindakan yang dapat mengganggu penumpang lain, serta penumpang kereta agar mengikuti arahan petugas selama perjalanan. KAI juga mengimbau agar penumpang yang merasa terganggu tidak mengambil tindakan sendiri yang berpotensi memperbesar persoalan. Setiap keluhan atau gangguan selama perjalanan dapat segera disampaikan kepada petugas kereta api agar dapat ditangani secara tepat dan terukur. KAI Divre 2 Sumbar berkomitmen memberikan pelayanan perjalanan kereta api yang aman, nyaman, dan tertib. KAI mengajak seluruh pelanggan untuk bersama-sama menciptakan budaya perjalanan yang saling menghormati karena keamanan dan kenyamanan perjalanan kereta api merupakan tanggung jawab bersama. Informasi berikutnya, pendengar, ratusan peserta mengikuti Lomba Balap Merpati memperebutkan Piala Panglima TNI Cup 2026. Lomba ini menjadi kemeriahan bagi masyarakat di Lanut Sulaiman Angkatan Udara. Marliawan Yusuf melaporkan.
2: Peringatan Hari Ulang Tahun ke-81 TNI tahun 2026 diwarnai kegiatan yang berbeda di Lanut Sulaiman, Kabupaten Bandung. Lapangan Lanut Sulaiman milik TNI Angkatan Udara dipadati ratusan penggemar merpati balap yang mengikuti lomba merpati balap atau sprint Piala Panglima TNI tahun 2026. Komandan Pusat Pendidikan Pusdik Kodiklat AU Marsikal Pertama TNI Sapuan mengatakan kejuaraan tersebut merupakan pelaksanaan perdana Piala Panglima TNI untuk kategori merpati balap. Menurutnya kegiatan itu menjadi bagian dari upaya TNI mendekatkan diri kepada masyarakat melalui olahraga dan tradisi yang telah lama berkembang serta memiliki banyak penggemar khususnya di Jawa Barat.
3: Harapan Panglima TNI, TNI lebih mendekat kepada masyarakat khususnya pada tradisi-tradisi balap yang diminati oleh masyarakat dan ini menjadi kecintaan dari masyarakat di Bandung. Dan alhamdulillah kegiatan berjalan lancar, atensi sangat baik dari masyarakat.
2: Lebih lanjut, Marsma TNI Sapuan menambahkan, tingginya antusiasme peserta dan masyarakat menjadi kejuaraan tersebut dinilai berpeluang untuk kembali digelar di masa mendatang. Pasalnya dapat memperkuat hubungan antara TNI dan masyarakat. Sementara itu, Penasehat Persatuan Penggemar Merpati Balap Sprint Indonesia atau PPMBSI Erik mengatakan, lomba merpati balap kecepatan menjadi faktor utama penentu kemenangan. Merpati yang lebih dulu mencapai titik tujuan dan sampai ke tangan joki dinyatakan sebagai pemenang. Erik mengapresiasi dukungan TNI khususnya Pusdik Kodiklat AU bersama Lanut Sulaiman terhadap penyelenggaraan lomba tersebut.
4: Untuk peserta itu ada dari Jakarta, dari Majalengka, ada dari Subang, Bandung sendiri, ada juga dari Cirebon. Untuk peserta junior itu ada 278 peserta, itu yang dinilai itu kecepatan hinggap ke tangan.
2: Erik berharap dukungan terhadap olahraga merpati balap terus berlanjut sehingga kejuaraan serupa dapat kembali digelar di Lanut Sulaiman, Kabupaten Bandung, Jawa Barat.
1: Informasi berikutnya, pendengar, Menteri PKP Maraurar Sirait mengaku kecewa atas kinerja Bank BJB yang kalah dari Bank Bali dalam penyaluran KUR perumahan bersubsidi. Berikut laporan selengkapnya disampaikan Ruslan Effendi dari Subang.
5: Menteri Perumahan dan Kawasan Pemukiman Maraurar Sirait meluapkan kekecewaan terhadap Bank BJB di Subang pada hari Senin tanggal 5 Oktober 2026. Menteri yang akrab disapa Bang Ara ini menyebut BJB hanya di peringkat 4 nasional penyaluran KUR perumahan kalah dari Bali. Padahal penduduk Bali jauh lebih sedikit dari Jawa Barat. Padahal efek KUR perumahan ini besar untuk ekonomi rakyat dari developer, toko bangunan hingga kuli bangunan.
6: Jadi saya hanya menyampaikan data dan fakta. Semoga ini bisa evaluasi kinerja dari Pak Sekda. Mungkin Pak Sekda sangat tahu bagaimana multiplier efek daripada perumahan.
5: Menanggapi hal itu, Sekda Jabar Herman Suryatman memberi klarifikasi. Ia menyebut merosotnya Bank Jabar akibat krisis multidimensional di masa lalu.
7: Saat ini memang ada dua fokus sedikit sakit. Kalau sudah berkalkulat, ya, dengan Pak dan pekerjaan yang sebelumnya, usaha yang lain, pertama kita harus memasuki kinerja di 2026.
5: Herman mengklaim 2026 menjadi titik balik dengan strategi Growth with Quality melalui digitalisasi KGB Pisan dan penguatan kasa untuk memulihkan peringkat nasional.
1: Pendengar, berdasarkan laporan surveillance, kewaspadaan dini dan respon jumlah kasus ISPA di Kota Cimahi terus bertambah hingga mencapai 2.675 kasus pada pekan ke-37. Dinkes Cimahi menegaskan peningkatan kasus ISPA perlu direspon dengan kewaspadaan, namun masyarakat tidak perlu panik. Agus Abbot melaporkan.
8: Dinas Kesehatan Kota Cimahi mencatat tren peningkatan kasus infeksi saluran pernapasan akut atau ISPA dalam 4 pekan terakhir. Berdasarkan laporan surveillance kewaspadaan dini dan juga respon atau SKDR, jumlah kasus ISPA terus bertambah hingga mencapai 2.675 kasus pada pekan ke-37. Kepala Dinas Kesehatan Kota Cimahi, Dr. Mulyati, mengatakan bahwa peningkatan tersebut merupakan hasil dari seluruh fasilitas pelayanan kesehatan yang masuk melalui sistem pemantauan SKDR. Data tersebut menunjukkan adanya kenaikan kasus secara konsisten sejak pekan ke-34. Kondisi tersebut menunjukkan kasus ISPA di Kota Cimahi mengalami peningkatan cukup signifikan dalam kurun waktu 4 pekan, dan Dinas Kesehatan terus memantau perkembangan kasus untuk mengetahui pola peningkatan serta mengantisipasi kemungkinan bertambahnya jumlah pasien. Selain keluhan saluran pernapasan, sejumlah pasien juga dilaporkan mengalami gejala demam ataupun juga meriang. Keluhan lain yang muncul antara lain batuk, pilek, hidung tersumbat, sakit tenggorokan, sakit kepala hingga nyeri otot dan juga badan terasa pegal.
9: Berdasarkan laporan yang masuk ke Dinas Kesehatan dari SKDR, surveillance, kewaspadaan dini dan respon, disampaikan bahwa adanya tren peningkatan kasus ISPA, Bapak. Jadi kalau perlu saya sampaikan, dalam 4 minggu terakhir memang trennya meningkat. Untuk minggu ke-34 itu ada 1.499 kasus. Kemudian juga minggu ke-35 itu ada 1.969 kasus. Minggu ke-36 itu sebanyak 2.309 kasus. Dan minggu ke-37 itu sudah di angka 2.675 kasus. Jadi memang betul ada peningkatan kasus, laporan kasus ISPA dari seluruh fasilitas pelayanan kesehatan yang ada di Kota Cimahi.
8: Dinas Kesehatan mengingatkan masyarakat agar tidak mengabaikan gejala gangguan pernapasan yang muncul, terutama apabila kondisi pasien semakin memburuk. Masyarakat juga diminta tetap tenang dan tidak langsung menyimpulkan setiap demam ataupun batuk sebagai penyakit tertentu tanpa pemeriksaan tenaga kesehatan. Dinas Kesehatan juga menegaskan bahwa peningkatan kasus ISPA perlu direspon dengan kewaspadaan, namun masyarakat tidak perlu panik. Pemantauan secara berkelanjutan bersama pemeriksaan di fasilitas kesehatan menjadi langkah penting untuk menjaga kondisi pasien tetap terkendali.
1: Berikutnya pendengar, dari bulan Juli hingga Oktober 2026, Tagana Kabupaten Tasikmalaya telah menyalurkan sedikitnya 270 ribu liter air bersih di 25 desa di 15 kecamatan. Berikut informasi Nova Nugraha.
10: Selama bulan Juli hingga Oktober 2026, Tagana Kabupaten Tasikmalaya telah menyalurkan sedikitnya 270 ribu liter air bersih kepada warga yang mengalami krisis air bersih. Ketua Tagana Kabupaten Tasikmalaya, Jembar Adisita, mengatakan distribusi air bersih tersebut disalurkan ke 25 desa di 15 kecamatan yang ada di wilayah Kabupaten Tasikmalaya. Penyaluran air bersih di Kataan Jembar bekerja sama dengan berbagai pihak, termasuk dengan pihak swasta, sehingga masyarakat diharapkan dapat terbantu dengan bantuan air bersih tersebut.
11: Kami dari FK Tagana Kabupaten Tasikmalaya telah menyebarkan atau mendistribusikan air bersih ke warga Kabupaten Tasikmalaya 15 kecamatan yang kami distribusikan sebanyak 25 desa.
10: Sementara itu, Irfan, warga Kecamatan Singaparna, Kabupaten Tasikmalaya, berharap hujan segera turun sehingga ia bersama keluarganya tidak mengalami kekurangan air bersih seperti yang terjadi saat ini. Apalagi dikatakan Irfan, kerabatnya yang berada di wilayah selatan Kabupaten Tasikmalaya juga sudah mengalami krisis air bersih, sehingga untuk keperluan air bersih mereka harus mendapatkan air dengan usaha yang lebih berat, bahkan membelinya di beberapa tempat. Irfan juga berharap ke depan ada bantuan pemerintah yang mampu membantu masyarakat dalam jangka waktu yang panjang.
12: Untuk harapan hujan turun masih sangat besar. Kasihan keluarga saya tuh yang di selatan Tasikmalaya tuh, yang di Bojonggambir, yang di Bojongasih, itu sudah pada kering.
10: Sementara itu, tidak hanya melalui Tagana Kabupaten Tasikmalaya, pemerintah daerah juga terus memenuhi kebutuhan air bersih warga di berbagai wilayah, termasuk jajaran Polres Tasikmalaya yang aktif mendistribusikan air bersih ke berbagai wilayah.
1: Berikutnya pendengar, pemerintah kota Bandung menyiapkan Museum Musik Indonesia di dua lokasi yang akan diusulkan ke Kementerian Pariwisata. Atep Burhanuddin menurunkan laporannya.
13: Pemerintah kota Bandung mulai menyusun tata kelola kawasan bersejarah dengan melibatkan berbagai pihak melalui konsep Historical Urban Landscape atau HUL. Upaya ini dilakukan untuk menyatukan pemeliharaan bangunan bersejarah dan penataan kawasan agar memiliki nilai estetika serta karakter sejarah yang terintegrasi. Wali Kota Bandung M. Farhan mengatakan selama ini pemeliharaan gedung-gedung bersejarah belum terintegrasi dalam satu konsep yang melibatkan seluruh pemangku kepentingan. Pemerintah, pihak swasta maupun komunitas masih berjalan program masing-masing. Menurutnya, kondisi tersebut membuat nilai keindahan dan karakter kawasan belum dapat terjaga secara utuh. Farhan menuturkan, fondasi tata kelola tersebut harus dibangun terlebih dahulu agar pengembangan kawasan dapat berjalan secara terarah dan tidak terpisah-pisah. Ia menjelaskan pengembangan konsep HUL untuk tahap awal akan difokuskan pada kawasan mulai dari Simpang 5 hingga Jalan Otista. Kawasan tersebut dinilai masih membutuhkan penataan secara menyeluruh. Selanjutnya penataan akan dikembangkan ke sejumlah ruas jalan yang menjadi bagian dari kawasan bersejarah Kota Bandung. Di antara Jalan Lengkong, Jalan Braga, Jalan Cikapundung, Jalan Banjai, Jalan Damkaum, Jalan Otista, dan Jalan Al-Katiri. Farhan menyatakan, konsep penataan kawasan tersebut saat ini masih dalam tahap perumusan bersama. Gagasan utama adalah membangun kawasan perkotaan yang tetap mempertahankan nuansa sejarah, namun dapat beradaptasi dengan kebutuhan masyarakat saat ini. Saat ini persoalan yang perlu dibahas adalah konsep tersebut mau keberadaan bangunan cagar budaya atau bangunan yang diduga sebagai cagar budaya di kawasan Asia Afrika yang saat ini dimanfaatkan sebagai tempat kuliner dan berada di atas Sungai Cikapundung.
14: Tujuannya untuk menciptakan Bandung Historical Urban Landscape. Jadi selama ini pemeliharaan gedung-gedung itu teh tidak terintegrasi dalam sebuah konsep yang melibatkan semua pihak. Memang tidak mudah. Selama ini mah pemerintah jalan sorangan, swasta jalan sorangan, komunitas jalan sorangan. Akibatnya keindahan-keindahan itu tidak terintegrasi sebagai sebuah kawasan. Ini kita mau mulai menata, melibatkan semua pihak. Ada empat elemen yang kita libatkan. Akademisi, komunitas, pemerintah dan bisnis.
13: Menurut Farhan, kondisi tersebut menunjukkan adanya potensi benturan antara aturan pelindungan bangunan bersejarah dengan ketentuan mengenai pembangunan di atas badan sungai. Farhan menegaskan, pembahasan konsep HUL saat ini belum masuk pada persoalan anggaran. Pemerintah Kota Bandung terlebih dahulu akan menyusun konsep dan tata kelola yang matang agar pelaksanaannya memiliki dasar yang jelas.
1: Berikutnya pendengar, Sekolah SMP Negeri 1 Cianjur menjadi sekolah unggulan yang berbasis digital dengan visi juara, jujur, unggul, adaptif, religius, dan aktif. Yan Sofyan melaporkan.
15: Menjadi sekolah unggulan tidak mudah, namun untuk sekolah menengah pertama negeri SMPN 1 Cianjur setiap tahun menjadi buruan masuk ke SMPN 1. Tidak sedikit orang tua siswa anaknya ingin masuk SMPN 1 Cianjur. Apalagi dalam kurikulum pembelajarannya sangat mendalam, termasuk berbagai prestasi pun diraihnya. Oleh karena itu, menurut Kepala SMPN 1 Cianjur Asep Sopandi, siang tadi SMPN 1 Cianjur memiliki visi juara, jujur, unggul, adaptif, religius, dan aktif, dan menjadi sekolah unggulan berbasis digital.
16: Juara itu jujur, unggul, adaptif, religius, dan aktif. Nah, aktifnya ini yang luar biasa. Kreatifnya sekarang aja, kemarin di setiap kegiatan-kegiatan anak-anak memang kreativitasnya, mandirinya juga luar biasa. Dan alhamdulillah support dari orang tua juga sangat tinggi dibuat kami. Itu yang menjadi kebanggaan kami. Maka kami sekarang di kurikulum pembelajaran mendalam, apa sih yang akan menjadi unggulan SMP 1 Cianjur? Ya, sekolah yang berbasis digital.
15: Dengan visi juara, jujur, unggul, adaptif, religius, dan aktif, diharapkan hasil pendidikannya bisa diterapkan secara nyata di masyarakat.
16: Peserta didik atau murid-murid SMP 1 Cianjur ini, dia memiliki bekal di masyarakat, di lapangan, bahwa hasil pendidikannya itu bisa diterapkan secara nyata. Kan harapannya seperti itu.
15: Selain itu, SMPN 1 lebih ke pendekatan karakter iman dan takwa, itu nomor satu. Di antaranya sholat duha, baca surat pendek bersama, dan untuk hari Jumat tawasul serta baca yasin bersama. Selain itu sholat juhur berjamaah. Maka dari itu SMPN 1 Cianjur unggul dalam akademik dan non-akademik. Sedangkan untuk akademik tahun 2026 ini dengan visi juara, jujur, unggul, adaptif, religius, dan aktif.
1: Informasi terakhir pendengar, sejak 3 pekan terakhir, harga daging ayam potong di Pasar Induk Guntur Ciawi Tali, Garut mengalami penurunan. Informasinya disampaikan Irwan Rudiawan.
17: Selain harga telur, harga daging ayam potong juga saat ini sedang mengalami penurunan di sejumlah pasar rakyat tradisional di Kabupaten Garut. Harga daging ayam potong boiler saat ini di kisaran Rp36.000 per kilogramnya. Padahal 3 pekan sebelumnya harga daging ayam potong tersebut sempat menembus harga Rp40 hingga Rp42.000 per kilogram. Kosim, salah seorang pedagang ayam potong boiler di Pasar Guntur Ciawi Tali Garut, mengatakan harga daging ayam potong kembali naik saat program makan bergizi gratis atau MBG kembali beroperasi seiring dengan selesainya masa libur sekolah pada 3 pekan lalu.
18: Udah lama. Hampir berapa bulan ya?
19: Udah lama itu naiknya ya. Gitu 42.
18: Libur sekolah 3 minggu. Libur sekolah 3 minggu.
19: Masih naik tuh harganya.
18: Belum.
17: Ia mengatakan jika dalam kondisi ramai pembeli, maka daging ayam potong yang terjual bisa mencapai 2 ton. Bahkan pihaknya juga sering memasok daging ayam untuk kebutuhan MBG. Ia juga mengatakan namun untuk kondisi saat ini sedang mengalami penurunan sehingga penjualannya hanya sekitar 1 ton saja. Hal itu disebabkan karena turunnya daya beli masyarakat atau sedang dalam mengalami kelesuan. Sehingga berpengaruh terhadap para pedagang yang ada di Pasar Guntur Ciawi Tali Garut, tidak terkecuali pedagang daging ayam.
1: Sekian warta berita siang ini. Warta berita selanjutnya bisa Anda simak pukul 16 waktu Indonesia Barat. Informasi ini juga bisa dibaca di portal berita rri.co.id. Saya Andre Ardian, selamat siang dan tetaplah bersama RRI.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda.

dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Seandainya merupakan lagu yang berasal dari sebuah grup musik Indonesia Fiera yang sekarang berganti nama menjadi Fiera Tale. Lagu ini dirilis pada tahun 2010 dan termasuk ke dalam album My First Love. Lagu ini berhasil menduduki posisi kelima di chart Dahsyat, 8 di chart Inbox, 2 di chart MTV Ampuh, dan 6 di chart The Rings, dan menjadi salah satu lagu paling populer pada masanya.

0: Andainya dari Vera, aduh lagu ini. Ini Vera tuh sebenarnya lagu lama gitu ya, lagu-lagu lama. Tapi sekarang tuh lagi hype lagi, terus muncullah Vera Tale gitu kan. Terus di panggung mana-mana ini ada lagi dengan kemasan baru. Terus juga hype-nya memang disukai anak muda banget gitu kan. Jadi gak ngebosenin gitu, dan emang dari dulu juga gak pernah ngebosenin sih. Wah luar biasa pokoknya. Dan pendengar masih barengan Rardian di Bandung siang ini. Di 100% Indonesia kita buka yang mau request lagu-lagu Indonesia favoritnya di 0811-220-9760 atau ke 727-8978. Di WhatsApp juga ada Iki nih, katanya pengen requestnya lagu Keabadian. Boleh, Keabadian teh yang dari siapa ya? Bandnya atau penyanyinya? Reza gak sih? Reza Artemevia ya kalau gak salah Keabadian. Boleh, Andre... putarin nanti ya. Terus juga di ujung telepon udah ada yang nelpon nih. Langsung aja kita sapa, ada siapa ini, kayaknya suara-suara yang gak akan asing lagi. Di WhatsApp ini juga ada, tapi gak bisa diangkat seperti biasa. Teh Tiawati dikembali di telepon ya. Di ujung telepon di 727-5551 kita angkat dulu. Assalamualaikum, selamat siang.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam.
1: Selamat siang.
0: Teh Nada.
1: Merdeka.
0: Luar biasa. Kabar baik Teh Nada?
1: Alhamdulillah. Banget enggak hujan di sana?
0: Di sini udah mendung tapi teh belum
1: sama
0: sih hujan mah.
1: Mendung tapi enggak hujan.
0: Di sana mendung juga tapi belum hujan.
1: Iya, enggak hujan. Kemarin enggak hujan.
0: Kemarin enggak, tapi udah mulai ini ya, udah mulai dingin gitu kan, gak sepanas hari-hari kemarin ya, alhamdulillahnya.
1: Udah gak panas-panas sekarang, gak panas mah udah gak mau tentreng.
0: Alhamdulillah. Luar biasa, kalau gitu Teh Nada ini lagi ngapain? Lagi di mana?
1: Lagi dengerin Bang Andre siaran,
0: cuma Rodiona
1: selengat-selengan, kadang ada, kadang gak ada gitu, jadi pusing
0: loh. Oh, mudah-mudahan segera ada lagi ya.
1: Iya, selengat-selengan kadang lagi enak-enak terus enggak ada kemana nilnya perginya.
0: Ini meren ya, apa ya, sinyal atau apa gitu, enggak ngerti, tahu, nantilah ke teknisi. Kita tanyakan ke teknisi ya nanti. Iya. Oke, kalau gitu Teh Nada pengen diputerin lagu apa?
1: Pengen dari Geisha aja deh lah.
0: Siapa?
1: Geisha
0: yang mana?
1: Kamu yang pertama.
0: Karena kamu... Karena kamu yang pertama, itu ya?
1: Iya.
0: Kamu yang pertama, boleh nanti Andre puterin. Salamnya buat siapa, Teh Nado?
1: Pasangan ganteng luluan, semoga saya terlalu penyempurnya banyak rezekinya. Buat Ibu Mundianti, Kang Asep Garut, Ung Asgar, Teh Nais, Basa Fitri, Teh Oom Carmila, Kang Mansur, Kang Teh Tiawati, Kang Onai, Ambu Kalista, Kang Ahmad Sahayab, Mama Reni sama Api Nonya. Dede itu tuh neng Bunga di Garut ya?
0: Iya.
1: Iya, sama Dede Inti, sama sadayana orang Garut, se-Garut, Bandung, se-Bandung, Cianjur, se-Cianjur. Pokoknya yang lagi dengerin gue.
0: Siap spesialnya.
1: Saya syukur ya aja deh.
0: Alright, terima kasih banyak loh.
1: Hatunun, Assalamualaikum, Bandung siang ini merdeka.
0: Merdeka, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bandung siang ini merdeka, katanya pengen diputerin Geisha kamu yang pertama nih Teh Nado. Semoga sehat-sehat ya Teh Nado, selalu ceria, selalu bersemangat kalau request lagu di 100% Indonesia. Terus juga di ujung telepon di 0811-220-9760 juga udah ada pendengar setia kita yang siap untuk request lagu. Assalamualaikum, selamat siang Teh Tiawati.
2: Waalaikumsalam, selamat siang juga Andri.
0: Luar biasa. Alhamdulillah kabar baik Teh Tiawati, gimana kabarnya?
2: Sehat, Alhamdulillah.
0: Alhamdulillah ya sehat. Nah kalau tadi di Cicalengka katanya udah mendung tapi belum hujan. Gimana kalau Sumedang nih sekarang Teh Tiawati?
2: Di Sumedang masih panas.
0: Aduh.
2: Panas, gak ada mendung-mendungnya.
0: Tapi ini ya plus minus ya. Cucian jadi pada kering kalau di sana cepat kering ya plusnya gitu.
2: Cucian pada kering, nyuci siang juga pasti kering gitu.
0: Kegiatannya kemana aja hari ini Teh Tiawati?
2: Di rumah.
0: Di rumah saja.
2: Di rumah aja, nggak kemana-mana.
0: Nggak kemana-mana, luar biasa. Ngopi-ngopi udah, sarapan, makan siang.
2: Udah
0: tuh ya, udah mau jam 2 mah Mas Aweh. Gitu belum mah. Teh Tiawati yang belum berarti request lagu sekarang. Pengen diputerin lagu apa?
2: Lagu dari Andra Respati boleh enggak?
0: Siapa?
2: Dari Andra Respati boleh enggak?
0: Yang judulnya apa?
2: Apa ya? Mutiara boleh?
0: Mutiara sebentar ya. Aduh, belum masuk. Tadi teh siapa penyanyinya, An?
2: Yang ada apa ya dari Andra Respati?
0: Bentar, Andra Respati. Andra Respati, Rindu Tapi Jauh ada nih.
2: Ya udah, nggak apa-apa itu juga.
0: Rindu boleh. Tapi Jauh boleh ya, dikirimin buat siapa salamnya?
2: Teh Tiawati. Yang pertama buat Andre dulu yang lagi tugas sama siapa sekarang?
0: Sama Teh Sinta di depan sama Teh Tiawati.
2: Teh Sinta, selamat siang. Terima kasih ya teleponnya udah diangkat. Udah
0: selamat di, siang
2: juga. Juga buat yang barusan ya Teh Nado, yang suaranya riang sekali.
0: Betul.
2: Terima kasih salamnya, semoga Teh Nado selalu sehat ya.
0: Amin tuh disalamin.
2: Juga buat Mas Herdi di Cilacap sana ya Mas Herdi, semoga selalu sehat juga ya. Buat Kang Ona yang ada di Sumedang, Api Eno, Ibu Reni, Bung Kusna, Ayah Satya yang di Cimalaka, kalau nggak salah orang Cimalaka. Ayah Satya, besok atuh masuk Ayah, biar banyak dari Sumedang. Ngeramain Bandung.
0: Benar
2: ya.
0: Tuh.
2: Adek.
0: From Sumedang banyak banget tapi emang. Siapa lagi tuh ya?
2: Juga buat Kang Ahmad, Ibu Sapitri, Kang Mansur, Teh Nais, Ibu Mujianti, Kang Uung, Neng Bunga. Lalu buat Ibu siapa itu? Aduh lupa. Ibu. Ratu Engang. Ya suka lupa Ratu Engang, teh maaf. Juga buat Akiletik. Ya buat semuanya aja deh ya.
0: Okay, kalau gitu terima kasih Teh Tiawati.
2: Terima
0: ya.
2: Kasih banyak ya lagunya ditunggu lagunya. Bangga, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Teh Tiawati di Sumedang katanya pengen diputerin Andra Respati, boleh nanti Andra puterin ya. Teh Tiawati, terima kasih udah request juga, selamat mendengarkan. Yang belum request nanti Andre buka lagi requestnya. Ini juga ada beberapa WhatsApp yang belum Andre bacain nih. Oh, ini ada satu telepon yang tidak bisa diangkat lagi dari Kang Ahmad Irwan. Coba Kang Ahmad Irwan ke 727-5551 nanti sama Teh Sinta diangkatin ya. Diangkatin gak tuh? Di WhatsApp ada Kiki Sesko, nikah Kiki. Seperti biasa Kang Andre, siang-siang gini enaknya request lagu J-Rock yang judulnya Berharap Kau Kembali. Katanya boleh, nanti Andre puterin ya. Siap, salam-salamnya buat semua pecinta timnas katanya. Di seluruh dunia aja Kang Andre, Indonesia juara, hidup Persib. Nuhun Kang Andre from Kiki dari Sesko Garut, siap. Andre puterin nanti ya. Ada Kang Nova juga, ada Teh Nova juga di Karangnunggal. Assalamualaikum, waalaikumsalam. Kak Andre selamat siang, mau request lagu Sempurna dari Andra and the Backbone. Katanya, sempurnanya aku. Bukannya, kau begitu sempurna. Yang itu gak sih? Salam-salamnya buat semuanya. Katanya, spesialnya buat Kang Andre sendiri yang lagi tugas. 100% Indonesia Merdeka, ditunggu lagunya. Terima kasih. Terima kasih juga Teh Nova di Karangnunggal. Ada Teh Safitri juga sama, nelpon di WhatsApp. Teh Safitri tapi belum bisa ini teh, kenapa? Coba lagi ya, dicoba lagi telepon. Kang Ahmad juga coba lagi di telepon ya ke 727-5551. Nanti ada Teh Sinta yang bakal ngangkat teleponnya. Terus ini ada siapa nih? Ada Deden dari Garut. Assalamualaikum katanya. Request lagunya Jerak Hatiku Masih Milikmu. Bunga Citra Lestari katanya. Salamnya buat semua pendengar Pro 1. Terima kasih, sama-sama. Oke deh kalau kayak gitu. Ini ada juga yang nelfon di 727-5551. Ada siapa ini kira-kira ya yang nelfon? Soalnya ini di WhatsApp gak tahu kenapa gak bisa diangkat teleponnya. Coba teleponnya ke 727-5551 ya, biar satu pintu semuanya. 727-5551 nih bareng Teh Sinta gitu. Ini Bandung udah makin mendung. Siap-siap pendengar yang mau beraktivitas di luar ruangan siapin alat tempurnya ya, jangan sampai di tengah jalan kehujanan gitu, karena sekarang lumayan udah mau masuk lagi musim hujan alias tidak menentu musimnya. Nah, kita kembali lagi di 100% Indonesia. Pendengar di ujung telepon ada Tessa Fitri yang siap untuk request lagu. Assalamualaikum, selamat siang Tessa Fitri.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Mang Andre.
0: Selamat siang, alhamdulillah bisa masuk ya.
3: Iya,
0: Tessa Fitri.
3: Terima kasih susah.
0: Sama Teh Sinta. Gak tau kenapa ini teh gak bisa di 0811-220-9760 gak bisa diangkat.
3: Oh gitu.
0: Jadi harus dari luar. Kalau Andre lagi siaran sendiri gak bisa. Gak bisa, harus ke 727-8978 gitu.
3: Aduh yang pusing. Yang penting
0: nyambung. Tessa Fitri, gimana dalam kabar Dago?
3: Di Dago sudah ketem.
0: Gimana?
3: Udah cedem.
0: Cedem ya, udah cedem.
3: Iya.
0: Kalau Tessa Fitri gimana kabarnya?
3: Alhamdulillah baik. Alhamdulillah. Lagi biasa nyatet-nyatet.
0: Luar biasa. Lagi nyatet-nyatet apa?
3: Order.
0: Laporan?
3: Orderan.
0: Oh, orderan. Luar biasa. Andre pengen order satu Tessa Fitri ini mah serius.
3: Bisa aja. Apa? Mau bebek, mau ayam.
0: Aduh, jadi jual beli di udara ya.
3: Jangan ke udara, ketang. Japri we atuh.
0: Boleh, nanti Andre WhatsApp ya Tessa Fitri ya.
3: Siap.
0: Siap. Sekarang mah request lagu dulu aja. Lagu apa Tessa Fitri?
3: Lagunya Once. Itu simfoni yang indah.
0: Once simfoni yang indah, siap. Kirim salami buat siapa Tessa Fitri?
3: Buat Bang Andre duluan yang baik hati, yang artis Korea, semoga selalu sehat. Buat Teh Sinta cantik, terima kasih udah disambungin teleponnya. Buat Natalia juga ada ya?
0: Ada Teh Talia di samping Teh Sinta di depan Andre.
3: Iya, semoga semuanya pada sehat.
0: Amin.
3: Terus buat Albutiawati, Mas Herdi, buat Mbak Zatka, Ratu Malam, Teh Nais Anugelis, Teh Nada, Teh Ratu Engang, Kak Mansur, Kang Onei, Bu Reni, Api Enok, Bu Mujianti, Bunda Maharani, terus buat Kang Amat Irwan bersama Bunda Tutinya, Kang Opi Gersel juga, buat Kang Uung, Kang Umar, Kang Asep Garut, Kang Asep Subang, Dede Insin, Neng Bunga, Teh Lin, Pak Rahmat, Bu Siti, buat Bung Kusna juga, buat semua yang sedang dengerin Pro 1, semoga semuanya pada sehat.
0: Amin.
3: Terutama buat Bang Andre juga ya.
0: Siap.
3: Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tessa Fitri, terima kasih sudah request lagu ya. Nanti Andre japri ya, Andre lagi pengen bebek kayaknya. Nanti di japri di WhatsApp ya Tessa Fitri, hatur nuhun. Next, kata Kang Ahmad teleponnya tidak bisa dihubungi, betul tadi lagi nyambung sama Tessa Fitri. Terus juga ada Ibu Mujianti di Tasikmalaya, katanya pengen request lagu Cinta Terlarang dari The Virgin. Kenapa cinta kita... Boleh nanti Andre puterin ya, yang udah request di WhatsAppnya di 100% Indonesia siang hari ini. Tapi kita bakalan puterin dulu lagu yang udah siap di depan. Jangan kemana-mana di 100% Indonesia.

0: Hai, aku buku. Jenisku sangat banyak. Aku bisa berikan banyak manfaat kalau kamu membacaku.
1: 3, 2, 1, go!
0: Tapi sayang, kamu malah lebih memilih game daripada aku.
2: Buku adalah jendela dunia, dan membaca buku adalah cara untuk membuka jendela tersebut.
3: Bandung siang ini.

0: Saatnya cek fakta bersama Mang Warta.
1: Sampurasun pendengar, bertamu kembali bersama Mang Warta. Beredar video di media sosial yang mengajak masyarakat mendaftar bantuan dana hibah dari Arab Saudi. Waduh, senilai 20 miliar. Mani banyak ya, memang juga mau itu mah. Dalam video tersebut muncul sosok yang mengatasnamakan Menteri Keuangan dan masyarakat diminta menghubungi nomor tertentu untuk mendaftar. Wah, keren sekali ya. Tapi pendengar, jangan buru-buru percaya. Kementerian Komunikasi dan Digital atau Komdigi memastikan informasi tersebut adalah hoax. Hasil pemeriksaan juga menunjukkan video tersebut terindikasi kuat dibuat menggunakan AI alias Artificial Intelligence atau AI. Waduh, apa-apa AI ya. Kementerian Keuangan pun menegaskan tidak pernah membuka program pendaftaran bantuan dana hibah melalui nomor pribadi di media sosial. Hati-hati, nomor pribadi jangan sembarangan ya. Jadi, kalau menemukan tawaran bantuan seperti ini, jangan mudah tergiur. Jangan langsung memberikan nomor telepon, KTP, apalagi data pribadi lainnya. Gitu ya, hati-hati. Jangan sampai tergiur nominal besar, data pribadi malah diberikan kepada orang yang tidak bertanggung jawab. Kita tidak dapat sarebu-rebu acan. Ya sudah, Mang Warta tutup dengan pantun saja ya.
2: Hati-hati dengan baso boraks. Jika dimakan, penyakit tak terbendung. Jangan tertipu dengan berita hoaks. Simak Mang Warta di Pro1 Bandung.
3: Bandung siang ini.

0: Eh, Ma.
1: Gimana, Pak?
0: Kita ini berjalan di trotoar atau pasar sih?
1: Emang kenapa?
0: Kok penuh banget yang jualan?
1: Sabar ya, Pak, sabar. Kayaknya kita salah kostum deh. Harusnya bawa keranjang belanja, bukan stroller, ya nggak sih?
0: Iya juga ya. Tapi serius deh, trotoar kan buat pejalan kaki, Ma. Bukan buat pedagang. Bahaya loh. Kita aja jadi mepet ke jalan raya nih.
1: Iya, Pak. Apalagi ibu-ibu yang bawa anak kecil. Kemudian ada orang tua, penyandang disabilitas, itu makin susah aksesnya.
0: Iya.
1: Bisa-bisa kepleset, ketabrak, atau malah nyasar ke tukang cilok, Pak.
0: Wah, kalau nyasar ke tukang cilok sih, pasti mending, Ma. Asal jangan nyasar ke jalan tol.
1: Tapi emang sih, Pak, sepertinya harus ada solusi. Pemerintah perlu menyediakan tempat jualan yang layak. Kemudian pedagang juga harus paham batasannya. Kita semua kan butuh jalan yang aman, ya nggak sih?
0: Setuju, Ma. Trotoar itu buat yang berjalan, bukan yang berjualan.
1: Wah, itu bisa jadi slogan loh, Pak.
0: Oh iya ya?
1: Trotoar, tempat berjalan, bukan berjualan.

Tahukah Anda? Indonesia adalah salah satu negara paling rawan bencana di dunia. Letak geografis Indonesia berada di pertemuan tiga lempeng tektonik besar, Indo-Australia, Eurasia, dan Pasifik. Ini menjadikan wilayah kita rawan gempa bumi, tsunami, dan letusan gunung berapi. Tak hanya itu, iklim tropis dan curah hujan tinggi juga membuat banyak daerah rentan banjir, tanah longsor, dan angin puting beliung. Kita tidak bisa menghindari bencana, tapi kita bisa bersiap mengenali resiko di sekitar. Mengikuti pelatihan siaga bencana dan menyimpan tas darurat adalah langkah awal yang bisa menyelamatkan nyawa. Hidup di negeri rawan bencana artinya kita harus selalu waspada. Siaga setiap saat, selamat setiap waktu.

Malaikat Juga Tahu adalah salah satu karya balada romantis terbaik dari mendiang penyanyi legendaris Indonesia Glenn Fredly. Lagu ini dirilis pada tahun 2012 dan menjadi bagian dari album soundtrack film fenomenal Recto Verso, yang merupakan adaptasi dari kumpulan cerita

kabar apabila kasus influenza A di lingkungan sekolah itu terus meningkat, Kepala Dinas Pendidikan Kota Bandung akan membuka kemungkinan untuk penerapan pembelajaran jarak jauh atau PJJ. Mengenai hal itu, pendengar pagi hari

0: Hari ini kita sudah tersambung dengan Sekretaris Dinas Pendidikan Kota Bandung, Bapak Dr. Edi Suprajoto, S.Pd., M.Pd.
1: Bapak disampaikan kembali oleh Pak Sadi, bila terdapat sekolah lebih dari setengahnya, itu dalam sekolah menyelenggarakan analisa bisa melakukan 7G. Tetapi dari data yang terlaporkan ke kami, itu sekarang sangat sudah menurun. Nah, apapun, kalaupun ada yang memang kondisi sangat urgent, itu silakan menghubungi puskesmas terdekat. Apabila kemudian ditemukan siswanya terjadi gejala-gejala yang masuk ke dalam influenza A, untuk segera dipulangkan dan dirawat. Okay. Ini bagian dari kebijakan antisipasi yang sudah kami sebarkan kepada seluruh kepala sekolah, dan mitigasinya pun disampaikan juga di grup-grup orang tua di sekolah apabila putra-putrinya mengalami gejala influenza, ya, agar juga tidak ke sekolah dulu, cukup izin sakit. Seperti mungkin ke sekolah sudah disampaikan dan memang sudah terjalin kerjasama, terutama untuk cek kesehatan gratis, itu sudah rutin kami lakukan setiap tahun. Jadi di kita rekap evaluasi, kepala sekolah melalui wali kelas, pengawasis dan kesiswaan, juga koordinator UKS di sekolah masing-masing, itu mendata kehadiran tiap hari, tiap kelas. Nah, kalau kehadiran itu terindikasi gejala influenza A, itu baru kita akan melakukan tindakan. Penyebarannya cepat, itu kami pun akan melakukan langkah mudah, terutama sekolah. Dan alhamdulillah tidak ada sampai yang di PJJ-kan, karena ada program prioritas juga, apa yang disebut dengan gerakan 7 kebiasaan anak Indonesia hebat, itu yang sudah rutin dan membudaya di sekolah, mulai dari bangun pagi, kemudian sholat, berolahraga, makan bergizi melalui MBG, kemudian gemar berolahraga, bermasyarakat dan bersosialisasi, serta gemar tidur tepat waktu.
0: Baik, jadi sejauh ini PJJ tidak akan dilakukan ya, melihat situasi kondisi justru menurun ya Pak ya?
1: Belum mungkin, belum krusial.
0: Oke.
1: Okay. Alhamdulillah. Jadi untuk tidak panik, tetap jaga kondisi dan kebugaran jasmani. Jangan lupa minum air hangat yang banyak.

Pendengar, kebakaran bisa terjadi kapan saja dan di mana saja. Dan seringkali akibat kelalaian kecil, lupa mematikan kompor, meninggalkan colokan listrik terlalu lama, atau membakar sampah sembarangan, bisa berujung bencana. Jangan menunggu sampai api membesar, baru menyesal. Cegah kebakaran mulai dari rumah sendiri. Periksa instalasi listrik secara rutin. Simpan korek api jauh dari jangkauan anak-anak. Dan jangan biarkan dapur kosong saat memasak. Karena mencegah selalu lebih baik daripada memadamkan.

0: Mendengar instalasi gawat darurat di beberapa rumah sakit di Kota Bandung penuh, pemerintah Kota Bandung terapkan kebijakan khusus untuk layanan pasien BPJS di beberapa rumah sakit di Kota Bandung. Menanggapi hal tersebut, Pro 1 sudah terhubung bersama Kepala Bidang Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Dinas Kesehatan Kota Bandung, Dr. Dadan Mulyana Kosasi, SPDLP, PhD.
1: Sebenarnya kebijakan yang kita terapkan itu lebih ke antisipasi. Mm-hmm. Jadi pada dasarnya kan kita semua tidak ingin kecolongan seperti waktu COVID dulu ya. Semua orang mungkin pada dasarnya tidak siap menghadapi itu. Jadi kita untuk menghadapi influenza ini betul-betul memang menyiapkan fasilitas pelayanan kesehatan untuk lebih siap menerima pasien, termasuk yang sempat disinggung oleh Pak Wali, ruang isolasi kita siap, yang seperti itu. Kami lakukan antisipasi itu khawatir kalau misalkan memang ada virus-virus lain yang memang tidak kita ketahui jenisnya. Tapi sejauh ini sih dari hasil pemeriksaan yang beredar memang terbanyak masih influenza A dan tidak ditemukan virus-virus semacam COVID. Kalau untuk BPJS tentu mengikuti kaidah alur pasien BPJS. Jadi kalau misalkan masuknya ke unit gawat darurat UGD itu memang harus ada kegawat daruratan di situ. Kalau misalkan tidak ada kegawat daruratan di sana, gitu ya udah pasti itu tidak akan bisa biaya pelayanan di unit gawat darurat itu ditanggung oleh BPJS. Dan pada dasarnya untuk influenza ini, kalau tanpa kegawatan tidak perlu ke UGD, puskesmas, ke dokter praktek atau klinik juga itu sudah cukup. Yang mungkin bisa dinilai oleh masyarakat ya, yang pertama itu demam tinggi 40 derajat, nah itu sudah kegawatan. Yang kedua, dia ada sesak gitu ya, sesak nafas, gitu, kesulitan bernafas. Kemudian satu lagi kalau dia sudah susah minum lah, ya dikasih minum dia muntah lagi atau nggak ada yang masuk. Tapi kalau pada anak balita yang harus diwaspadai memang pada saat demam dia rentan untuk kejang ya. Jadi itu termasuk ke gawat darurat. Jadi memang langkah-langkah prevensi dengan kita menjaga kesehatan, meningkatkan daya tahan tubuh itu harus selalu dilakukan. Kalau saya sih selalu menggunakan akronimnya CERDIC. Yang pertama itu adalah cek kesehatan secara rutin. Kemudian yang kedua, nyahkan asap rokok. R, rutin berolahraga. Kemudian D-nya itu diet yang seimbang. Kemudian I-nya itu istirahat yang cukup. Kemudian K-nya itu kelola stres dengan baik. Puskesmas Kota Bandung pun kita sudah ada 12 puskesmas yang dengan psikolog klinis. Kalau misalkan tidak bisa mengelola stres sendiri, silakan kunjungi puskesmas dengan fasilitas psikolog klinis. Itu sudah kita

Album Kembali merupakan album studio kelima dari Rosa yang dirilis pada 24 Desember 2004. Hit single dalam album ini adalah lagu Aku Bukan Untukmu, Wanita Yang Kau Pilih, dan lagu Pudar. Lagu Pudar yang menjadi single album ini juga dijadikan lagu tema sinetron yang dibintangi oleh Hengky Kurniawan dan Masayu Anastasia.

Tahukah Anda? Julukan Kota Intan untuk Garut bukan hanya sekedar nama saja. Sebutan itu muncul saat Presiden Soekarno berkunjung ke Garut pada tanggal 16 Desember 1960. Beliau terkesan dengan keindahan kota, kebersihan sungainya, serta ketertiban masyarakatnya. Sejak saat itu, Garut dikenal dengan sebutan Kota Intan. Namun, Intan di sini bukan permata sungguhan, tapi singkatan dari indah, tertib, aman, dan nyaman. Julukan itu menjadi pengingat bagi kita semua untuk terus menjaga kebersihan, kedisiplinan, dan keindahan kota Garut agar nilai-nilai tersebut tetap tertanam pada jiwa masyarakat dan lingkungannya. Karena Garut bukan hanya sebuah kota, tapi permata yang berkilau dari Jawa Barat.

97,6 FM Pro 1 RRI Bandung, pendengar di Bandung siang ini di 100% Indonesia. Andre mengucapkan terima kasih banyak bagi Anda yang sudah request terus juga cerita-cerita di Bandung siang ini di 100% Indonesia. Tapi jangan kemana-mana dulu karena Andre masih bakalan menemani Anda pendengar hingga pukul 16 waktu Indonesia Barat dengan rangkaian informasi dan inspirasi untuk Indonesia. Di sore ini kita bakalan ngobrol-ngobrol bersama Balai Bahasa Jawa Barat dengan topik Ayo Kenalan Lagi Dengan Pak Mali. Ini bersama narasumber kita Ristia Nurul Kamila dari Universitas Pendidikan Indonesia setelah yang satu ini.

0: Bandung sore ini.
1: Aduh, jangan duduk depan pintu, Pak Mali.
2: Hei, orang hamil tidak boleh lihat gerhana, Pak Mali.
1: Jangan nyapu malam-malam, Pak Mali.
3: Pamali adalah sesuatu yang tabu atau tidak boleh dilanggar dalam adat masyarakat Sunda. Hal ini hampir sama dengan istilah ora elok di masyarakat Jawa dan istilah pali di suku Dayak. Pamali dalam masyarakat Sunda biasanya bertujuan supaya hidup kita hati-hati, waspada, saling menghormati, dan melakukan sesuatu sesuai dengan waktu dan tempatnya. Terlepas dari mitos-mitos yang ada, sebagian besar pamali sebenarnya bisa dijelaskan dengan logika dan bermaksud baik, sehingga kita bisa belajar darinya bahwa hukum sebab akibat itu ada, dan bukan hanya sekedar mitos.
0: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform RRI Digital. Kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
4: Sembilan 97,6 FM Pro 1 RRI Bandung. Pendengar masih di Bandung sore ini barengan Rea Ardian nih sampai jam 16 waktu Indonesia Barat nanti. Seperti biasa di hari Rabu sore kita bakalan berbincang bersama Balai Bahasa Provinsi Jawa Barat. Kali ini diwakili oleh Ristia Nurul Kamila dari Universitas Pendidikan Indonesia yang bakalan mengupas topik tentang kenalan lagi dengan pamali di Bandung sore ini.
0: Bandung sore ini.
4: Di Bandung sore ini pendengar Kamila, kok Kamila? Kamila mah nama belakangnya ya. Ristia Nurul Kamila ini udah hadir di tengah studio Pro 1 RRI Bandung. Langsung aja kita sapa. Assalamualaikum, selamat sore.
5: Waalaikumsalam, selamat sore Kang.
4: Selamat sore. Kamila boleh dideketin lagi mic-nya Kamila, jangan malu-malu.
5: Gini aman?
4: Aman ya. Luar biasa Kamila, kabar baik?
5: Baik Kang.
4: Luar biasa, ini sebelumnya kami ucapkan terima kasih banyak ya udah selalu hadir di studio Pro 1 RRI Bandung nih dari Balai Bahasa Provinsi Jawa Barat. Kita bakalan bahas soal pamali ya di sore hari ini Kamila. Benar. Kamila kenapa tertarik dengan pamali ini di hari ini?
5: Karena kan dari kecil gitu kita tuh selalu mendengarkan pamali dari orang tua kayak gitu, kayak misalnya kayak jangan duduk depan pintu nanti susah dapat jodoh kayak gitu. Terus kayak kepikiran aja kayak kayaknya seru deh kalau bahas ini kayak gitu. Dan kebetulan kan aku juga dari jurusan bahasa dan sastra kan. Kayak oh yaudah sekalian aja kita bahas ini untuk siaran kayak gitu.
4: Jadi emang pamali ini udah di familiar gitu ya di telinga kita gitu dari kecil bahkan gitu kan.
5: Betul,
4: nah sebenarnya pamali sendiri itu tuh apa sih?
5: Secara sederhana gitu, pamali itu merupakan larangan atau pantangan berdasarkan adat dan kebiasaan yang ada di masyarakat kita. Secara leksikal atau makna aslinya, pamali itu dapat didefinisikan sebagai pantangan yang apabila kita langgar dipercaya dapat mendatangkan akibat buruk baik bagi pelakunya maupun bagi lingkungan di sekitarnya gitu. Kalau kita telusuri asal usul katanya, pamali itu dapat diduga berasal dari bahasa Sunda kuno dari kata dasar mali yang berarti terlarang atau tidak boleh. Dengan awalan huruf pa yang berfungsi membentuk kata benda yang menunjukkan sifat atau keadaan. Misalnya nih, sesuatu yang dianggap tabu atau tidak boleh dilakukan. Nah, kalau kita amati lebih dalam, pamali sendiri itu sangat menarik untuk dibahas karena bekerja melalui cara penyampaian yang cukup khas, ringkas dan berpola sebab akibat yang tegas dan memiliki daya sugesti yang kuat. pamali sendiri itu kan bukan sekedar larangan ya Kang, tetapi sebuah larangan yang dikemas dengan cara tertentu dan selalu disertai konsekuensi yang konkret serta dramatis. Justru dari cara penyampaian tersebut membuat pamali ini berbeda gitu dari peraturan biasa, dan menurut saya sendiri di situ letak nilai kebahasaan yang layak untuk dibahas lebih dalam.
4: Ya, ini pamali ini kan udah dikenal gitu ya sejak dulu. Nah, kenapa sih orang tua dulu tuh selalu menggunakan kata pamali gitu buat mengingatkan anak-anak, itu kira-kira kenapa menurut Kamila sendiri, Eristia ya?
5: Tadi.
4: Ya, jadi kan orang tua dulu tuh suka jangan apa pamali gitu. Kenapa sih si pamali ini tuh selalu dipakai gitu buat menakut-nakuti anak-anak, itu asal usul atau mungkin Kamila sendiri berdasarkan pengalaman itu gimana?
5: Oh, kenapa orang tua zaman dulu menggunakan pamali gitu? Karena kan kalau kita misalnya kita orang tua ngomongnya tuh langsung kayak jangan duduk depan pintu nanti ngalangin orang masuk gitu kan? Kan mungkin anak-anak yang dengar kan ya udah kan bisa minggir dikit gitu. Yeah. Sedangkan kalau misalnya diungkapkan dengan jangan duduk depan pintu nanti susah dapat jodoh, nah kan berarti ada kayak semacam sebuah ancaman gitu kan? Yeah. Kayak aduh nanti susah dapat jodoh nih kalau duduk depan pintu. Jadi itu yang bikin anak-anak tuh langsung kayak, oh iya gak boleh kayak gitu.
4: Berarti asasnya itu ya, berarti pamali itu tuh bukan sekedar larangan sebenarnya gitu. Ada pesan tertentu ya di baliknya gitu. Nah dari sisi budaya sendiri nih, Kamila, gimana sih pamali ini bisa terbentuk terus diwariskan dari satu generasi ke generasi berikutnya? Ada ini gak sih? Sejarahnya mungkin dari satu generasi ke generasi berikutnya itu tuh misalkan jadi apa ya, lidah ke lidah apa gimana yang Kamila tahu?
5: Nah kan sebenarnya karena pamali ini diwariskan secara lisan gitu dari mulut ke mulut, yang kemudian kan berkembang dengan sangat banyak variasi gitu Kang. Jadi kayak satu larangan yang sama kan bisa diucapkan dengan kalimat kalimat yang berbeda-beda. Tergantung daerah dan bahasa daerahnya gitu.
4: Okay.
5: Kalau saya melihat ini tuh sebagai bukti bahwa pamali sesungguhnya merupakan sebuah sistem pengetahuan yang usianya jauh lebih tua daripada institusi pendidikan formal yang kita kenal sekarang gitu, jauh sebelum sekolah ada. Jadi masyarakat kita tuh udah memiliki cara sendiri untuk mewariskan pengetahuannya. Ya hanya saja mediumnya tuh bukan berupa dari buku, melalui tuturan lisan yang terus-menerus diucapkan berulang-ulang dan masih diturunkan secara turun-temurun hingga saat ini kayak gitu.
4: Nah ini karena tadi juga udah dijelasin dengan sangat komprehensif ya sama Kamila sendiri, ini sekarang kita coba untuk telaah contoh-contoh konkretnya nih Kamila. Dimulai dari yang paling dekat dengan rutinitas keseharian, kayak pamali seputar adab makan, terus juga kesehatan tubuh gitu ya. Terus pamali pertama ini seputar makan, ini larangan makan sambil berdiri dalam kultur Sunda sangat dikenal dengan ungkapan ulah dahar bari nangtung cenakan ya. Ini konon kalau dilanggar ini Kamila, nanti mendapat pasangan hidup yang tidak setia. Nah kenapa orang tua zaman dulu tuh mengaitkan dengan kesetiaan pasangan gitu, padahal makan dari makan gitu.
5: Nah ini tuh ancaman mengenai jodoh ini kan, ancaman mengenai jodoh yang tidak setia ini kan digunakan sebagai bentuk tekanan psikologis. Jadi pada zaman dulu kan usia pernikahan itu kan jauh lebih muda ya Kang ya, dibandingkan dengan zaman sekarang gitu. Sehingga orang tua itu menganggap bahwa pernikahan sebagai salah satu fase hidup yang paling krusial, yang menentukan status sosial dan kebahagiaan seseorang. Selain itu, bagi remaja gitu maupun dewasa muda, topik mengenai percintaan, masa depan, dan jodoh itu kan memang selalu menjadi hal yang sensitif dan menarik perhatian. Kayak seandainya gitu, kalau orang tua berkata jangan makan sambil berdiri, nanti pencernaannya terganggu, kan kita gak langsung mendengarkan gitu, cenderung malah mengabaikannya, karena efeknya kan gak langsung kerasa ke tubuh gitu. Tetapi kalau orang tua langsung berkata nanti jodohmu gak setia, nah pesan tersebut kan jauh lebih efektif gitu. Jadi sebab pada dasarnya tidak ada seorang pun yang menginginkan pasangan yang gak setia kayak gitu. Jadi meskipun demikian, pesan asli dibalik pamali tersebut itu sesungguhnya mengenai adab kesantunan. Jadi makan sambil berdiri atau berjalan kan dipandang sebagai kebiasaan yang tergesa-gesa, tidak menghargai rezeki makanan, dan kurang enak dipandang oleh mata kayak gitu. Terus kalau kita lihat dari sudut pandang kesehatan, sesuai yang saya pahami gitu dari bacaan yang ada di internet dan yang saya dengar dari orang tua, Makan sambil berdiri ini kan membuat makanan turun terlalu cepat dan terburu-buru ke dalam perut, sehingga perut nggak sempat gitu untuk mengolahnya dengan baik. Karena hal itu, orang yang sering makan sambil berdiri terkadang merasa perutnya kan kayak ngerasa gak nyaman gitu. Mm-hmm. Selain itu, saat kita berdiri kan tubuh kita tuh lagi kayak menjaga keseimbangan agar gak jatuh. Yeah. Sehingga tubuh kita tuh tidak benar-benar rileks ketika makanan sedang diolah dalam perut.
4: Okay.
5: Nah, yang lebih menariknya dalam ajaran Islam pun terdapat hadis yang menganjurkan makan dan minum dalam keadaan duduk.
4: Ya.
5: Tuh, sehingga terdapat semacam kesamaan antara nasihat adat, ajaran agama, dan pengamatan sehari-hari mengenai cara makan yang baik kayak gitu.
4: Luar biasa. Ini kalau kita sekarang tarik ke konteks masa kini ini, kebiasaan makan sambil berdiri atau tergesa-gesa ini rasanya juga akrab ya, sangat akrab dengan gaya hidup masyarakat yang hidup di perkotaan dan serba terburu-buru sekarang gitu kan, gak slow living gitu. Nah, ada relevansinya gak sih?
5: Relevansinya kan kayak masyarakat perkotaan gitu, terutama generasi muda saat ini banyak yang hidup dalam budaya yang disebut hustle culture, yaitu kecenderungan untuk mendedikasikan sebagian besar waktu pada pekerjaan gitu, sehingga mengabaikan waktu istirahat dan kehidupan pribadinya kayak gitu. Nah, budaya serba cepat juga semacam ini membuat waktu makan kerap dikorbankan demi mengejar tenggat kerja atau kuliah. Nah, akibatnya muncul kebiasaan yang disebut mindless eating, yaitu makan tanpa kesadaran penuh. Misalnya gitu, menyantap makanan sambil berdiri, berjalan menuju transportasi umum, kelas atau kantor, bahkan sambil mengetik di laptop. Kebiasaan itu pada dasarnya adalah wujud modern dari sikap tergesa-gesa yang justru sudah diperingatkan oleh leluhur kita ratusan tahun yang lalu kayak gitu.
4: Iya, iya. Nah, sekarang nih kita coba lanjut ke pamali berikutnya ya. Yang kedua ini gak kalah menarik nih Kamila, menurutku ada larangan sambil makan sambil tiduran nih. Dalam ungkapan Sunda dikenal ulah dahar bari sare bisi gede hulu cina, yang berarti jangan makan sambil tiduran nanti kepalanya besar cina. Nah, kenapa sih ancaman kepala besar ini yang dipilih gitu, yang dipilih buat menakut-nakuti? Apakah ada bahaya kesehatan juga kah dibaliknya atau gimana?
5: Sebenarnya dari pamali ini, pesan utama di balik pamali ini kan sebenarnya soal keselamatan fisik ya Kang. Jadi saat makan sambil berbaring gitu, makanan kan gak langsung turun dengan lancar ke perut, karena kan posisi tubuh kita datar gitu, gak tegak seperti duduk. Hal ini dapat membuat kita lebih mudah tersedak gitu. Jadi kayak di tenggorokan tuh, karena jalan masuk antara makanan dan nafas kan letaknya berdekatan. Selain itu, ada pula kemungkinan makanan atau cairan dalam perut dapat naik kembali ke atas dan membuat dada terasa panas, atau bisa disebut dengan asam lambung kayak gitu. Jadi ancaman kepala besar yang terdengar aneh itu sebenarnya merupakan cara dari leluhur kita untuk membungkus peringatan soal resiko tersedak ketika makan sambil berbaring ini dengan bahasa yang lebih mudah dan dapat diingat oleh anak-anak. Karena secara tafsiran pribadi, ungkapan kepala besar ini juga mengingatkan saya pada idiom besar kepala yang berarti sombong kayak gitu.
4: Waduh, ini jadi kompleks ya kalau misalkan kita tarik kemana-mana, luar biasa. Nah, barangkali Anda juga pendengar punya contoh pamali-pamali lainnya yang hadir, yang familiar sedari kecil gitu ya, boleh berargumen dan berinteraksi bersama kami atau sekaligus bertanya di 0811-220-9760 atau ke 727-8978. Kita bakal ngobrol-ngobrol lagi setelah yang satu ini, tetap di Bandung Sore ini.

0: Nah, pendengar masih di Bandung sore ini bareng Ray Ardian di obrolan bersama Balai Bahasa Provinsi Jawa Barat.
1: Bandung sore ini.
0: Nah, tadi kita udah bahas berbagai contoh-contoh mitos ya di Bandung sore ini bareng Camilla, siapa sih nama ininya, lupa terus nama depannya, kecinya Camilla, Ristia Knurul Camilla ya. Tadi kita udah ngobrolin soal makan sambil tiduran gitu ya, kita lanjut nih kalau saya perhatiin gitu kan, pola makan sambil berbaring ini juga kan sangat deket banget gitu ya sama kebiasaan generasi sekarang nih, misalnya makan cemilan sambil rebahan terus nonton film gitu ya. Atau sambil scrolling gitu kan, berjam-jam. Nah ini Camilla sendiri ngelihat ini gak? Ngelihat fenomena seperti ini?
2: Nah, fenomena ini sendiri itu, saya sendiri pun belum sepenuhnya bisa mengubah kebiasaan ini ya. Dan masih cukup sering juga saya melakukan hal tersebut gitu. Jadi menurut saya ini menarik untuk direfleksikan. Karena kenapa? Karena kebiasaan menelusuri media sosial tanpa henti ini, apalagi sambil mengkonsumsi camilan di atas kasur, pada dasarnya adalah versi kontemporer dari sikap yang sama gitu, yaitu kurang menghargai waktu makan sebagai momen yang gimana semestinya dilakukan dengan penuh perhatian. Nah, resikonya pun jadi kurang lebih sama gitu, yaitu makanan jadi sulit dicerna dengan baik dan lebih mudah membuat kita tuh jadi tersedak. Bedanya pada zaman dulu diberi peringatan melalui ungkapan yang terdengar menakutkan, sedangkan pada generasi sekarang mungkin lebih sering memperoleh pengingat tersebut tuh melalui unggahan-unggahan santai mengenai gaya hidup sehat di media sosial kayak TikTok kayak gitu.
0: Nah sekarang mungkin kita tarik kasus lainnya gitu ya, contoh lainnya ke pamali ketiga ini seputar tubuh. Ada larangan ngigit kuku, mungkin ada sebagian orang yang sering banget yang ngigitin kuku gitu. Nah dalam ungkapan Sunda ini dikenal dengan ulah sok ngegelan kuku bisi pondok umur cenah, yang berarti jangan suka menggigit kuku nanti umurnya pendek. Nah kenapa sih ancamannya seberat umur gitu dikorelasikan dengan umur?
2: Nah jadi mungkin larangan tersebut lebih dekat ke prinsip budaya Someah ya Kang, yaitu budaya sopan santun dan kebiasaan menjaga kebersihan diri. Kalau kita pikir-pikir, kuku kan memang menjadi bagian tubuh yang paling sering kotor karena terkena tanah atau debu gitu. Sehingga apabila tergigit kotoran

0: Ini kuku, apa? Ngigit kuku juga kan dikaitkan dengan respon kecemasan atau nervous habit ya. Ini panik, cemas gitu. Sesuatu yang kini cukup terbuka dibicarakan generasi muda sebagai bagian dari kesadaran kesehatan mental gitu ya. Nah, apakah ini juga bisa menjadi lapisan pemaknaan baru apa gimana, atau tetap pada harus pada pakemnya?
1: Menurut saya itu bisa ya, karena justru memperkaya pembacaan kita terhadap pamali tersebut. Kalau dulu penekanannya murni pada kebersihan fisik, kini kita bisa menambahkan lapisan psikologis di dalamnya. Jadi kebiasaan menggigit kuku yang banyak terjadi pada generasi muda sekarang gitu merupakan salah satu cara untuk meredakan tekanan akademik, sosial, rasa gugup maupun kecemasan. Nah, menariknya pamali lama ini secara tidak sengaja terlebih dahulu gitu menandai perilaku ini sebagai sesuatu yang perlu diperhatikan meski dengan bahasa dan alasan yang berbeda dari kacamata psikologi modern.
0: Nah, kan sekarang juga beralih ke kelompok kedua nih, pamali yang berkaitan dengan tubuh, ruang domestik, terus juga waktu istirahat. Ini salah satu yang penting, ini juga sesuatu yang penting gitu kan. Nah, larangan duduk di atas bantal karena konon bisa menyebabkan bisulan, Cena. Mengapa larangan ini bisa begitu universal di berbagai etnik? Ini gak di Sunda aja gitu ya, di berbagai daerah juga sama kayaknya. Nah, itu ada alasannya gak sih?
1: Sebenarnya alasannya terletak pada pemaknaan simbolis terhadap kepala. Karena kan kepala itu dipandang sebagai hulu bagian tubuh manusia yang paling mulia, sakral, dan terhormat, Kang. Karena merupakan pusat akal budi serta penopang kehidupan seseorang. Nah, bantal merupakan alat suci bagi kepala, meletakkan pantat yang merupakan organ pembuangan kotoran di atas bantal itu kan dianggap sebagai penghinaan terhadap martabat kepala dan pelanggaran etika di ruang tidur. Kalau dari sisi kebersihannya sih, menurut yang saya baca gitu, bantal yang jarang dicuci kan memang bisa menjadi kotor karena sering menyerap minyak dari rambut dan keringat. Jadi kalau ada yang mengalami bisul, mungkin setelah duduk di bantal itu bisa kemungkinan menyebabkan lebih ke soal bantalnya yang kurang bersih gitu. Tapi saya pun masih kurang yakin gitu hal itu karena perlu banyak baca lagi.
0: Okay, harus di riset lagi ya, diteliti lagi. Nah, Kamila, dari seluruh pamali yang sudah kita bahas tadi, ini jadi penasaran satu hal gitu. Kenapa sih leluhur kita zaman dulu ini tidak menjelaskan secara langsung dan sederhana saja gitu? Mengapa harus dibungkus dengan ancaman yang terdengar dramatis gitu, seolah-olah ini hal yang serius yang jadinya punishment yang sebenarnya gak ada korelasinya gitu, bahkan di alasannya.
1: Nah, ini tuh tadi kan kenapa?
0: Kenapa dari seluruh pamali yang dibahas tadi gitu ya, jadi penasaran gitu, kenapa leluhur zaman kita dulu tuh gak ngejelasin secara konkret gitu, secara jelas gitu sebab akibatnya gitu.
1: Oke, karena kan kalau kita perhatiin nih Kang, hampir gak ada satupun pamali yang menjelaskan alasannya secara langsung dan spesifik gitu. Gak ada yang berkata jangan makan sambil berdiri karena bisa mengganggu pencernaan. Ya ada justru jangan makan sambil berdiri, nanti jodohmu gak setia. Nah, itu kan merupakan sebuah ancaman yang konkret dan sedikit menakutkan. Jadi jauh lebih mudah diingat dibandingkan penjelasan panjang yang bersifat teknis kayak gitu. Anak kecil kan mungkin belum sepenuhnya dapat memahami penjelasan yang rumit, tetapi anak-anak bakal langsung paham dan waspada begitu mendengar konsekuensi yang jelas seperti nanti bisulan, nanti kepalanya besar, nanti umurnya pendek, kayak gitu.
0: Wah, ini juga jadi sesuatu yang agak abstrak juga ya kalau misalkan dipahami oleh generasi sekarang gitu, karena terkesannya sepele, tapi mungkin ini jadi misunderstanding, mispersepsi juga gitu kan.
1: Betul-betul.
0: Luar biasa. Nah, ini juga ada beberapa respon sebenarnya dari pendengar Pro 1 RRI Bandung terkait pamali dan bahkan bertanya gitu ya. Kita bakalan bacain pertanyaan-pertanyaannya setelah yang satu ini. Jadi jangan kemana-mana dulu, tetap di Ngobras Ngobrol. Tetap di Bandung sore ini.

0: Neng, gelis, tos tuang teu acan bager.
1: Hah? Maksudnya apa, Bu?
0: Aduh, anak ibu. Anak King, itu teh artinya teh sudah makan apa belum?
1: Oh, dikirain nama makanan baru.
0: Ya ampun, masa cenah anak orang Sunda mending gak ngerti kalau ditanya tos tuang teu acan.
1: Ya soalnya kan ibu juga kalau di rumah seringnya pakai bahasa Indonesia.
0: Eh, ya oke ya. Berarti ibunya juga ikut salah ya.
1: Kalau gitu gimana mulai dari sekarang kita belajar sama-sama, Bu. Tapi pelan-pelan dulu ya, Bu ya. Jangan langsung dikasih soal ujian.
0: Siap, gelis. Pokoknya mah mulai dari yang gampang-gampang dulu saja. Misalnya, Neng, punten, hatur nuhun, mangga, sama wirjeng enjing. Itu aja dulu.
1: Nah, kalau itu aku tahu. Berarti aku masih ada harapan dong jadi anak Sunda sejati.
0: Tentu saja tuh, gelis. Kan bahasa daerah itu warisan dari leluhur. Kalau kita tidak memakainya, lama-lama bisa hilang.
1: Oh gitu ya, Bu. Pokoknya mulai dari hari ini aku janji setiap hari di rumah bakalan belajar dan pakai bahasa Sunda terus.
0: Nah, begitu dong. Baru itu anak ibu orang Sunda sejati. Belajar bahasa daerah itu bukan bikin malu, tapi justru bikin bangga. Bangga berbahasa daerah, lestarikan budayanya, wariskan cintanya.
2: 97,6 FM Pro 1 RRI Bandung benar memasuki segmen terakhir di Bandung sore ini. Kita lagi ngobrolin soal Pamali ya, sabareng Aristia Nurul Kamela dari Balai Bahasa Provinsi Jawa Barat yang diwakilkan oleh Universitas Pendidikan Indonesia. Ini ada beberapa pertanyaan Kamila yang sudah masuk ke Pro 1 RRI Bandung. Ini ada 4 pertanyaan lah kurang lebih ya. Yang pertama ada Feby Didago, katanya, Kak jujur, aku adalah orang yang paling malas kalau ada orang yang bilang pamali. Karena jujur ada beberapa pamali yang menurutku gak bisa dijelaskan secara ilmiah, katanya. Contohnya, yang pernah aku dengar, jangan gunting kuku di dalam rumah. Itu menurut kakak gimana? Nah, menurut Ristia sendiri gimana nih?
3: Menurut saya pribadi ya, Kang ya. Sebenarnya saya juga gak terlalu percaya gitu sama pamali. Cuman karena kan pamali banyak unsur mistisnya gitu, secara harfiah. Tapi kalau dilihat dari sisi lainnya gitu kan, pamali ini mengandung nilai-nilai budaya gitu. Jadi saya mencoba untuk menghargai nilai-nilai budaya yang terkandung di dalam pamali tersebut. Jadi saya coba pisahkan antara bungkus ceritanya, saya lepas gitu. Tapi nilai kesopanan dan keselamatannya tetap saya pegang. Kayak jangan memotong kuku di malam hari, nanti mendekan umur kayak gitu. Jadi kita coba ambil kesimpulan dari nilai-nilai budaya yang terkandung dalamnya aja gitu. Jadi ya hal mistisnya ya udah kita buang kayak gitu.
2: Jadi kita juga dikasih pilihan ya untuk menafsirkan secara harfiah atau kan memang bisa bisa diambil sisi baiknya gitu kan. Nah, kalau Risti sendiri ada enggak sih pamali yang dari dulu tuh sering didengar bahkan sampai sekarang tuh masih diungkit gitu?
3: Ya itu, jangan duduk di depan pintu, nanti sudah dapat jodoh. Terus kalau nyapu harus yang bersih, kalau nggak bersih nanti dapat suaminya yang berewokan kayak gitu. Itu kan sebenarnya kayak ya udah balik lagi ke tipe ideal ya, Kang ya.
2: Yeah.
3: Kayak gitu.
2: Oh, itu masih ya sampai sekarang gitu.
3: Masih sering dengar.
2: Waduh, yang bewokan jangan salah ya, sekarang banyak yang mau juga ternyata. Yang kedua ini ada Wijaya di Cimahi, katanya, Kak, sebenarnya ada nggak sih pamali yang beneran kejadian?
3: Nah, kalau pamali yang beneran kejadian itu saya sendiri belum tahu ya, Kang ya. Karena ya sejauh ini yang saya tahu pamali itu berupa ya ancaman-ancaman aja kayak gitu. Belum pernah melihat yang beneran kejadian kayak gitu, sampai kejadian yang potong kuku jangan malam-malam nanti umurnya jadi pendek gitu. Saya belum pernah sih.
2: Belum pernah gitu. Ya sejauh ya, ini. Sama sih, karena semakin sini juga semakin kenal sama pamali, ternyata ada unsur tersirat di dalamnya gitu ya. Betul. Artinya apa, gak bisa diartikan secara harfiah gitu, Kang Wijaya di Cimahi, semoga terjawab ya. Next, yang ketiga ada Salma di Antapani, katanya, saya penasaran sebenarnya apa sih bedanya pamali dengan sekedar larangan atau nasihat dari orang tua.
3: Oke, ini menarik karena kalau Pak Mali sendiri itu kan cenderung menggunakan ancaman akibat mistis atau mitos, jadi untuk menakut-nakuti. Sedangkan kalau nasihat dari orang tua menggunakan penjelasan yang logis, jadi ada sebab akibat atau keteladanan kayak gitu. Terus juga Pak Mali sendiri itu kan sifatnya supranatural gitu, kayak nanti jadi kualat atau bernasib sial, kena penyakit aneh kayak gitu. Sedangkan kalau nasihat orang tua tuh kan sifatnya lebih praktis dan rasional, jadi bisa diterima oleh akal.
2: Kayak gitu. Benar, jadi logis dan tidak ya, agak Pak Mali ini agak didramatisir gitu.
3: Betul,
2: mungkin ya.
3: Betul, dilebih-lebihkan.
2: Itu cukup sebenarnya maksud dan tujuannya tuh sama, mungkin kemasannya yang bakalan jadi beda gitu antara Pak Mali dan juga larangan atau nasihat dari orang tua gitu. Salma di Antapani. Kemudian juga terakhir ada Putra di Garut katanya, sekarang anak muda banyak yang menganggap Pak Mali itu cuma mitos. Menurut kakak kenapa Pak Mali masih perlu kita kenal? Kenapa sih Pak Mali ini sampai hari ini tuh kita harus tahu gitu?
3: Nah, ini balik lagi ke pertanyaan tadi yang pertama. Sebagai bentuk untuk menghargai nilai-nilai budaya yang terkandung di dalamnya, Kang, kayak gitu. Jadi ya kita tuh ya menghargai aja gitu nilai-nilai budaya yang terkandung di dalamnya, karena kan itu udah dari turun temurun gitu, dari udah dari zaman nenek moyang kita, itu kebudayaan kita juga kayak gitu. Jadi menurut saya tuh kenapa sampai sekarang masih Pak Mali itu masih ada, karena sebagai bentuk menghargai aja sih kayak gitu kalau dari saya.
2: Dan ini juga menghargai terus juga udah jadi salah satu tradisi yang perlu di ini ya, yang perlu dibahas terus gitu.
3: Betul.
2: Luar biasa Pak Mali, apalagi yang sehari-hari masih diungkit nih kira-kira sampai hari ini. Kalau dari Risti sendiri, kalau saya itu jelas, kalau tadi ada sedikit perbedaan mungkin ya antara gunting kuku di dalam rumah sama jangan gunting kuku waktu gelap katanya.
3: Oh.
2: Gitu. Ini itu pernah dengar enggak Risti?
3: Kalau saya sendiri sih lebih sering dengarnya jangan gunting kuku pas lagi gelap gitu, malam-malam kayak gitu, karena nanti bisa mendatangkan sial atau makhluk halus kayak gitu saya dengarnya.
2: Padahal kan mungkin secara ilmiah atau logisnya itu kan lebih ke yang gak kelihatan aja gunting kuku kalau malam-malam gitu, karena dulu kan penerangan gak seterang di hari ini ya. Gitu, mungkin wah luar biasa, dan ini ternyata banyak banget Pak Mali-Pak Mali yang harus dikenal, tapi juga kita in this era 5.0 gitu kan harus mengenal juga secara kasus logisnya dan juga ilmiahnya mungkin. Waduh, luar biasa nih ngobrol-ngobrol di Bandung sore ini bareng Ristian, Nurul, Kamila. Seru banget soal Pak Mali. Tapi mungkin dari Risti, Nurul, Kamila sendiri ada ini gak ada yang ingin disampaikan mungkin soal Pak Mali ini terakhir sebelum kita menutup siaran hari ini?
3: Kalau dari saya ini Kang, jangan terlalu kita tuh jangan terlalu terburu-buru untuk menghakimi warisan lisan dari leluhur kita sebagai sebuah tahayul yang udah ketinggalan zaman kayak gitu. Sebab dibalik selumbung mitos yang terdengar ganjil bagi kita saat ini ya, sesungguhnya kan tersimpan nilai-nilai penting yang dapat memberikan pelajaran tentang kesehatan, adab, dan kesopanan yang matang. Jadi tugas kita hari ini bukanlah untuk menelan mentah-mentah cerita dari sisi mistisnya, melainkan mencoba untuk membedah maknanya dan menerjemahkan nilai-nilai tersebut ke dalam kesadaran dan tata krama kita sehari-hari. Seperti itu.
2: Wah, luar biasa. Terima kasih Risti sudah berbagi di Prasatu RRI Bandung di Bandung sore ini. Semoga kita bisa ngobrol-ngobrol lagi di lain kesempatan. Sehat dan bahagia selalu. Selamat melanjutkan aktivitasnya kembali. Assalamualaikum, selamat sore.
3: Waalaikumsalam, selamat sore juga Kang.
2: Luar biasa, pendengar, itu dia obrolan di Bandung sore ini, edisi Indonesia Cerdas, dengan topik Ayo Kenalan Lagi dengan Pak Mali, bersama saya Andre Ardian dan juga narasumber Ristia Nurul Kamila, dari perwakilan dari Balai Bahasa Provinsi Jawa Barat Universitas Pendidikan Indonesia di Bandung sore ini.
4: Bandung sore ini.

0: cinta.
1: Aduh, ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
2: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
1: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
2: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
2: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
3: rri.co.id, sumber terpercaya dan terakhir.

0: Tahukah Anda, musik dan bahasa Indonesia pernah keluar angkasa?
1: 5, 4, 3, 2, 1, fire!

Mungkin banyak orang yang tidak tahu bahwa bahasa Indonesia selain sudah mendunia, juga sudah terbang ke luar angkasa. Tepatnya pada saat satelit Voyager milik Amerika Serikat tanpa awak diluncurkan pada tahun 1977. Di dalam satelit tersebut terdapat sebuah piringan, di mana piringan tersebut menyimpan file rekaman seperti gambar dan suara yang ada di bumi. Contohnya petir, ombak, kicauan burung, suara musik dari berbagai budaya di beberapa negara, dan juga rekaman ucapan salam dari 55 negara, termasuk dari Indonesia.

0: Lintas Jabar Sore, Korwil Nusantara 12. Bersama RRI Bandung, RRI Bogor, dan RRI Cirebon.
1: Radio Republik Indonesia Bandung menyampaikan Warta Jabar Sore.
2: Sekitar 98% kita sudah menyiapkan. Adapun kalau misalkan ada yang tidak ada, memang ada beberapa jenis darah yang harus diprosesnya di Bandung.
3: Dan nanti secara acerbon ini Bapak minta, karena kita perlu dokumen, semua Bapak Ibu guru berkumpul di bawah dulu spanduk. Kita ada dokumentasi khusus Bapak Ibu guru untuk kegiatan ini.
1: Itulah pokok-pokok Warta Jabar Sore di siar ini Rabu 7 Oktober 2026, hasil liputan tim reporter RRI Bandung, Bogor, dan Cirebon dari berbagai daerah di Jawa Barat. Warta Jabar Sore selengkapnya dibacakan Bilal Wibisono. Pemerintah Kota Bandung terus mempercepat penataan kabel udara di sejumlah ruas jalan. Informasinya disampaikan reporter Atep Burhanuddin.
4: Pemerintah Kota Bandung terus mempercepat penataan kabel udara di sejumlah ruas jalan. Sebanyak 63 ruas jalan telah ditata dari total target 85 ruas jalan. Penataan kali ini dilakukan di kawasan Jalan Asan Anyar, mulai dari Jalan Sudirman hingga Taman Tegalga, dengan panjang sekitar 2 km. Kegiatan tersebut dilaksanakan Dinas Komunikasi dan Informatika Diskom Info Kota Bandung dengan dukungan PT Bandung Impa Investama BII. Kepala Bidang Infrastruktur Teknologi Informasi dan Komunikasi TIK Diskom Info Kota Bandung, Indra Arif Budiana, mengatakan jalan Asan Anyar menjadi ruas ke-63 yang ditangani dalam rangkaian penataan kabel udara. Menurut Indra, masih temukan sejumlah kabel lama yang menggantung di udara, mulai dari kabel tembaga, kabel koaksial, hingga sling yang berada di luar jaringan. Kondisi tersebut dinilai potensi membahayakan keselamatan pengguna jalan. Ia menyebut sejumlah komponen jaringan memiliki bobot cukup berat sehingga berisiko jika terlepas dan jatuh ke jalan. Selain itu, terdapat aksesori kabel koaksial dengan bobot lebih dari 10 kg. Apabila terlepas, komponen tersebut dapat membahayakan masyarakat yang melintas di bawahnya. Indra menjelaskan proses penataan kabel tidak dilakukan secara langsung. Pemerintah Kota Bandung terlebih dahulu menyiapkan infrastruktur ducting sebagai tempat pemindahan jaringan kabel dari udara ke bawah tanah.
5: Yang di atas ini sebenarnya banyak kabel lama juga, kayak ini 2015 dan selingnya di luar, dan ini bahaya banget gitu. Jadi dulu pernah kejadian ada yang meninggal gara-gara seling ini, jadi masih di atas. Ada juga ada kabel tembaga, ada kabel koaksial, kemudian ada aksesori kabel koaksial yang beratnya lumayan lah, di atas 10 kilo, jadi gak kena tuh lumayan berbahaya gitu.
6: Pak, ini kan sudah diturunkan ya Pak, sudah dipotong. Ya. Nah di sini Pak, penurunan kabelnya seperti apa Pak?
5: Jadi, sebelum pemotongannya 3 bulan ke belakang itu sudah.
4: Sementara itu pelanggan koperasi umumnya memiliki jaringan cadangan maupun skema kompensasi dari operator. Sejumlah operator juga dapat menyediakan modem sementara untuk menjaga akses internet pelanggan selama proses penataan berlangsung. Penataan kabel udara tersebut merupakan bagian dari target pemerintah Kota Bandung untuk menata total 85 ruas jalan.
1: Ketua Palang Merah Indonesia Kabupaten Garut, Helmi Budiman, menyampaikan kebutuhan labu darah di daerahnya mencapai 98%. Berikut informasi Irwan Rudiawan.
7: Ketua Palang Merah Indonesia PMI Kabupaten Garut, Helmi Budiman, menyampaikan secara umum selalu siap memenuhi standar kebutuhan labu darah yang mencapai 98% per bulannya. Kendati demikian, ia menjelaskan bahwa untuk jenis golongan darah tertentu, persediaannya selalu mengalami fluktuasi dan beberapa jenis darah pun harus diproses di Kabupaten Bandung. Ia menyampaikan tidak seluruhnya stok darah yang tersedia berasal dari Kabupaten Garut. Ada juga stok darah tertentu yang didatangkan dari luar daerah Garut seperti daerah Bandung dan beberapa daerah lainnya di Jawa Barat.
2: Alhamdulillah ya, jadi stok labu itu selalu tersedia. Sekitar 98% kita sudah menyiapkan. Adapun kalau misalkan ada yang tidak ada, memang ada beberapa jenis darah yang harus diprosesnya di Bandung. Ya, di Bandung. Tidak bisa di Garut karena sedikit ya. Kalau sedikit mungkin kalau ada mesin juga kan tidak efektif gitu. Kagok gitu. Jadi nanti biasanya kita ke Bandung atau misalkan saat-saat di mana golongan darah ada, ya tapi kan golongan darah itu ada 4. Misalkan A, B, O dan juga AB. A-nya ada 200, tapi B-nya kadang-kadang tipis, ada 5, ada 10 gitu. Nah ini tentu ini yang mungkin yang tidak bisa kita prediksi, karena kadang-kadang A gitu butuhnya, kadang B gitu, nah itu mungkin.
7: Selain itu, terkait penanganan darurat di Kabupaten Garut, ia menegaskan bahwa PMI selalu berkoordinasi dengan Badan Penanggulangan Bencana Daerah BPBD sebagai mitra utama di lapangan, khususnya dalam penanganan kekeringan dan bencana tanah longsor.
1: Harga sembako di pasar tradisional Kota Bogor mengalami kenaikan, pembeli terpaksa mengurangi kuantitas belanja harian. Selengkapnya Sony Agung Saputra melaporkan.
8: Harga sejumlah kebutuhan pokok di pasar Kota Bogor mengalami kenaikan dan mulai dirasakan masyarakat, terutama untuk komoditas cabai, beras, serta sayur mayur. Pantauan RRI di pasar Jambu 2 Kota Bogor menunjukkan pedagang telah menyesuaikan harga jual seiring kenaikan harga dari pemasok sejak pekan ini. Harga cabai yang sebelumnya sekitar Rp60.000 per kilogram kini mencapai Rp90.000 per kilogram, sementara harga beras mengalami kenaikan sekitar Rp300 per liter, sehingga pembeli harus menyesuaikan jumlah belanja dengan kondisi pengeluaran rumah tangga. Salah seorang pembeli, Ibu Cici asal Neglasari, Dramaga, Kabupaten Bogor, mengatakan kenaikan harga juga terjadi pada ikan, sayuran, dan cabai. Kondisi tersebut membuat pengeluaran rumah tangga bertambah, sehingga ia mengurangi kuantitas belanja, termasuk membeli cabai atau kebutuhan lainnya yang sebelumnya 1 kg menjadi 0,5 kg.
9: Serba kurangin, tadinya so-on jadi setengah on. Apalagi ya kayak saya, masyarakat menengah ke bawah gitu, pengennya seekonomis, semuanya murah lah, biasa aja kayak dulu gitu ya. Kalau kan sekarang mah semuanya pada naik ya, beras naik, minyak goreng naik, ini semuanya naik, sedangkan nyari uangnya susah.
8: Sementara itu, pedagang pasar Jambu 2 Sahrul mengatakan perubahan harga terjadi setelah harga dari tengkulak mengalami kenaikan dan pasokan ikut mempengaruhi harga di tingkat pedagang. Menurutnya, kenaikan tersebut mulai dirasakan sejak minggu lalu dan membuat harga sejumlah kebutuhan pokok harus disesuaikan dengan harga pembelian dari pemasok.
10: Buat sekarang dari harga cabai yang bikin melonjak. Terus dari kenaikan juga dia bukan naik kayak pindah harga. Misal dari kemarin dari harga 60 sekarang bisa jadi 90. Ya pengen turun harga lagi dari pusatnya.
8: Kenaikan harga sembako membuat masyarakat Kota Bogor perlu mengatur kembali prioritas belanja untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. Kondisi harga di tingkat pasar juga menjadi perhatian karena perubahan pasokan dan distribusi dapat mempengaruhi harga yang dibayar konsumen.
1: Untuk menghindari adanya penyakit rabies pada hewan peliharaan, Dinas Peternakan Kesehatan Hewan dan Perikanan Cianjur terus melakukan sosialisasi dan vaksin gratis klinik bidang Keswan dan Car Free Day. Ian Sofian melaporkan.
11: Dinas Peternakan Kesehatan Hewan dan Perikanan bidang Keswan dan Kesmapet terus melakukan sosialisasi secara rutin dari hari Senin sampai Jumat di klinik kesehatan hewan, termasuk vaksin gratis untuk hewan peliharaan setiap hari Minggu di Car Free Day. Selain itu, sosialisasi tentang penyakit rabies dan terutama dalam pencegahannya. Demikian dijelaskan Dokter Hewan Bidang Keswan dan Kesmapet pada Dinas Peternakan Kesehatan Hewan dan Perikanan Cianjur, Abdul Rahman. Sedangkan untuk pencegahan penyakit rabies pada semua hewan peliharaan dilakukan 1 tahun sekali. Namun hewan peliharaan yang terpapar rabies dengan melakukan protokol kesehatan dan harus dikarantina.
12: Alhamdulillah dari bidang Keswan Kesmapet kita selalu mengadakan sosialisasi rutin setiap hari dari hari Senin sampai hari Jumat di klinik dinas, dan hari Minggu kita rutin ada di CFD di depan City Mall. Kita melakukan pelayanan kesehatan hewan, memberikan vaksinasi kepada hewan-hewan penular rabies seperti kucing, anjing, kera, monyet, ataupun misalkan yang sejenisnya. Dan juga kita melakukan sosialisasi tentang penyakit rabies itu seperti apa, dan cara penanganan atau pencegahannya seperti apa. Terutama untuk pencegahannya itu ya dilakukan vaksinasi rabies.
11: Selain itu, meskipun di Cianjur tidak ada kasus rabies pada hewan peliharaan, Dinas Peternakan Kesehatan Hewan dan Perikanan Bidang Keswan dan Kesmapet terus melakukan berbagai pencegahan, baik dengan sosialisasi pada pemilik hewan peliharaan maupun dengan melakukan vaksin gratis di acara Car Free Day setiap hari Minggu. Dari Cianjur, Yan Sopean melaporkan.
1: Pemerintah Kota Cirebon berencana menghadirkan layanan warung peduli inflasi di setiap pasar untuk mengontrol harga pangan sesuai ketentuan. Vivi Slamyati melaporkan.
13: Nah, kami nanti ke depan akan di setiap pasar, diupayakan setiap pasar akan ada waduli.
14: Pemerintah Kota Cirebon berencana memperluas layanan warung peduli inflasi atau waduli ke seluruh pasar di daerah Kota Cirebon. Langkah ini menjadi bagian dari upaya pemerintah memperkuat pengendalian inflasi dan menjaga harga kebutuhan pangan tetap sesuai ketentuan. Sekretaris Daerah Kota Cirebon, Iing Daiman, mengatakan pemerintah juga akan mengoptimalkan keberadaan mobil pangan keliling atau Mall Pangling sebagai salah satu instrumen pengendalian inflasi. Selain itu, pemerintah menyiapkan perluasan layanan waduli yang saat ini telah tersedia di Pasar Jagasatru dan Pasar Pagi.
13: Kalaupun upaya lainnya adalah kami akan menambah layanan waduli, warung peduli inflasi yang sudah ada itu di Pasar Jagasatru dan Pasar Pagi. Pasar Pagi sudah ada waduli, Mbak. Nah, kami nanti ke depan akan di setiap pasar, diupayakan setiap pasar akan ada waduli. Nah, kenapa harus ada? Itu namanya warung peduli inflasi, itu sebagai media kontrol bahwa ini loh SPHP, ini loh harga sesuai dengan harga eceran tertinggi dan lain sebagainya, supaya masyarakat pertama tidak meng-up harga terlalu tinggi, yang kedua sebagai kontrol bahwa anggaran harga eceran tertinggi atau SPHP-nya itu ada standarisasinya sesuai dengan ketentuan, yang ketiga kami terus mensosialisasikan program-program ini.
14: Iing Daiman menambahkan, pemerintah Kota Cirebon juga terus menyosialisasikan berbagai program pengendalian inflasi kepada masyarakat, salah satunya melalui Mall UKM Klemprakan yang berada di bawah Dinas Koperasi Usaha Kecil Menengah, Perdagangan dan Perindustrian atau DKUKMPP sebagai bagian dari upaya menjaga stabilitas harga. Ia menyampaikan berbagai program dijalankan melalui kolaborasi dengan sejumlah pihak untuk menjaga stabilitas harga dan daya beli masyarakat. Atas upaya tersebut, pemerintah Kota Cirebon sebelumnya meraih penghargaan terbaik pertama tingkat Jawa Barat dalam pengendalian inflasi. Vivi Slamyati melaporkan.
1: Warga Desa Pandansari, Kecamatan Ciawi, Kabupaten Bogor menolak berdirinya usaha pertokoan modern di tengah lingkungannya. Penolakan tersebut didasarkan regulasi larangan berdirinya toko modern di area pemukiman padat penduduk. Berikut laporannya, Fahri Haryadi.
15: Sejumlah warga Desa Pandansari, Kecamatan Ciawi, Kabupaten Bogor menolak berdirinya usaha pertokoan modern di tengah lingkungannya. Penolakan tersebut didasarkan regulasi larangan berdirinya toko modern di area pemukiman padat penduduk yang berada di kawasan itu. Sementara proyek pembangunan yang berlokasi di bibir Jalan Raya Gadok terus berjalan yang diduga belum mendapat izin penuh dari warga. Tokoh pemuda Desa Pandansari, Agung Ramadan, mengungkapkan sesuai dengan tata ruang wilayah di Kecamatan Ciawi, Pemkab Bogor menerbitkan moratorium atau penghentian izin untuk toko modern di wilayah itu, yang menurutnya pendirian bangunan jika terus dilanjutkan dan dijadikan area komersial modern, dipastikan persetujuan bangunan gedung PBG nantinya bermasalah.
16: Karena Desa Pandansari masuk dalam Kecamatan Ciawi yang jelas terstatement di dalam Perbup 63 tahun 2017, maka seharusnya tidak dikeluarkan izin untuk pembangunannya atau baik itu usahanya, sehingga agak rancu dan agak tidak taat dan patuh pada regulasi yang ada ketika memang pembangunan toko tersebut tetap dibangun, dilanjutkan gitu. Jadi jangan sampai menunggu nanti pemerintah desa atau kecamatan maupun kabupaten ketika sudah beroperasional baru bilang bahwa ini gak ada izinnya, padahal apakah perlu dipertanyakan dan didalami lagi ya, apakah memang dalam proses awal itu ada keterlibatan dari pemerintah desa atau kecamatan, makanya itu harus lebih didalami.
15: Proyek bangunan berdiri di atas lahan sekitar 500 meter persegi. Ironisnya, pembangunan gedung itu pun berjejer dengan toko modern lainnya dan berhadapan dengan bangunan SD Negeri 1 Gadok. Berdasarkan Peraturan Bupati Nomor 63 Tahun 2017, Kecamatan Ciawi sebagai wilayah moratorium pelarangan pemberian izin terhadap pertokoan modern. Namun demikian, Sekretaris Desa Pandansari Ujang Khotib mengungkapkan jika izin lingkungan yang menjadi dasar pemilik bangunan sudah ditempuh dan ditandatangani RT dan RW.
17: Katanya kedatangan kegiatan di sana gitu kan. Kemarin sudah apa namanya mengurus izin lingkungan, katanya itu sudah mengurus izin lingkungan, sudah ada tanda tangan dari warga dan gitu-gituan seperti itu. Dan juga saya dengar juga memang ada setelah dilaksanakan apa sih pembangunan mungkin ya, ada yang keberatan katanya gitu kan setelahnya gitu kan. Tapi dalam proses awal sih itu sudah ada tanda tangan dari warga dari situ gitu kan, ada izin lingkungannya juga tuh dari ketahui RT RW gitu. Belum dari itu mungkin itu izin lingkungannya, dari izin lingkungannya gitu lah untuk ada berkegiatan lah gitu. Intinya seperti itu sudah ada yang diketahui oleh RT RW.
15: Perwakilan dari warga itu pun memberikan surat tembusan kepada Camat Ciawi Kabupaten Bogor, termasuk Komisi 1 DPRD yang membidangi perizinan. Mereka mengadukan maladministrasi dalam pengurusan perizinan bangunan dan gedung serta peruntukannya di areal yang terlarang untuk berdirinya toko modern.
1: Untuk membangkitkan rasa kreativitas dan keberanian bagi para peserta didik, SDN 243 Cicabe memberikan ruang perlombaan dan kegiatan di pelataran sekolah. Duyana melaporkan.
18: Semangat dan antusiasme peserta didik SDN 243 Cicabe Bandung terlihat dalam kegiatan perlombaan fashion show dan modern dance. Kegiatan tersebut menjadi ruang bagi siswa untuk mengembangkan kreativitas, keberanian, serta potensi non-akademik yang dimiliki. Sejumlah peserta tampil percaya diri dalam perlombaan fashion show dengan memperagakan busana di hadapan para guru dan juga teman-temannya. Penampilan para siswa mendapatkan dukungan dan apresiasi dari warga sekolah yang menyaksikan jalannya kegiatan. Sementara pada perlombaan modern dance, peserta didik pun menunjukkan kemampuan gerak dan kekompakan dalam mengikuti rangkaian koreografi. Semangat mereka terlihat dari persiapan hingga penampilan yang dilakukan secara berkelompok. Kegiatan ini tidak hanya menjadi ajang kompetisi, tetapi juga bagian dari proses pembentukan karakter peserta didik. Melalui perlombaan, siswa belajar tentang keberanian tampil, kedisiplinan, kerjasama, serta sikap sportif dalam menerima hasil. Kepala Sekolah dari SDN 243 Cicabe Bandung, R. Heri Mustofa SPD mengatakan, sekolah memberikan ruang kepada peserta didik untuk mengembangkan bakat dan kreativitasnya.
3: Dan terima kasih kepada Bapak Ibu Guru yang selalu Ibu mendampingi. Dan nanti setelah acara pon ini, Bapak minta karena kita perlu dokumen, semua Bapak Ibu Guru berkumpul di bawah dulu spanduk, kita ada dokumentasi khusus Bapak Ibu Guru untuk kegiatan ini.
18: Menurutnya, kegiatan non-akademik ini memiliki peran penting dalam mendukung perkembangan peserta didik secara menyeluruh. Ia berharap pengalaman ini mampu diikuti para peserta didik dan juga mengikuti perlombaan dapat meningkatkan rasa percaya diri siswa dan menjadi motivasi untuk terus berkarya. Antusiasme peserta didik juga terlihat dari keseriusan mereka saat mengikuti perlombaan. Masing-masing peserta berusaha memberikan penampilan terbaik dengan tetap menjaga kekompakan dan sportivitas. Dukungan guru dan lingkungan sekolah turut menjadi bagian penting dalam pelaksanaan kegiatan tersebut. Para siswa mendapatkan motivasi agar tidak hanya mengejar kemenangan, tetapi juga menikmati proses belajar dan pengalaman selama mengikuti perlombaan. R. Mustofa pun menambahkan, sekolah akan terus mendorong kegiatan yang dapat menjadi wadah bagi para peserta didik untuk menggali potensi di berbagai bidang. Menurutnya, setiap anak memiliki kemampuan yang berbeda, sehingga perlu diberikan kesempatan untuk tumbuh dan berkembang sesuai bakatnya. Melalui fashion show dan modern dance, SDN 243 Cicabe Bandung menunjukkan komitmennya dalam menciptakan lingkungan pendidikan yang aktif, kreatif, dan menyenangkan. Semangat peserta didik diharapkan menjadi bekal untuk membangun kepercayaan diri serta membentuk generasi yang mampu berprestasi di masa mendatang.
1: Dinkes Kota Cirebon memperkuat keamanan imunisasi melalui pengawasan vaksin, layanan, dan penanganan kejadian ikutan pasca imunisasi KIPI. Reporter Aura Aulia melaporkan.
19: Dan sampai membutuhkan perawatan. Tapi catatan di Kota Cirebon, alhamdulillah KIPI-nya rata-rata ringan.
20: Dinas Kesehatan Kota Cirebon memastikan aspek keamanan menjadi bagian penting dalam pelaksanaan Bulan Imunisasi Kejar Nasional atau BIKN. Pemantauan dilakukan mulai dari pengelolaan vaksin hingga penanganan kejadian ikutan pasca imunisasi atau KIPI. Kepala Bidang P2P Dinas Kesehatan Kota Cirebon, Dr. Haja Sulfianti Irfan, mengatakan bahwa tenaga kesehatan telah mendapatkan pelatihan untuk memberikan imunisasi secara aman. Pengelolaan vaksin juga mencakup penyimpanan, pemeliharaan rantai dingin, hingga pengelolaan limbah medis. Menurutnya, Kejadian ikutan pasca imunisasi dapat berupa reaksi ringan maupun berat setelah imunisasi. Reaksi ringan yang dapat muncul antara lain demam, rewel, kemerahan, atau pembengkakan pada lokasi penyuntikan. Untuk kejadian yang dinilai berat, terdapat mekanisme pemeriksaan lebih lanjut untuk mengetahui hubungan antara gejala dengan imunisasi.
19: KIPI itu ada yang ringan, ada yang berat. Jadi yang ringan itu yang seperti biasa anak-anak dapatkan pada saat setelah pemberian imunisasi. Mm-hmm. Jadi setelah diberikan imunisasi, pulang mungkin malam ada demam, mm-hmm. anak rewel, pilek, atau diare. Seperti itu tuh KIPI ringan. Tapi okay. bisa menjadi KIPI berat pada saat ternyata misalnya diare terus-menerus, akhirnya menjadi dehidrasi. Demam sampai kejang itu mungkin menjadi berat dan sampai membutuhkan perawatan. Tapi catatan di Kota Cirebon, alhamdulillah KIPI-nya rata-rata ringan.
20: Orang tua berhak untuk mendapatkan penjelasan mengenai jenis imunisasi dan reaksi yang mungkin terjadi setelah pemberian vaksin. Tenaga kesehatan juga memberikan arahan mengenai langkah yang perlu dilakukan apabila anak mengalami keluhan. Ia menyebutkan masyarakat dapat menghubungi tenaga kesehatan apabila mengalami kekhawatiran setelah imunisasi. Jika muncul kondisi yang membutuhkan penanganan lebih lanjut, anak dapat dibawa ke fasilitas pelayanan kesehatan untuk mendapat pemeriksaan. Data imunisasi telah tercatat dalam sistem yang digunakan tenaga kesehatan sehingga riwayat pemberian vaksin masih dapat ditelusuri. Pemantauan bulan imunisasi kejar nasional dilakukan melalui laporan dari puskesmas dan kunjungan dinas kesehatan ke fasilitas kesehatan. Evaluasi tidak hanya melihat jumlah capaian imunisasi, tetapi juga ketepatan sasaran, keamanan pelayanan, serta keberlanjutan imunisasi rutin setelah program berakhir. Aura Aulia melaporkan.
1: Mendengar demikian Warta Jabar Sore di siang ini atas nama kerabat kerja yang bertugas, saya Bilal Wisono mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda dan selamat sore.
0: Demikian tadi Lintas Jabar Sore Korwil Nusantara 12 bersama RRI Bandung, RRI Bogor, dan RRI Cirebon.

0: Bandung sore ini.
1: Yesi, ambilin air minum dong.
2: Bentar ya, aku ambilin minumnya. Nih, Wir.
1: Makasih, adikku. Minum, ah.
2: Loh, Wir, kok dibuangnya sembarangan sih botol bekas minumnya? Kenapa nggak disimpan di tong sampah?
1: Biarin, Ahir. Cuman botol aja kok repot banget sih kamu.
2: Ih, jangan gitu dong, Wira. Kita ini sebagai generasi muda harus jaga lingkungan. Salah satunya dengan memberi contoh dulu dari diri kita sendiri. Apalagi nanti musim hujan datang, rentan banjir kan, Wira?
1: Iya deh, Yes. Aku nggak gitu lagi deh.
2: Ya udah, sekarang kamu ambil botolnya, masukin deh di tong sampah. Gampang kan?
3: Belajar dari kemarin, hidup untuk hari ini, berharap untuk hari esok, dan yang terpenting adalah tetap peduli pada lingkungan kita.

0: Kang Deddy.
1: Weh, Pak Jaya.
0: Panennya udah beres.
1: Alhamdulillah, Pak. Menyenangkan.
0: Aduh, sama, Kang. Padahal yang bikin deg-degan bukan panennya ya.
1: Betul, tapi harga gabahnya.
0: Kalau dulu, setiap panen raya itu, hasilnya mah melimpah. Tapi malah bikin was-was, takut harga jatuh.
1: Tapi sekarang alhamdulillah Pak lebih tenang. Dengan adanya harga pembelian pemerintah sebesar 6.500 per kilogram, petani punya kepastian. Gabah tetap dinilai layak sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
0: Oh, itu artinya hasil jerih payah kita lebih terlindungi, petani bisa menghitung hasil panen dengan lebih pasti, bukan lagi cuma tebak-tebak harga.
1: Nah, itu yang bikin semangat. Kalau harga sudah ada kepastian, musim tanam berikutnya kan jadi lebih optimis kita, ya kan?
0: Iyalah, apa lebih semangat lagi, tuh.
2: Kepastian harga memberikan ketenangan bagi petani untuk terus menanam, memanen, dan menjaga ketahanan pangan Indonesia. Gabah terlindungi, petani lebih pasti.

Sekarang, sepeda listrik menjadi tren dan semakin populer karena memiliki kecepatan yang lebih tinggi daripada sepeda biasa serta tidak bersuara. Tidak sedikit anak-anak kesulitan mengendalikan kecepatan tersebut sehingga meningkatkan risiko kecelakaan dan membahayakan bagi pengendara lain. Para ahli keselamatan jalan raya telah mengeluarkan peringatan tentang bahaya sepeda listrik bagi anak-anak kecil. Untuk mengurangi risiko ini, penting bagi orang tua untuk memberikan pengawasan yang ketat saat anak-anak menggunakan sepeda listrik. Selain itu, penggunaan perlengkapan pelindung seperti helm, siku, dan lutut harus diwajibkan untuk melindungi mereka dari cedera serius dalam kecelakaan.

0: adik, ayo makan dulu nak. Oh pintar anak ibu.
1: Selamat pagi ibu.
0: Pagi pak.
1: Kami dari kepolisian
0: ya?
1: Menginformasikan anak ibu saat ini kami tahan.
0: Oh ya?
1: Karena baru saja menabrak pejalan kaki yang sedang melintas. Keluarga korban itu menuntut ganti rugi.
0: Tapi pak,
1: jika tidak ada ganti rugi, maka terpaksa anak ibu akan kami tahan.
0: Aduh pak,
1: dikenakan pasal undang-undang aturan lalu lintas. Ini sudah tidak bisa ditunda lama-lama bu. Segera ditindaklanjuti.
0: Tapi
1: ibu ini terlalu banyak tapi-tapinya dari tadi. Tidak sayang sama anak ibu.
0: Eh pak, saya ini tidak percaya sama bapak. Lagian juga saya tidak paham dengan maksud obrolan bapak ini. Masa iya anak saya yang umur 6 bulan bisa bawa motor, pak? Bapak ini salah sambung atau bapak penipu ya? Ibu-ibu, jangan panik ketika menghadapi telepon penipuan. Abaikan nomor telepon yang aneh atau penelpon yang tidak tahu nama Anda tapi mengajak bicara. Jangan terpancing untuk memberikan data pribadi Anda. Oh, sayang. Oh, cuk. Oh, anak ibu. Yuk, kita makan lagi.
2: Bencana bisa datang tanpa diduga. Gempa bumi, kebakaran, atau banjir. Semua butuh respon cepat. Tapi, tahukah Anda apa yang paling penting saat detik-detik darurat? Jalur evakuasi. Kenali rute aman di rumah, sekolah, kantor, atau tempat umum. Jangan tunggu sampai bencana datang. Periksa, apakah jalur evakuasi Anda bebas hambatan? Apakah jelas dan mudah diakses? Keselamatan Anda dimulai dari langkah pertama. Kenali dan patuhi jalur evakuasi, karena ketika waktu menjadi lawan, arah yang tepat bisa menyelamatkan nyawa.

0: Warta.
1: Sampurasun pendengar, bertamu kembali bersama Mang Warta. Beredar video di media sosial yang mengajak masyarakat mendaftar bantuan dana hibah dari Arab Saudi. Waduh, senilai 20 miliar. Mending banyak ya, memang juga mau itu mah. Dalam video tersebut muncul sosok yang mengatasnamakan Menteri Keuangan dan masyarakat diminta menghubungi nomor tertentu untuk mendaftar. Wah, keren sekali ya. Tapi pendengar, jangan buru-buru percaya. Kementerian Komunikasi dan Digital atau Komdigi memastikan informasi tersebut adalah hoax. Hasil pemeriksaan juga menunjukkan video tersebut terindikasi kuat dibuat menggunakan AI alias Artificial Intelligence atau AI. Waduh, apa-apa AI ya. Kementerian Keuangan pun menegaskan tidak pernah membuka program pendaftaran bantuan dana hibah melalui nomor pribadi di media sosial. Hati-hati, nomor pribadi jangan sembarangan ya. Jadi, kalau menemukan tawaran bantuan seperti ini, jangan mudah tergiur. Jangan langsung memberikan nomor telepon, KTP, apalagi data pribadi lainnya. Gitu ya, hati-hati. Jangan sampai tergiur nominal besar, data pribadi malah diberikan kepada orang yang tidak bertanggung jawab. Kita tidak dapat sarebu-rebu acan. Ya sudah, Mang Warta tutup dengan pantun saja ya.
2: Hati-hati dengan baso boraks. Jika dimakan, penyakit tak terbendung. Jangan tertipu dengan berita hoaks. Simak Mang Warta di Pro1 Bandung.
0: Tahukah Anda? Handphone pertama di dunia dibuat pada tahun 1973 oleh perusahaan Motorola. Alat ini dikenal dengan nama Motorola Dynatec. Beratnya hampir 1 kg dan ukurannya sebesar batu bata. Bisa dibayangkan betapa besar dan beratnya handphone itu dibandingkan dengan yang kita pegang sekarang. Selain itu, handphone ini hanya bisa digunakan selama 30 menit untuk bicara dan butuh waktu sekitar 10 jam untuk mengisi baterainya. Dari alat sebesar batu bata itu, kini kita bisa menikmati smartphone yang ringan, tipis, dan penuh dengan fitur canggih. Menariknya, harga handphone pertama ini sangat mahal, setara dengan mobil mewah zaman sekarang. Jadi, nggak heran kalau dulu handphone hanya dimiliki segelintir orang.

0: Bandung sore ini.
1: 97,6 FM dari Pro 1 Bandung, pendengar masih bersama saya Bilal Wibisono di Bandung sore ini. Pendengar, di dialog Bandung sore ini kami akan membahas terkait viralnya di media sosial ratusan korban yang diduga keracunan setelah menyantap hidangan di salah satu restoran Korea yang terletak di salah satu mall di kawasan Pasir Kaliki, Bandung. Dan untuk membahas terkait hal tersebut, saat ini kami telah terhubung bersama narasumber kami, Dr. Dadan Mulyana Kosasih, selaku Kabid Pencegahan dan Pengendalian Penyakit atau P2P Dinas Kesehatan Kota Bandung. Pak Dadan, selamat sore, Pak.
2: Selamat sore, Kang Bilar.
1: Selamat sore, baik, Pak. Nah, terkait adanya informasi di media sosial dari ratusan orang yang mengadu ya, Pak ya, mengalami sejumlah gejala setelah makan di salah satu restoran di daerah 23 Paskal Kota Bandung ini. Apakah Dinkes Kota Bandung ini sudah menerima, Pak, laporannya, Pak?
2: Ya, kami sudah melakukan investigasi ke lokasi juga, gitu ya.
1: Jadi investigasi sudah dilakukan. Nah, kemudian langkah pertama apa yang biasanya dilakukan Dinkes untuk memastikan apakah kejadian tersebut memang berkaitan dengan makanan yang dikonsumsi? Apakah di sana mengambil sampel atau seperti apa, Pak?
2: Ya, untuk kejadian keracunan makanan yang ini, ya sayangnya memang restoran memang tidak menyimpan sampel makanan untuk bisa kita periksa. Okay. Gitu ya. Jadi kita tidak bisa memeriksa sampel makanan pada saat kejadian diduga keracunan itu, kalau data di kami di tanggal 3 Oktober ya.
1: Betul. Jadi memang sampelnya sudah tidak ada ya, Pak ya, karena kejadiannya ya, sudah 4 hari yang lalu begitu mungkin ya, Pak.
2: Betul.
1: Baik, baik. Nah, kemudian sejauh ini sudah ada korban yang mengadu langsung ke Dinas Kesehatan atau belum, Pak?
2: Oh ya, ada. Jadi kalau korban yang tercatat sementara di kami itu ada 24 kasus.
1: 24.
2: Yang bisa kami himpun. Ya, dari berbagai sumber, ada yang melapor, ada yang apa yang kita telusuri seperti itu.
1: Baik, baik. Lalu dari hasil investigasi sementara ini, Pak, apakah sudah bisa ada sedikit apa petunjuk gitu dari peristiwa ini, apakah memang benar dari keracunan makanan di lokasi tersebut atau seperti apa, Pak?
2: Ya, karena sampel makanan kita tidak bisa pastikan ya, sejauh ini sih masih dugaan jadinya ya, Kang ya. Dan memang semua kasus itu berkaitan dengan riwayat mengkonsumsi makanan di tempat yang sama.
1: Tempat dan waktu yang sama,
2: waktu
1: begitu.
2: Yang
1: baik, baik. Ya, nah, tadi juga kan saya sempat wawancara dengan korban ya yang mengaku menyantap ya hidangan di lokasi tersebut pada hari Sabtu lalu, Pak. Beliau mengatakan mengalami gejala seperti diare, kemudian juga dada terasa panas, lalu demam dan pusing, Pak, seperti itu. Nah, kalau misalnya paling umum ini keracunan makanan ini biasanya gejala yang paling lumrahnya apa sih, Pak, yang kelihatan gitu?
2: Ya, yang tentunya karena dari makanan ya pasti berkaitan dengan saluran pencernaan. Uh-huh. Jadi gejala yang memang akan muncul mual, kemudian nyeri perut yang sangat gitu ya, kemudian diare yang yang sering gitu, bisa ya bahayanya sih memang bisa mengakibatkan dehidrasi ya. Uh-huh. Jadi memang bila muncul dugaan keracunan makanan atau apapun, misalkan di kita mengalami hal-hal yang tadi, memang sebaiknya sih memeriksakan diri, tidak perlu menunda-nunda lagi. Walaupun kadang kita kan makan pedas, kadang suka memang nulada gitu ya.
1: Iya,
2: kan?
1: Iya, betul.
2: Suka muncul juga ya sakit perut gitu ya. Kemudian mencret, ya kita mungkin umum ya. Ada orang-orang yang memang tidak tahan terhadap asam, tidak tahan terhadap pedas gitu ya, nulada gitu. Ada orang yang tidak tahan. Tapi kalau misalkan dirasa sudah berlebihan, yang dirasakan misalkan nyeri perutnya teko ini seperti yang berlebih gitu ya, terus diarenya juga yang sampai bolak-balik ke toilet, ya itu masyarakat memang harus sebaiknya sih memang segera memeriksakan. sehingga bisa ditangani dengan cepat.
1: Baik-baik, jadi segera diperiksakan ya Pak ya kalau memang
2: ada... Jangan menunda-nunda, walaupun ya, sekali lagi yang namanya diare gitu ya, kita makan pedas juga ada orang yang tidak tahan ya Kang ya, gitu maksudnya. Ya, tapi tetap kita harus memang waspada kalau misalkan dia berlebihan ya gejalanya.
1: Mungkin soal keracunan dari restoran seperti ini Pak. Ini kalau misalnya ada kejadian seperti ini kemudian terbukti memang dari makanan di restoran tersebut, itu biasa langkah apa Pak yang diambil oleh Dinas Kesehatan kota gitu ya selaku pemangku kebijakan di wilayah tersebut Pak?
2: Ya, kalau kewenangan kami memang di proses proses dari istilahnya proses prosesan makanan ya. Jadi kayak handling dari makanan itu dari A sampai Z, kemudian penyimpanan makanannya seperti apa gitu ya, yang kami pantau gitu. Ini tidak hanya di restoran saja, di semua industri rumah tangga pun sama. Kita lakukan pemantauan yang seperti itu gitu ya, sehingga kita memastikan memang makanan yang disajikan itu memang layak untuk dikonsumsi oleh masyarakat.
1: Baik.
2: Jadi tidak hanya sebatas makanannya juga sebenarnya Kang. Jadi dari PHBS, dari kebersihan si penjamah makanannya, jadi orang yang menghandle makanannya pun harus diperhatikan. Tindak lanjutnya kami memang menekankan untuk perbaikan ya, kalau di kasus ini dari si penjamah makannya memang harus diperhatikan betul nih kebersihannya. Baik. Karena tidak melulu, tidak hanya kemungkinannya tidak dari, kita tidak bisa, belum bisa buktikan ya kalau untuk kasus yang sekarang, tapi kan belum tentu dia dari makanannya gitu ya, bisa saja dari si penjamah makanannya kontaminasi itu bisa muncul gitu ya.
1: Baik,
2: dan
1: baik.
2: Kita ya sayangnya kita tidak akan pernah tahu gitu karena sampel makanannya kan memang tidak disimpan oleh restoran.
1: Saat ini masih penyelidikan gitu ya mungkin ya Pak dari
2: Dinkes.
1: Baik. Nah kalau dari terakhir nih Pak, mungkin dari pihak restorannya apakah sudah ada koordinasi ke Dinkes atau seperti apa Pak per hari ini?
2: Oh ya, restorannya sangat kooperatif menerima kami kemarin tanggal. Kita ke sana itu tanggal pertama, bentar, saya takut salah. Ya, kemarin ya,
1: kemarin.
2: Betul ya, betul ya. Tanggal 6 ya, betul. Tanggal 6, kita berkunjung dan mereka sangat kooperatif. Kita lihat kondisi dapur, kemudian semuanya gitu ya, hal-hal yang perlu diperbaiki. Karena penataan ruangan juga itu mungkin bisa berpengaruh terhadap kualitas makanan yang disajikan gitu. Jadi kita, dan hal-hal yang memang perlu diperbaiki sudah kita sampaikan ke pengelola dari restoran tersebut.
1: Baik. Tapi kalau dari penglihatan kemarin inspeksi sementara ini terlihat cukup baik ya di kelolanya.
2: Ya betul, secara umum sih baik. Mungkin ada beberapa hal minor yang memang harus diperbaiki. Contoh misalkan penyediaan tempat sampah yang laik gitu ya, yang ya itu yang kecil-kecil lah gitu. Jadi tempat sampahnya kan yang ideal itu tempat sampah yang diinjak, yang kebuka tutupnya gitu ya, kan bukan yang tutupnya yang goyang-goyang itu.
1: Baik.
2: Ya, berarti itu contoh kecil sih.
1: Oke, siapa berarti saat ini masih didalami ya, seperti itu mungkin pesannya ke masyarakat juga ya Pak. Baik, terima kasih banyak Pak Dadan atas waktunya sore hari ini.
2: Ya, sama-sama.
1: Izin dikutip jadi berita juga ya Pak ya.
2: Bangga.
1: Siap, terima kasih banyak Pak Dadan. Selamat sore, selamat beraktivitas kembali. Baik pendengar, berikut tadi wawancara kami di Dialog Bandung sore ini bersama Dr. Dadan Mulyana Kosasi selaku Kabid Pencegahan dan Pengendalian Penyakit P2P Dinkes Kesehatan Kota Bandung terkait ramainya perhatian publik kepada salah satu restoran Korea di 23 Paskal Kota Bandung, di mana beberapa orang dengan jumlah yang cukup banyak ini mengadukan dugaan keracunan ya yang dialaminya setelah menyantap hidangan di tempat tersebut pada hari Sabtu tanggal 3 Oktober 2026 lalu. Dan tadi juga disampaikan bahwa kasus ini sedang dalam penyelidikan pihak-pihak terkait termasuk dari Dinas Kesehatan Kota Bandung yang juga telah melakukan inspeksi langsung ke lokasi pada hari kemarin tanggal 6 Oktober 2026. Dan tetap di 97,6 FM RRI Pro 1 Bandung.

0: Bandung sore ini.
1: Pendengar, kabar duka datang dari Tol Cipularang di mana telah terjadi kecelakaan beruntun di kilometer 92 ya, sekitar tadi siang pukul 13.40 waktu Indonesia Barat. Berdasarkan laporan polisi yang kami terima dari unit PJR Cipularang, terdapat terdapat 15 kendaraan yang terlibat dalam kecelakaan tersebut. Namun untungnya tidak ada korban meninggal dunia ya hingga sementara ini. Namun terdapat satu orang pengemudi truk traktor yang mengalami luka berat seperti itu. Dan juga faktor yang menjadi penyebab kecelakaan ini diduga akibat faktor manusia ataupun kurangnya antisipasi. Dengan kronologi kendaraan yang datang dari arah Bandung menuju Jakarta, di TKP atau tempat kejadian kecelakaan tersebut, menurut keterangan pengemudi terjadi perlambatan lalin. Lalu kemudian datang kendaraan lainnya yang yaitu merupakan traktor atau truk besar tadi yang mengalami kurang antisipasi sehingga menabrak kendaraan kedua, dan kendaraan kedua tersebut mendorong menabrak kendaraan ketiga dan seterusnya sehingga terjadi tabrakan beruntun yang melibatkan 15 kendaraan tersebut. Dan akibat kecelakaan tadi memang proses evakuasi memerlukan waktu yang cukup lama sehingga terjadinya kenaikan volume ataupun juga kepadatan lalu lintas di kilometer 92 maupun sebelumnya dari arah Bandung menuju Jakarta. Bagi Anda yang sedang berada di jalan menuju ke arah Jakarta, ini memang kalau menggunakan tol tidak ada alternatif, namun bisa memang keluar dulu dari tol tersebut lalu melewati jalan biasa dan masuk tol lagi setelah kilometer 92 atau di tol Purwakarta setelah tol Cikalong Wetan. Seperti itu informasi yang bisa disampaikan dari laporan yang kami terima. Dan pendengar, selanjutnya kita juga akan mendapatkan informasi dari sekitar kota Bandung, dan kami telah terhubung bersama Bandung Comment Center atau BCC dengan petugas Teh Maisa terkait cuaca lalu lintas maupun juga peristiwa darurat yang diterima layanan darurat 112 di hari ini. Selamat sore Teh.
2: Selamat sore.
1: Baik, mungkin boleh disampaikan dulu Teh terkait cuaca dan lalu lintas di kota Bandung sore hari ini.
2: Nah, untuk pantauan lalu lintas pada sore hari ini, kita ke daerah Bandung Timur dulu, itu di tepatnya di depan Kota Gede Bage, terpantau cukup ramai lancar, didominasi oleh kendaraan roda 4 dan juga roda 2. Nah, selanjutnya kita bergeser sedikit ke daerah Bandung Selatan, tepatnya di Cibaduyut, Jakarta Tengah, ini terpantau ada sedikit antrean kendaraan, didominasi oleh kendaraan roda 4 dan juga roda 2. Dan kita ini beralih ke daerah tengah kota, ini tepatnya di Gazibu, terpantau cukup lenggang ya, didominasi oleh kendaraan roda 4 dan juga roda 2. Nah, untuk daerah Bandung Atas, ini daerah Dago, ini dekat terminal Dago, terpantau ada sedikit antrian kendaraan, didominasi oleh kendaraan roda 4. Begitu, Pak.
1: Baik,
2: nah,
1: kalau
2: untuk selanjutnya, untuk perkiraan cuaca, ini di jam 6 sore nanti hingga pukul 11 malam nanti, ini diprediksi oleh BMKG ini terpantau cuaca akan berawan misalnya.
1: Cuaca dan lalu lintas seperti yang dilaporkan tadi. Nah, kalau informasi ataupun juga ada peristiwa yang dilaporkan di layanan 112 hari ini, ada apa Teh yang dilaporkan masyarakat?
2: Nah, so far untuk 112 untuk hari ini Kota Bandung aman dan terkendali.
1: Alhamdulillah.
2: Tapi masih ingin menyampaikan jika warga Bandung ataupun pendengar RRI melihat atau mengalami kejadian kegawat daruratan, langsung aja layanin hubungi layanan kami di Bandung Siaga 112. Karena layanan ini kita standby setiap harinya 24 jam begitu, Kang.
1: Baik, berarti begitu ya, warga Bandung memang bisa dilaporkan jika menjumpai ataupun juga mengalami peristiwa darurat dan perlu segera bantuan, Anda bisa menghubungi ke nomor darurat 112. Dan ini bebas pulsa ya Teh ya, betul ya?
2: Betul, kita bebas pulsa.
1: Dan 24 jam dan langsung ditangani cepat oleh pihak-pihak terkait sesuai dengan keperluannya. Baik, Teh Maisa, terima kasih informasinya sore hari ini. Selamat sore dan selamat bertugas kembali Teh.
2: Selamat sore.
1: Baik pendengar, berikut tadi informasi yang kita dapatkan dari Bandung Comment Center terkait cuaca lalu lintas maupun juga peristiwa darurat yang diterima laporannya di layanan 112, dan alhamdulillah tidak ada peristiwa apa-apa hari ini ya. Bandung kondusif dan semoga senantiasa demikian setiap harinya. Namun jika Anda mengalami ataupun juga menjumpai peristiwa darurat yang memerlukan segera bantuan stakeholder, ini Anda bisa menghubungi nomor 112, ini bebas pulsa 24 jam dan akan segera ditangani cepat oleh pihak-pihak terkait. Tetap di 97,6 FM RRI Pro 1 Bandung.
0: Bandung sore ini.

Perumpamaan nafkah yang dikeluarkan oleh orang-orang yang menafkahkan hartanya di jalan Allah adalah serupa dengan sebutir benih yang menumbuhkan 7 bulir. Pada tiap-tiap bulir 100 biji. Allah melipat gandakan ganjaran bagi sesiapa yang Dia kehendaki. Dan Allah maha luas karunia-Nya, lagi maha mengetahui. Quran Surat Al-Baqarah ayat 261.

0: Kita tidak pernah tahu seberapa besar arti satu kebaikan kecil bagi orang lain. Senyum di pagi hari, mendengarkan keluh kesah teman, atau sekedar bertanya.
1: Hey, apa kabar? Kamu kelihatan capek hari ini. Baik-baik aja kan?
2: Lagi berat banget nih di rumah. Tapi makasih ya, perhatianmu itu bikin aku lega.
0: Empati tidak selalu soal menyelesaikan masalah. Kadang cukup hadir dan mau peduli. Jangan tunda berbuat baik, karena satu kebaikan hari ini bisa jadi seribu makna untuk orang lain. Saatnya jadi pribadi yang peka, peduli dan empati. Setiap kebaikan pasti akan kembali.
3: Aduh, ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
4: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
3: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
4: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
3: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis. Dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
4: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar alias anti-hoax ya di rri.co.id.
5: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.

0: apabila kasus influenza A di lingkungan sekolah itu terus meningkat, Kepala Dinas Pendidikan Kota Bandung akan membuka kemungkinan untuk penerapan pembelajaran jarak jauh atau PJJ. Mengenai hal itu, pendengar, pagi hari ini kita sudah tersambung dengan Sekretaris Dinas Pendidikan Kota Bandung, Bapak Dr. Edi Suprajoto, S.Pd., M.Pd.
1: Dapat disampaikan kembali oleh Pak Sadli, bila terdapat sekolah lebih dari setengahnya, itu dalam sekolah melaksanakan analisa bisa melakukan PJJ. Tetapi dari data yang dilaporkan ke kami, itu sekarang sudah menurun. Nah, apapun, kalaupun ada yang memang kondisi sangat urgent, itu silakan menghubungi puskesmas terdekat. Apabila kemudian ditemukan siswanya terjadi gejala-gejala yang masuk ke dalam influenza A, untuk segera dipulangkan dan dirawat. Okay. Ini bagian dari kebijakan antisipasi yang sudah kami sebarkan kepada seluruh kepala sekolah, dan mitigasinya pun disampaikan juga di grup-grup orang tua di sekolah apabila putra-putrinya mengalami gejala influenza, ya, agar juga tidak ke sekolah dulu, cukup izin sakit. Seperti mungkin ke sekolah sudah disampaikan dan memang sudah terjalin kerjasama, terutama untuk cek kesehatan gratis, itu sudah rutin kami lakukan setiap tahun. Jadi di kita rekap evaluasi, kepala sekolah melalui wali kelas, pembimbing OSIS dan kesiswaan, juga koordinator UKS di sekolah masing-masing, itu mendata kehadiran tiap hari, tiap kelas. Nah, kalau kehadiran itu terindikasi gejala influenza A, itu baru kita akan melakukan tindakan. Penyebarannya cepat, itu kami pun akan melakukan langkah mudah, terutama sekolah. Dan alhamdulillah tidak ada sampai yang di PJJ-kan, karena ada program prioritas juga. Apa yang itu dengan gerakan 7 kebiasaan anak Indonesia hebat itu yang sudah rutin dan membudaya di sekolah. Mulai dari bangun pagi, kemudian sholat, berolahraga, makan bergizi melalui MBG, kemudian gemar berolahraga, bermasyarakat dan bersosialisasi, serta gemar tidur tepat waktu.
0: Baik, jadi sejauh ini PJJ tidak akan dilakukan ya, melihat situasi kondisi justru menurun ya Pak ya?
1: Belum mungkin, belum krusial.
0: Oke.
1: Okay. Alhamdulillah. Jadi untuk tidak panik, tetap jaga kondisi dan kebugaran jasmani. Jangan lupa minum air hangat yang banyak.
2: Bandung sore ini.

0: Sekolah Maung merupakan program transformasi sekolah negeri favorit yang menjadi pusat pembelajaran khusus untuk siswa-siswa berprestasi di Jawa Barat. Program ini digagas oleh Gubernur Jawa Barat, Dedi Mulyadi, yang melibatkan 41 sekolah percontohan, terdiri dari 28 SMA negeri dan 13 SMK negeri yang tersebar di berbagai daerah di Jawa Barat. Istilah Maung merupakan akronim atau singkatan dari Manusia Unggul. Pemilihan kata ini memiliki makna yang dalam bagi warga Jawa Barat. Maung yang berarti harimau melambangkan harapan agar generasi muda saat ini menjadi manusia unggul yang memiliki keberanian, daya juang, serta kepribadian yang kuat.
1: Mual, muntah, badan lemas, dan sakit perut setelah mengkonsumsi sesuatu merupakan gejala Anda keracunan makanan. Mual dan muntah merupakan cara tubuh untuk mengeluarkan racun yang ada di dalam tubuh. Untuk menghindari agar tidak keracunan makanan, pilih bahan makanan dengan bijak. Cuci sebelum memasaknya, selalu cuci tangan sebelum atau setelah menyiapkan makanan. Pisahkan makanan mentah dan jadi dalam lemari es. Masak makanan hingga benar-benar matang. Panaskan sebelum dihidangkan.

0: ya.
1: Ini hujannya gede banget. Meduh dulu yuk.
0: Aduh sayang, hujan sekeceng apapun akan kulewati asal sama kamu sayang.
1: Ih, apaan sih? Orang udah basah kayak gini loh. Udah yuk, meduh dulu yuk.
0: Udah deh sayang.
1: Ih, ayang, kita neduhnya kok di bawah pohon gini sih? Bahaya tahu.
0: Aduh, sayang. Udah deh. Asal aku bisa sama kamu, aku udah merasa teduh kok, sayang.
1: Aku serius. Kalau runtuh gimana?
2: Hindari berteduh di bawah benda yang berpotensi roboh, seperti di bawah pohon atau di bawah baligo ketika musim sedang tidak bersahabat. Ingat, fokus sama keselamatan diri Anda dan orang di sekitar Anda.
1: Aduh, sayang. Ini motornya ketimpa pohon. Gimana dong?
0: Gak apa-apa, sayang. Biar pohon ini jadi lambang hati aku sama kamu. Ya, kamu timpa dengan cinta.
1: Ih, apaan sih?
3: Aduh, ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
4: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
3: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
4: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang benar dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
3: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
4: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
5: rri.co.id, sumber terpercaya dan ter

0: Pendengar, saatnya Anda ikuti ruang konsultasi kesehatan. Kita akan berbincang dengan dua orang hebat. Ada Anne Febriawan, AMD Farm. Dan juga ada Ilham Faturrahman, AMD Cup. Untuk Anne adalah seorang tenaga vokasi farmasi. Dan juga untuk Ilham adalah seorang perawat dan porter. Kita akan berbincang soal sebelum summit, pastikan kesehatan fit.
1: Untuk uang yang dikatakan sebelum summit harus fit itu bukan dari sisi karena kita sehat kemudian kita bisa naik seenaknya tuh enggak juga. Jadi selain dari badan yang memang kondisi optimal sehat, kita juga perlu persiapan yang cukup untuk melakukan pendakian. Karena kegiatan yang cukup berat ya, pasti menguras banyak tenaga.
2: Yang FOMO ini memang, oh saya nih enggak demam, enggak punya riwayat misalkan jantung, asma. Begitu aja naik, nah, belum tentu itu bisa. Disebut fit ini, kita harus mempersiapkan fisik tentunya. Kita harus ada latihan dulu nih, latihan kardionya, latihan ototnya. Nah barulah kita harus tahu riwayat kita nih. Terutama kalau ada riwayat jantung harus konsultasi dulu sama dokter jantungnya. Apakah dia diperbolehkan ke gunung A, ke gunung B, gitu. Atau hanya sekedar bukit gitu. Misalkan nih dalam sebulan tuh 4-5 kali kita olahraga kardio ataupun si latihan otot beban. Nah setelah mau naik ke gunungnya 2 hari kita harus istirahat. Nah begitupun naik kita harus menyesuaikan kadar oksigen. Semakin tinggi si gunung itu kadar oksigen semakin menipis.
1: Setelah itu baru kita coba ke gunung-gunung yang kecil-kecil dulu, yang 2000-an. Kalau misalkan di 2000-an itu dia aman, setelahnya pun tidak ada cedera ataupun tidak ada apa-apa, berarti dia bisa lanjut nih ke gunung yang 3000-an. Tapi dengan catatan, kita pun harus pergi dengan orang yang sudah terbiasa. Baiknya selain olahraga, kita cari informasi lapangan dulu. Orang yang baru banget pendakian, saran saya minum vitamin H-2 hari, vitamin B kompleks, vitamin C lah. Jadi ketika naik pun kita selain enggak kekurangan cairan, enggak kekurangan vitamin untuk mencegah kram juga. Jadi dengan persiapan 3 bulan sebelum itu, kita bisa menilai sebelum naik ke gunung 3000, kendala yang kemungkinan kita akan hadapi itu apa?
2: Kesalahannya itu ketika pas summit ya, ketika di camp udah dari camp area, terus mau ke puncak. Nah, kebanyakan itu karena udara dingin, dia nggak minum tuh. Dehidrasi ya, jadilah hipotermi.
1: Minimal ya, kita lihat-lihat lah medannya kayak gimana, persiapannya kayak gimana, alat yang harus dibawa kayak gimana. FOMO boleh, nekat jangan nyusahin orang apalagi.
3: Bandung sore ini.

0: 97,6 FM Radio Pro 1 Bandung. Pendengar tak terasa sebentar lagi pukul 19.00 waktu Indonesia Barat. Waktunya saya Bilal Wibisono pamit, dan selanjutnya Anda akan ditemani Alan Albana hingga tengah malam nanti. Dan tetap di 97,6 FM Radio Pro 1 Bandung.
1: Bandung sore ini.

0: Bandung sore ini.
1: Pendengar tepat nanti di pukul 19 waktu Indonesia Barat kita akan ikuti Warta Berita dari Pro 3 RRI.

0: Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Harus menyiapkan juga secara profesional, baik sistem rekrutmen ke depan itu adalah tidak serta melihat tentang fisik, tetapi adalah intelektual.
2: Namun secara bertahap, kita akan bergerak menuju SPK yang lebih berbasis kinerja.
0: Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan Dudung Abdurrahman mengatakan salah satu poin penting dalam taklimat Presiden Prabowo Subianto yakni terkait dengan peningkatan kualitas seleksi prajurit TNI Polri. Ketua Dewan Komisioner Lembaga Penjamin Simpanan atau LPS, Anggito Abimanyu, mengatakan LPS mengusulkan perubahan standar biaya dalam rencana kerja dan anggaran tahunan. Menteri Luar Negeri RI Armanata Nasir menyebut proses pembebasan keempat WNI kru kapal MT Hanor 25 yang telah dibebaskan dari pembajakan di Somalia. Pendengar, inilah Warta Berita selengkapnya Rabu 7 Oktober 2026 bersama saya, Lukman Tara. Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan atau Menko Polkam, Dudung Abdurrahman, mengatakan salah satu poin penting dalam taklimat Presiden Prabowo Subianto, yakni terkait dengan peningkatan kualitas seleksi prajurit TNI Polri yang cakap dalam perkembangan teknologi digital. Laporan selengkapnya disampaikan Joshua Sihombing.
3: Presiden Prabowo Subianto telah menggelar penyampaian taklimat kepada 800 perwira tinggi Pati TNI Polri di Istana Kepresidenan Jakarta hari ini. Dalam taklimat yang digelar sejak pagi hingga sore tadi, Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan Menko Polkam Dudung Abdurrahman mengatakan bahwa Presiden Prabowo Subianto memberikan sejumlah pengarahan kepada jajaran Pati TNI Polri. Seperti salah satunya diungkapkan Menko Polkam, yakni terkait dengan seleksi calon prajurit TNI Polri ke depannya. Dalam hal ini Dudung mengatakan bahwa taklimat kepala negara ini menekankan pada seleksi prajurit TNI Polri yang melek teknologi dan cepat beradaptasi dengan perkembangan teknologi digital global.
1: Harus menyiapkan juga secara profesional, baik sistem rekrutmen ke depan itu adalah tidak serta melihat tentang fisik, tetapi adalah intelektual. Jadi kalau misalnya masuk tentara, polisi, berkacamata juga boleh, tapi dia pinter. Karena tantangan ke depan ini kan perang itu kan perang hybrid, perang pakai drone dan sebagainya, sehingga itu yang menjadi konsentrasi bapak presiden. Kemudian juga tentang situasi global saat ini juga perlu disikapi dengan meningkatkan satu bagaimana profesionalisme prajurit harus meningkatkan baik pendidikan maupun latihan. Jadi itu yang menjadi sentralnya menurut saya.
3: Sementara itu dalam kesempatan terpisah, Kepala Staf Angkatan Udara Kasau, Marsikal TNI Muhammad Tony Harjono mengungkapkan penyampaian taklimat Presiden Prabowo merupakan hal yang positif, khususnya dalam menjaga keamanan pertahanan negara. Sebagai Panglima Tertinggi TNI Polri, Presiden Prabowo Subianto diungkapkan Kasau Marsikal TNI Tony Harjono memberikan banyak informasi dan masukan strategis menyikapi situasi terkini, baik dari dalam maupun dari luar negeri.
4: Beliau sebagai Panglima Tertinggi memberikan pengarahan kepada prajurit, Panglima Tertinggi TNI Polri memberikan pengarahan kepada prajurit, itu hal biasa. Jam komandan ya memberikan informasi masalah geopolitik, geostrategi kita ke depan. Saya rasa itu.
3: Selain memberikan berbagai penjelasan mengenai kondisi terkini, Presiden Prabowo Subianto juga turut menyampaikan apresiasi atas peranan TNI Polri dalam menjalankan tugasnya. Terlebih lagi hal ini kembali diungkapkan Menko Polkam Dudung Abdurrahman, yakni apresiasi kepala negara kepada jajaran TNI Polri dalam mendukung dan menyukseskan program-program strategis pemerintah. Dari Jakarta, Joshua Sihombing, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Ketahanan energi termasuk menjaga situasi keamanan saat ini.
0: Ketua Dewan Komisioner Lembaga Penjamin Simpanan atau LPS, Anggito Abimanyu, mengatakan LPS mengusulkan perubahan standar biaya dalam rencana kerja dan anggaran tahunan dengan penerapan standar biaya keluaran atau SBK yang lebih berbasis kinerja. Informasi selengkapnya disampaikan Eliana Zahra.
2: SPM masih tetap diperlukan dan berikutnya, jadi contoh-contoh di SPM seperti
5: Lembaga Penjamin Simpanan atau LPS tengah menyusun kriteria baru terkait penetapan standar wajar dalam aturan tata kelola biaya operasional lembaga. Hal ini dilakukan sesuai dengan amanat Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan atau UUP2SK. Ketua Dewan Komisioner LPS Anggito Abimanyu mengatakan, LPS mengusulkan perubahan terhadap peraturan LPS atau PLPS terkait standar biaya dalam penyusunan rencana kerja dan anggaran tahunan atau RKAT yang mencakup penggunaan standar biaya masukan atau SBM ke standar biaya keluaran atau berbasis kinerja atau SBK. Anggito menyebut PLPS ini ditargetkan berlaku dalam perhitungan dan penyampaian RKAT pada 2027.
2: SBM masih tetap diperlukan dan berikutnya, jadi contoh-contoh di SBM seperti perjalanan dinas, narasumber, fasilitas umum, teknologi informasi, SDM dan kegiatan pendukung lainnya. Namun secara bertahap kita akan bergerak menuju SBK yang lebih berbasis kinerja.
5: Sementara itu, anggota Komisi 11 DPR RI Kardaya Warnika mempertanyakan kejelasan istilah wajar dalam penerapan standar biaya. Ia juga meminta penjelasan mengenai masa berlaku standar karena biaya dapat berubah, serta menilai standar perlu dipahami sebagai batas maksimum untuk menghindari risiko hukum.
6: Jadi nanti harus diperbaikinya itu tiap tahunan atau bulanan atau apa, karena berubah-ubah, misalkan standar perjalanan, tiba-tiba biaya itu pesawat itu, tiket itu naik gitu, Gojek turun gitu, ini kan susah, karena kita juga ya bisa aja kalau macet itu harus pakai Gojek gitu, harus dipertimbangkan.
5: Melalui penyesuaian regulasi ini, LPS berharap tata kelola keuangannya tidak hanya memiliki pijakan hukum yang kokoh sesuai UUP2SK, tetapi juga fleksibel dan responsif dalam menjaga stabilitas sistem keuangan nasional. Dari Jakarta, Eliana Zahra, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Pendengar, Komisi 7 DPR RI akan mengumumkan calon Dewan Pengawas terpilih LPP RRI periode 2026-2031. Dan berikut laporan Rian Suryadi. Rian.
7: Ya baik, pendengar Pro 3 RRI, memang saat ini saya sedang berada di ruang sidang Komisi 7, tepatnya di Nusantara 1 Kompleks Parlemen Senayan Jakarta, di mana memang saat ini Komisi 7 akan mengumumkan siapa calon dewas terpilih LPP RRI. Dan memang untuk saat ini dari pantauan kami tepat di ruang sidang Komisi 7, fraksi dari beberapa partai parlemen ini telah mengumpulkan suara siapa nantinya calon dewas terpilih LPP RRI. Dan diketahui juga benar bahwa memang tadi pada uji kelayakan dan kepatutan calon dewas LPP RRI ini kegiatan ini telah berjalan dari 3 sesi, yaitu sesi pertama itu 5 calon dewas telah memberikan visi misinya sejak pukul 9 pagi tadi, kemudian dilanjutkan di sesi kedua 5 calon dewas LPP RRI juga telah memberikan visi misinya, dan dilanjutkan sesi ketiga yang berjalan pada pukul 3:30 sore tadi. Dan memang untuk malam ini nantinya akan diumumkan siapa saja calon dewas terpilih LPP RRI yang memang sudah dipilih langsung oleh anggota dari DPR RI dan juga pimpinan DPR RI yang telah memasukkan beberapa hak suaranya ke dalam kotak yang sudah disiapkan di tengah-tengah ruang sidang Komisi 7 DPR RI. Dan memang sampai dengan saat ini tadi sudah ada beberapa fraksi yang telah mengirimkan surat suaranya, yaitu dari fraksi PDIP, fraksi Golkar, kemudian fraksi Nasdem
8: dan kita
7: dan saat ini fraksi PKB yang akan memasukkan surat suaranya ke dalam kotak suara yang memang sudah kami disiapkan oleh Komisi 7 DPR RI. Dan nanti pun kami akan mengumumkan siapakah calon dewas terpilih DPR RI setelah nantinya penghitungan surat suara yang telah diumumkan oleh Ketua Komisi 7 DPR RI. Sementara itu dulu pendengar, laporan dari Kompleks Parlemen Senayan Jakarta, Rian Suryadi, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Pendengar, jumlah titik api kebakaran hutan dan lahan di wilayah Kalimantan Tengah masih mengalami fluktuasi. BMKG, Stasiun Meteorologi Cilik Riwut, memperkirakan kondisi tersebut dipengaruhi oleh faktor cuaca dan kondisi atmosfer yang masih relatif kering. Berikut laporan reporter Aga Jaya Bijaksana dari RRI Palangkaraya.
9: Untuk tren kedepannya memang diprediksi akan meningkat terkait jumlah hotspotnya.
10: Jumlah titik panas atau hotspot masih mengalami fluktuasi hingga saat ini. Prakirawan BMKG Stasiun Meteorologi Cilik Riwut Palangkaraya Muhammad Ihsan Sidik menyebut kondisi tersebut dipengaruhi oleh faktor cuaca dan kondisi atmosfer yang masih relatif kering masih mendominasi sebagian wilayah Indonesia pada awal Oktober 2026. Dengan kondisi saat ini, dirinya mengingatkan masyarakat untuk tetap mewaspadai potensi kebakaran hutan dan lahan, terutama di wilayah lahan gambut. Selain itu, angin yang relatif lemah dan kelembapan udara yang rendah dapat membuat asap lebih mudah terakumulasi apabila terjadi kebakaran, sehingga berpotensi menurunkan kualitas udara. BMKG memprediksi curah hujan di sebagian besar wilayah Kalimantan Tengah pada Oktober 2026 ini masih berada pada kategori rendah, yakni sekitar 0 sampai 100 mm.
9: Diakibatkan karena adanya limitasi atau keterbatasan pengamatan dari satelit. Bisa jadi ketika memang kondisi atmosfernya, awannya cukup banyak, itu bisa menghalangi sensor atau pengamatan satelit untuk melihat anomali suhu permukaan yang dideteksi atau dikategorikan sebagai hotspot. Jadi untuk tren ke depan memang apabila dilihat dari potensi hujannya memang cukup minim, untuk tren ke depannya memang diprediksi akan meningkat terkait jumlah hotspotnya, namun apabila dilihat dari satelitnya tetap fluktuatif mengingat ada keterbatasan dari satelit.
10: Sementara itu, salah seorang tokoh masyarakat Kalimantan Tengah, Erlin Hardi, memberikan pengalamannya ketika pernah menjabat sebagai Kepala Badan Penanggulangan Bencana dan Pemadam Kebakaran Provinsi Kalimantan Tengah terkait menangani karhutla yang sudah terlanjur meluas. Menurutnya, setiap stakeholder terkait harus memetakan terlebih dahulu zona rawan kebakaran hutan dan lahan di setiap kabupaten dan kota, serta kedalaman gambut, karena semakin dalam gambut akan semakin parah apabila terjadi karhutla. Zona gambut seperti inilah yang harus menjadi perhatian ekstra ketika memasuki musim kemarau, sehingga menghindari karhutla dan meluasnya karhutla.
11: Artinya memetakan potensi terhadap gambutnya, zona merah tua yang artinya ini gambutnya mungkin lebih dari 3 meter, ini kan lebih dalam. Nah, ini ada di beberapa kabupaten yang kalau salah ada Pulang Pisau, Kapuas, Katingan, dan Kotim. Nah, tentunya kalau ini terjadi kebakaran, ini bisa lebih parah dari daerah-daerah yang lain, karena api itu dia bara ya, khususnya menjalar di bawah tanah, yang tentunya pemadamannya susah.
10: Berdasarkan data terbaru pengendalian kebakaran hutan dan lahan Sipongi, Kementerian Kehutanan, jumlah titik panas atau hotspot karhutla dengan tingkat kepercayaan tinggi di Indonesia melonjak menjadi 1.271 titik. Kalimantan Tengah dan Kalimantan Barat menjadi dua wilayah dengan jumlah hotspot tertinggi di antara 6 provinsi prioritas. Aga Jaya Bijaksana melaporkan.
0: Lurah Pulau Untung Jawa, Muslim, mengatakan populasi kucing di wilayahnya pernah mencapai lebih dari 600 ekor. Menurutnya, populasi tersebut mulai berkurang setelah beberapa kali program sterilisasi dilakukan. Berikut reporter Alfred Stutter

0: Kucing kebanyakan liar yang datang dari berbagai macam pulau. Jadi kadang kucing tersebut itu dari kapal ke satu dengan kapal yang lain dia ikut. Nah akhirnya dia bertemu dengan teman-temannya baik betina maupun yang jantan itu, sehingga menjadi lama-kelamaan banyak di pulau Pulau Jawa khususnya. Tentunya di Pulau Seribu memang banyak kucing yang datang sebetulnya asal-masal dari darat.
1: Sementara itu Ketua Perhimpunan Dokter Hewan Indonesia atau PDHI Cabang DKI Jakarta, Dr. Hewan Widyastuti menjelaskan manfaat sterilisasi. Menurutnya, sterilisasi membantu mengendalikan reproduksi sehingga pertumbuhan populasi kucing dapat ditekan.
2: Dan vaksinasi pada kucing liar tujuannya adalah mengontrol populasi hewan penular rabies di Pulau Untung Jawa. Ini adalah kegiatan yang ke-8. Kita nanti ada 9 kegiatan, yang terakhir nanti di Pulau Harapan bulan November. Nah, kegiatan ini untuk mengatasi overpopulasi pada kucing liar di sini, karena kalau tidak dilakukan risiko untuk penambah HPR di wilayah Kepulauan Seribu ini akan meningkat terus.
1: Kegiatan sterilisasi kembali dilakukan dengan target 125 kucing di Pulau Untung Jawa Pulau Seribu. Upaya tersebut diharapkan mempertahankan penurunan populasi sekaligus menjaga keseimbangan lingkungan dan masyarakat. Selain sterilisasi, petugas juga memberikan vaksinasi kepada para kucing. Dari Pulau Untung Jawa ke Pulau Seribu, Alfred Stuter Pertiga RRI terus mengudara untuk Indonesia.
3: Pendengar, Goethe Institut Jerman kembali menggelar Science Film Festival di Indonesia untuk ke-17 kalinya. Mengangkat tema kecerdasan buatan atau AI, di mana festival ini mendorong pelajar mengenal pemanfaatan AI dalam kehidupan sehari-hari dan mengaitkannya dengan pembelajaran berbasis ilmu pengetahuan, teknologi, teknik, dan matematika atau STEM. Laporan selengkapnya disampaikan Ofra Regina dari Voice of Indonesia.
4: The 2026 Science Film Festival was held in Jakarta on Tuesday. The festival runs in a hybrid format until November 14 and reaches elementary to high school students in 70 districts and cities. In a written statement delivered by special staff to the Minister for Improving STEM and Teacher Competencies, Maila Dinia Husni Rahim, Minister of Primary and Secondary Education Abdul Mukti said, films can help students understand how AI is used in everyday life. According to Abdul Mukti, films can also connect technology with classroom learning. They can even inspire students to conduct experiments and create something of their own.
5: Films can help you see how AI is used in everyday life and connect it with what you learn in class. A film can also give you an idea for an experiment or something to build. That is where STEM, science, technology, engineering, and mathematics comes in. We are training teachers to use this approach to connect lessons with real problems, so you can investigate questions, conduct experiments, and design tests and improve solutions.
4: The 2026 Science Film Festival features 20 films from 7 countries. The films come from Germany, Colombia, the Netherlands, Argentina, Mexico, Greece, and South Korea. The festival is not only about watching films. Participants are also invited to take part in interactive science experiments. The activities are held at schools, universities, science centers, and communities, as well as online via Zoom. German Ambassador to Indonesia Ralf Beste said, Indonesia and Germany need to increase investment in science. One way is by encouraging young people to develop curiosity from an early age.
6: Like Indonesia, like Germany have to invest more in science, and we need curious students for that. So early on investments in education and in science are the best guarantee for a bright future of any country. And Germany has experienced that in its history. We have more than 80 Nobel Prize winners that are the backbone of the scientific success of our country. And we believe cooperating with Indonesia will help both our nations to become as prosperous in the future as well.
4: And this year, the festival also introduces the use of AI for environmental protection and sustainability. The technology can be used to track biodiversity, optimize renewable energy systems, and model climate change scenarios. At the same time, students are encouraged to understand the challenges of using AI. These include issues related to data use, transparency, equality, and the environmental impact of the energy required for large-scale computing. The 2026 Science Film Festival is supported by the Ministry of Primary and Secondary Education, the Embassy of the Federal Republic of Germany, Rolls-Royce, and Universitas Negeri Jakarta. The festival is being held in various regions, including Aceh Besar, Bandung, Yogyakarta, Jakarta, Ende, Tobelo, Kupang, Maumere, and Waingapu. Ofra Regina, Voice of Indonesia.
3: Menteri Luar Negeri RI Armanata Nasir menyebut proses pembebasan keempat WNI kru kapal MT Honor 25 yang telah dibebaskan dari pembajakan di Somalia memerlukan waktu panjang dan melibatkan diplomasi serta koordinasi dengan berbagai pihak. Adapun kru kapal terdiri atas 17 orang dengan rincian 4 WNI, 10 warga Pakistan, seorang warga India, dan seorang warga Myanmar. Berikut laporan Retno Mandasari.
7: Memohon maaf sebesar-besarnya kepada kelima keluarga kru saya.
8: Kementerian Luar Negeri RI memfasilitasi kepulangan 4 WNI kru kapal MT Aner 25 yang telah dibebaskan dari pembajakan di Somalia. Seluruh kru didampingi Duta Besar RI Nairobi tiba dengan selamat di Bandara Internasional Soekarno-Hatta, Tangerang, Banten, Selasa sore. Keempat kru disambut langsung oleh Menteri Luar Negeri Armanata Nasir dan Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Sugiono. Menteri Luar Negeri RI menyebut proses pembebasan memerlukan waktu panjang dan melibatkan diplomasi serta koordinasi dengan berbagai pihak. Secara khusus, Menteri Luar Negeri RI turut menyampaikan apresiasi kepada Menko PMK Sugiono yang pada saat proses penanganan kasus masih menjabat sebagai Menteri Luar Negeri RI. Selain itu, Menlu Armanata juga mengapresiasi kepada Kapten Kapal atas kepemimpinannya selama masa penyanderaan.
9: Seluruhnya ada 17 ABK dan 4 diantaranya adalah Indonesia, sehingga koordinasi kita tidak saja dilakukan dengan pemerintah Somalia dan juga pemilik kapal, namun juga dengan pemerintah-pemerintah yang warga negaranya ikut di dalam kru kapal.
8: Menko PMK Sugiono menyampaikan rasa syukur atas kepulangan keempat WNI setelah hampir 6 bulan mengalami penyanderaan.
10: Pada kesempatan ini, saya selaku Menko PMK ingin memastikan bahwa kelanjutan dari proses ini, di mana perawatan kesehatan bagi saudara-saudara kita ini juga bisa terlaksana dengan baik.
8: Namun rasa haru disampaikan Asyari Samadikun selaku kapten kapal. Pria kelahiran 1992 ini meminta maaf karena tidak bisa menyelamatkan 5 kru lainnya yang meninggal dunia selama penyanderaan berlangsung.
7: Saya selaku kapten memohon maaf sebesar-besarnya kepada kelima keluarga kru saya yang telah meninggal. Saya tidak bisa menepati janji saya membawa semua kru saya dan kena selamat. Saya memohon maaf sebesar-besarnya.
8: Sejak 21 April 2026, Kementerian Luar Negeri RI melalui Direktorat Pelindungan WNI dan KBRI Nairobi melakukan serangkaian upaya pembebasan kapal beserta seluruh kru. Upaya tersebut berujung pada pembebasan para kru pada 29 September 2026 melalui operasi yang dilakukan Otoritas Puntland.
9: Proses ini memakan waktu cukup lama.
8: Dari Jakarta, Reto Mandesari, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
9: Melakukan diplomasi dengan berbagai...
3: Lebih dari 80 anggota Parlemen Lebanon menandatangani permohonan kepada Dewan Keamanan PBB untuk memperpanjang mandat pasukan sementara PBB di Lebanon atau UNIFIL guna mencegah kekosongan keamanan di perbatasan dengan Israel. Anggota Parlemen Lebanon Bilal Abdallah mengatakan keberadaan UNIFIL diperlukan untuk mengurangi risiko terhadap warga setempat dan keamanan Lebanon secara keseluruhan. Hal itu kami kutip dari kantor berita Antara hari ini. Menurutnya, tanpa kehadiran internasional di wilayah perbatasan, risiko tambahan dapat muncul bagi penduduk setempat maupun keamanan Lebanon secara keseluruhan. Abdallah mengatakan sebelumnya telah dibahas kemungkinan mengerahkan pasukan internasional baru untuk menggantikan UNIFIL dengan melibatkan Italia dan sejumlah negara lain. Namun gagasan tersebut belum menunjukkan perkembangan konkret. Selanjutnya kita ikuti informasi olahraga. Persatuan Bulu Tangkis Seluruh Indonesia atau PBSI mengapresiasi tim bulu tangkis Indonesia yang bersinar di Asian Games Aichi Nagoya 2026. Selengkapnya dilaporkan Harisma Rizky.
11: Pertandingan kedepannya itu mungkin bisa lebih baik lagi.
12: Pelatih ganda putra Antonius Budi Arianto bersyukur atas pencapaian anak asuhnya di Asian Games 2026. Leo Roli, Daniel Martin meraih emas ganda putra setelah mengalahkan Liang Weikeng Wang Chang asal Tiongkok 19-21, 21-13, 21-18 di Chunomi, Aichi. Tak hanya itu, tim bergu putra Indonesia juga meraih emas setelah penantian 28 tahun. Prestasi ini menjadi kebanggaan bagi bulu tangkis Indonesia. Antonius mengapresiasi kerja keras para pemain yang mampu mengatasi tekanan dan meraih hasil maksimal.
11: Ya, pertama saya ucapin puji syukur ya dengan hasil Asian Games ini kan kalau buat saya sangat berarti ya buat perjalanan kepelatihan saya khususnya semakin ya percaya diri ya dengan keadaan yang atlet yang saya miliki ini dengan ada beberapa pasang ya kan yang ke depan tentu ya untuk pertandingan kedepannya itu mungkin bisa lebih baik lagi.
12: Medali emas bergu putra dan ganda putra menjadi bukti kualitas pembinaan bulu tangkis Indonesia. Pencapaian ini diharapkan menjadi motivasi bagi generasi muda dan meningkatkan prestasi di kompetisi internasional mendatang. Sebelumnya, Kabid Binpres PBSI Eng Hian mengapresiasi skuad bulu tangkis yang sukses melampaui target 1 emas dari Kemenpora. Di bulu tangkis membawa pulang total 2 emas, 1 perak, dan 3 perunggu.
11: Pertama pasti kita mengucapkan puji dan syukur ya. Hasil yang dicapai tim bulu tangkis Indonesia di Asian Games, ya. Tapi tentunya ini juga Asian Games merupakan target dan program PBSI di tahun 2026 ini dengan target yang diberikan oleh Kemenpora sendiri adalah 1 emas ya. Dan alhamdulillah puji Tuhan kita bisa mencapai dan melampaui dari target Kemenpora itu sendiri ya. Ya tentunya apapun hasilnya tentu akan menjadi bahan evaluasi buat kita bagaimana progres yang cukup positif ini ya. Ini bisa terus kita naikkan untuk menghadapi di event terutama menuju ke Olimpiade 2028.
12: Dua emas tersebut datang dari tim bergu putra yang melakukan comeback dramatis 3-2 atas Tiongkok di partai final, mengakhiri penantian 28 tahun. Dan pasangan ganda putra, Leo Roli dan Daniel Martin. Selain bulu tangkis, emas Indonesia juga disumbangkan oleh angkat besi dari Rahmat Erwin Abdullah, panjat tebing Desak Madari Takusuma Dewi, kemudian panahan Nurisa Dian Asrifa. Dari Jakarta, Karisma Rizky, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

Demikian Warta Berita Sentral malam ini. Selepas ini kami akan menghadirkan kembali Indonesia Menyapa Malam. Dapatkan juga beragam informasi aktual dari portal resmi kami di rri.co.id serta ikuti akun media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @rriprograma3. Saya Lukmantara, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

ini kita akan mendengarkan sebuah khotbah dari Pendeta Wilson Suwanto dengan judul Bebas Sejati bagian ketiga. Namun sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, mari kita siapkan hati dan pikiran kita dengan mengangkat satu pujian yang berjudul God is with us.

Puji Tuhan, pendengar, Anda baru saja mendengarkan satu pujian dari The Afters yang berjudul God is with us. Jika Anda ingin mengetahui pelayanan kami lebih lanjut, Anda dapat mengunjungi website kami di yaski.co.id. Mari kita kembali siapkan hati dan pikiran kita untuk mendengarkan pembahasan firman Tuhan hari ini dengan bersatu di dalam doa. Mari kita berdoa. Bapa Maha Pengasih, terima kasih atas penyertaan-Mu hari ini. Terima kasih atas berkat yang Engkau telah berikan kepada kami sepanjang hidup kami. Saat ini kami datang ke hadirat-Mu ingin mendengarkan firman-Mu. Bersihkanlah pikiran dan hati kami dari segala gangguan, berikanlah kami

0: kebijaksanaan untuk mengerti, kekuatan untuk melaksanakan, dan kerendahan hati untuk menerima setiap petunjuk-Mu. Agar firman-Mu ini menjadi pelita bagi jalan kami dan terang bagi setiap langkah kami. Hanya di dalam nama-Mu, Yesus Kristus, kami berdoa. Amin. Saudara pendengar, mari kita dengarkan sebuah khotbah dari Pendeta Wilson Suwanto yang berjudul Bebas Sejati bagian ketiga dalam program Mimbar Agama Kristen yang diproduksi oleh Yayasan Yaski dan dipancarluaskan oleh Pro 1 RRI Bandung. Selamat mendengarkan.
1: Saudara yang terkasih, kita akan bersama-sama membaca Roma 8 ayat 1 sampai 2. Demikianlah sekarang tidak ada lagi penghukuman bagi mereka yang ada di dalam Kristus Yesus. Roh yang memberi hidup telah memerdekakan kamu dalam Kristus dari hukum dosa dan hukum maut. Kita sudah belajar apa itu arti kebebasan yang sejati. Dalam poin yang pertama kita belajar, kebebasan sejati adalah kemampuan memilih apa yang benar. Bukan sekedar bebas memilih, tetapi dia menggunakan kesempatan kebebasan itu untuk memilih yang benar. Nah, itulah kebebasan yang sejati. Berikutnya kita juga sudah belajar bahwa kebebasan sejati harus didasarkan pada kebenaran. Kalau itu adalah kebohongan, adalah dusta, sekalipun membuat orang merasa dirinya nyaman, enak, bebas, itu adalah perbudakan, itu bukanlah kebebasan. Di mana tidak ada kebenaran, di situ kebebasan mati. Manusia hanya menjadi budak daripada kegelapan, informasi yang salah, dusta, dan tipu muslihat dari iblis. Dan saat ini kita akan belajar kebebasan sejati berikutnya adalah kemenangan atas dosa dan diri. Dalam Roma 8 tadi yang kita baca dikatakan Roh Kudus yang memberi hidup telah memerdekakan kamu dalam Kristus dari hukum dosa dan hukum maut. Kita tahu bahwa ketika kita percaya kepada Yesus, kita dimeteraikan oleh Roh Kudus. Dan Roh Kudus itu yang membawa karya Kristus yang memerdekakan itu ke dalam hidup kita. Sehingga kita bukan hanya secara status hukum sudah bebas dari dosa dan maut, tapi secara pengalaman rohani kita bisa merasakan kita tidak harus berdosa, kita tidak takut akan maut, kita hanya takut akan Tuhan, dan kita bisa menang atas dosa dan hawa nafsu diri kita. Jadi ini adalah pekerjaan Roh Kudus yang membawa karya Kristus yang mati dan bangkit untuk kita. Sehingga kita boleh sungguh mengalami kebebasan yang sejati. Bukan sekedar status kita bebas, tidak lagi di bawah hukuman, tetapi secara pengalaman kita betul-betul merasakan bebas. Karena itu di dalam ayat pertama tadi dikatakan tidak ada lagi penghukuman. Itu adalah masalah hukum. Kita di hadapan Tuhan, kita bukan lagi terdakwa, kita bukan lagi orang yang bersalah, kita bukan lagi orang hukuman. Tetapi secara pengalaman hati, hanya Roh Kudus yang bisa memungkinkan membuat kita menghirup udara yang segar, merasakan kebebasan sejati di dalam Kristus. Jadi kebebasan sejati adalah kita tidak dikuasai dosa. Kebebasan sejati adalah kita tidak harus berdosa. Kebebasan sejati adalah kita bisa berkata tidak kepada hawa nafsu dan keinginan diri kita yang kita tahu salah. Jadi ini adalah kebebasan yang sejati. Kita tidak lagi dikuasai oleh dosa. Kita tidak lagi dikuasai oleh kedagingan. Kita tidak lagi dikuasai oleh hawa nafsu. Kita tidak lagi dikuasai oleh kemarahan misalnya. Kita tidak lagi dikuasai oleh kebencian. Kita tidak lagi dikuasai oleh kepahitan. Atau hati yang tidak mau mengampuni atau dendam. Kalau kita melakukan yang kita mau, semaunya kita, itu jelas bukanlah kebebasan sejati. Itu adalah kebebasan palsu dan itu yang Yesus katakan budak dosa. Aku berkata kepadamu, kata Yesus dalam Yohanes 8, barang siapa yang melakukan dosa adalah budak dosa. Kebebasan sejati adalah bebas dari perbudakan dosa, artinya tidak melakukan apa yang kedagingan kita, hawa nafsu kita, keinginan kita mau. Tetapi kebebasan sejati adalah melakukan apa yang Tuhan mau dengan sukacita. Untuk itu kita harus mematikan dosa dan hawa nafsu dalam diri kita. Karena kita kalau mengikuti dosa dan hawa nafsu, kita tahu kita akan menemui jalan buntu dan kita akan masuk ke dalam kehancuran dan kegelapan. Karena itu kita harus melawan dosa, harus menyangkal diri, kita harus berkata tidak kepada hawa nafsu diri. Disitulah kita bisa menghirup udara yang segar, atau kita sungguh bisa merasakan kebebasan rohani. Kita tidak diperbudak oleh apapun. Ada dua orang turis di Eropa. Mereka sama-sama membayar tur yang sama, ikut grup yang sama, dan mereka mempunyai seorang tour guide. Tour guide memberikan petunjuk. Tour guide berkata, tolong kerjasama semua turis dalam grup kami ini. Kalau sudah ditetapkan jam 2, jam 3 kumpul di tempat yang sudah ditunjuk, mohon segera datang supaya kita bisa melanjutkan ke acara atau tempat berikutnya. Dua turis ini, dua orang dari begitu banyak turis di grup ini mempunyai sikap yang sangat berbeda. Turis yang pertama berkata, ya, saya akan ikut segala petunjuk dan nasihat, rekomendasi dari tour guide supaya saya tidak ketinggalan dan saya tidak kehilangan acara berikutnya. Sedangkan turis yang kedua punya pikiran yang sangat berbeda. Dia mengatakan, saya ini sedang jalan-jalan, kenapa diatur-atur? Saya mau bebas. Kenapa saya harus kumpul bersama turis-turis yang lain jam 2, seperti kata tour guide? Saya kan bayar tour guide. Saya yang menyewa jasa dia. Kenapa dia atur saya? Saya mau bebas, saya sudah bayar uang, ini waktu liburan saya tidak mau diatur. Saudara yang terkasih, apa yang terjadi? Turis A dengan lancar melanjutkan perjalanannya. Turis B keluar dari grup, pergi ke tempat yang dia mau, menghabiskan waktu sebanyak yang dia mau, tidak memperhatikan jadwal daripada grup jalan-jalan tadi. Dia ternyata tanpa sengaja pergi ke satu tempat yang memang banyak terjadi pencopetan. Dan dia mengalami kecopetan. Dan yang hilang itu adalah paspor tasnya, yang berisi paspor, kemudian juga tanda pengenal dia, kartu kredit dia, bahkan HP-nya dia. Sekarang dia bingung. Dia tidak lagi bisa mengontak siapa-siapa karena HP-nya dicopet. Ketika dia mau meminta bantuan kepada pemerintah, dia tidak bisa membuktikan siapa namanya, dengan paspornya dari negara mana, oleh sebab juga itu dicopet. Dan ketika dia mau membeli makanan juga, uang tunainya tidak ada karena kecopetan di dompet, dan kartu kreditnya juga ikut kecopetan. Sehingga dia luntang-lantung di Eropa. Selama 2 minggu, baru dia bisa menyelesaikan masalah ini. Sedangkan grup-grup lain sudah jalan kemana-mana. Akhirnya selama 2 minggu dia hidup seperti gelandangan. Dia tidak bisa telpon siapa-siapa karena HP-nya hilang. Dia tidak bisa beli HP baru karena uangnya dan kartu kreditnya dicuri juga. Dia tidak bisa naik pesawat karena harus menunggu paspor baru. Dan dia tidak bisa membuat paspor baru sampai dia bisa membuktikan siapa namanya, di mana semua KTP dan semua tanda pengenalnya itu hilang dicopet. Bayangkan, seorang yang mau bebas, tidak mau diatur, merasa sudah bayar, merasa berhak, akhirnya menjadi gelandangan selama 2 minggu. Apakah itu kebebasan? Saudara yang terkasih, itu bukan kebebasan. Itu adalah perbudakan, itu adalah konsekuensi daripada mengikuti hawa nafsu, mengikuti keinginan, tidak mau ada batasan, tidak mau ada aturan, tidak mau ada seorang yang berotoritas yang menetapkan hidupnya berkumpul jam berapa, padahal hanya untuk sementara di saat mereka bersama-sama pergi tur. Dan lagi pula kalau dia ingin bebas, seharusnya jangan ikut tur grup, jalan sendiri. Tapi mungkin dia tidak mampu jalan sendiri, dia tidak tahu medan, dia tidak bisa bahasanya, dia takut. Nah, kalau dia memerlukan tur grup, kenapa dia tidak ikut aturan? Di sini kita belajar kita hanya bisa tetap free kalau kita mengikuti firman Tuhan dan kita berkata tidak pada keinginan daging kita. Karena seringkali yang menyesatkan kita bukan sekedar godaan di dunia sana, tetapi godaan dari diri kita. Itu sebabnya Yakobus mengatakan kalau seseorang dicobai jangan berkata pencobaan ini datang dari Tuhan, sebab Tuhan tidak mencobai dan tidak bisa dicobai. Tapi setiap orang dicobai oleh keinginannya sendiri, karena ia diseret dan dipikat olehnya. Yakobus 1 ayat 14. Dan apabila keinginan itu telah dibuahi, ia melahirkan dosa. Dan apabila dosa itu sudah matang, ia melahirkan maut. Ini sebab dan ini rahasia mengapa orang gampang jatuh ke dalam pencobaan. Karena dia melakukan apa yang hatinya senang pada saat itu. Di situ kerohaniannya, firman Tuhan yang sudah dia pernah dengarkan itu tiba-tiba tertutup. Tidak berbicara kepada dia, tidak bersinar di tempat kegelapannya. Dia sedang menikmati akan keinginan dagingnya. Itulah perbudakan. Seorang yang seperti dikurung di dalam sebuah gua yang gelap, yang merasa dia boleh kemana-mana di gua itu, tapi tidak bisa melihat arahnya kemana. Hanya dia merasakan setiap langkah dia bisa ambil. Itu adalah kebutaan rohani, itu adalah kegelapan, dan itu adalah perbudakan. Dan kita melihat orang Kristen sudah dibebaskan dari hal itu. Kita tahu bahwa ketika kita menerima Tuhan Yesus, kita mendapatkan Roh Kudus, dan satu hal yang Roh Kudus lakukan seperti Yesus katakan, kalau Roh Kudus itu datang, dia akan menginsafkan dunia, menginsafkan kamu akan dosa, akan keadilan, dan akan penghakiman. Setelah Yesus naik ke surga, 10 hari kemudian Roh Kudus turun. Dan di situ Roh Kudus bekerja dengan cara istimewa, berbeda dari zaman perjanjian lama, di mana dia tinggal permanen di hati orang percaya. Jadi kita merayakan Jumat Agung, kita merayakan Paskah, kenaikan Yesus, dan kita juga merayakan Pentakosta, hari turunnya Roh Kudus. Dan betul-betul Roh Kudus itu adalah roh yang membebaskan. Di mana ada Roh Allah, di situ ada kebebasan. Itu yang firman Tuhan katakan. Di mana ada Roh Kudus, di situ ada kebebasan. Di dalam 2 Korintus 3 ayat yang ke-17, Rasul Paulus menulis dengan jelas, sebab Tuhan adalah Roh, dan di mana ada Roh Allah, di situ ada kemerdekaan. Ini ya yang harusnya kita rasakan sebagai orang Kristen. Kita punya Roh Kudus. Roh itu, seperti dikatakan dalam Roma 8, memerdekakan kita. Dari dalam Kristus, dari hukum dosa dan hukum maut. Artinya bukan hanya kita sebagai orang percaya tidak masuk neraka, tetapi kita bebas dari dosa. Banyak orang Kristen salah mengerti, berpikir bahwa percaya pada Yesus itu hanya supaya nanti tidak masuk neraka. Ya, kita bebas dari neraka karena Yesus sudah mati memikul murka Allah bagi kita sehingga kita boleh diselamatkan. Tetapi Yesus juga mati untuk membebaskan kita dari dosa, bukan hanya dari neraka. Artinya saudara dan saya tidak boleh berdosa lagi dan bisa tidak berdosa. Dan kita tidak mau percaya pada suara-suara pesimis dan sinis yang mengatakan kita masih hidup dalam dunia, mana mungkin kita tidak berdosa. Itu bukan suara Tuhan. Itu bukan suara Roh Kudus. Yang mendorong kita kompromi, mendorong kita berdosa, pasti iblis dan suara kedagingan kita sendiri. Itu sebabnya kita harus berkata tidak kepada suara-suara dusta itu, kepada hawa nafsu kedagingan, karena di mana ada Roh Allah, di situ ada kebebasan. Kita tidak akan lagi jadi budak dosa, kita tidak akan lagi disetir oleh keinginan daging kita. Kita tidak akan lagi berkata, oh saya tidak bisa tahan, saya harus lakukan ini. Tidak mungkin. Kita selalu bisa menahan, karena buah Roh Kudus salah satunya adalah penguasaan diri. Self-control. Itu sebabnya kita harus peka sebagai orang Kristen. Meskipun segala sesuatu diperbolehkan, tanda kutip, di dalam Kristus. Kita boleh makan apa saja, kita boleh minum apa saja. Tetapi kita harus perhatikan, apakah yang kita lakukan itu dari penguasaan diri, apa karena tidak bisa mengontrol diri? Kalau kita melakukan sesuatu karena tidak bisa mengontrol diri, itu adalah satu tanda kita sedang menuju kepada belenggu dosa, dan kebiasaan buruk. Dan kita harus berseru kepada Tuhan, berbalik, bertobat, dan mohon Tuhan melepaskan kita dari jerat hawa nafsu. Di mana ada Roh Kudus, di situ ada kemerdekaan. Di mana Roh Kudus datang, bekerja di hati orang percaya, Dia memerdekakan orang itu dari hukum maut dan hukum dosa. Dan Roh Kudus menolong kita untuk hidup kudus karena tubuh kita adalah baitnya, bait Roh Kudus, di mana Allah hadir secara permanen di dalam diri kita. Kalau kita pikir luar biasa sekali, kita yang penuh dengan dosa, tetapi Allah Roh Kudus mau hadir di dalam diri kita sehingga seluruh tubuh kita disebut bait Roh Kudus. Tapi itulah pekerjaan Roh Kudus. Dia datang, Dia tinggal untuk menyucikan kita semakin serupa dengan Kristus. Dan di dalam proses menjadi serupa dengan Kristus, kita harus sering dan rajin berkata no, tidak, kepada keinginan daging kita. Karena hanya dengan itu, satu langkah demi satu langkah, kita lebih serupa dengan Tuhan Yesus. Seperti yang dituliskan dalam 2 Korintus 3 ayat 18. Dan kita semua mencerminkan kemuliaan Tuhan dengan muka yang tidak berselubung. Karena kemuliaan itu datang dari Tuhan yang adalah roh. Maka kita diubah menjadi serupa dengan gambarnya dalam kemuliaan yang semakin besar.

Saudara pendengar, Anda baru saja mendengarkan sebuah khotbah dari Pendeta Wilson Suwanto yang berjudul Bebas Sejati, bagian ketiga dalam program Mimbar Agama Kristen yang diproduksi oleh Yayasan Yaski dan dipancarluaskan oleh Pro 1 RRI Bandung. Untuk menutup pembahasan firman Tuhan hari ini, mari kita bersatu di dalam doa. Mari kita berdoa. Bapa Maha Pengasih, terima kasih atas firman-Mu yang telah kami dengar melalui Pendeta Wilson Suwanto. Terima kasih atas hikmat dan pengertian yang Engkau berikan kepada kami. Tanamkanlah firman-Mu di dalam hati kami, agar firman-Mu ini dapat menguatkan iman kami dan memandu langkah kami dalam menjalani kehidupan sehari-hari. Sebentar lagi kami akan kembali ke tugas dan tanggung jawab kami masing-masing. Sertai kami dengan Roh-Mu yang kudus, agar kami dapat tetap menjalankan kehendak-Mu di dalam segala hal. Hanya di dalam nama-Mu, Yesus Kristus, kami berdoa. Amin. Pendengar, terima kasih Anda dengan setia sudah mendengarkan sebuah khotbah dari Pendeta Wilson Suwanto yang berjudul Bebas Sejati, bagian ketiga dalam program Mimbar Agama Kristen yang diproduksi oleh Yayasan Yaski dan dipancarluaskan oleh Pro 1 RRI Bandung. Bila Anda ingin mengetahui pelayanan kami lebih lanjut, Anda dapat mengunjungi website kami di yaski.co.id. Terima kasih atas perhatian Anda. Sampai jumpa dalam Mimbar Agama Kristen berikutnya yang diproduksi oleh Yayasan Yaski dan dipancarluaskan oleh Pro 1 RRI Bandung. Tuhan Yesus memberkati.

0: 97,6 FM Pro 1 RRI Bandung, kan informasi dan inspirasi pendengar. Baru saja tadi kita simak mimbar agama Protestan dengan topik bebas sejati bagian 3 dengan narasumber Pendeta Wilson Suwanto dari Yayasan Yaski. Dan tentunya juga pendengar, tepat di pukul 20 waktu Indonesia Barat, kita akan ikuti Ruang Rindu Nasional langsung dari Pro 1 Jakarta. Tentunya juga Anda boleh nanti ikut juga WhatsApp ya, dan juga ikut juga topik yang juga akan dibahas ya. Tetap bersama kami, tentunya kita ikuti Ruang Rindu Nasional.
1: Bandung malam ini.

0: Malam hari ini kita kembali bersama-sama di Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu, Memori Lewat Lagu. Dan malam hari ini tentu ada bintang tamu yang akan menemani Anda semua. Sudah eksis di industri musik sejak era 90-an. Ya sudah lah ya kan? Karena udah eksis, kita gak perlu membahas gimana awalnya, karena sudah banyak banget single yang dihasilkan. Langsung saya Yudi Ismail yang menemani Anda di Ruang Rindu malam hari ini. Nanti ada Ita Purnamasari yang juga hadir bersama kita. Biasa karena tamunya spesial, jadi Mbak Ita bikinin minum dulu untuk bintang tamu kita malam hari ini. Ada Julian Dekrita.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya perlu manggil Bang enggak sih? Takut soalnya.
1: Wah, apa sih? Panggil aja apa kayak yang asik aja ya.
0: Gua mah Bang Jul ya.
1: Bang Jul boleh. Oh, Bang Jul boleh.
0: Oh iya iya.
1: Mas Jul juga boleh.
0: Tapi kan bukan orang Jawa.
1: Oh iya. Tapi banyak yang manggil Mas juga kok.
0: Ya karena ya sih ya, Indonesia Mas itu bukan hanya milik orang Jawa, standarnya begitu kan. Tapi kalau ngomong asli gitu, dari manakah seorang Julian Dekrita ini? Perwakilannya pasti ada nanti.
1: Oh, perwakilannya.
0: Perwakilan RRI-nya maksudnya.
1: Oh iya. Saya asal dari Tanjung Pandan, Belitung.
0: Belitung, Tanjung Pinang.
1: Enggak, Tanjung Pandan.
0: Tanjung Pandan.
1: Tanjung Pandan itu dekat Komplek Auri kalau di sana dulu. Jadi dekat.
0: Kalau sama Tanjung deket, Pinang jauh?
1: Jauh dong, Tanjung Pinang bukan di Belitung itu.
0: Apa bilang? Iya.
1: Iya. Jadi itu dekat ini sebenarnya dekat lapangan udara Bulu Tumbang dulunya.
0: Oke. Berarti Tanjung apa tadi?
1: Tanjung Pandan.
0: Tanjung Pandan. Oke. Tahun berapa di sana berarti waktu itu? enggak maksudnya hijrah ke Jakartanya deh.
1: Jadi sebenarnya saya tuh lama di Bandung ya.
0: Oh, lama di Bandung.
1: di Bandung terus cuman lahirin di sana, terus balik lagi ke Bandung, ibu orang tua gitu, karena memang tugas dari dulu perusahaan di timah.
0: Oh.
1: Kerja di timah.
0: Iya. Jangan-jangan sebenarnya orangnya Sunda tapi lahirnya di Tanjung Pandan.
1: Iya, lahirnya di Tanjung Pandan, kembali ke Bandung gitu. Jadi lama waktu hamil juga banyak di Bandung.
0: Oke. Orang tua juga dari Bandung?
1: Oh, bukan.
0: Tanjung sana?
1: Iya, dari Sumatera Selatan.
0: Sumatera Selatan, oh, Palembang.
1: Yes.
0: Oh, baiklah. By the way, selamat loh, baru merilis single.
1: Alhamdulillah.
0: Dan wah, lagunya slow tapi membawa kita seolah-olah terhanyut dalam.
1: Dalam ya lagunya ya.
0: Aku pernah menunggumu.
1: Aku pernah menunggumu.
0: Pernah ya? Maksudnya kenapa gak menunggu terus? Gak capek?
1: Enggak. Itu sebenarnya kisah dari banyak orang sih.
0: Aha.
1: Jadi orang suka, kita suka kepada seseorang.
0: Aha.
1: Ya. Dia juga sebenarnya suka.
0: Okay.
1: Gitu. Cuman tidak berani mengungkapkan. Banyak dong yang kayak gitu ya. Gak berani mengungkapkan dari sisi prianya, dan tidak berani mengungkapkan dari sisi wanitanya.
0: Wah, sama-sama gak pernah.
1: Sama-sama, dia sama-sama diam.
0: Oke, okay. Sama-sama diam.
1: Oh iya. Terus akhirnya dia diambil orang lain. Ya pihak cowoknya ngerasa, mau cewek atau cowoknya gitu merasa, aduh kenapa gue dulu gak ngungkapin ya gitu. Akhirnya dia diambil orang lain. Tapi penyesalan itu ya datang selalu
0: Belakangan ya?
1: Gitu.
0: Padahal kalau diungkapin siapa tahu
1: bisa jadi jodoh,
0: bisa jadi jodohnya ya.
1: Iya. Okay. Makanya kalau itu langsung aja diungkapin ya. Jangan pernah ditahan ya.
0: Okay.
1: Gak baik.
0: Sebentar. Bersolo karir sejak kapan sih?
1: Sebenarnya awalnya saya memang solo.
0: Solo ya?
1: Dulunya. Sama suka ikut lomba-lomba bintang radio dulu.
0: Seriusan bintang radio Bang?
1: Iya, bintang radio dulu. Zamannya, ketahuan kalau zamannya Yuni Shara.
0: Oh, zamannya Yuni Shara?
1: Iya.
0: Oh, satu angkatan?
1: Sama KD.
0: Ya, oh ya, oke. Ya. Mereka itu juga bintang radio. Kalau Yuni Shara sih tahu.
1: Bintang radio. Dia zamannya saya waktu itu bintang radio dia juara untuk, karena waktu itu enggak ada
0: keroncong ya.
1: Iya, keroncong.
0: Untuk
1: saya
0: Yuni Shara
1: prianya waktu itu.
0: Oh, oke.
1: Terus waktu KD di sini kan di depan nih di RRI ada yang namanya mon apa
0: Taman Ria.
1: Jakarta Fair dulu.
0: Oh ya. Jakarta Fair. Oh iya iya iya. Ya kan? Pekan Raya Jakarta.
1: Pekan Raya Jakarta dulu di sini, bukan di Kemayoran.
0: Oke, saat itu udah di Kemayoran.
1: Suka ada festival di situ.
0: Oke.
1: Namanya Children Pop Singer dulu.
0: Children Pop Singer.
1: Iya. Oh, itu banyak dihadiri oleh penyanyi-penyanyi kayak KD dulu ikut lomba bareng.
0: Oh iya.
1: Solonya iya.
0: Ya, ya,
1: yang
0: ya,
1: nonton ya, ya. Dulu adalah Yuni Sara yang nonton, Yana Hulia nonton, Hedy Yunus nonton. Pokoknya penyanyi-penyanyi dulu tuh yang udah hits gitu pada nonton yang namanya Children Pop Singer.
0: Children Pop Singer. Berarti kalian masih kecil-kecil semua dong dulu.
1: Oh, bukan lagi kecil. Masih ya. SMP dulu kayaknya.
0: Oh, masih SMP. Ya. Oke, jadi vibes-nya begitu ya, dulu masih SMP udah pada ikut nyanyi.
1: Ya, memang zaman dulu tuh memang harus nggak seperti sekarang ya. Kita memang harus lebih apa effortnya lebih berjuang lebih gede,
0: okay.
1: lebih besar ya. Begitu juga dalam rekaman. Kalau rekaman biasanya kalau nyanyi kita nggak bisa kalau salah sedikit tuh nggak bisa dibetulin. Jadi memang harus diulang dari awal gitu.
0: Okay.
1: Kalau udah salah sedikit ya udah.
0: Ya ya ya ya. Dari SMP itu ya berarti ya.
1: SMP ikut festivalnya. Sebenarnya dari SD juga. Dari TK malah sebenarnya.
0: Seriusan. Tapi kalau ke industri ceritanya gimana?
1: Ke industri itu sebenarnya sudah mulai sejak SMA kuliah. Itu udah di industri musik ya. Kebetulan memang saya dulu di dari SMP itu ikut apa band dan vokal grup, jadi akhirnya linknya lebih cepat untuk pas SMA juga kebetulan teman-teman SMA ngeband, pas di kuliah di Trisakti juga akhirnya ikut mix band Trisakti, jadi gabung gitu kita sama-sama kebetulan, jadi akhirnya deket sama, dulu kan ada Memes gitu ya, ada Astias Mudiwati, ada Adi MS gitu, jadi kebetulan suka isi jingle juga dulunya.
0: Suka isi jingle ya?
1: Iya.
0: Oke.
1: Kok ketawa?
0: Enggak. Sebentar, kita nanti akan ajak penelpon yang ikut bergabung, silahkan. Tapi pengen tahu deh, karena lagu ini Aku Pernah Menunggumu itu kan diciptakan oleh seorang videografer atau sutradara video terkenal di Indonesia ini.
1: Betul.
0: Ya.
1: Betul. Aku Menunggu ini ciptaan dari Chris Sinyal.
0: Chris Sinyal ya.
1: Itu dulu hits ya. Seorang yang buat video di tahun 90-an. Kebetulan memang dia sebenarnya lagu ini sudah Chris sudah disimpan lama gitu.
0: Sudah disimpan lama.
1: Aku Pernah Menunggumu ini. Cuman pada saat saya bawain acara dan saya menyanyi dan dia melihat kayaknya pas lagu ini dibawain sama saya. Kebetulan alhamdulillah memang match banget gitu lagunya.
0: Oke. Okay.
1: Memang agak ini sih ya memang apa ya, enggak ada yang kebetulan ya. Jadi memang ya alhamdulillah udah bisa diterima di masyarakat, sudah inilah alhamdulillah.
0: Oke. Kita ajak penelpon yang bergabung di 0821 maksudnya.
1: Gimana?
0: 0213440696 dan 0213441499. Ya, ada Bang Albert di Bau-Bau. Selamat malam Bang Albert. Halo Bang Albert. Wah, terputus tampaknya. Di line WhatsApp kita ajak yang sudah bergabung. Oke. Ada Pak Budi di Tangsel katanya. Waduh, orang Tangsel ada yang ikutan. Iya dong. Selamat malam Bang Julian, selamat atas single barunya. Pertanyaannya, sejak kapan sih sebenarnya rekaman di dunia musik? Ditanyain sejak kapan rekaman. Kalau yang satu ini kenapa? Habis bikin teh kok ini. Tehnya enggak dibawa ke sini lagi.
2: Halo semuanya, itu gara-gara tadi tehnya nggak ada, aku beli dulu tehnya.
0: Oh, beli dulu. Oh, jadi belinya ke bawah tadi ya.
1: Oke, terima kasih.
0: Makasih loh. Aku juga dibeliin.
2: Tehnya di kantin RRI.
0: Di kantin RRI. Lagian udah orang Bang Julian ini mintanya teh hangat loh.
2: Aduh, makanya itu. Jul, apa kabar Jul?
1: Alhamdulillah. Aduh, baik ta. Gimana
2: selamat
1: kabarnya?
2: Selamat ya, sukses ya single barunya ya.
1: Amin, sama-sama. Ita juga sukses.
0: Sahabatnya Amin. Mbak Ita loh yang nyiptain itu.
1: Oh iya, bukan lagi.
0: Bukan lagi, emang tahu ceritanya?
1: Tahu banget. Orang dia pernah cerita juga kok.
0: Oh gitu.
1: Ah udah deh, jangan buka-bukaan deh. Jangan
2: deh. Jadi keselak.
1: Jangan buka-bukaan
0: deh. Ya. Kita ke Makassar dulu, ada Ica.
2: Ada Ica, selamat malam.
0: Selamat malam Ica.
3: Selamat malam Mbak Ita.
2: Iya sayang.
0: Iya.
1: Selamat malam.
3: Dan lagi bikin teh.
2: Lagi bikin teh.
0: Udah selesai bikin tehnya.
2: Tehnya udah habis nih.
1: Ngaduknya soalnya agak cucok.
2: Ica, ada yang mau disampaikan sama Bang Julian?
3: Mau nanya sama Mas Julian.
2: Silakan.
3: Kan aku tadi udah lihat video klipnya loh.
0: Oh iya. Ya.
1: Aduh terima kasih Mbak Ica. Mantap. Dari mana nih Mbak Ica?
3: Apa?
1: Dari mana?
3: Aku lagi di Makassar ini.
0: Lagi di Makassar.
1: Oh,
0: okay.
1: Lagi di Makassar. Baji-baji.
2: Baji-baji.
1: Iya. Gimana Ki?
2: Gimana Ica?
3: Aku mau itu kan tadi aku sudah.
1: Lu udah lihat ya videonya ya?
3: Klipnya tuh yang judulnya Aku Pernah Menunggumu. Nah kebetulan kan aku juga suka gitu ya, pencinta lagu-lagu melo-melo gitu deh. Jadi pokoknya suka aja.
1: Alhamdulillah, makasih.
3: Jadi deprimnya juga suka.
1: Amin.
3: Ini
1: apa?
2: Iya, Cak.
0: Apa, Cak?
3: Mas Julian.

0: Mimin. Saya punya Mbak Ita.
1: Iya,
0: boleh. Bidadari.
2: Oh, bidadari yang terluka. Oke.
0: Iya. Udah lama itu.
2: Udah lama ya, enggak pernah denger lagu itu lagi. Boleh nanti diputerin
0: aja. Udah lama sekali kan aku suka lagu-lagu yang sedih.
2: Siap.
0: Sedih nih.
2: Lagi galau, Ca ya. Ca lagi galau.
1: Oke, Ca, itu aja, Ca.
0: Salam
2: boleh. Boleh,
0: salam
2: boleh.
0: Buat semuanya aja yang Mbak Ita ya.
2: Iya, siap.
0: Yang lagi monitor per satu, ucapannya semoga saya selalu. Terima kasih Mbak Ita semua.
2: Sama-sama Ica.
3: Waalaikumsalam.
1: Waalaikumsalam
2: warahmatullahi wabarakatuh.
1: Jadi ini memang ada yang nanya, Julian siapa sih ini sebenarnya? Halo, selamat malam Ruang Rindu, dengan siapa ini?
4: Selamat malam Ruang Rindu.
1: Iya.
4: Ruang Rindu memori lewat lagu.
1: Iya. Siap.
4: Dengan Ahmad Irwan Bandung Timur.
1: Ah, oh, orang Bandung.
2: Kang Ahmad, Kang Ahmad.
1: Silakan Pak Ahmad.
4: Ya, daerah dengan Mas Dewiki sama dengan orang Sunda sama.
2: Oh iya, cuman orang Sunda. Iya, iya.
4: Kalau sama kabupaten Mas Dewiki sama kota gitu.
2: Betul.
1: Oke. Okay.
2: Silakan ya, Pak.
4: Selamat
2: Ahmad.
4: Siang.
2: Julia.
1: Malam, bukan siang ini.
2: Malam.
1: Kok grogi sih Pak Irwan?
4: Soalnya lagi masih hati masih berbahagia karena Pinasional jadi juara.
2: Iya ya, karena Pinas kita juara memang.
4: Apalagi sekarang di acara Ruang Rindu bertemu dengan Mbak Ita yang cantik.
2: Gitu.
4: Seorang artis menjadi idola saya itu.
2: Aduh, terima kasih. Hanupis. Hanupis Kang Irwan.
4: Ya, beginilah tentang masalah aja perkembangan industri musik kan sekarang segala sesuatu juga banyak persaingan. Nah, sejauh mana ya, apakah terpengaruh juga tentang industri musik di era teknologi seperti sekarang ini?
1: Oke, siap.
4: Kalau dulu kan masih ingat, masih kalau musik kan ada pita kaset dan sebagainya. Kan sekarang pita kaset sudah tidak ada,
2: kaset,
4: atau
2: peringan atau
4: apa itu CD juga kadang-kadang sudah. Nah, sekarang begini, apakah ada terpengaruh untuk industri musik tentang perkembangan situasi di zaman era teknologi seperti sekarang ini?
2: Siap,
4: itu aja mungkin saya yang ya cuma ringan aja bertanya seperti itulah.
1: Oke.
4: Ya, mudah-mudahan lah. Walaupun apapun juga yang nama itu kan pasti persaingan ada, termasuk industri musik pasti ada persaingan, tapi pasti industri musik pasti persaingan dengan sehat lah, tidak akan saling sikut-menyikut, jatuh-menjatuhkan. Nah ini kan, nah ini kayaan di Indonesia musik itu berapa-berapa, musik dangdut, musik lagi sebagainya, banyak pokoknya makan.
1: Siap,
4: banyak.
1: Kalau
4: ini,
1: begitu
4: itu berarti kaya ini termasuk.
1: Terima kasih ya.
4: Terima kasih.
1: Sama-sama.
4: Terima kasih untuk semuanya. Salam buat Mas Dewiki-nya ya.
2: Salam disampaikan.
4: Kan Mbak Ita punya putra, kenapa tidak akan mengikuti jejak itu ayahnya sebagai
2: kebetulan dia aja. Dia berkarir sendiri Kang. Dia sekarang
1: sama-sama. Terima kasih. Langsung ke Papua ada Senja Rianti. Selamat malam.
2: Selamat malam Senja.
5: Iya, selamat malam Kakak.
2: Iya.
5: Kenapa ini ya?
1: Ah iya. Silakan apa yang mau ditanyain?
5: Ini Mbak Ita Purnama Sari.
2: Betul, betul. Senja Rianti ya, namanya terus, bagus sekali. Dengan Mas Yudi Ismail.
5: Mas Yudi Ismail.
2: Bintang tamu kita ada Julian Dekrita. Ada Mas Julian.
5: Mas Julian, ya.
2: Silakan Senja. Ada yang mau disampaikan?
5: Iya, makasih Mbak waktunya. Ya Senja, sangat apa ya? Berterima kasih.
2: Ya.
5: Tentunya waktu yang diberikan ini ya, termasuk apa ya? Kebanggaan lah bisa masyarakat di Jakarta.
2: Iya Senja, betul sekali. Ya.
5: Mau nanya ini ya, Kak Julia.
2: Ya, Julia.
3: Oke, okay.
5: Selamat dengan semua kesuksesan Kakak.
3: Amin. Terima kasih.
5: Lagu terbaru ada Kak?
2: Tadi
1: ada.
3: Aku pernah menunggumu.
2: Itu yang single terbarunya Senja.
3: Itu single terbaru. Enggak tahu itu menunggu siapa itu ya.
2: Menunggu
3: kisah dulu apa kisah sekarang?
2: Ada deh. Ada aja.
5: Mudah-mudahan menunggu Senja ini.
1: Oh iya.
3: Menunggu Senja. Oke. Okay.
2: Senja bagus banget dia menunggu Senja.
1: Nyari disampaikan disampaikan sama yang nyiptain ya Senja.
3: Papuanya di mana?
5: Papuanya Nabire, Kak.
1: Oh, Nabire. Nabire.
5: Kota Nabire.
1: Siap.
3: Siap, siap.
5: Asli Jakarta, Kak, ya?
3: Iya.
2: Asli Jakarta.
3: Asli Jakarta.
1: Tadi di awal udah ngomong Palembang, udah ngomong
3: orang
1: iya.
2: Tapi
1: diprotes loh, besarnya di Jakarta ya.
3: Kok jadi ribut ya?
1: Bukan nanti saya gimana sih yang siaran gitu. Tidak diluruskan.
3: Kenapa?
2: Kenapa sih?
5: Palembangnya mana?
2: Palembangnya mana?
3: Oh, saya di Palembang kotanya ya. Di

0: kota.
1: Bandian 18.
2: Di situ sih
1: ya. Di Muba, Kak. Oh, di Muba. Oh, gitu. Tapi saya juga jarang ke Palembang ya. Saya lebih ke Bangka Belitungnya gitu, di Tanjung Pandan.
2: Belitung.
1: Iya, di Babel.
0: Pandan, siap.
3: Muba ya, itu apa Muba?
2: Muba yang nama daerah.
1: Terima kasih ya Senjaya. Sehat-sehat terus.
2: Aku itu tadi ya, menunggu ya. Apa?
3: Aku menunggumu.
1: Aku pernah menunggumu. Tadi denger ya.
3: Okay. Dengerin ya.
2: Senja.
3: Ya.
2: Sukses selalu Kak.
1: Iya, boleh dilihat di YouTube kasih. Juga loh.
3: Siap.
2: Oh.
3: Itu aja?
1: Oke, terima kasih Senja.
2: Ya,
1: ada
2: salam sedikit Kak ya.
3: Boleh. Oh, silakan.
2: Yang bertugas malam ini di RRI Nabire.
0: Heeh.
2: Kak Immanuel Sameri. Selalu.
3: Oke.
2: Iya. RRI Jakarta Jaya di udara. Begitu juga RRI Nabire.
1: Oke.
2: Okay.
1: Makasih, Kak. Terima kasih, Senja.
3: Sama-sama.
2: Waalaikumsalam
3: warahmatullahi wabarakatuh. Oke, okay. Kita jawab satu persatu ya. Dari Pak Ahmad Irwan tadi nanya, terpengaruh enggak sih dengan teknologi? Ya, kalau harusnya iya ya kan.
0: Iya.
3: Gimana? Tapi biar dijawab sendiri sama Kak Julian.
1: Oh, kalau itu pasti terpengaruh lah ya. Kita perkembangan teknologi ini kan memang harus diapresiasi. Satu. Jadi bukan kita langsung harus kembali lagi, enggak. Justru kemajuan teknologi ini akan mempermudah jadinya untuk kita bermusik gitu ya. Apalagi dengan kecanggihan teknologi. Kayak misalnya kita rekaman enggak seperti dulu. Kalau rekaman dulu kan
0: sekarang sangat mudah sekali.
1: Sangat mudah, betul sekali. Jadi kalau ada false sedikit, cincai lah ya. Bisa diperbaiki dengan mudah.
0: Jadi enggak capek mas.
1: Enggak capek.
3: Satu gitu ya.
1: Bisa. Kadang-kadang kita cuma nyanyi begini bisa diulang tek langsung dimasukin enggak. Ya pokoknya teknologi sekarang luar biasa deh ya.
0: Dan mau enggak mau kita yang penyanyi-penyanyi senior harus mau enggak mau mengikuti zaman.
1: Betul. Tuh, dengerin tuh ya diva rock kita.
3: Diva rock kita.
0: Keselak
3: yang sudah mengalami rekaman berbagai zaman gitu ya. Zaman apa aja Mbak Ita?
0: Kita yang gede banget.
1: Iya, punya gede
0: yang
1: banget.
0: Masa kini.
3: Nah, oke. Okay. Tapi dulu pernah satu panggung sama
1: pernah berapa kali dong.
3: Oh iya ya.
1: Akhirnya ini sering lah.
0: TVRI kita sering juga.
1: Sering itu, ya. Iya. Waktu itu TPI juga ya.
0: TPI.
1: Iya, zamannya
3: TPI. Zaman dulu namanya TPI ya. Oke. Lanjut. Ada Senja di Papua, di Nabire. Tidak ada pertanyaan sih. Hanya menyampaikan kekaguman pada seorang Julian Dekrita.
1: Terima kasih, okay. Senja.
3: Sementara ada WhatsApp.
0: Kita bacain yuk.
3: Kita bacain WhatsApp yang sudah masuk di 0811-797-27912. Ada Bunda siapa? Oh, Bunda Wardania di Kabupaten Pidi. Waduh, Jawa Barat.
0: Ada fotonya lucu sekali.
3: Ini udah kemarin-kemarin fotonya. Assalamualaikum Yudi Ismail dan Ita Purnamasari serta Isan Tarore. Oke. Halo, tamu kita malam hari ini Julian Dekrita. Saya Wardania dari Kampung Lung ke kemungkinan
0: Guci Rompong Kecamatan Lampo Saka Kabupaten Pidi.
3: Oke.
0: Mengucapkan assalamualaikum.
3: Bila ada Tengku Safik selamat malam ucapannya semoga pokoknya di absen yang pernah siaran-siaran ya.
0: Semoga selalu dalam keadaan sukses dalam bermusik dan tetap sukses.
3: Oke, terima kasih. Lanjut ada WhatsApp dari Derry di Jakarta Utara. Dengar-dengar nama Julian Dekrita, apakah dia merupakan personil dari Male Voice? Aduh, saya enggak bisa jawab. Dijawab sendiri, silakan.
0: Ya, nanti akan dijawab.
3: Gimana?
0: Gimana?
3: Dari Jakarta Utara.
1: Dari Jakarta Utara ya, oke. Okay. Jadi memang dulu.
3: Oh dulu pernah di Male Voice.
1: Dulu ya. Sekarang udah enggak.
0: Udah. Bersolo karir ya Julia.
1: Sekarang bersolo karir saja. Gitu,
3: oke.
1: Okay. Ya.
0: Siap, sudah terjawab.
3: ya kan. Kita ke Palu sebentar ya. Ada Bu Farida. Selamat malam Bu Farida.
4: Halo, assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Iya, Ibu.
3: Halo, Bu Farida.
0: Ada mau disampaikan ke Bang Julian, Ibu?
3: Silakan.
4: Selamat malam.
1: Malam.
3: Selamat malam.
4: Salam dari Bu Farida ya, dari Palu.
0: Siap.
1: Dari Palu. Tabe.
3: Emang tabib bahasa.
1: Tabib Farida.
4: Yang lewat-lewat tadi sudah banyak bertanya ya. Ibu Farida hanya tanya ini saja. Pernahkah kolaborasi atau duet sama Mbak Ita?
3: Oke. Okay.
0: Oh ya, oke, nanti akan dijawab.
3: Pernahkah?
4: Terus selain lagunya itu ya, dinyanyikan ya. Lagu yang booming sekarang. Tolong dinyanyikan.
3: Oke, okay. Ini perintah ya, Bu ya. Biar dilaksanakan ya, Bu perintahnya,
0: baik,
3: Bu.
0: Dilaksanakan Bu Farida.
4: Mbak Ica sama Mas Yudi mau kirim salam ya.
3: Boleh, silakan ya. Tiga orang aja ya, Bu Farida.
4: Salam buat saudara kita yang ada di mancanegara yang Jepang ya. Aha. Pak Benicio sama Ayu untuk semua-semua ada ya, dan seluruh penyiar Pro 1 RRI Nusantara, salam sehat, salam bahagia. Terima kasih. Assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waduh. Nanti kita lanjutin ngobrolnya ya kan. Kita bakal dengerin lagu berikut ini, lagu terbaru. Mbak Ita udah ngucapin selamat belum?
0: Sudah kan?
3: Kapan?
0: Lah, tadi kan sudah.
3: Oh, tadi udah ya.
0: Selamat dan sukses.
3: Selamat dan sukses untuk Bang Julian Dekrita.
1: Dan penciptanya dong.
3: Dan ada penciptanya ya. Oke.
0: Okay. Adalah Krisinyal ya.
3: Krisinyal.
0: Oh
3: ya.
0: Oh,
3: kenapa kau senyum-senyum sih?
0: Krisian ini teman lama banget nih, Mas.
3: Oh, ya kan.
0: Ternyata
3: kemarin
0: beralih jadi pencipta lagu. Aku baru tahu.
3: Kan kemarin itu sempat ini.
1: Dia sebenarnya musisi, dia bilang begitu sih.
0: Oh, gitu ya.
1: Heeh.
0: Bukannya pembuat video klip ya?
1: Video klip itu sebenarnya
0: sampingan. Oke, kita dengerin yuk.
3: Kita dengerin yuk lagunya. Dan buat pendengar Pro 1 nanti kita ngobrol lagi ya. Okay. Julian Dekrita untuk Anda.

0: Kita lanjutkan kembali kebersamaan di Ruang Rindu.
1: Ruang berbagi rindu, memori lewat lagu.
0: Ini adalah Jalan Masih Panjang dari 7 Bintang versi lama.
1: Formasi lama.
0: Formasi lama.
1: Formasi baru, ada siapa dong?
0: Ada Ita Purnamasari. Dan malam hari ini kita bersama Julian Dekrita. Tadi sudah ada yang nanya dan udah dijawab dari personil ya, apa Julian Dekrita ini, ya kan?
1: Dulu pernah menyanyi ya, di grup vokal Milvoy.
0: Oh, siap kalau begitu. Langsung kita ke mana dulu, ada Bung Benny Jo. Selamat malam.
2: Kok iso bareng? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam.
0: Waalaikumsalam Bung Benny Jo. Gimana kabarnya?
2: Ruang rindu, ruang berbagi rindu, memori lewat lagu.
0: Siap, silakan langsung.
2: Kita ke bintang tamu.
1: Bang Julian.
2: Assalamualaikum, Bang Jul.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi Bang Jun. Joni.
1: Benny.
3: Benny, Bang Benny.
0: Joni.
2: Ini Jo dari mana dari Bang Jul?
0: Oke. Okay. Oke, okay, silakan.
2: Pertanyaannya Bang Jul begini.
3: Yeah.
2: Kalau jadi di Indonesia sudah provinsi-provinsi mana yang telah diadakan konser oleh Bang Jul? Itu ya pertanyaan pertama. Di Indonesia maksudnya provinsi mana yang sudah pernah diadakan konser oleh Bang Jul? Terus pertanyaan kedua, jiwa musik Bang Jul itu otodidak atau ada menurun dari keluarga? Itu aja ya pertanyaannya.
0: Siap. Oke.
2: Okay. Mas Yudi, salam tiga ya.
0: Boleh, silakan.
2: Ya, pertama yang menyiar di RRI Manado ya, penyiar favorit saya Ibu Ike Darsono Mamuaya, semangat ya Ibu Ike. Kita menyapa ada Ibu Farid dari Palu, Ayu Maluku Tengah, Bung Leman Lampung, terus ada Angkel Gaji di Sumatera. Itu aja, makasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ke WhatsApp, halo selamat malam, dengan siapa ini?
4: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
4: Mbak Oma di Solo.
0: Mbak Oma di Solo. Monggo Mbak Oma silakan.
1: Mas Julian.
4: Iya, Bang, itu saya pernah suka sekali dengan Melvoice ya, lagunya juga saya.
3: Kasih.
4: Ada Putri Biru.
1: Oh iya, okay, betul. Putri Biru.
4: Iya, cinta aku juga suka.
0: Cinta dua kali.
4: Saya mau tanya yang dulu itu, kalau di Melvoice itu lagu yang paling sukses itu lagu apa gitu?
0: Oke. Okay. Siap.
4: Aja, kalau ya Bang.
3: Iya.
4: Salam. Boleh. Tiga orang ya.
0: Iya.
4: Iya. Salamnya buat grup RRI Pro 1 Surakarta. Selamat malam. Buat Rifki Minovki yang bertugas. Selamat malam. Buat Aditya Fajar Maulana di Klaten. Selamat malam. Okay. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Lanjut kita ke Jember. Ada Pak Ahmad Abdullah. Selamat malam.
1: Ahmad Abdullah. Selamat malam.
5: Halo. Selamat malam Mas Yudi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ruang rindu, ruang berbagi rindu, memori lewat lagu.
0: Silakan.
1: Aku gak
0: kisah opo lho.
5: Mbak Ita Pak, yang saya hormati.
1: Oh, kues, mantap. Iya Pak.
5: Salam cantik dan salam ganteng. Ini
0: siap.
5: Mas Yudi.
0: Siap.
5: Kabarnya sehat ya.
1: Alhamdulillah baik.
5: Alhamdulillah. Dan juga pendengar di Jember ini saya sangat sehat dan tetap semangat.
1: Siap.
0: Siap.
5: Amin.
0: Adakah yang
5: assalamualaikum, selamat malam bintang tamu, Mas siapa? Julian.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
5: Julian. Yeah. Ya. Alhamdulillah, tambah awet muda dan tambah ganteng. Yeah,
1: mantap.
5: Ya.
3: Masya Allah, tabarakallah.
5: Aduh, alhamdulillah, puji Tuhan.
3: Ya. Amin.
5: Begini, Bang Julian, saya mau tanya ya.
0: Iya.
5: Bang Julian nih kok tetap semangat, tetap ganteng, olahraga apa yang suka?
0: Nah lo.
1: Nanti akan dijawab ya.
0: Ditunggu ya.
5: Lagu yang difavoritkan oleh Mas Julian untuk dunia apa judulnya gitu.
0: Okay.
5: Ya?
0: Oke.
5: Cerahannya.
0: Siap.
5: Mas Yudi boleh salam ya.
0: Tiga ya.
5: Ya tiga kepada silakan. Yang terhormat Bapak Murah dan juga Mas Wira ya di kru Angkasawan Pro 1 RRI Jember. Selamat malam dan salam sehat. Ya, juga ada Tete Dinda, Bang Leman, dan semuanya deh. Penyiar-penyiar Pro 1 RRI Senusantara. Selamat malam dan salam sehat. Salam NKRI Ruang
1: salam
5: Rindu
1: NKRI.
5: Terima kasih.
0: Sama-sama, terima kasih.
3: Terima kasih, Pak Ahmad.
0: Kita jawab ya sembari nunggu telepon yang lainnya juga. Silakan loh, kalau masih ingin bergabung, masih ada kesempatan. Kita menunggu ya. Okay. Seperti lagunya aku Julian Dekrita.
1: Kan lagunya aku pernah menunggumu. Beda
0: iya,
1: dong.
0: Pokoknya ono menunggu nih.
1: Yo ngono keneh. Iya.
3: Ini saya dari tadi ngeliat ke keributan-keributan kecil.
1: Emang tahu enggak ini kan kita sesama bonek sih.
0: Bonek. Oh, iya. Jadi kalau kerjanya tiap hari mungkin kalau orang bukan ribut sih sebenarnya. Ya kalau ibu sama anak kan begitu.
3: Seumuran.
0: Lah kan aku seumuran Anda.
1: Kepedean ini.
3: Ini yang dijawab nih pertanyaannya nih.
0: Sebentar, iya Bang Benijo.
3: Benijo.
0: Udah pernah ke provinsi mana aja?
3: Provinsi ke
1: hampir
3: Sulawesi.
1: Hampir Indonesia ya.
3: Ya hampir seluruh Indonesia. Kalau di Sulawesi itu pernah ke Sorowako. Jadi itu
0: Sorowako bukan provinsi atuh, Bang. Oh,
3: bukan maksudnya bukan provinsi
0: ya,
3: di
0: kotanya.
3: Kota Sorowako ya. Dari di Sulawesi itu ada ke sampai Sorowako lah itu ya.
0: Ya ini Bang Beni aja mengajak belajar geografi kayaknya enggak sih?
3: Ya udah pokoknya hampir seluruh Indonesia.
0: Hampir seluruh Indonesia ya. Otodidak atau ada garis
1: guru vokal atau
0: keturunan
1: guru musik gitu?
3: Sebenarnya sih otodidak awalnya, cuman pas tahu-tahu ternyata saya masih ada saudara, jadi kakek tuh kakek saya dengan kakeknya Idang Rasidi.
0: Oh serius?
1: Idang Rasidi adalah musisi jazz ternama.
0: Iya, iya, iya.
1: Ngerti
0: iya.
1: Gak Mas Yudi?
0: Ya tahu lah. Enggak maksudnya emang beneran jadi punya.
3: Ya jadi kakak.
0: Bukan darah ya?
3: Bukan jadi kakek saya itu kakak adik.
0: Sama ternyata. Kakeknya Idang.
3: Idang Rasidi.
0: Iya itu masih ada berhubungan darah dong.
3: Iya berarti maksudnya ada.
1: Jadi kakeknya Mas Julian dengan kakeknya Mas Idang adalah kakek-kakek.
0: Kakek-kakek. Ih lucu sekali Ita Purnamasari.
3: Terus
0: aku bilangin happy record nanti ya.
1: Manggil kok Mas Yudi.
3: Terus lagu apa yang paling sukses gitu ya kan?
0: Dari Oma di Solo tadi.
3: Di Solo. Jadi kalau dari
0: Bu Oma,
3: dari lagu dari Mel Voice itu yang paling sukses ya
1: Putri
3: selain Putri Biru,
1: Cinta Dua Kali
3: Kesungguhan sama Untukmu Sahabat. Dulu di Semarang pernah hits di Semarang lagu.
0: Sahabat-sahabat Mel Voice maksudnya. Lagunya judulnya Untukmu Sahabat.
3: Untukmu Sahabat.
0: Siap. Kita satu lagi, olahraga favorit dan lagu favorit. Nah,
3: lagu favorit.
0: Nah,
3: dari album apa dari
0: terserah.
1: Terserah, mancanegara boleh, lagu Indonesia boleh.
3: Oh, gitu. Kalau lagu apa tadi pertanyaan yang pertama?
0: Olahraga favorit.
3: Olahraga favorit.
0: Tinju kayaknya nih ya.
3: Saya kayaknya itu.
0: Kok ketawa sih? Benar
1: kamu itu.
3: Enggak. Olahraganya saya lari.
0: Lari ya.
1: Dari kenyataan.
3: Yang
1: penting enggak lari kenyataan.
3: Enggak lah, jogging aja jogging.
0: Jogging ya.
3: Jogging sama renang.
1: Olahraga paling murah meriah dan sehat.
0: Iya, tahu.
3: Tuh, Ita tuh denger tuh.
0: Suka yang murah-murah. Lagu kalau lagu apa nih?
3: Lagu favorit ya. Kayaknya lagunya Ita ya.
1: Cintaku pada.
0: Karena video klipnya dikerjain sama Chris Sinyal, bukan? Apa gimana? Lah enggak ya, kan sama. Enggak sama sama penciptanya.
1: Salah satu versi Cintaku Adalah ada berapa versi? Salah satunya ada yang dikerjain sama Chris Sinyal. Ada.
0: Penyanyi hits gitu ya, video klipnya banyak ya.
3: Salah satunya.
1: Salah satunya kan tadi bilang.
0: Oh, iya. Oke. Kita ke Samarinda dulu, ada Ari. Selamat malam Bang Ari.
1: Selamat malam Mas Ari.
6: Ya.
0: Silakan Mas Ari, apa yang mau ditanyakan?
6: Kapan ke Samarinda?
1: Mas Julian.
0: Emang ada apa di Samarinda kok disuruh ke Samarinda nih?
1: Iya Mas, tunggu yang undang kan?
0: Tunggu diundang ya Ari ya. Jadi silakan dipersiapkan undang. Ada Mbak Ita juga, mungkin kita
1: ada
0: juga akan diundang. Ada
1: hostnya juga Mas Ari. Gitu ya Mas Ari ya.
0: Oke, itu aja. Siap, terima kasih Ari di Samarinda. Kita ke Bogor, halo selamat malam.
1: Teteh kesayangan
0: Bu Dinda. Lah kok gak ada suaranya, salah. Teteh Dinda.
6: Selamat malam Yudi Ismail, Mbak Ita Purnamasari. Ruang rindu, ruang berbagi rindu, memori lewat lagu.
0: Oke.
1: Kakeknya Julian sama kakeknya
0: Idang Rasidi
1: adalah kakek-kakek. Bener kan Teh?
6: Iya, Teh ketawa sendirian ibunya.
0: Ya harusnya diajak dong orang se-RT. Kenapa sendirian?
6: Udah di dalam rumah sendiri.
0: Oke,
6: udah
0: siap.
1: Iya Teh, silakan Teh.
6: Bang Julian selamat malam.
3: Selamat malam Teteh Gelis. Iya.
6: Kumaha damang?
3: Aduh pangestu. Pangestu.
1: Rampes.
0: Kumaha damang apa dong jawabannya?
1: Rampes.
3: Rampes.
0: Seriusan?
1: Rampes. Bener kan Teh? Rampes.
3: Gimana Teh?
6: Pangestu boleh.
3: Kenapa?
1: Pangestu boleh.
3: Pangestu boleh.
6: Pangestu boleh.
3: Gitu. Oke. Okay. Teteh udah dengar lagunya belum?
1: Yang terbaru
3: udah,
1: Teh.
3: Udah ya?
6: Iya, sudah menikmati. Nah, itu yang mau Teteh tanya tuh
0: apa Bang. Apa tuh?
6: Ya. Waktu recording lagu yang terbaru ini itu lancar take one langsung lancar atau take two baru selesai?
0: Bukan apa take aja. One kalau menurut aku ya pempek nih kayaknya.
6: Take one.
1: Nanti dijawab.
0: Oke nanti dijawab ya Teh ya.
6: Kadang-kadang kan segala sesuatu suka ada kendala gitu ya,
3: pasti
6: hilang fokus apa gitu. Nah itu sih yang jadi pertanyaan. Karena lagu tadi apa pernah menunggu?
3: Aku pernah menunggu.
0: Pernah menunggu.
3: Teteh pernah menungguku.
6: Pernah menunggu. Itu dinikmati malam sendirian tuh asik gitu.
3: Mantap. Nanti malam
1: mantap ini
3: diputar
1: deh.
3: Terus nih kayaknya.
1: Bakal diputar terus nih ya.
6: Pas sukses deh untuk
3: amin. Siap. Hatur nuhun ya, Teteh.
6: Rilisan lagi yang terbaru lah, yang
3: baru-baru lagi. Nanti di sama Ita kita rencananya.
1: Siap.
6: Mbak Ita juga.
1: Iya, terima kasih Tetehku Hanupis.
6: Buat produser Ruang Rindu, Yudi
0: Ismail.
6: Apa salamnya itu dan Bapak Ahmad Abdullah tadi ya di Jember ya.
0: Oke.
6: Untuk host Pro 1 RRI Nabire ada Kakak Manu di sana. Dan untuk Abang Jordi di Jayapura.
0: Terima kasih ya, Teteh Dinda.
6: Dari Teteh itu aja. Terima kasih banyak. Selamat malam. Bye bye.
0: Bye bye. Ini tadi kan kita ngomongin take one ya. Ada yang punya take one di telepon loh.
1: Oma Ana di Palembang. Selamat malam Oma.
7: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
7: Ita Purnamasari,
1: iya,
7: cintaku padamu
1: takkan berubah.
7: Mas Yudi Ismail ada Koko.
0: Ya, kemana aja sih? Gak pernah nelpon lagi. Kirain ngambek sama aku.
7: Mas Yudi.
0: Oh gitu.
1: Sudah rindu ini semua dengan Oma nih.
7: Sampai keriting ini jari loh. Sampai keriting jari.
0: Ya ampun. Oke. Nanti di smoothing.
1: Smoothing. Jarinya di smoothing Teh.
0: Kok Teh?
1: Iya Oma.
0: Silakan Oma, apa yang mau ditanyakan sama Julian Dekrita?
1: Silakan Oma.
7: Oke. Selamat malam. Julian.
3: Malam. Dekrit presiden ya. Oke.
7: Iya, dekrit presiden ya.
3: Iya.
7: Tadi kayaknya dengar orang itu uang kita ya.
3: Uang kita galo. Dari nyokap dari ibu.
7: Oh, ibu Palembang.
3: Iya.
7: Bapak
3: dari Bangka Belitung.
0: Kakek?
7: Oh, dari kakek.
0: Ditanyain semua. Siapa tahu temennya Oma Ana ya kan.
3: Semua ditanyain ya. Oke.
7: Iya dong, Tadi kan dengar kabarnya dari Palembang, makanya masuk aku dari Palembang. Soalnya kan Oma Ana tinggalnya di Prabomuli.
3: Oke.
7: Kira-kira kapan ke Prabomuli ya?
3: Kapan ya?
1: Tinggal tunggu undangan.
3: Nah tuh, tinggal tunggu undangan nih. Produsernya ada di sini ya.
0: Siap.
3: Manajer saya. Yudi Ismail.
7: Mudah-mudahanlah monitor itu wali kota ya.
3: Iya. Pacarlah itu kita.
7: Selamat malam Pak Jarlan, diundang dong.
3: Wah. Iya, siap. Amin.
7: Iya deh. Pertanyaannya nih, cuma satu aja sih. Bagaimana mengatasi kalau paman misalnya lagi nyanyi itu liriknya salah gitu, gak apa-apa gitu deh gitu ya.
0: Siap, ditunggu ya.
7: Oke, tetap maju, sehat selalu, sukses selalu.
3: Amin.
0: Siap.
3: Makasih Ayu.
7: Makasih Mbak Ita, Mas Yudi.
0: Tiga orang ya.
7: Kirim salam ya.
1: Siap.
7: Kirim salam untuk Mas Ito yang ada di Palembang. Kirim salam untuk penyiar semua yang ada di RRI semua segala Nusantara. Kok belepotan ngomongnya ya?
0: Karena belum ngirim pempek ke sini jadi belepotan.
7: Iya, soalnya tadi ada kedengaran teon-teon gitu ya.
1: Pertanyaan
7: satu lagi deh.
3: Apa?
7: Kan udah lama nih di luar Palembang. Masih suka enggak makan pempek sama teon?
0: Wah, ditunggu ya.
3: Bukan suka lagi.
1: Siap.
7: Yo. Salam-salam sehat semuanya.
3: Amin. Sama-sama.
7: Terima kasih.
1: Oke, Oma. Assalamualaikum
0: warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pertanyaan dari Teh Dinda, waktu rekaman lagu Aku Pernah Menunggumu lancar kah atau berkali-kali take?
3: Ya kalau nggak mungkin juga sekali take ya, karena kalau kita nyanyi itu pasti kan butuh butuh penjiwaan juga. Jadi kalau memang yang nggak pas jiwanya, maksudnya nggak sesuai.
0: Jiwanya nggak pas ya.
3: Nggak sesuai kita pasti ulang. Ya. Itu aja sih sebenarnya. Tapi kalau so far alhamdulillah bisa dilaksanakan lancar. Tapi bukan sekali ya, berarti harus ada yang diulang.
1: Oh, okay. Tapi intinya satu shift kelar ya.
3: Satu shift
1: itu ada 6 jam.
0: Ya Allah, kalau 6 jam gak kelar hari gini gitu kan.
1: Ya maksudku sama musiknya.
0: Mas
1: Yudi.
0: Ya kan saya masih baru di industri musik Indonesia.
3: Bukannya yang muter-muter yang ituin kaset dulu.
0: Oke, pertanyaan yang lainnya, gimana cara mengatasi kalau nyanyi salah lirik, pernah gak sih?
1: Ini maksudnya di panggung atau di mana?
0: Ya di panggung, ya kalau nyanyi sendiri mah ya gak mungkin lah.
1: Sekarang ini ada itu ya?
3: Ada matador ya.
0: Ada matador?
3: Iya, biasanya ada matador gitu.
0: Jadi kalau enggak, tapi pernah gak? Kalau zaman dulu mungkin ya?
3: Oh enggak, justru zaman dulu
1: Gak pernah lupa.
0: Seiring bertambahnya usia.
3: Tapi enggak lah, enggak boleh. Kalau kita nyanyi pasti ada.
1: Kalau penyanyi profesional tuh harus
3: hafal.
1: Harus hafal. Dimanapun dan sama siapapun.
0: Iya. Karena sudah lama di luar Palembang, masih suka pempek kan atau taekwondo?
3: Ya iyalah.
0: Iyalah ya kan?
3: Iya kan?
1: Gak cuma apalagi, Julian, apalagi aku juga cuma, seneng lagi.
3: Apalagi dikirim ke sini ya.
1: Apalagi gratis, woy.
0: Ya Allah. Oke. Lanjut kita ke Manado, ada Ibu Fatmawati. Perasaan ibu-ibu semua ya. Bu Fatmawati.
1: Selamat malam, Bu Fatmawati.
0: Wah, terputus. Ya sudah. Kita karena kita tadi
1: dengerin lagi yuk.
0: Kalau salah satu lagu male voice yang mau diputerin yang mana?
1: Yang mana? Di antara 4 tadi yang disebut.
3: Itu. Untuk Musahabat boleh?
0: Boleh. Terus boleh. Satu lagi?
1: Boleh aku yang request Putri Biru.
3: Kupunya Cinta boleh.
0: Kupunya Cinta. Oh ya udahlah ya,
1: ditungguin
0: aja.
1: Kita ikutin yang punya lagu aja deh.
0: Kita ikutin yang punya lagu untuk Musahabat.

0: Kita lanjutkan kebersamaan di Ruang Rindu.
1: Ruang berbagi rindu memori lewat lagu.
0: Masih ada Ita Purnamasari,
1: Judy Smile dan Julian De Krita.
0: Iya. Oke. Karena tadi sudah banyak penelpon yang nanya, kita lihat kembali yang ada di WhatsApp. Ya. Ada Pak Ahmad Safei di Tangerang. Wah, dia komen status doang. Kemudian selamat malam.
1: Ada siapa lagi nih, Mas?
0: Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu Memori Lewat Lagu. Mbak Ita Purnamasari, salam rindu dari Indi di Bali.
1: Indi, halo Indi.
0: Salam kenal buat Mas Julian.
2: Okay. Salam okay. Kenal kembali Indi.
0: Salam juga buat Benny Jo, Bu Farida, Ayu Masohi. Terima kasih semuanya. Oke, okay, makasih. Lanjut Iki, Mbak. Kok Iki? Ini Mbak Ita dari Magelang.
1: Dari Magelang, halo, dapat salam dari Mas Putra, penyiar Pro 1 Gunung Sitoli, dan juga Mbak Putri, penyiar Pro 1 Nias Selatan.
0: Oke.
1: Selamat malam buat para penyiar dan pendengar Pro 1 di seluruh Indonesia. Semoga kita semua selalu dalam keadaan sehat ya, dan semoga di bulan Oktober 2026 kita semua selalu diberikan semangat dalam menjalani hari di bulan Oktober. Dan juga saya doakan semoga semua penyiar Pro 1 dan pendengar Pro 1 di seluruh Indonesia selalu diberikan kesehatan, rezeki yang berlimpah, dan semangat dalam menjalani hari, dan semakin tambah banyak yang selalu mendengarkan RRI Pro 1 di seluruh Indonesia, karena semua acara di Pro 1 itu selalu menarik. Yes.
0: Begitu ya. Siap, terima kasih. Lah, ini tadi barusan telepon kok diterima diputus. Ya sudah. Terus kita
1: ada siapa lagi?
0: Ada Zepta
1: di Panam
0: Pekanbaru. Oke, apa nih Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu Memori Lewat
1: Selamat
0: Lagu.
1: Selamat malam Mas Yudi, Mbak Ita, dan Mas Julian.
0: Mau nanya, apakah Mas
1: Julian ini angkatan 68 kelahirannya?
0: Seumuran Mbak Ita ya? Oke.
1: Oh, aku kan 86.
0: Lah, aku 2001. Silakan dijawab.
1: Aduh.
2: Kalau umur enggak usah ya.
0: Enggak ya, usah ya. Oke.
1: Okay. Tidak semua orang boleh tahu. Betul. Apalagi Mas, ada siapa lagi?
0: Ini ada penelpon, Mbak Ita. Kita
1: ajak. Selamat malam.
0: Halo, selamat malam. Dengan siapa
3: malam,
0: ini?
3: Malam, om-om dan tante-tante dari RRI Jakarta. Ini saya Elsa Maria dari Nusa Tenggara Timur.
1: Elsa, oh,
0: Elsa dari NTT. Selamat, aduh, selamat malam, malam Elsa.
1: Jarang loh kita telepon dari NTT ya.
3: Om dan tante-tante.
0: Iya, selamat malam juga selamat tante. Malam.
1: Tante Elsa, enggak. De Elsa, apa kabar De Ade Elsa?
3: Ya, kabar baik, kabar Tante baik. Ita. Saya ini okay. Suka penggemarnya Tante Ita juga, senang.
1: Lagunya dulu, apa yang kecil, bisa coba? Lagunya Tante Ita apa yang
3: disuka? Cintaku pada.
1: Woi, pintar.
2: Luar biasa.
1: Keren-keren.
3: Ya.
1: Oke, okay. Elsa ada yang
3: saya,
1: mau disama?
3: Saya.
1: Ada yang mau disampaikan sama
3: Om Julian? Saya ini seorang disabilitas, Tante.
0: Oke, siap.
1: Oke, Elsa.
3: Ya, saya tidak bisa melihat. Kalaupun kita video call, mungkin om-om sama tante-tante lihat saya, tapi saya tidak bisa melihat om dan tante yang ada di RRI Jakarta.
1: Gak apa-apa Elsa, sehat.
0: Terima kasih Elsa.
1: Selalu Elsa ya.
2: Berarti selalu mendengarkan ya. Tadi udah dengerin lagunya juga ya.
3: Salam juga, salam kenal juga untuk bintang tamunya sama untuk
1: Om Julian.
3: Om Julian. Om Julian.
2: Oke, kenal.
3: Om Julian, boleh enggak saya bertanya sedikit?
2: Boleh,
0: boleh. Boleh, silakan Om Julian.
3: Mulai belajar mulai manggung terus mulai punya album perdana itu dari
1: kapan?
3: Tahun berapa?
0: Oke, ditungguin ya.
1: Ditungguin Elsa.
3: Ya, karena saya juga hobinya sama musik gitu.
1: Mantap.
3: Ya, suka musik, suka nyanyi juga.
1: Aduh, soal Elsa tadi bagus loh ya. Walaupun cuma sepotong Cintaku Padamu tadi.
0: Oh, tadi sempat nyanyi ya?
1: Loh, Mas Yudi. Elsa, boleh enggak tante sama om di sini bisa dengar suara Elsa lagi nyanyi Cintaku Padamu refrennya? Yuk.

0: Kan ku simpan dalam hati. Cinta yang tulus ini. Pasti.
1: Terima kasih Elsa.
2: Silakan
1: tiga orang ya.
0: Salam-salamnya untuk yang pertama, untuk semua kakak penyiar Pro 1 RRI ND Flores Nusa Tenggara Timur. Di sana spesialnya untuk Kak Dito yang lagi berdinas.
2: Oke, Elsa.
1: Oke, terus?
2: Ada siapa lagi?
1: Udah gitu ya.
0: Yang kedua, untuk semua pendengar RRI di mana saja berada, di seluruh Nusantara dan di seluruh dunia.
1: Terima kasih Elsa.
0: Yang ketiga untuk om-om dan tante yang lagi bertugas serta bintang tamunya.
1: Terima kasih.
0: Salam kenal saja dari Elsa Maria, seorang disabilitas netra dari Nusa

0: Iya. Saya dengar-dengar dari tadi ya, saya dengar pernah ke Manado ya, ke provinsi Sulawesi Utara ya. Saya penasaran, kira-kira tanggal berapa, bulan berapa, tahun berapa ya itu?
1: Oh, oke. Okay. Ya, okay. Siap. Okay,
0: ya. Okay. Mas Yuri, ya. Salam dong.
2: Boleh, silakan.
1: Silakan tiga ya.
0: Iya, tiga. Salam pertama buat penyiar yang ada di RRI Manado. Ibu Ike, apa kabar Ibu Ike? Darsono, Mamuaya, tetap semangat ya menjalankan tugas. Terus yang ketiga ada Bang Leman, apa kabar? Oma Ana, okay. Juga ada Bang Mali. Itu aja ya, makasih. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, okay. Pertanyaan dari Elsa. Manggung pertama dan album perdana tahun berapa?
2: Mas Julian?
1: Waktu itu.
3: Waktu itu tahun kalau
1: manggung-manggung dulu manggung.
3: Manggung. Mm-hmm. Kalau manggung sih dari tahun berapa ya? 90-an kali ya.
1: 90-an ya.
2: 90-an ya. Iyalah pasti.
1: Tahun 90 ya.
2: 90-an.
1: Oke.
2: Oke, apalagi tadi pertanyaannya, Mas?
1: Album perdana.
3: Album
1: album perdananya.
3: Iya, album perdananya
2: itu, sama Melvis ya, atau solo?
3: Kalau solo, ada solo, ada trio juga soalnya waktu itu ya. Jadi
2: itu tahun berapa, Mas?
3: Tahun 95 ya. 95-96 ya, kalau nggak salah.
2: Nah, itu tadi Elsa sudah dijawab sama Mas Julian.
1: Oke, okay. Nanti kita lanjut lagi ngobrolnya. Kita dengerin, karena tadi ada yang request bidadari yang terluka ya.
2: Padahal sekarang gak lagi terluka, lagi bahagia.
1: Lah emang waktu itu lagi terluka emang, enggak kan?
2: Terluka.
1: Ya sudah lah ya.
2: Ya sudah lah.
1: Tahun 97 dari Ita Purnamasari.
2: Bidadari yang terluka.

0: Kemarin, hari ini, dan esok, lagu yang dibawakan oleh K3, di mana Julian De Krita salah satu personilnya ya.
1: Dari K3.
0: Iya. Personil apa? Ini
1: hanya untuk
0: project ini aja atau project masih Ramadan banyak atau lagi atau gimana?
2: Enggak, ini cuma beberapa ini aja, bukan project berkepanjangan.
0: Bukan kelompok khusus gitu ya?
2: Bukan.
0: Oh siap. Iya sudah, sebelum kita terima penelpon
1: kita
0: kembali,
1: kita harus sapa-sapa dulu dong.
0: Oh iya dong.
1: Yang ada di seluruh Indonesia.
0: Selamat malam.
1: Aceh Singkil, Ambon, Ampana, Asmat, Atambua, Banda Aceh, Bandar Lampung, Bandung, Banjarmasin, Banten.
0: Halo Basera, Batam, Bau-Bau, Bengkalis, Bengkulu, Biak, Belitung, Bima, Bintuhan, dan Bogor.
1: Selamat malam yang ada di Bone, Bufendigul, Bukit Tinggi, Bula, Cirebon, Denpasar, Dumai, Ende, Entikong, Fak-Fak.
0: Halo Gorontalo, Gunung Sitoli, Jakarta, Jambi, Jayapura, Jember, Kaimana, Kediri, Kendari, dan Kepulauan Anambas.
1: Semuanya yang ada di Kepulauan Seribu, Kijang, Kupang, Labuan Bajo, Labuan Banten, Lok, Sumawe, Madiun, Makassar, Malang, Malinau.
0: Halo Mamuju, Manado, Manokwari, Mataram, Medan, Merauke, Melabo, Miangas, dan Nabire, serta Nias Selatan.
1: Selamat malam yang ada di Nunukan, Oksibil, Padang, Palangkaraya, Palembang, Palu, Pasir Pangarayan, Pekanbaru, Pontianak, Purwokerto.
0: Halo Ranai, Rangsang, Rimbaraya, Rote, Sabang, Samarinda, Sambas, Sampang, Sanggau, dan Saumlaki.
1: Selamat malam semuanya, ada di Selat Panjang, Semarang, Sendawar, Serui, Siak, Sibolga, Singaraja, Sintang, Skow, Sorong.
0: Halo, Sumba, Sumenet, Sungai Pakning, Sungai Penuh, Sungai Liat, Surabaya, Surakarta, Tahuna, Takengon, dan Talaut.
1: Semuanya yang ada di Tanjung Pinang, Tanjung Balai, Tarakan, Tembilahan, Temina, Buan, Ternate, Toli, Toli, Tual, Tuban, Wamena, Waikanan, dan Yogyakarta.
0: Yeay, karena waktunya udah mepet, kita langsung terima penelpon secara cepat ya. Selamat malam
1: Maluku, Ayu.
0: Ayu.
1: Selamat malam, Ayu.
0: Siap.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Silakan Ayu pertanyaannya.
1: Ya. Silakan Ayu.
3: Selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bang Julian.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Ayu.
3: Iya, tadi sudah punya pertanyaan tentang lagunya Bang Julian, tapi saya mau tanya sama Bang Julian, kan saya bernyanyi ada juga profesi sebagai host ya.
2: Oh iya, kok tahu?
3: Apakah masih di IG-nya
2: gitu? Oh di IG-nya.
3: Aduh. Iya, apakah sama saya masih sebagai host gitu?
0: Oke, okay, okay. Ditunggu ya.
3: Berputus sama penyanyi aja gitu ya.
0: Siap.
2: Oke, okay, oke.
3: Okay. Ya, selamat malam buat Bang Julian dan ya, saya menyapa. Terima kasih buat Pak Benijo, Pak Farida, sama Pak Udi Rekor.
0: Oke, okay,
2: ya, makasih ya.
1: Oke, Ayu, ya.
0: Ayu. Makasih yuk. Dari Ayu kita ke Lampung ada Bang Leman.
1: Selamat malam Bang Leman.
4: Halo, selamat malam Mbak Ita, Bang Mas Yudi Ismail. Dan selamat malam, assalamualaikum untuk Bang Julian.
1: Siap.
4: Kita Ismail. Yeah. Betul nggak tuh ini Bang Julian?
2: Iya betul.
4: Lengkapnya.
2: Betul.
4: Iya, saya baca di video TikToknya tuh lagu-lagunya itu.
0: Oke, okay, siap.
4: Yang pakai yang saat malam ini pakai baju hitam putih pakai topi kacamata gitu.
2: Sadar.
4: Ya saya sambil menelpon sambil menonton gitu
0: aja. Oke, siap.
4: Yudi, Mas Iqbal, Mbak Ita dan Bang Julian. Selamat malam semuanya. Begini Bang Julian.
2: Yes.
4: Yang saya bertanyakan, adakah halo juga selamat malam. Begini Bang Julian, anak-anak Bang Julian itu ada yang mengikuti jejak ayahnya gitu.
0: Oke.
4: Okay. Okay.
0: Siap.
4: Sebagai penyanyi, MC dan host yang saya baca ini.
0: Oke.
4: Okay. Di video di ini yang di kaca HP-nya ini.
0: Itu aja.
4: Dan yang kedua, apakah Bang Julian juga menyanyikan lagu Sunda, lagu Palembang ataupun lagu daerah
1: asalnya.
4: Jadi yang betul Bang Yudi.
0: Oke.
4: Okay. Oh, gitu aja Mas Yudi. Salam.
0: Terima kasih.
4: Salam balik tadi. Untuk Ibu Fatmawati, Mahado, Bapak Ahmad Abdullah, Bung Beni Jo di Manado dan yang juga ada di Selampung semuanya tanpa kecuali khususnya di tangga Kota Agung Lampung Bang Mas Yudi.
0: Terima kasih.
4: Selamat malam.
0: Malam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pertanyaannya bisa langsung dijawab dua-duanya hampir mirip ya. Masih nge-host enggak? Kemudian putra-putrinya ada yang mengikuti jejak Julian De Krita. Okay.
2: Kalau host masih sampai sekarang kebetulan ada beberapa acara juga selain host juga master of ceremony untuk wedding dan juga arups gitu IPO. Dan untuk mengikuti jejak anak saya tuh mungkin ada feeling ininya punya apa namanya punya feeling musiknya sih sebenarnya bagus, cuman dia lebih ke arah olahraga ya, jadi bola gitu, basket gitu. Jadi senangnya di olahraga bola, basket, futsal, pokoknya jenis-jenis olahraga lah.
0: Oh iya. Pernah bawain lagu daerah kah?
2: Lagu daerah sih pernah bawain ya, cuman kalau untuk rekamannya belum.
0: Di panggung ya.
1: Saat show.
2: Banyak lagu-lagu daerah.
0: Oke, siap. Kemudian ada dari WhatsApp Tawan di Singaraja Bali. Selamat malam Bang Tawan, Mbak Ita, Mas Yudi dan Mas Julian.
2: Yes.
0: Lanjut Pak Suranto di Malang. Salam untuk Elsa tadi ya.
1: Iya. Siap.
0: Assalamualaikum Ruang Rindu. Ada siapa ini? Hendra di Sumenep. Ingin menyapa Mbak Ita Purnama Sari. Sama-sama Jawa Timurnya. Kalau kami
1: Sumenep, Mbak Ita asalnya Kediri, itu kota ibu saya.
0: Oh iya ta.
1: Asalnya dari Kediri ya.
0: Mbak Ita,
1: tapi lahir dan besar di Surabaya.
0: Taubat Taubat lagu ini saya persembahkan untuk Bu Endang S Jakarta,
1: Bapak Juwati Effendi di Malang, Bapak Andi Fatahudin Makaute dan Ibu Rosna Rahmandi Kendari.
0: Matur sakalangkong. Siap. Selamat malam Ruang Rindu, ada Rini di Kendari.
1: Kediri. Salam ke-
0: oh Kediri ya.
1: Kediri. Masalahnya
0: Kediri. Ya tapi bisa Kediri bisa Kendari juga ini singkatan.
1: Salam kenal kembali untuk Rini.
0: Rini. Tomboy enggak Rininya?
1: Itu film Mas.
0: Film ya. Aku Dayang di Sintang, bolehkah saya ikut beragung telepon? Waduh. Boleh. Dari tadi semestinya ya. Lanjut ada Waalaikumsalam, salam dari kenal Mandar, dari Mandar Sulawesi Barat, Said Sidan. Tolong dibaca chatku Kak. Sudah.
1: Ini sekarang kita lagi baca.
0: Ya sudah, kalau begitu next project apa yang akan dikerjakan Julian De Krita?
1: Mungkin di tahun akhir tahun ini atau di tahun 2027.
0: Mau reuni dengan grup lamanya mungkin.
2: Kayaknya Judi dari tadi ini.
0: Kan grupnya ada Katigas. Ya ada Azra. Kok bukan tadi ini gimana sih? Ada Katiga lo grupnya lo. Siapa tuh dengan Katiga reuni?
2: Baiklah.
0: Ah satu lagi yang sama Rita dinakan dia apa namanya?
2: Apa? Itu
1: sama Sarwana.
2: Aras,
1: dengan Rita dan Sarwana. Oke, okay,
2: kalau program-projectnya mungkin nanti next ada lagu juga yang untuk tapi duet kayaknya, jadi lagu single album juga.
0: Oke, lanjutan dari sini ya.
1: Siapakah duetnya teman?
2: Belum nanti, pokoknya
0: ini surprise ya.
2: Surprise.
0: Jangan-jangan Ita Purnama Sari pura-pura nggak tahu.
1: Iya lo, jangan-jangan lo.
0: Jangan-jangan ya kan.
2: Pokoknya dengerin aja lagunya, jangan lupa kasih komen gitu ya.
1: Oke.
0: Ya sudah kalau begitu. Sekali lagi selamat dan sukses untuk
1: Julian.
0: Oh iya, kalau yang pengen dengerin lagu ini di mana dengerinnya? YouTube-nya di mana?
1: Boleh di spill akunnya Julian.
2: Oke. Yang mau dengerin ada lagu Aku Pernah Menunggu di mana aja? Maksudnya
1: di seluruh platform ada.
2: Iya, di seluruh platform ada.
1: Dan di YouTube?
2: Di YouTube ada juga. Tinggal buka aja Aku Pernah Menunggu Julian De Krita. Itu udah langsung kebuka semua. Pokoknya di semua platform.
1: Sukses terus ya Julian.
2: Sudah ada.
1: Ya,
2: amin. Terima kasih Ita juga, Yudi juga. Semua sukses ya.
0: Siap kalau begitu.
1: Gak berasa Mas.
0: Berasa.
1: Udah capek,
0: udah ngantuk.
1: Udah ngantuk. Maklum Mas.
0: Apa?
1: Lah kan sampein di situ tuh Irman. Tak bales ya.
0: Bales. Sudah. Kalau begitu kita pamit sampai bertemu kembali. Rambut, saya Yudi Ismail.
1: Ita Purnamasari.
2: Saya Julian De Krita.
1: Sampai jumpa Rabu depan.
0: Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam.

0: Bandung malam ini.
1: Baik pendengar, baru saja kita simak Ruang Rindu Nasional dan tentunya malam hari kita kembali ke Studio Pro 1 RRI Bandung di Jalan Diponegoro nomor 61 Bandung, dan kita akan simak drama radio dengan judul Terjebak.

0: Tidak terasa sudah lebih dari 10 tahun kita berumah tangga.
1: Iya, Pak. Memangnya kenapa?
0: Selama ini Ibu belum pernah bahagia seperti orang lain.
1: Bapak jangan mikir seperti itu.
0: Bapak belum bisa memberikan kebahagiaan sama Ibu.
1: Pak, dengan begini saja Ibu sudah bahagia. Ibu gak pernah menuntut apa-apa dari Bapak.
0: Iya sih, Bu. Tapi Bapak merasa kasihan sama Ibu.
1: Loh, kasihan kenapa, Pak?
0: Ya, selama berumah tangga Bapak belum bisa memenuhi kebutuhan Ibu seperti istri-istri orang lain. Maafin Bapak ya, Bu.
1: Jangan jadi pikiran, Pak. Bapak itu orangnya penyabar dan bijaksana sama Ibu, juga anak kita.
0: Itu sudah jadi kewajiban Bapak untuk menjaga istri dan juga anak. Cuma Bapak belum bisa membahagiakan secara ekonomi, Bu.
1: Ya sudah, Pak. Ibu gak apa-apa. Apapun keadaan kita sekarang, Ibu tetap bersyukur, Pak.
0: Alhamdulillah. Terima kasih, Bu. Si kakak kemana, Bu?
1: Dia lagi main sama temennya. Tuh, di luar.
0: Oh, iya. Gimana? Ibu jadi ke rumah Mama?
1: Insya Allah jadi, Pak. Gak apa-apa kan Bapak Ibu tinggalkan sendiri?
0: Gak apa-apa, Bu. Sudah saatnya Ibu nengok orang tua.
1: Iya, Pak. Sudah hampir 6 bulan Ibu gak kesana.
0: Mumpung orang tua masih ada, sudah seharusnya kita selalu nengok orang tua.
1: Iya, Pak. Ibu sudah kangen sama mereka.
0: Iya, Bu. Bapak juga sudah lama gak ketemu mereka. Tapi gimana? Bapak kan harus kerja.
1: Gak apa-apa, Pak. Biar Ibu sama kakak saja yang kesana. Bapak jangan mengganggu tugas dan pekerjaan.
0: Iya, Bu. Salam aja dari Bapak. Maaf, Bapak gak bisa nemenin Ibu kesana. Iya.

0: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam. Ratna, mengapa enggak ngasih kabar dulu kalau mau kesini? Jam berapa dari sana?
0: Maaf, Pak. Ratna enggak ngasih kabar dulu. Tadi pagi sekitar jam 9, Pak, dari rumah.
1: Ma? Ma? Ratna dan cucu kita datang nih.
2: Wih, cucu nenek yang cantik. Udah gede.
1: Udah, Ma. Suruh masuk dulu. Jangan di luar.
2: Oh iya, masuk, Nak. Makasih, Pak, Ma.
3: Ratna, kamu hanya berdua saja. Kemana Nak Amir suamimu? Kenapa nggak ikut?
0: Iya, Ma. Mas Amir lagi ada kerjaan yang harus diselesaikan, jadi nggak ikut.
1: Tapi kamu nggak ada apa-apa kan sama suamimu?
0: Maksud Papa?
1: Papa cuma khawatir saja. Gak biasanya kamu kesini tanpa didampingi Nak Amir.
0: Gak ada apa-apa, Pak. Kami baik-baik saja.
1: Syukurlah kalau tidak ada apa-apa.
3: Iya, Ratna. Kami khawatir kamu sama suami sedang gak akur.
0: Enggak, Ma. Alhamdulillah, kami baik-baik saja.
1: Syukurlah. Itu yang orang tua harapkan.
3: Oh iya, kamu pasti capek setelah perjalanan tadi. Bentar, Mama buatkan dulu minum.
0: Gak usah, Ma, gak usah. Biar Ratna aja yang bikin sendiri.
1: Kamu rencana mau nginep, kan?
0: Iya, Pak. Ratna sama kakak mau nginep. Kami kangen sama Mama, sama Papa. Udah lama kan gak ketemu.
3: Ya udah, kamu istirahat dulu sana. Kasian si kakak, kelihatannya kecapean.
0: Iya, Ma, Pa. Ratna ke kamar dulu ya.

0: Iya, Ma.
1: Mama mau nanya, apa Papa gak merasa aneh?
0: Aneh kenapa, Ma? Mama ini ada-ada saja.
1: Itu, Pa, anak kita si Ratna.
0: Memangnya kenapa dengan Ratna, Ma?
1: Mama khawatir lagi ada masalah sama suaminya.
0: Kan dia bilang, suaminya gak ikut karena sedang banyak kerjaan di kantornya.
1: Iya sih, Pa. Tapi coba besok Papa tanyain sama Ratna.
0: Apa yang harus ditanya?
1: Coba saja ajak ngobrol, Pa. Siapa tahu dia mau terbuka sama Papa.
0: Papa gak mau, Ma. Gak enak. Kita gak boleh ikut campur urusan rumah tangga mereka. Biarkan dia sendiri yang menyelesaikannya.
1: Papa ini gimana? Kita orang tuanya. Perlu tahu apa yang sedang dialami anak kita, Pa.
0: Papa gak berani nanya urusan itu. Kalau mau, Mama saja yang nanya.
1: Loh, kok Papa malah nyuruh Mama?
0: Papa gak mau ikut campur urusan mereka, walaupun kita orang tuanya.
1: Ya udah, kalau Papa gak mau.

0: Allah, capek sekali hari ini. Kerjaan begitu banyak dan harus diselesaikan secepatnya. Sepertinya hari ini terpaksa harus lembur. Alhamdulillah, selesai juga kerjaan ini. Saya harus segera pulang untuk istirahat. Besok mau nyusu istri dan anak ke rumah orang tua. Nyampe juga di rumah. Gak terasa istri dan anak sudah hampir seminggu di rumah orang tuanya. Terasa banget gak ada istri. Sepi. Apalagi gak ada si kakak yang selalu manja kadang cerewet. Kehadiran ibu sama kakak sangat berarti buat bapak. Ngantuk sekali malam ini. Saya harus segera tidur. Udah gak sabar ketemu istri sama anak. Mama sama papa. Jangan sampai besok kesiangan. Ya Allah, mengapa panas sekali malam ini? Kenapa ada api kamar ini? Apa yang terjadi? Tolong!
1: Pak RT,
2: ada apa Pak Wawan? Kok seperti panik begitu?
1: Ada kebakaran Pak RT, kebakaran.
2: Kebakaran? Di mana? Rumah siapa Pak Wawan?
1: Rumah Pak Amir Pak RT.
2: Innalillahi, rumah Pak Amir kebakaran. Terus Pak Amir dan keluarganya bagaimana?
1: Tadi saya nggak lihat Pak Amir dan keluarganya Pak RT.
2: Kemana mereka? Apakah mereka sedang pergi?
1: Saya kurang tahu Pak RT. Cepat Pak RT, kita ke sana.
2: Ayo kita ke sana. Saya mau telepon dulu pemadam kebakaran.
1: Iya Pak RT, kalau begitu saya mau ke rumah Pak RW dulu.
2: Iya Pak Wawan. Cepat kabarin Pak RW. Saya akan langsung ke warga. Warga semuanya, Pak Amir kemusibahan. Rumahnya kebakaran. Mari kita bantu padamkan apinya. Pakai apa saja yang bisa memadamkan api. Sebelum bantuan dari pemadam kebakaran datang.

Seismograf, alat pendeteksi gempa bumi pertama, ditemukan oleh ilmuwan China, Zhang Heng, untuk pertama kalinya pada 132 Masehi. Alat ini berbentuk guci besar dengan bagian luarnya terdapat kepala naga yang menghadap ke 8 arah utama kompas. Di setiap kepala naga, terdapat katak dengan mulut terbuka ke arah naga. Ketika gempa bumi terjadi, satu atau lebih mulut naga tersebut akan melepaskan bola ke mulut katak yang ada di bawahnya. Arah guncangan diketahui dari naga mana yang melepaskan bolanya. Alat ini dilaporkan telah mendeteksi gempa sejauh 400 mil yang tidak terasa di lokasi seismograf. Dulunya alat ini lebih dikenal dengan seismometer atau seismoskop. Seismometer digunakan untuk mengukur gerakan tanah akibat gelombang seismik yang memancar dari gempa bumi, letusan gunung berapi, atau ledakan dahsyat. Melansir dari ZME Science, alat temuan Zhang Heng tersebut dikatakan sangat akurat dan dapat mendeteksi gempa bumi dari jauh serta tidak bergantung pada guncangan atau pergerakan di lokasi penempatan alat.

Simak acara-acara kami Pro 1 RRI Bandung melalui frekuensi FM 97,6 MHz untuk Bandung dan sekitarnya. Untuk wilayah Cikuray, Garut dan sekitarnya, FM 95,8 MHz. Untuk wilayah Sumedang dan sekitarnya, FM 96,6 MHz. Untuk wilayah Karangnunggal, Tasikmalaya, FM 97,8 MHz. Untuk kota Tasikmalaya, FM 98,1 MHz. Untuk wilayah Bungbulang, Garut dan sekitarnya, FM 98,2 MHz. Mekarsari, Ciamis, FM 91,8 MHz. Cianjur dan sekitarnya, FM 107,3 MHz. Anda pun bisa mendengarkan dengan mendownload aplikasi RRI Digital.

diserang mereka? Lakukan 3M Plus. Menguras, menutup, mengubur, memelihara ikan, menaburkan abate. Plus, tidak menggantung baju yang sudah dipakai. Ayo, cegah demam berdarah.

Indonesia merupakan salah satu negara yang berada di jalur cincin api Pasifik, sehingga memiliki banyak gunung aktif dan beresiko mengalami erupsi. Gunung meletus adalah salah satu bencana alam yang terjadi akibat aktivitas vulkanik di dalam perut bumi. Ketika tekanan magma meningkat, material berupa lava, abu vulkanik, dan gas panas dapat keluar melalui kawah gunung berapi. Erupsi gunung berapi dapat menyebabkan korban jiwa, kerusakan lingkungan, gangguan pernafasan, serta mengganggu aktivitas masyarakat. Masyarakat yang berada di sekitar wilayah rawan erupsi selalu mengikuti informasi dari BMKG dan PVMBG. Menggunakan masker untuk melindungi saluran pernafasan, menjauhi zona bahaya yang sudah ditetapkan pemerintah, segera mengungsi jika terdengar peringatan dini dari petugas, patuhi instruksi resmi, dan bantu sesama yang terdampak dengan tanggap dan peduli.

0: Kenalkan, aku nyamuk garong, suka darah manusia. Musim hujan, waktuku berkembang biak. Sekarang aku mau cari tempat dulu. Targetku adalah genangan air, tumpukan sampah. Let's go!
1: Jangan biarkan nyamuk berkembang biak. Cegah dengan cara rajin membuang sampah yang dapat menampung air hujan di halaman rumah.
2: Lingkungan bersih, hidup sehat, nyamuk pun minggat.
3: Bandung malam ini.

97,6 FM Pro 1 RRI Bandung, kan informasi dan inspirasi. Selamat malam Anda pendengar di manapun berada. Terima kasih tentunya untuk Anda yang masih bersama kami tentunya ya di Pro 1 di Bandung malam ini. Coba ada siapa saja malam hari ini yang tentunya masih bergabung bersama kami di WhatsApp di 0811-220-9760 ya. Kak Nopa di Karang Nunggal, terus juga Mas Theo. Selamat malam Kak Raihan Ramadan di ujung Berung juga ya. Alang-alang mana? Mana-mana Anda pendengar.

Kecanduan judi online memiliki banyak dampak negatif, baik psikologis, fisik, maupun sosial. Orang yang mengalami kecanduan judi online dapat mengalami depresi, stres, perasaan putus asa, tidak berdaya, bahkan bisa mencelakai diri sendiri dan orang lain. Sayangi diri Anda, jangan menyesal di kemudian hari.

0: aware apabila kasus influenza A di lingkungan sekolah itu terus meningkat, Kepala Dinas Pendidikan Kota Bandung akan membuka kemungkinan untuk penerapan pembelajaran jarak jauh atau PJJ. Mengenai hal itu, pendengar, pagi hari ini kita sudah tersambung dengan Sekretaris Dinas Pendidikan Kota Bandung, Bapak Dr. Edi Suprajoto, S.Pd., M.Pd.
1: Dapat disampaikan kembali oleh Pak Sadli, bila terdapat sekolah lebih dari setengahnya, itu dalam sekolah menyelenggarakan analisa bisa melakukan PJJ. Tetapi dari data yang terlaporkan ke kami, itu sekarang sudah menurun. Nah, apapun, kalaupun ada yang memang kondisi sangat urgent, itu silakan menghubungi puskesmas terdekat. Apabila kemudian ditemukan siswanya terjadi gejala-gejala yang masuk ke dalam influenza A, untuk segera dipulangkan dan dirawat. Ini bagian dari kebijakan antisipasi yang sudah kami sebarkan kepada seluruh kepala sekolah, dan mitigasinya pun disampaikan juga di grup-grup orang tua di sekolah apabila putra-putrinya mengalami gejala influenza, ya, agar juga tidak ke sekolah dulu, cukup izin sakit. Seperti mungkin ke sekolah sudah disampaikan dan memang sudah terjalin kerjasama, terutama untuk cek kesehatan gratis, itu sudah rutin kami lakukan setiap tahun. Jadi di kita rekap evaluasi, kepala sekolah melalui wali kelas, pengawas dan kesiswaan, juga koordinator UKS di sekolah masing-masing, itu mendata kehadiran tiap hari, tiap kelas. Nah, kalau kehadiran itu terindikasi gejala influenza A, itu baru kita akan melakukan tindakan. Penyebarannya cepat, itu kami pun akan melakukan langkah mudah, terutama sekolah. Dan alhamdulillah tidak ada sampai yang di PJJ-kan, karena ada program prioritas juga, apa yang disebut dengan gerakan 7 kebiasaan anak Indonesia hebat, itu yang sudah rutin dan membudaya di sekolah, mulai dari bangun pagi, kemudian sholat, berolahraga, makan bergizi melalui MBG, kemudian gemar berolahraga, bermasyarakat dan bersosialisasi, serta gemar tidur tepat waktu.
0: Baik, jadi sejauh ini PJJ tidak akan dilakukan, ya, melihat situasi kondisi justru menurun, ya Pak, ya?
1: Belum urgen, belum krusial.
0: Oke. Okay.
1: Alhamdulillah. Untuk tidak panik, tetap jaga kondisi dan kebugaran jasmani. Jangan lupa minum air hangat yang banyak.

Tahukah Anda? Sering lupa, itu normal atau tidak? Manusia pasti pernah mengalami lupa. Bisa itu lupa mengerjakan tugas, lupa pernah berjumpa seseorang, lupa menaruh benda, dan sebagainya. Tidak sedikit yang bertanya, apakah itu normal? Lupa memang bisa disebabkan karena sel-sel otak yang menyusut seiring bertambahnya usia. Tetapi tidak semua penyimpangan memori disebabkan oleh perubahan terkait usia pada neuron kita. Dalam banyak kasus, faktor yang mempengaruhi lebih sepele, termasuk karena sedang lelah, cemas, atau terganggu. Disadur dari Science Alert, menyebutkan bahwa beberapa kelupaan adalah normal. Sistem memori dibangun sedemikian rupa dan ada kalanya mengalami kesalahan karena terlalu banyak informasi yang ada di otak kita bisa memperlambat atau menghambat pengambilan ingatan tertentu. Sayangnya, kita tidak bisa selalu memutuskan apa yang penting dan yang harus diingat. Otak kita lah yang bekerja melakukan itu. Secara umum, otak kita lebih menyukai informasi sosial seperti gosip terbaru, tetapi dengan mudah membuang informasi abstrak seperti angka.

0: Bencana bisa datang tanpa diduga. Gempa bumi, kebakaran, atau banjir. Semua butuh respon cepat. Tapi, tahukah Anda apa yang paling penting saat detik-detik darurat? Jalur evakuasi. Kenali rute aman di rumah, sekolah, kantor, atau tempat umum. Jangan tunggu sampai bencana datang. Periksa, apakah jalur evakuasi Anda bebas hambatan? Apakah jelas dan mudah diakses? Keselamatan Anda dimulai dari langkah pertama. Kenali dan patuhi jalur evakuasi, karena ketika waktu menjadi lawan, arah yang tepat bisa menyelamatkan nyawa.
1: Sebelah 7,6 FM Pro 1 dari Bandung, kan informasi dan inspirasi. Tepat tadi pukul 23 menit waktu Indonesia Barat pendengar, tentunya berbagai lagu-lagu enak akan menemani Anda malam hari ini.

rokok terkandung lebih dari 4.000 jenis bahan kimia berbahaya bagi kesehatan, mulai dari nikotin maupun zat lainnya yang bisa menyebabkan kanker dan zat beracun bagi tubuh lainnya. Efek dari perokok yang paling pertama merusak organ tubuh adalah paru-paru. Asap rokok tersebut terhirup dan masuk ke dalam paru-paru sehingga menyebabkan paru-paru mengalami radang, bronkitis, dan pneumonia. Sehat itu mahal. Berhenti merokok, pilihan yang sangat bijak.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Tahukah Anda bahwa korsleting listrik adalah salah satu penyebab utama kebakaran rumah di Indonesia? Seringkali bermula dari hal sepele yang kita lupakan. Colokan bertumpuk, kabel mengelupas, atau perangkat elektronik yang tak pernah dicabut saat tidur. Satu percikan kecil bisa memicu api besar. Dalam beberapa menit, rumah bisa hangus tanpa sempat diselamatkan. Untuk mencegahnya, periksa kabel secara berkala. Jangan gunakan stop kontak secara berlebihan dan cabut perangkat listrik saat tidak digunakan. Jangan anggap energi listrik sebagai hal biasa, karena di balik terangnya ada api yang menunggu kelengahan kita. Ingat, percikan yang terlupa bisa jadi awal dari kehilangan semuanya.

0: Bandung malam ini.
1: Halo, ya Bu, ada apa?
2: Iya, Gus. Bih, kabarmu? Ibu lagi sakit, nak.
1: Ya, kalau sakit berobat ke puskesmas, Bu, atau dibawa ke mantri. Nanti deh, biaya berobatnya saya transfer. Udah dulu ya, Bu. Ini saya lagi ada rapat.
2: Gus, aduh.
3: Halo, Bu. Iya, ada apa, Bu?
2: Dok, kapan kamu pulang? Ibu sakit, Dok.
3: Aduh, Ibu, belum tahu kapan bisa pulang. Ini aja lagi ada pameran. Kalau sakit, ya minum obat, Bu. Ibu biasanya minum obat apa? Nanti saya transfer deh uangnya buat ganti obat. Udah dulu ya, Bu. Ini pamerannya lagi rame banget, Ibu ya.
4: Kasih ibu sepanjang jalan, kasih anak sepanjang badan. Satu orang ibu bisa merawat 10 anak. 10 anak belum tentu bisa.

Simak acara-acara kami Pro 1 RRI Bandung melalui frekuensi FM 97,6 MHz untuk Bandung dan sekitarnya. Untuk wilayah Cikuray, Garut dan sekitarnya, FM 95,8 MHz. Untuk wilayah Sumedang dan sekitarnya, FM 96,6 MHz. Untuk wilayah Karangnunggal, Tasikmalaya, FM 97,8 MHz. Untuk kota Tasikmalaya, FM 98,1 MHz. Untuk wilayah Bumbulang, Garut dan sekitarnya, FM 98,2 MHz. Mekarsari, Ciamis, FM 91,8 MHz. Cianjur dan sekitarnya, FM 107,3 MHz. Anda pun bisa mendengarkan dengan mendownload aplikasi RRI Digital.

0: Bandung Malam Ini.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Suatu hari ketika di sebuah masjid, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersama para sahabat selesai melaksanakan sholat. Beliau bersabda bahwa sebentar lagi akan datang seorang yang diridu surga. Para sahabat pun menunggu-nunggu siapa yang akan datang. Tidak lama kemudian, datanglah seorang yang langsung sholat, dan setelah selesai dia berlalu begitu saja. Keesokan harinya Rasulullah mengatakan hal yang sama. Lalu datanglah orang yang sama seperti kemarin. Kejadian ini berulang sampai 3 kali. Salah satu sahabat Rasulullah yang bernama Abdullah bin Amr penasaran dengan amalan yang dirindu surga itu. Orang tersebut dari suku Badui, sebut saja namanya si Fulan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengizinkan Abdullah bin Amr untuk mengikuti Fulan dan mencari tahu apa saja amalan si Fulan sampai dia dirindu surga. Rasa penasaran yang terus menghantui Abdullah bin Amr mengantar dia sampai ke rumah si Fulan. Setibanya di rumah si Fulan, dia mengetuk pintu dan Fulan membukakannya. Sahabat Abdullah bin Amr mengatakan bahwa dia sedang ada masalah dengan orang tuanya, sehingga dia minta izin kepada Fulan untuk menginap di rumahnya selama 3 hari. Si Fulan dari suku Badui ini tidak berpikir panjang dan langsung menerima Abdullah bin Amr untuk menginap di rumahnya. Beliau menginap di rumah Fulan selama 3 hari untuk mengamati amalan yang membuat Fulan ini dirindu surga. Selama 3 hari, Abdullah bin Amr mengamati semua gerak-gerik Fulan. Tapi dia tidak menemukan amalan khusus yang dilakukan Fulan. Amalan yang dilakukan cenderung biasa saja, dan Abdullah bin Amr rasa amalannya sama saja dengan dirinya. Beliau merasa bingung kenapa dengan amalan yang biasa saja seperti itu, Rasulullah sampai menyebutnya 3 kali bahwa dia akan masuk surga. Setelah 3 hari berlalu, sebelum Abdullah bin Amr berpamitan untuk pulang, dia mengatakan yang sejujurnya kepada Fulan. "Wahai Fulan, sebenarnya saya tidak memiliki masalah dengan orang tua saya. Keluarga saya baik-baik saja. Tapi aku menginap di rumahmu karena aku penasaran dengan sabda Rasulullah yang mengatakan bahwa engkau adalah salah satu orang yang dirindu surga. Sebenarnya apa amalan yang kau lakukan sampai engkau bisa dirindu surga?" Si Badui menjawab pertanyaan Abdullah bin Amr, "Aku memang tidak punya amalan atau ibadah yang istimewa. Aku hanya tidak mempunyai rasa benci, iri, dengki kepada semua orang." Yang pada intinya, si Fulan ini sebelum tidur memaafkan kesalahan orang-orang yang ada di sekitarnya. Dia tidak benci dengan mereka. Sebelum tidur, memaafkan orang lain. Mendengar jawaban Fulan, Abdullah bin Amr segera pulang. Dalam perjalanan pulang, Abdullah bin Amr teringat akan sabda Rasulullah, "Maukah aku ceritakan kepadamu mengenai sesuatu yang membuat Allah memuliakan bangunan dan meninggikan derajatmu?" Maka para sahabat menjawab, "Tentu ya Rasulullah." Kemudian Rasulullah bersabda, "Kamu harus bersikap sabar kepada orang yang membencimu, kemudian memaafkan orang yang berbuat zalim kepadamu, memberi kepada orang yang memusuhimu, dan juga menghubungi orang yang telah memutuskan silaturahim denganmu." Abdullah bin Amr telah mendapat pelajaran yang sangat luar biasa. Apa yang disampaikan Rasulullah Kemudian dia sendiri melihat bagaimana dengan si Fulan yang dikatakan oleh Rasulullah yang ditunggu-tunggu surga. Kita juga baru saja mendapat pengalaman tentang bagaimana memaafkan orang lain dengan ikhlas sebelum tidur. Seorang ulama besar memberikan sedikit doa sebelum tidur tentang membersihkan hati. Seperti ini doanya: Ya Allah, ampuni hamba kalau hamba ada salah pada siapapun, sengaja maupun tidak sengaja, atau orang salah kepada saya, sengaja ataupun tidak sengaja. Ya Allah, saya ikhlaskan dunia akhirat. Itu doanya. Saya ulangi lagi. Ya Allah, ampuni hamba kalau hamba ada salah pada siapapun, baik sengaja maupun tidak sengaja, atau orang salah kepada saya, baik sengaja ataupun tidak sengaja. Ya Allah, saya ikhlaskan dunia akhirat. Semoga mulai malam ini kita mampu mengamalkan doa ini. Kita mampu melaksanakan pembersihan diri, memaafkan orang lain dengan ikhlas. Saya Hedi S. Abdullah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Saudara pendengar, sampai di sinilah tugas kami menemani Anda dalam menyelenggarakan siaran sepanjang pagi, siang, dan malam hari ini, hari Rabu tanggal 7 Oktober tahun 2026, dan kami akan kembali mengunjungi ruang saudara esok pagi pukul 5 waktu Indonesia Barat melalui frekuensi FM 97,6 MHz. Seluruh kerabat kerja yang bertugas mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Selamat berpisah. Sekali di udara, tetap di udara. Inilah program 1 Radio Republik Indonesia Bandung.

Saudara pendengar, selamat pagi. Inilah Radio Republik Indonesia Program Masatu Bandung kembali mengunjungi ruang saudara untuk menyelenggarakan siaran sepanjang pagi, siang, dan malam. Hari ini Kamis 8 Oktober 2026 melalui frekuensi FM 97,6 MHz. Saudara pendengar, selamat mengikuti rangkaian acara kami dan tetap merdeka.

0: 97,6 FM Pro 1 RRI Bandung. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar, saya Andre Ardian yang akan menemani Anda di Bandung pagi ini, Kamis 8 Oktober 2026, dengan rangkaian informasi dan inspirasi untuk Indonesia. Apa kabar Anda pendengar di Bandung pagi ini? Andre Ardian menyapa dari Studio Pro 1 RRI Bandung, Jalan Diponegoro nomor 61. Beberapa rangkaian acara kami hadirkan di Bandung pagi ini, diantaranya Mutiara Pagi, layanan siaran keagamaan dengan topik Pasunatan Jumat bersama Ustadz Asep Anom SAG MSOS pada pukul 5:06. Juga kami hadirkan Warta Jabar Pagi Kamis 8 Oktober 2026 pada pukul 6 waktu Indonesia Barat. Juga pada pukul 6:34 kami hadirkan informasi dari Bandung Command Center mengenai informasi lalu lintas, informasi cuaca, harga kebutuhan pokok masyarakat, agenda pimpinan, juga info layanan 112. Pada pukul 7 waktu Indonesia Barat kami akan bergabung bersama Pro 3 RRI guna mengikuti warta berita. Dan pendengar, Andre Ardian akan menemani Anda hingga pukul 10 nanti di Bandung pagi ini.
1: Bandung pagi ini.

Dan ingatlah ketika Tuhanmu memaklumkan, sesungguhnya jika kamu bersyukur, niscaya aku akan menambah nikmat kepadamu. Tetapi jika kamu mengingkari nikmatku, maka pasti azabku yang sangat berat. Quran Surah Ibrahim ayat 7. Ayat itu menjelaskan betapa mengerikannya balasan bagi orang yang tidak bersyukur atas segala nikmat yang telah Allah berikan. Na'udzubillah himin zalik.

0: 97,6 FM Pro 1 RRI Bandung. Pendengar mengawali Bandung pagi ini, kami hadirkan Mutiara Pagi, layanan siaran keagamaan.
1: Mutiara Pagi RRI Bandung, sarana untuk meningkatkan wawasan keislaman Anda. Hanya di Pro 1 RRI Bandung.
0: Baik pendengar, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Senang sekali saya Andre Ardian bisa kembali menyapa Anda pendengar dalam siaran Mutiara Pagi, layanan siaran keagamaan. Di pagi hari ini kami akan mengupas topik pasunatan Jumat bersama narasumber kita Ustadz Asep Anom SAGM SOS yang tengah bergabung dalam jaringan. Dan juga tentunya Anda pendengar bisa bergabung bersama kami melalui WhatsApp kami di 0811-220-9760 atau melalui line interaktif kami di 727-5551. Pendengar, Ustadz Asep Anom SAGM SOS tengah hadir di ujung jaringan. Langsung saja kita sapa, assalamualaikum, selamat pagi Pak Ustadz.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi. Selamat pagi Kak Andre.
0: Luar biasa. Kabar baik Pak Ustaz?
2: Alhamdulillah.
0: Bahagia hari ini. Yes Pak Ustaz.
2: Gereja.
0: Luar biasa. Pak Ustaz, di pagi hari ini topiknya adalah Pak Sunatan Jumat. Ya. Dipersilakan Pak Ustaz pemaparannya.
2: Baik Kak Andre. Ini ada kawan saya Musyaratulahmi nih.
0: Silakan Pak.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Bismillah, alhamdulillah, salatu wassalam ala rasulillah sayyidina wa maulana Muhammad ibn Abdillah alihi wa sahbihi wa alhamad al-mukarumun, para ulama, para kiai, para habaib, saudara kaum muslimin, para pendengar RRI Bandung dimanapun margia nihayah, wargi alumni umroh Nihaya Cahaya Wisata Angkatan 2023, 2024, 2025, wargi alumni haji Angkatan 2026. Bahagia hari ini, yes, jag-jag-jag-gereja. Saya sedang berada di Hotel Kamboti, Andre, sedang ada kegiatan. Nah, oleh karena itu, ini ada sahabat saya nih, Kiai Haji Idin Misbahuddin. Beliau pimpinan Pondok Pesantren At-Tazkir, yaitu pesantren yang ada di Majalengka, tepatnya di Kecamatan Majalengka, pencetak kader-kader da'i, mubaligh-mubaligh. Santrinya sampai ratusan orang ya, bahkan mendekati 1000, sudah 1000 nih, 800-an nih santrinya. Akan bersilaturahmi kepada kita, menyampaikan tausiah untuk itu kepada Kiai Al-Mukarram Kiai Haji Didin Bisbahuddin. Andre, saya persilakan ya.
0: Baik Pak Ustadz.
2: Mangga, Kiai.

0: Ustaz? Ya.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mangga Pak Ustaz.
1: Ya. Para pendengar RRI yang dimuliakan Allah. Alhamdulillah saya sedang bersama Kiai Asep Anom. Kebetulan sedang pembinaan MTQ untuk calon peserta MTQ tingkat Provinsi Jawa Barat. Ya. Saja. Semoga kita semua yang hadir ataupun yang tidak hadir menjadi calon-calon ahli syurga ini, Rabbal Alam. Ada sebuah keterangan dalam kitab Hilyatul Aulia jilid 8 halaman 216. Ada keterangan innali ahlil jannati arba' alamatin. Sesungguhnya untuk ahli syurga itu ada 4 ciri. Nah, jadi kalau kita pengen jadi ahli surga, ada 4 cirinya nih. Apakah kita pantas untuk disebut ahli surga atau tidak? Banyak orang, saya ingin jadi ahli surga, saya ingin jadi ahli surga. Tapi ternyata tidak memenuhi kriteria untuk menjadi ahli surga. Dalam berdoa kita semua ingin jadi ahli surga, tapi ternyata tidak memenuhi kriteria untuk menjadi ahli surga. Nah, dalam kitab itu dijelaskan ada 4 ciri atau karakter seorang ahli surga, layak disebut ahli surga. Apa saja yang 4 itu? Yang pertama adalah wajhun munbasitun. Wajahnya berseri-seri. Kata istilah orang Sunda, marahmai. Wajhun munbasitun. Jadi ahli surga itu wajahnya selalu berseri-seri. Seperti apa wajah berseri-seri itu? Di antaranya saya baca syarahannya itu, yang disebut wajah berseri-seri itu, satu, al-ibtisam. Selalu tersenyum. Jadi ahli surga itu wajahnya harus selalu tersenyum. Tara buat baut, tara cemberut, tara punyan-panyun. Nah, ini kadir. Jadi kalau ada orang yang wajahnya selalu buat baut, selalu punya panyun, selalu cemberut, itu wajah neraka itu. Bukan wajah ahli surga. Karena wajah ahli surga itu cirinya yang pertama harus selalu wajhun munbasit. Wajahnya selalu berseri-seri. Selalu tersenyum. Kenapa ahli surga disebut wajhun munbasit harus selalu tersenyum? Karena kata Nabi, alasannya yang pertama, senyum itu adalah sedekah. Tabassumuka ala wajhi akhika shadaqah. Senyum kepada wajah saudaramu adalah shadaqah. Jadi kalau ahli surga harus selalu menebar shadaqah, salah satunya dengan senyuman. Yang kedua, alasannya kenapa senyum dikatakan ciri ahli surga? Karena senyum adalah ibadah yang murah meriah tapi pahalanya berlimpah ruah. Senyum itu kenapa? Karena dengan senyum akan membahagiakan orang lain. Sedangkan Nabi bersabda dalam hadisnya, afdolul a'mal idkholus surur ala qalbi mu'minin. Sebaik-baiknya amal adalah memberi kebahagiaan kepada hati orang-orang mukmin. Nah, jadi senyum itu sedekah, senyum itu ibadah. Makanya senyum menjadi kriteria ahli surga. Nah, makanya nih kade ya ibu-ibu, ulah sok barareun kacaroge. Istri jangan suka cemberut kepada suami. Bayangkan kalau di rumah istri cemberut saja, rumah terasa di neraka. Pusing, bingung. Aduh, istri cemberut, kunaon istri cemberut, oh jadi graduate. Suami cemberut, rumah terasa di neraka. Tapi kalau di rumah istri tersenyum, suami tersenyum, maka di sana akan terasa di surga. Baiti jannatinya itu akan terasa. Rumahku adalah surgaku. Ketika suami tersenyum, istri tersenyum, anak tersenyum, penghuni rumah selalu tersenyum, maka rumah tersebut terasa di surga. Nah, makanya kriteria ahli surga yang pertama adalah wajhun munbasitun. Wajahnya selalu berseri-seri, jangan suka cemberut, jangan suka kunyang-panyung. Nah, itu. Yang kedua, masih dalam rangka wajhun munbasitun, wajah berseri-seri, yang kedua juga adalah yang disebut wajah berseri-seri itu adalah idharul farhi wassurur. Artinya selalu menunjukkan rasa gembira atau senang. Jadi ahli surga tidak pernah menunjukkan rasa sedih, rasa pusing, rasa penuh masalah. Tahu sendiri kan ahli surga. Ketika ketemu dengan orang selalu bahagia. Gimana kabarnya? Alhamdulillah. Sehat. Gimana kabarnya? Alhamdulillah, senang. Kata guru saya, bilang bahwa tong sok ngobrolkeun penyakit nanti tambah sakit. Jangan ngobrolin masalah nanti tambah masalah. Nah, makanya ahli surga ketika ketemu dengan manusia tidak pernah mengeluhkan dirinya, aduh gering wae urang mah nyeri tuhur, nyeri cengkeng. Tidak. Ketika bertemu dengan orang walaupun dirinya sedang sakit selalu menunjukkan kegembiraan, alhamdulillah, jag-jag pelecehan gorejan. Jadi kalau ditanya gimana kabarnya, alhamdulillah, jag-jag pelecehan gorejan. Gitu ahli surga. Gimana kabarnya, aduh nyeri tuhur, cangkeng. Ah, itu berarti banyak mengeluh. Harus idhar farhi wassurur. Sedang tidak punya uang, enggak usah dibahas, enggak punya uang. Gimana kabarnya? Alhamdulillah, senang, rezeki banyak. Itu ahli surga yang disebut dengan wajhun munbasitun. Nah, itu yang pertama. Yang kedua, dalam kitab Hilyatul Auliya, ciri ahli surga adalah walisanun latifun. Lisannya selalu lemah lembut. Apa yang ia katakan tidak pernah menyakiti orang. Apa yang ia katakan selalu menarik kegembiraan. Yujlibul farha wa yuzilul hazna. Tafsir dari syarah dari lisanun latifun itu adalah ucapannya itu selalu yujlibul farha. Ya, apa menarik kebahagiaan. Wa yuzilul hazna, menghilangkan kesedihan. Tutur katanya membuat orang senang. Seperti Rasulullah. Rasulullah ketika bertemu dengan istrinya, memanggil istrinya, enggak pernah memanggil nama. Dia bilang, ya Humairah, wahai istriku yang cantik kemerah-merahan. Akhirnya istrinya senang dipanggil itu. Ulaya maka istri manggil ngaran, Icih Kadil. Odah Kadil. Jangan. Istri itu harus dipanggil dengan kelembutan sehingga istri bahagia. Atau orang mah minimalnya ayam, bebek, dan sebagainya. Itu selalu memberikan kebahagiaan, selalu memberikan kesenangan kepada orang yang diajak bicaranya. Lisannya, tutur katanya lemah lembut, tidak pernah menyakiti orang. Itu adalah ahli syurga. Ayo nama kadang-kadang kumaha istri itu sudah romantis, manggil ke dewek, maneh nak, bapana, rekamana rorombehun, rekaharu pohang syur, asal. Harus selalu memberikan kebahagiaan. Kamu lamun zaman kainan ningali jam, ya kadang-kadang bicara sudah kasan. Nyebut, yang rencang, letik kene 4 tahun, nyebutnya gus, hei, tadi kumpul penuh air, siap. Asal. Mudah-mudahan selalu berkutuk kata lemah lembut. Itu yang kedua. Kriteria ahli surga yang kedua adalah lisanun latif. Yang ketiga, kriteria ahli surga adalah wa qalbun rahimun, hatinya penyayang, hatenanya ahan, selalu menebarkan kasih sayang kepada setiap makhluk, tetegaan. Seperti Rasulullah ketika melihat orang yang lapar, dia lebih memilih memberikan makanannya kepada orang lain. Rasul mau makan, tiba-tiba ada orang yang kelaparan, saya belum makan ya Rasulullah, kemudian makannya diberikan kepada orang itu. Orang itu bertanya, lalu Rasul bagaimana makannya? Kata Nabi, inni shaimun. Saya lebih memilih berpuasa daripada kau tidak makan. Masya Allah, itulah ahli syurga. Ayo orang mah boro-boro gitu, rek dahar ayat tamunya dikunci heula. Lemari makan ditutupan heula. Nam sababna? Sebab takut meminta orang lain. Jadi orang yang ahli syurga itu, hatinya itu selalu penyayang. Melihat orang miskin, ingin memberi. Melihat anak yatim, ingin menyantuni. Melihat yang sakit, ingin menjenguk. Melihat orang meninggal, ingin takziah. Melihat orang gila, ingin menolongnya. Awas, ada orang gila juga, jangan diusir. Orang yang kolbun rohimun, melihat orang gila, kasih dia makanan. Karena mah orang gila juga butuh makan. Jangan sampai orang gila diusir. Nah itu. Kemudian yang keempat, yang terakhir, kriteria ahli surga adalah wayadun mu'tiyatun. Tangannya suka memberi alias dermawan. Orang ahli surga, kriteria yang keempat adalah dermawan. Yadun mu'tiyatun. Tangannya suka memberi. Karena Rasul bersabda, yadul ulia khairum min yadis sufla. Tangan di atas lebih baik daripada tangan di bawah. Memberi lebih baik daripada menerima. Jadi ahli surga itu tangannya di mana saja, kapan saja ingin selalu memberi. Ada kotak amal lewat, ingin memasukkan uang. Ada orang yang minta-minta, ingin memberi. Ada pembangunan masjid, ingin menyumbang. Ada apa saja hal yang perlu dibantu, ingin membantu. Tangannya mudah untuk memberi atau bersedekah. Karena harta disedekahkan tidak akan berkurang, melainkan akan bertambah. Mana koso malun min sodakotin bal yazdad. Tidak akan berkurang harta dengan disedekahkan, kecuali bertambah dan bertambah. Jadi itulah para pendengar sekalian, kalau kita pengen menjadi ahli syurga, tidak cukup hanya dengan berdoa. Berdoa harus, tapi juga mari kita ikhtiar dengan memperbaiki sikap kita. Minimalnya dalam kitab Hilyatul Auliya tadi ada empat perkara yang harus kita lakukan. Yang pertama, wajhun munbasitun, wajahnya harus berseri-seri. Yang kedua, lisanun latifun, lisannya lemah lembut. Yang ketiga, qalbun rahimun, hatinya penyayang. Yang keempat, wayadun mu'tiyatun, tangannya suka memberi alias rajin bersedekah. Mudah-mudahan kita semua bisa termasuk ahli syurga. Amin ya rabbal alamin. Bisa itu kan SMA.
0: Terima kasih.
1: Ya, silakan lanjutkan. Silaturahminya ya. Dari saya sebagai pengasuh Pondok Pesantren At-Tadkir yang beralamat di Desa Pasanggrahan, Kecamatan Maja, Kabupaten Majalengka. Barangkali mau silaturahmi ke pesantren kami, silakan datang saja. Insyaallah kami santri-santri banyak dilibatkan dalam dunia per-MTQ-an, salah satunya dalam bidang syarhil Quran bersama Kang Haji Asyid AA. Saat ini AA Haji.
0: Baik.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Pak Ustadz juga tadi sudah.
2: Terima kasih Kiai
0: silaturahminya. Sudah bersilaturahmi ya di pagi hari ini di Mutiara Pagi. Ini dengan topik pasunatan Jumat. Nah sekarang kita kembali lagi ke Pak Ustadz Asep Anom juga mungkin ya. Bagi Anda pendengar yang ingin bertanya atau sekedar menyapa, bisa melalui WhatsApp kami di 0811-220-9760 atau ke 727-5551. Pak Ustadz, kita akan kembali lagi ya. Pak Ustadz, setelah yang satu ini jangan kemana-mana, tetap di Mutiara Pagi.
3: Anda tengah mengikuti Mutiara Pagi, RRI Bandung.

0: Anda tengah mengikuti Mutiara Pagi, RRI Bandung.
1: FM Pro 1 RRI Bandung, pendengar Anda masih bersama kami di Mutiara Pagi, layanan siaran keagamaan dengan topik pasunatan Jumat. Kali ini bersama Ustadz Asep Anam SAG MSOS yang tadi sudah memaparkan materi bersama sahabat Pak Ustadz Asep Anam. Dan jika pendengar, kami mengundang Anda untuk berinteraksi bersama kami, bertanya atau sekedar menyapa melalui WhatsApp kami di 0811-220-9760 atau bisa juga melalui kolom komentar di kanal YouTube RRI Bandung Live. Juga bisa melalui line interaktif kami di 727-5551. Pak Ustadz masih bergabung?
2: Masih,
1: ada. Alhamdulillah, Pak Ustadz, ini sudah ada satu penanya yang siap untuk bertanya di ujung telepon. Kita langsung saja kita sapa ya Pak Ustadz ya.
2: Enggak.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: mengenai bas sunatan salat Jumat itu.
1: Yeah.
0: Tapi yeah, materi yang disampaikan tadi adalah ciri-ciri ahli surga. Tuh kan.
2: Nah. Ini itu silaturahmi sahabat saya.
0: Oh ya gitu. Tapi saya juga ingin bukan mengkritik lah, barangkali ini ciri-cirinya itu mungkin masih kurang kalau menurut saya gitu. Tadi kan yang oleh Pak Kiai tadi disebutkan bahwa ciri-ciri ahli surga itu adalah wajahnya berseri-seri, selalu bergembira. Kemudian lisannya atau ucapannya lemah lembut. Kemudian juga hatinya penyayang. Dan yang keempat itu dermawan, tangannya selalu di atas. Nah barangkali bisa ditambahkan, ini mohon maaf, kalau ini seperti itu tanpa ibadah dia itu ya, memang itu juga ibadah. Nah ini juga mungkin yang kelimanya ini ahli ibadah, itu barangkali gitu ya. Mohon maaf ya sebelumnya. Nah baik, bagaimana tanggapan Pak Kiai? Ya. Atur nuhun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Hobir tadi menyampaikan opininya Pak Ustadz mungkin ya. Pak Ustadz ingin menanggapi atau langsung ke pertanyaan berikutnya Pak Ustadz?
2: Ya boleh, pertanyaan berikutnya dulu boleh.
1: Pertanyaan berikutnya ya Pak Ustadz ya, ada dari ini sapaan dari Teh Tiawati dulu di WhatsApp kami di 0811-220-9760. Katanya assalamualaikum Andre. Pak Ustadz hadir menyimak dan terima kasih, semoga kita semua selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Kemudian juga di kanal YouTube Pak Ustadz ini udah ada 4 juta orang yang menonton. Ada @cucurahati. Betul.
2: Waduh.
1: Assalamualaikum Pak Ustadz, Kang Andre menyimak, jag-jag belajak gorejak saurna Bu Cucu Ci Jontang. Kemudian juga ada Ed Kartini, assalamualaikum. Alhamdulillah Pak Ustadz, duet saurna cina. Juga tentunya Ibu Retno yang senantiasa selalu hadir di WhatsApp, juga di kanal YouTube ya Pak Ustadz ya. Ibu Retno juga hadir menyimak katanya. Pertanyaan berikutnya Pak Ustadz ada dari yang Anom di Karang Nunggal katanya. Assalamualaikum, wilujeng enjing, wilujeng mancen tugas. Tumaros kai, horong hoyong pangjelaskeun ngeunaan jalma mukmin anu tinggal sholat Jumat 3 kali berturut-turut tanpa ada uzur dicap kafir. Nu ditaroskeun kalebet kana kafir naon eta, sareng sanksina ti Allah kumaha. Mohon penjelasannya. Wassalam yang Anom Sari Mukti Karang Nunggal Tasikmalaya. Saurna. Ustaz mangga ditanggapi.
2: Iya. Tadi Pak Hobir dulu ya.
1: Ya.
2: Pak Hobir, ciri ahli surga itu dijelaskan tadi ya oleh Kiai mengutip pendapat ulama dari kitab Riyadhul Auliya.
1: Ya.
2: Nah, cirinya itu wajah merahmati. Kalau saya menemukan lagi dalam kitab Durratul Nasihin ya, bahwa innallaha ja'ala bani adama ala kala samani bisolin, Allah itu menciptakan manusia itu atas 8 sifat, minha arba'atul ahli jannah, 4 sifat diantaranya adalah sifat-sifat penghuni ahli surga, dan 4 sifat adalah sifat-sifat penghuni neraka. Nah, sifat penghuni surga itu tadi pas seperti apa yang disampaikan oleh itu, bahwa lidahnya selalu tenang, tangannya pemurah, lisannya selalu berkata baik, dan hatinya lembut. Pas itu. Dan kebalikannya adalah sifat penghuni neraka. Baru dua gitu. Terus pelit, terus hatena teras, susah menerima nasihat.

0: kemudian lisannya nyarita, nah, kasar, menyakitkan, tidak bermanfaat. Itu mah sifat, sifat Nuh Yusuf. Ayah sifat mah kekuatan, ketabiat. Kalau mau menambahkan, maka silahkan. Rajin ibadah pengambil surga teh ya ya rajin ibadah, rajin sholat dan lain sebagainya lah. Silakan kita tambah lagi silakan Pak Khobir ya. Kemudian tadi yang anon bahwa siapa orang yang mengerjakan sholat Jumat 3 kali berturut-turut tanpa ada udzur syar'i, dia dicap nafik oleh Allah. Saya menemukan hadisnya begitu tuh, dicap munafik oleh Allah. Jalma munafik teh tata nun wani ninggalkan sholat Jumat 3 kali berturut-turut itu mah lebih ke perhatian dari Allah. Perhatian dari Allah, jangan sampai kita meninggalkan Jumat. Sebab munafik itu seburuk-buruk panggilan. Karena dalam Al-Qur'an juga Nabi Allah Subhanahu wa taala menjelaskan innal munafiqin fi dharkil asfali minan nar. Orang munafik itu disimpannya itu di neraka, itu adalah keraknya api neraka. Nah, oleh karena itu maka kita yang laki ini yang wajib Jumat ya hati-hati saja, jangan sampai kita termasuk kepada orang munafik. Cirinya yaitu meninggalkan sholat Jumat tanpa ada alasan. Hari ada alasan boleh. Apa sih alasan-alasan boleh meninggalkan Jumat? Ya diantaranya sakit, atau sakit, itu diantaranya. Kang Andre.
1: Baik. Demikian. Baik, terima kasih Pak Ustadz penjelasannya. Semoga menjawab pertanyaan dari Pak Hobir dan juga yang Anom di Karangnunggal ya. Kita lanjut ke pertanyaan berikutnya Pak Ustadz. Ada satu pendengar yang siap bertanya di ujung telepon. Langsung saja kita sapa. Assalamualaikum, Kang Ahmad Irwan. Assalamualaikum. Halo Kang. Baik pendengar, mungkin kita mengalami gangguan. Nanti kita akan mencoba menghubungkan kembali. Sementara kita ke pertanyaan berikutnya. Ada Kang Wawan di Sumedang Pak Ustadz, katanya assalamualaikum Kang Andre, Pak Ustadz izin ikutan Mutiara Pagi katanya. Ini
0: waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Saya Wawan Makan.
1: Ini ada 4 sekaligus pertanyaan yang diajukan Pak Wawan di Sumedang. Katanya yang pertama, surga itu diciptakan kapan katanya. Terus yang kedua, surga saat Nabi Adam di sana dulu dengan surga nanti di masa depan itu samakah atau beda? Ketiga, saat Nabi Isra Mi'raj diperlihatkan surga dan sudah ada ya penghuninya, siapa itu katanya Pak Ustadz. Kemudian yang keempat, apakah nabi-nabi yang telah wafat ada di surga? Demikian Pak Ustadz, 4 pertanyaan dari Kang Wawan di Sumedang Pak Ustadz. Semoga berkenan untuk menjelaskan. Silakan Pak Ustadz.
0: Pak Wawan, asal pertanyaannya kapan bisa? Kapan surga itu diciptakan?
1: Ya.
0: Saya tidak tahu persis ya, kapan surga itu diciptakan. Yang jelas surga itu beda dengan Allah. Kalau Allah itu awal Allah itu ada, tidak ada awalnya. Dan Allah itu ada, tidak ada akhirnya. Tapi yang namanya surga, surga itu kan ciptaan Allah yang makhluk. Pasti ada awalnya. Nah, mengenai awalnya kapan, wallahu a'lam. Yang jelas surga teh hiji ciptaan Allah. Yang kedua, surga itu ada awalnya. Yang ketiga, surga itu dipersiapkan oleh Allah untuk orang-orang beriman dan beramal soleh, orang-orang yang dicintai Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang keempat, surga itu kekal, tidak ada ujungnya. Oh, sama dong dengan Allah. Ya, tidak ada ujung nama. Tapi ari Allah mah tidak ada awalnya, surga mah ada awalnya. Ya, makanya walam yakullahu kufuwan ahad, tidak ada seorang pun atau tidak ada satu pun yang menyerupai Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu surga. Kapan surga itu dibukanya? Surga itu dibuka setelah kiamat. Setelah kiamat, ya, baru dibuka. Untuk siapa? Untuk orang-orang beriman, orang-orang beramal soleh, orang-orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau sekarang orang yang sudah meninggal berada di surga, sekarang mah berada di alam kubur atau alam barzakh. Ada yang disijin, ada yang diiliyin. Iliyin itu tempat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Sijin, tempat yang dihinakan oleh Allah. Kalau kita orang-orang beriman kepada Allah, orang yang bertakwa kepada Allah, orang yang taat kepada Allah, orang yang cinta kepada Allah, orang yang mahabbah kepada Allah, kita akan ditempatkan di ailin, tempat yang dimuliakan oleh Allah, berkumpul bersama orang-orang yang dimuliakan oleh Allah. Tapi kalau kita orang yang jahat, ahli maksiat, tidak sempat tobat, maka kita ditempatkan oleh Allah tempat yang paling hina, yaitu namanya sijin. Nah, apakah surga yang dialami oleh Nabi Adam itu sama dengan surga yang akan ditempatkan kita nanti? Ya sama, surga tidak ada beda. Surga mah tempat yang penuh dengan kenikmatan. Pertama kali diciptakan Nabi Adam, surga. Kenapa sekarang Nabi Adam disuruh keluar dari surga ke bumi? Ya karena kan skenario Allah begitu. Skenario Allah bahwa Allah menciptakan manusia itu untuk jadi khalifah di muka bumi. Inni ja'ilun fil ardi khalifah. Saya akan menjadikan manusia itu sebagai khalifah. Anu ngurus dunia sampai kapan? Sampai kiamat. Di dunia itu dipasrahkan ke manusia. Diurus dunia itu. Sing rapi, sing sae, sing beres roe, sing maslahat. Tapi ingat, moal sarilah, nah orang di dunia, orang bakal kembali ke akhirat. Nah, itu ya. Apakah para nabi yang wafat sudah berada di surga? Kan belum dibuka surganya. Manusia pertama masuk surga itu adalah baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya demikian, wallahu a'lam.
1: Baik. Terima kasih banyak Pak Ustadz pemaparannya. Kita lanjut di ujung telepon. Pak Ustadz, sudah ada Kang Ahmad Irwan yang siap untuk bertanya. Assalamualaikum Kang Ahmad. Halo, assalamualaikum. Baik, Pak Ustadz, sepertinya kita mengalami gangguan lagi ya Pak Ustadz, terkait entah sinyal atau memang tertutup lagi. Kita ke pertanyaan berikutnya Pak Ustadz, ini dari Rina di Buah Batu.
0: Iya. Yeah.
1: Ini ada dari Rina di Buah Batu, katanya kalau seorang rajin mandi Jumat tapi masih sering meninggalkan sholat lima waktu, bagaimana kita melihat prioritas ibadahnya Ustadz, katanya. Mohon penjelasannya. Terima kasih. Mangga Pak Ustadz ditanggapi.
0: Sering mandi Jumat tapi iya, meninggalkan.
1: Tapi masih sering meninggalkan sholat lima waktu, bagaimana kita melihat prioritas ibadahnya, katanya.
0: Ayo mandi Jumat pas sunat ya.
1: Iya.
0: La yagtasilu rajulun yaumal Jumati wa yataharu mastata'a min tuhrin wa yadahinu min duhnihi au yamassu min tibi baitihi tumma yakhruju fala yufarriqu baina sanataini tumma yusalli ma kutiba lahu tumma yunsitu idza takallamal imam illa gufirullahu ma bainahu wa bainal jum'atil ukhra. Ini hadis diriwayatkan oleh Imam Bukhari dari Salman Al-Farisi radhiyallahu anhu. Jadi kata Nabi, siapa orang yang mandi di hari Jumat, nah, kemudian dia memakai wangi wangian, memakai minyak rambut, kemudian dia keluar dari rumahnya menuju masjid untuk melaksanakan sholat Jumat, dia simak imam yang berkhutbah, dia dengarkan, dia perhatikan, maka dia itu diampuni dosa-dosanya yang. Nah, ini bukan berarti gugur kewajiban sholat fardu. Ah, cenah mandi Jumat we wungkul keur ngahapus dosa teh, cenah kitu nya. Rios abdi mah moal sholat zuhur, moal sholat asar, moal sholat maghrib, moal sholat isya. Itu. Da terhapus di dieu mah dosa-dosa cilik, dosa-dosa kecil. Aite sholat mah dosa badan, dosa besar itu sholat itu. Jadi tadi mah baru sunat, pas sunatan. Di antara pas sunatan Jumat itu adalah mandi di hari Jumat ketika akan melaksanakan sholat Jumat. Namanya ayat sunat dikerjakan wajib ditinggalkan. Pan lamun tuang teh urang teh sanu rencangan. Banyak rencangna wungkul teh disanguan. Tah sanggup mah wajib. Jadi anu wajib sunat. Nu wajib dikerjakeun, nu sunat dikerjakeun. Tapi biasana lamun orang perhatian kana sunat, kana wajib bakal komo. Ya, demikian Teh Rani Rina.
1: Teh Rani. Baik. Terima kasih banyak poster pemaparannya. Semoga menjawab pertanyaannya Teh Rani di Buah Batu ya. Kemudian juga ini pertanyaan terakhir, mudah-mudahan waktunya cukup. Ada Kang Ahmad Irwan yang siap bertanya di WhatsApp-nya Pro 1 RRI Bandung melalui telepon. Assalamualaikum Kang Ahmad Irwan. Halo. Kang Ahmad, barangkali HP Kang Ahmadnya masih di mute mungkin ya, boleh dibuka dulu mute-nya karena ini sudah terhubung di WhatsApp-nya Pro 1 RRI Bandung. Assalamualaikum Kang Ahmad Irwan. Baik, masih belum bisa terhubung juga. Dan Pak Ustadz, nampaknya kita akan berbincang kembali bersama Kang Ahmad Irwan di lain kesempatan. Di hari ini tadi sudah ada beberapa pertanyaan yang sudah dijawab bersama topik di hari ini, Pak Sunatan Jumat Pak Ustadz. Terima kasih banyak juga bagi Anda pendengar yang sudah bertanya. Mungkin Pak Ustadz dicukupkan saja perjumpaan di pagi hari ini. Mutiara pagi, silakan Pak Ustadz.
0: Iya, baik.
1: Ditutup.
0: Terima kasih ya. Pertama saya sampaikan kepada Kiai Didi Muskopodin yang sudah memberikan ilmunya kepada kita. Itu adalah sekali lagi pimpinan Pondok Pesantren At-Takwir, pesantren tempat pembimbingan kader-kader KI dan-nya Alik Mubalighoh para penceramah, tepatnya di Desa Pasanggerahan, Kecamatan Bajak, Majalengka. Sekarang sedang ada kegiatan bersama saya di Hotel Kambuti. Dan juga terima kasih kepada seluruh pendengar di mata pun, mudah-mudahan bahagia hari ini. Yes,
1: Goreja.
0: Terima kasih untuk semuanya. Mudah-mudahan sehat selalu, berkah selalu.
1: Amin.
0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih banyak Pak Ustadz kami ucapkan atas pemaparan di Mutiara Pagi, layanan siaran keagamaan dengan topik Pasunatan Jumat. Dan kami juga mengucapkan terima kasih bagi Anda pendengar yang senantiasa menyimak dan juga berinteraksi bersama kami di WhatsApp, di line interaktif, dan juga di kanal YouTube RRI Bandung Live. Dan sampai jumpa di Mutiara Pagi selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Telah Anda ikuti Mutiara Pagi RRI Bandung, sarana untuk meningkatkan wawasan keislaman Anda. Nantikan kami berikutnya.
1: Pendengar, selanjutnya kami hadirkan Warta Jabar Pagi, Kamis 8 Oktober 2026 di Pro 1 RRI Bandung.

0: pukul 6 waktu Indonesia Barat.
1: Radio Republik Indonesia Bandung dengan Warta Berita. Sari berita penting. Pemerintah Kota Bandung menargetkan 0 kasus baru stunting. Dinas Kesehatan Kota Cirebon memperkuat keamanan imunisasi melalui pengawasan vaksin. Berita selengkapnya dibacakan oleh Andre Ardian.
2: Ya mungkin kita ya memang belum bisa semuanya ya, belum bisa 230-nya, itu masih ada mungkin sekitar 550 miliaran lah yang memang mungkin akan dibayarkannya di tahun depan.
3: Dan nanti setelah acara pon ini Bapak minta, karena kita perlu dokumen, semua Bapak Ibu guru berkumpul di bawah dulu spanduk, kita ada dokumentasi khusus Bapak Ibu guru untuk kegiatan ini.
1: Informasi pertama, pendengar, pemerintah Kota Bandung menargetkan 0 kasus baru stunting pada akhir tahun 2026 ini. Laporan selengkapnya disampaikan Atep Burhanuddin.
4: Penanganan stunting di Kota Bandung menghadapi tantangan yang kompleks karena persoalan tersebut bersifat multidimensional. Penanganannya tidak hanya berkaitan dengan sektor kesehatan, tetapi juga menyangkut penataan kawasan, sanitasi lingkungan, serta perlindungan kelompok rentan yang berisiko melahirkan kasus stunting baru. Wali Kota Bandung M. Farhan mengatakan kelompok yang menjadi perhatian dalam pencegahan stunting antara lain ibu hamil, ibu menyusui, dan anak balita. Karena itu penanganan stunting membutuhkan keterlibatan berbagai perangkat daerah. Farhan menyebutkan hasil evaluasi setelah 3 triwulan menunjukkan kinerja pemerintah Kota Bandung dalam penanganan stunting sudah berjalan cukup baik. Namun masih terdapat kesenjangan antara perencanaan dengan pelaksanaan di lapangan. Menurutnya kondisi tersebut menjadi bahan evaluasi bagi seluruh perangkat daerah yang terlibat. Pemerintah Kota Bandung masih memiliki waktu 1 triwulan untuk melakukan perbaikan sebelum tutup tahun.
5: Mengenai penanganan stunting di Kota Bandung, kita menghadapi tantangan yang sangat berat karena ada masalah multidimensional yang melibatkan soal penataan kawasan wilayah, penataan sanitasi lingkungan, dan juga penataan penanganan mereka yang rentan terhadap kasus stunting baru. Tentu artinya saya bicara tentang para ibu yang hamil, ibu menyusui, beserta dengan anak-anak balitanya. Nah untuk itulah penanganannya tidak bisa saya fokuskan hanya pada dinas kesehatan.
4: Berdasarkan survei Gizi Nasional tahun 2024, angka prevalensi stunting di Kota Bandung tercatat sekitar 22%. Pemerintah Kota Bandung menargetkan pencegahan kasus baru sebagai salah satu sasaran utama penanganan stunting pada tahun 2026. Sementara itu, Farhan mengutarakan pihaknya masih menunggu hasil resmi survei Gizi Nasional untuk mengetahui perkembangan angka prevalensi stunting pada 2025 dan 2026.
1: Berikutnya pendengar, untuk menghindari adanya penyakit rabies pada hewan peliharaan, Dinas Peternakan Kesehatan Hewan dan Perikanan Cianjur terus lakukan sosialisasi dan vaksin gratis di klinik bidang Keswan dan Car Free Day. Yan Sofyan melaporkan.
6: Dinas Peternakan Kesehatan Hewan dan Perikanan bidang Keswan dan Kesmapet terus melakukan sosialisasi secara rutin dari hari Senin sampai Jumat di klinik kesehatan hewan, termasuk vaksin gratis untuk hewan peliharaan setiap hari Minggu di Car Free Day. Selain itu, sosialisasi tentang penyakit rabies dan terutama dalam pencegahannya. Demikian dijelaskan dokter hewan bidang Keswan dan Kesmapet pada Dinas Peternakan Kesehatan Hewan dan Perikanan Cianjur, Abdurrahman. Sedangkan untuk pencegahan penyakit rabies pada semua hewan peliharaan dilakukan 1 tahun sekali. Namun hewan peliharaan yang terpapar rabies dengan melakukan protokol kesehatan dan harus dikarantina.
7: Alhamdulillah dari bidang Keswan Kesmapet kita selalu mengadakan sosialisasi rutin setiap hari dari hari Senin sampai hari Jumat di klinik dinas, dan hari Minggu kita rutin ada di CFD di depan City Mall. Kita melakukan pelayanan kesehatan hewan, memberikan vaksinasi kepada hewan-hewan penular rabies seperti kucing, anjing, kera, monyet, ataupun misalkan yang sejenisnya. Dan juga kita melakukan sosialisasi tentang penyakit rabies itu seperti apa, dan cara penanganan atau apa namanya pencegahannya seperti apa. Terutama untuk pencegahannya itu ya dilakukan vaksinasi rabies.
6: Selain itu, meskipun di Cianjur tidak ada kasus rabies pada hewan peliharaan, Dinas Peternakan Kesehatan Hewan dan Perikanan Bidang Keswan dan Kesmapet terus melakukan berbagai pencegahan, baik dengan sosialisasi pada pemilik hewan peliharaan maupun dengan melakukan vaksin gratis di acara Car Free Day setiap hari Minggu. Dari Cianjur, Yan Sopian melaporkan.
1: Informasi berikutnya, pendengar, Dinas Kesehatan Kota Cirebon memperkuat keamanan imunisasi melalui pengawasan vaksin, layanan, dan penanganan kejadian ikutan pasca imunisasi KIPI. Aura Aulia berikut melaporkan.
8: Dan sampai membutuhkan perawatan. Tapi catatan di Kota Cirebon, alhamdulillah KIPI-nya rata-rata ringan.
9: Dinas Kesehatan Kota Cirebon memastikan aspek keamanan menjadi bagian penting dalam pelaksanaan Bulan Imunisasi Kejar Nasional atau BIKN. Pemantauan dilakukan mulai dari pengelolaan vaksin hingga penanganan kejadian ikutan pasca imunisasi atau KIPI. Kepala Bidang P2P Dinas Kesehatan Kota Cirebon, Dr. Haja Sulfianti Irfan, mengatakan bahwa tenaga kesehatan telah mendapatkan pelatihan untuk memberikan imunisasi secara aman. Pengelolaan vaksin juga mencakup penyimpanan, pemeliharaan rantai dingin, hingga pengelolaan limbah medis. Menurutnya, kejadian ikutan pasca imunisasi dapat berupa reaksi ringan maupun berat setelah imunisasi. Reaksi ringan yang dapat muncul antara lain demam, rewel, kemerahan, atau pembengkakan pada lokasi penyuntikan. Untuk kejadian yang dinilai berat, terdapat mekanisme pemeriksaan lebih lanjut untuk mengetahui hubungan antara gejala dengan imunisasi.
8: KIPI itu ada yang ringan, ada yang berat. Jadi yang ringan itu yang seperti biasa anak-anak dapatkan pada saat setelah pemberian imunisasi. Jadi setelah diberikan imunisasi, pulang mungkin malam ada demam, anak rewel, pilek, atau diare. Seperti itu tuh KIPI ringan. Tapi bisa menjadi KIPI berat pada saat ternyata misalnya diare terus-menerus, akhirnya menjadi dehidrasi. Demam sampai kejang itu mungkin menjadi berat dan sampai membutuhkan perawatan. Tapi catatan di Kota Cirebon, alhamdulillah KIPI-nya rata-rata ringan.
9: Orang tua berhak untuk mendapatkan penjelasan mengenai jenis imunisasi dan reaksi yang mungkin terjadi setelah pemberian vaksin. Tenaga kesehatan juga memberikan arahan mengenai langkah yang perlu dilakukan apabila anak mengalami keluhan. Ia menyebutkan masyarakat dapat menghubungi tenaga kesehatan apabila mengalami kekhawatiran setelah imunisasi. Jika muncul kondisi yang membutuhkan penanganan lebih lanjut, anak dapat dibawa ke fasilitas pelayanan kesehatan untuk mendapat pemeriksaan. Data imunisasi telah tercatat dalam sistem yang digunakan tenaga kesehatan sehingga riwayat pemberian vaksin masih dapat ditelusuri. Pemantauan Bulan Imunisasi Kejar Nasional dilakukan melalui laporan dari puskesmas dan kunjungan dinas kesehatan ke fasilitas kesehatan. Evaluasi tidak hanya melihat jumlah capaian imunisasi, tetapi juga ketepatan sasaran, keamanan pelayanan, serta keberlanjutan imunisasi rutin setelah program berakhir. Aura Aulia melaporkan.
1: Informasi berikutnya, pendengar, harga sembako di pasar tradisional Kota Bogor mengalami kenaikan. Pembeli terpaksa mengurangi kuantitas belanja harian. Selengkapnya, Sony Agung Saputra melaporkan.
10: Harga sejumlah kebutuhan pokok di pasar Kota Bogor mengalami kenaikan dan mulai dirasakan masyarakat, terutama untuk komoditas cabai, beras, serta sayur mayur. Pantauan RRI di pasar Jambu 2 Kota Bogor menunjukkan pedagang telah menyesuaikan harga jual seiring kenaikan harga dari pemasok sejak pekan ini. Harga cabai yang sebelumnya sekitar Rp60.000 per kilogram kini mencapai Rp90.000 per kilogram. Sementara harga beras mengalami kenaikan sekitar 300 Rp1.000 per liter, sehingga pembeli harus menyesuaikan jumlah belanja dengan kondisi pengeluaran rumah tangga. Salah seorang pembeli, Ibu Cici asal Neglasari, Dramaga, Kabupaten Bogor, mengatakan kenaikan harga juga terjadi pada ikan, sayuran, dan cabai. Kondisi tersebut membuat pengeluaran rumah tangga bertambah sehingga ia mengurangi kuantitas belanja, termasuk membeli cabai atau kebutuhan lainnya yang sebelumnya 1 kg menjadi 0,5 kg.
11: Serba dikurangin, tadinya so-on jadi setengah on. Apalagi ya kayak saya, masyarakat menengah ke bawah gitu, pengennya seekonomis, semuanya murah lah, biasa aja kayak dulu gitu ya. Kalau kan sekarang mah semuanya pada naik ya, beras naik, minyak goreng naik, ini semuanya naik, sedangkan nyari uangnya susah.
10: Sementara itu pedagang pasar Jambu 2 Sahrul mengatakan perubahan harga terjadi setelah harga dari tengkulak mengalami kenaikan dan pasokan ikut mempengaruhi harga di tingkat pedagang. Menurutnya kenaikan tersebut mulai dirasakan sejak minggu lalu dan membuat harga sejumlah kebutuhan pokok harus disesuaikan dengan harga pembelian dari pemasok.
12: Buat sekarang dari harga cabai yang bikin melonjak. Terus dari kenaikan juga dia bukan naik kayak pindah harga. Misal dari kemarin dari harga 60 sekarang bisa jadi 90. Ya pengen turun harga lagi dari pusatnya.
10: Kenaikan harga sembako membuat masyarakat Kota Bogor perlu mengatur kembali prioritas belanja untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. Kondisi harga di tingkat pasar juga menjadi perhatian karena perubahan pasokan dan distribusi dapat mempengaruhi harga yang dibayar konsumen.
1: Pendengar, pemerintah Kabupaten Garut menunggak BPJS Kesehatan untuk penerima bantuan iuran mencapai Rp230 miliar rupiah. Berikut informasi Irwan Rudiawan.
13: Pemerintah Kabupaten Garut saat ini tengah menghadapi persoalan serius di sektor kesehatan, terutama adanya tunggakan pembayaran iuran BPJS Kesehatan bagi peserta penerima bantuan iuran atau PBI. Pasalnya, tunggakan pembayaran BPJS Kesehatan di Garut bagi penerima PBI dilaporkan hingga memasuki triwulan 4 tahun 2026 tercatat mencapai Rp230 miliar rupiah lebih. Berdasarkan verifikasi data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional DTSN oleh Dinas Sosial Kabupaten Garut tercatat sebanyak 503.236 peserta BPJS Kesehatan PBI masih memiliki tunggakan. Menanggapi hal itu, Kepala Dinas Kesehatan Pemkab Garut, Leli Yuliani, membenarkan bahwa Rp230 miliar rupiah tersebut tunggakan yang harus dibayarkan dan pelunasan ke BPJS Kesehatan akan dilakukan bertahap hingga tahun 2027 mendatang.
2: Kalah itu kan harusnya yang kita bayarkan ya. Dan ini kan sebetulnya sudah terbayarkan juga ya sebagian oleh pemerintah dan memang di anggaran perubahan juga ada penambahan juga ya untuk pembayaran. Memang masih ada sebagian yang memang itu mungkin akan kita bayarkan di tahun depan.
14: Dengan anggaran fiskal Garut terbatas sekarang gitu yang bisa dibayarkan oleh Pemkab itu berapa mungkin?
2: Ya mungkin kita ya memang belum bisa semuanya ya, belum bisa 230-nya itu masih ada mungkin sekitar 550 miliaran lah yang memang mungkin akan dibayarkannya di tahun depan.
13: Ia menjelaskan dengan keterbatasan anggaran fiskal Kabupaten Garut saat ini, maka Pemkab Garut hanya mampu mengalokasikan sekitar 50 miliar rupiah di tahun 2027. Selain itu, menurut Teli, Pemkab Garut setiap bulan harus menanggung pembayaran BPJS Kesehatan bagi peserta PBI itu sekitar 18 miliar rupiah hingga 20 miliar rupiah. Selanjutnya, pembayaran BPJS Kesehatan di tahun sebelumnya ada bantuan dari Pemprov Jabar cukup besar, namun untuk tahun 2026, saat ini bantuannya mengalami penurunan. Ia menyampaikan bahwa dari data banyak yang desil 6 hingga 10, BPJS kesehatannya ditanggung oleh pemerintah sehingga pihaknya akan menyisir dan menginventarisir kembali data DTSN tersebut.
1: Pendengar, berdasarkan data surveillance, kewaspadaan dini dan respon jumlah kasus ISPA di Kota Cimahi terus bertambah hingga mencapai 2.675 kasus pada pekan ke-37. Informasinya disampaikan Agus Abot Gunawan.
15: Dinas Kesehatan Kota Cimahi mencatat tren peningkatan kasus infeksi saluran pernapasan akut atau ISPA dalam 4 pekan terakhir. Berdasarkan laporan surveillance kewaspadaan dini dan juga respon atau SKDR, jumlah kasus ISPA terus bertambah hingga mencapai 2.675 kasus pada pekan ke-37. Kepala Dinas Kesehatan Kota Cimahi, Dr. Mulyati, mengatakan bahwa peningkatan tersebut merupakan hasil dari seluruh fasilitas pelayanan kesehatan yang masuk melalui sistem pemantauan SKDR. Data tersebut menunjukkan adanya kenaikan kasus secara konsisten sejak pekan ke-34. Kondisi tersebut menunjukkan kasus ISPA di Kota Cimahi mengalami peningkatan cukup signifikan dalam kurun waktu 4 pekan, dan Dinas Kesehatan terus memantau perkembangan kasus untuk mengetahui pola peningkatan serta mengantisipasi kemungkinan bertambahnya jumlah pasien. Selain keluhan saluran pernapasan, sejumlah pasien juga dilaporkan mengalami gejala demam ataupun juga meriang. Keluhan lain yang muncul antara lain batuk, pilek, hidung tersumbat, sakit tenggorokan, sakit kepala hingga nyeri otot dan juga badan terasa pegal.
16: Berdasarkan laporan yang masuk ke Dinas Kesehatan dari SKDR, surveillance, kewaspadaan dini dan respon, disampaikan bahwa adanya tren peningkatan kasus ISPA, Bapak. Jadi kalau perlu saya sampaikan, dalam 4 minggu terakhir memang trennya meningkat. Untuk minggu ke-34 itu ada 1.499 kasus. Kemudian juga minggu ke-35 itu ada 1.969 kasus. Minggu ke-36 itu sebanyak 2.309 kasus. Dan minggu ke-37 itu sudah di angka 2.675 kasus. Jadi memang betul ada peningkatan kasus, laporan kasus ISPA dari seluruh fasilitas pelayanan kesehatan yang ada di Kota Cimahi.
15: Dinas Kesehatan mengingatkan masyarakat agar tidak mengabaikan gejala gangguan pernapasan yang muncul, terutama apabila kondisi pasien semakin memburuk. Masyarakat juga diminta tetap tenang dan tidak langsung menyimpulkan setiap demam ataupun batuk sebagai penyakit tertentu tanpa pemeriksaan tenaga kesehatan. Dinas Kesehatan juga menegaskan bahwa peningkatan kasus ISPA perlu direspon dengan kewaspadaan, namun masyarakat tidak perlu panik. Pemantauan secara berkelanjutan bersama pemeriksaan di fasilitas kesehatan menjadi langkah penting untuk menjaga kondisi pasien tetap terkendali.
1: Berikutnya pendengar, revitalisasi sarana olahraga di Kaliki Mangun Reja Kabupaten Tasikmalaya akan mengikuti standar lapang lodaya di Kecamatan Cisayong yang memiliki standar FIFA. Nova Nugraha melaporkan.
17: Wakil Bupati Tasikmalaya Asep Sobari Alayubi mengatakan revitalisasi sarana olahraga Kaliki Mangun Reja yang mangkrak akan mengacu pada lapang lodaya di Desa Cisayong, Kecamatan Cisayong, Kabupaten Tasikmalaya yang sudah berstandar FIFA. Asep mengatakan hal ini dilakukan agar sarana olahraga Kaliki Mangun Reja dapat benar-benar difungsikan untuk kegiatan berbagai klub, bahkan menjadi home base untuk tim sepak bola Kabupaten Tasikmalaya. Termasuk dikatakan Asep mampu juga menyelenggarakan pertandingan-pertandingan berskala nasional, sehingga stadion itu akan menjadi sarana olahraga dan hiburan bagi warga Kabupaten Tasikmalaya.
18: Sudah aja contoh lapang lodaya Cisayong yang sudah diakui dengan standar FIFA. Udah kayaknya gitu simpelnya ya. Jadi saya juga akan ikut memperhatikan sejauh mana fungsi nanti stadion di Mangun Reja ini berfungsi betul-betul bisa difungsikan sedemikian rupa dan betul-betul memenuhi standar yang direkomendasikan oleh FIFA, sehingga bisa dipergunakan oleh berbagai klub. Bahkan kalau perlu, suatu bisa jadi home base Persitas, Persatuan Sepak Bola Kabupaten Tasikmalaya.
17: Sementara itu, Irfan warga Singaparna mengapresiasi niat pemerintah daerah untuk menjadikan Stadion Mangun Reja memiliki standar FIFA. Revitalisasi pun tentunya dikatakan Irfan bisa dilakukan secara menyeluruh, mulai dari lapangnya hingga tribun penonton, sehingga masyarakat juga memiliki sarana yang layak, termasuk dapat dijadikan sebagai sarana pembinaan atlet profesional.
19: Nah, ya kalau itu dijadikan standar, lapangan Sakti Lodaya itu sangat bagus. Tinggal lapangnya, terus tribunnya diselesaikan, itu baru bagus. Standarnya bagus, itu sudah standar FIFA. Bagus itu, jadi nanti sarana olahraga yang bagus.
17: Sementara itu, sarana olahraga Kaliki Mangun Reja sebelumnya mangkrak selama belasan tahun. Namun pemerintah daerah setempat Pada tahun ini akan merevitalisasi stadion dan ditargetkan akan rampung pada akhir tahun ini. Dari Tasikmalaya, Nova Nugraha melaporkan.
1: Informasi terakhir, pendengar, untuk membangkitkan rasa kreativitas dan keberanian bagi para peserta didik, SD Negeri 243 Cicabe memberikan ruang perlombaan dan kegiatan di pelataran sekolah. Diana melaporkan.
20: Semangat dan antusiasme peserta didik SDN 243 Cicabe Bandung terlihat dalam kegiatan perlombaan fashion show dan modern dance. Kegiatan tersebut menjadi ruang bagi siswa untuk mengembangkan kreativitas, keberanian, serta potensi non-akademik yang dimiliki. Sejumlah peserta tampil percaya diri dalam perlombaan fashion show dengan memperagakan busana di hadapan para guru dan juga teman-temannya. Penampilan para siswa mendapatkan dukungan dan apresiasi dari warga sekolah yang menyaksikan jalannya kegiatan. Sementara pada perlombaan modern dance, peserta didik pun menunjukkan kemampuan gerak dan kekompakan dalam mengikuti rangkaian koreografi. Semangat mereka terlihat dari persiapan hingga penampilan yang dilakukan secara berkelompok. Kegiatan ini tidak hanya menjadi ajang kompetisi, tetapi juga bagian dari proses pembentukan karakter peserta didik. Melalui perlombaan, siswa belajar tentang keberanian tampil, kedisiplinan, kerjasama, serta sikap sportif dalam menerima hasil. Kepala Sekolah dari SDN 243 Cicabe Bandung, R. Heri Mustofa SPD mengatakan, sekolah memberikan ruang kepada peserta didik untuk mengembangkan bakat dan kreativitasnya.
3: Dan terima kasih kepada Bapak Ibu Guru yang selalu mendampingi. Dan nanti setelah acara pon ini, Bapak minta karena kita perlu dokumen, semua Bapak Ibu Guru berkumpul di bawah dulu spanduk, kita ada dokumentasi khusus Bapak Ibu Guru untuk kegiatan ini.
20: Menurutnya, kegiatan non-akademik ini memiliki peran penting dalam mendukung perkembangan peserta didik secara menyeluruh. Ia berharap pengalaman ini mampu diikuti para peserta didik dan juga mengikuti perlombaan dapat meningkatkan rasa percaya diri siswa dan menjadi motivasi untuk terus berkarya. Antusiasme peserta didik juga terlihat dari keseriusan mereka saat mengikuti perlombaan. Masing-masing peserta berusaha memberikan penampilan terbaik dengan tetap menjaga kekompakan dan sportivitas. Dukungan guru dan lingkungan sekolah turut menjadi bagian penting dalam pelaksanaan kegiatan tersebut. Para siswa mendapatkan motivasi agar tidak hanya mengejar kemenangan, tetapi juga menikmati proses belajar dan pengalaman selama mengikuti perlombaan. R. Mustofa pun menambahkan, sekolah akan terus mendorong kegiatan yang dapat menjadi wadah bagi para peserta didik untuk menggali potensi di berbagai bidang. Menurutnya, setiap anak memiliki kemampuan yang berbeda, sehingga perlu diberikan kesempatan untuk tumbuh dan berkembang sesuai bakatnya. Melalui fashion show dan modern dance, SDN 243 Cicabe Bandung menunjukkan komitmennya dalam menciptakan lingkungan pendidikan yang aktif, kreatif, dan menyenangkan. Semangat peserta didik diharapkan menjadi bekal untuk membangun kepercayaan diri serta membentuk generasi yang mampu berprestasi di masa mendatang.
1: Sekian Warta Berita pagi ini. Warta berita selanjutnya bisa Anda simak pukul 13 waktu Indonesia Barat. Informasi ini juga bisa dibaca di portal berita rri.co.id. Saya Andre Ardian, selamat pagi dan tetaplah bersama RRI.

Cerita di balik nama Bandung, Kota Kembang. Wilayah Bandung dikenal dengan sebutan Kota Kembang. Hal ini merujuk pada keindahan alamnya yang menyerupai kembang atau bunga saat mekar. Namun salah seorang sejarawan bernama Haryoto Kunto menemukan fakta lain. Dalam bukunya yang berjudul Wajah Bandung Tempo Dulu, ia menuliskan bahwa istilah kembang merujuk pada sosok wanita. Hal ini pertama kali muncul usai Kongres Pengusaha Gula di tahun 1885. Saat itu petinggi acara berupaya menghadirkan hiburan yang berbeda untuk para tamu. Kembang Dayang akhirnya dipilih untuk menghibur peserta Kongres. Pada saat Kongresnya selesai dan berakhir dengan sukses, para peserta langsung berucap dalam bahasa Belanda, De Bloem der in Dische Berstede, yang berarti bunganya kota di pegunungan Hindia Belanda. Setelah pertemuan itu, bunga dari Bandung semakin terkenal ke berbagai penjuru daerah hingga akhirnya Bandung dikenal sebagai Kota Kembang.

0: Bandung pagi ini.
1: 97,6 FM Pro 1 RRI Bandung, pendengar di Bandung pagi ini barengan Rerdian sampai jam 10 nanti. Apa kabar Anda pendengar? Bandung sudah mulai dipadati ya, ini lalu lintas di Jalan Diponegoro nomor 61 di pukul 6 lebih 30 menit ini. Orang-orang udah mulai kelihatan beraktivitas nih, ada yang nganterin sekolah, ada yang mau sekolah gitu ya. Terus juga ada nih beberapa warga Bandung yang lagi olahraga kayaknya di hari Kamisnya ya, waduh luar biasa. Ini antara udah financial freedom atau emang lagi libur aja atau emang shift malam ya. Luar biasa ini secara lalu lintas juga kalau di Jalan Diponegoro sendiri ini lumayan sekarang ya sedang padat alias padat merayap. Karena mungkin ada beberapa titik di mana drop. Itu di Jalan Diponegoro ya, di SMA Alpha Century dan juga RRI Bandung. Nah kalau di kawasan lainnya, bagaimana untuk mengetahuinya? Kita sudah terhubung bersama Teh Rahmi di ujung telepon. Langsung saja kita sapa. Assalamualaikum, selamat pagi Teh Rahmi.
2: Selamat pagi Kang Andre.
1: Luar biasa kan? Alhamdulillah sehat, kabar baik Teh Rahmi?
2: Alhamdulillah.
1: Alhamdulillah, luar biasa Teh Rahmi. Kalau di Bandung sendiri nih, gimana pantauan lalu lintasnya? Kalau di Jalan Diponegoro seperti yang sudah tadi Andre bilang, ini sedang terjadi sedikit kepadatan ya, padat merayap. Ini diakibatkan ada putaran balik, terus juga SMA Alpha Century yang emang biasanya ngedrop siswa-siswa ya. Nah gimana kalau di beberapa titik di kota Bandung lainnya Teh?
2: Siap Kang, kalau dari pantauan CCTV yang terintegrasi dengan Bandung Command Center, ini yang kalau padat-padat ya Kang, ini contohnya ada di daerah Dago, tepatnya di dekat Terminal Dago, baik dari kedua arah ini sudah padat merayap, didominasi oleh kendaraan roda 2. Jadi kalau warga Bandung yang nggak mau terjebak macet, lebih baik cari jalan alternatif yang lain. Kemudian beralih ke daerah Selatan, ini tepatnya di Kopobis Park, juga sudah mulai padat ya Kang, dari arah Soreang maupun dari arah Kota Bandung ini sudah mulai padat, didominasi oleh kendaraan roda 2. Selanjutnya bergeser sedikit ke daerah Cibaduyut, ini yang dekat TPS. Dari kedua arah mulai ramai ya, ini didominasi oleh kendaraan roda 2. Selanjutnya bergeser ke daerah tengah nih Kang, ini di daerah Asia Afrika depan BRI, juga ini mulai ramai tapi masih sangat lancar dan nyaman untuk dilalui. Kemudian bergeser ke daerah Gasibu, ini dari semua arah ramai lancar ya Kang, masih sangat nyaman untuk dilalui juga. Kemudian bergeser ke daerah Pasteur, tepatnya di Jalan Dr. Junjunan depan BTC, ini dari kedua arah juga ramai lancar, belum ada kepadatan. Selanjutnya yang terakhir ini di daerah Soekarno-Hatta Gede Bage Kang, ini dari arah Sumarekonnya antriannya masih tidak begitu panjang. Kemudian dari arah timur antriannya sudah sangat panjang dan padat, didominasi oleh kendaraan roda 2. Begitu Kang Andre. Nah untuk orang Bandung juga nih yang mau keluar rumah dan mau cek juga CCTV gitu ya, kondisi lalu lintas di Kota Bandung, langsung aja cek dplindung.bandung.go.id Kang, di sana ada lebih dari 300 CCTV online yang bisa diakses gitu Kang.
1: Baik, jadi bagi Anda pendengar yang ingin beraktivitas gitu ya, biar antisipasi dulu biar gak terkena macet, bisa cek langsung di web pelindung.go.id ya Teh ya. Luar biasa. Selanjutnya Teh Rami akan menyampaikan informasi cuaca, perkiraan cuaca sendiri. Teh Rami silakan disampaikan.
2: Baik, untuk perkiraan cuaca Kota Bandung hari ini menurut BMKG, alhamdulillah ya Kang, dari jam 7 sampai sore nanti ini diperkirakan Kota Bandung akan cerah, cerah berawan. Kemudian dilanjut juga nanti malam dari jam 6 malam sampai jam 10 malam juga cerah berawan. Tapi tetap ya warga Bandung untuk jaga-jaga, tetap untuk yang mau bawa motor atau jalan kaki keluar rumah, siap-siap payung dan jas hujannya, tak khawatir ada perubahan cuaca begitu.
1: Betul, meskipun perakhiran cuacanya di hari ini cenderung cerah ya Teh ya, tapi tetap kami himbau bagi Anda pendengar yang ingin bepergian, khususnya yang menggunakan kendaraan beroda dua alias motor, ini bawa alat tempurnya, jas hujannya, sandal gantinya gitu ya, biar gak kehujanan, biar tetap sehat juga nih hari-harinya. Luar biasa Teh Rahmi, kita lanjut ke harga kebutuhan pokok masyarakat. Selengkapnya Teh Rahmi silakan.
2: Baik Kang, untuk harga kebutuhan pokok masyarakat nih, informasi terutama untuk ibu-ibu ya yang mau pergi belanja, hari ini cukup beragam ya Kang, namun didominasi ada kenaikan sedikit. Ini seperti di beras medium, hari ini harganya di 13.600an, kemudian beras premium di 15.000 Kang, kemudian cabai keriting, cabai merah keriting ini di 61.600an, cabai merah besar di 51.700an, kemudian ini yang agak relatif turun ada di bawang merah, harga hari ini di 31.000, kemudian bawang putih juga di yang cutting ya di 40.700an. Nah, untuk pergi Bandung, terutama ibu-ibu yang mau belanja, daripada nanti over budget, bisa langsung cek di website arindi.bandung.go.id atau bisa di aplikasi Halo Bandung. Nanti di sana ada harga kebutuhan pokok masyarakat kami, bisa dicek begitu Kang.
1: Baik Teh Rahmi, terima kasih. Teh Rahmi, selanjutnya ada agenda pimpinan di hari ini?
2: Nah, kebetulan untuk agenda pagi ini ya Kang, untuk agenda Bapak Wali Kota hari ini akan ada tablik akbar dirangkaikan dengan peringatan hari ulang tahun DWP Kota Bandung. Ini lokasinya ada di Masjid Agung Alun-Alun Bandung ya Kang. Nah, untuk pergi Bandung juga yang mau bersilaturahmi dengan Bapak Wali juga bisa langsung hadir ke Masjid Agung Alun-Alun Bandung Kang. Begitu Kang.
1: Baik, terima kasih Teh Rahmi informasi terkait agenda pimpinan. Terakhir Teh Rahmi, adakah info layanan 112 yang masuk di pagi hari ini atau di kemarin sore atau malam? Teh Rahmi silakan disampaikan.
2: Baik, untuk laporan yang sudah kami terima di layanan Bandung Siaga 112, ini yang terakhir ada di jam 4 lebih 10 subuh tadi. Ini kami terima adanya kabel dan tiang listrik yang terbakar gitu Kang, sudah kami koordinasikan dengan Disdamkar Matan Kota Bandung dan PLN Kota Bandung. Ini lokasinya ada di Jalan Cigadung Raya Tengah, ini sekitar area Cibening Kaler ya Kang.

0: Agenda pimpinan dan juga info layanan 112. Tarami sekali lagi terima kasih. Selamat melanjutkan aktivitasnya kembali. Selamat pagi Tarami. Assalamualaikum.
1: Iya, matur nuwun Kang. Waalaikumsalam.
0: Baik, pendengar, itu dia informasi dari Bandung Comment Center mengenai informasi lalu lintas, informasi cuaca, harga kebutuhan pokok masyarakat, agenda pimpinan, dan info layanan 112.
2: Bandung pagi ini.

0: duhai kekasihku.
1: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

diserang mereka? Lakukan 3M Plus. Menguras, menutup, mengubur, memelihara ikan, menaburkan abate. Plus, tidak menggantung baju yang sudah dipakai. Ayo, cegah demam berdarah di

97,6 FM Prosoto RRI Bandung. Pendengar masih di Bandung pagi ini barengan RRI yang sampai jam 10 nanti. Apa kabar nih, Bandung udah mulai cerah ya nampaknya gitu. Bagi Anda pendengar yang mau beraktivitas keluar ruangan, Andre himbau untuk tetap membawa peralatan tempurnya, jas hujannya, jaket tebalnya, sandal, terus juga jangan lupa bawa semangatnya ya. Terus juga di WhatsAppnya Prosatu RRI Bandung, pendengar udah ada beberapa sapaan nih, ada dari Teh Tiawati di Sumedang katanya. Assalamualaikum Andre, waalaikumsalam Teh Tiawati, selamat pagi. Pagi ini di Sumedang cuacanya cerah katanya. Alhamdulillah saya cerah hati Teh Tiawati enggak nih. Terus juga kata Teh Tiawati, selamat bertugas ya, semoga Andre selalu dalam keadaan sehat dan salam semangat selalu. Siap Teh Tiawati, juga selamat beraktivitas ya, semangat selalu juga. Ada juga dari Kang Teo Yudhistira katanya, halo dapat salam Mas Andre Ardian, penyiar Pro 1 dari Tanjung Pinang katanya. Halo selamat pagi buat para penyiar dan pendengar Pro 1 di seluruh Indonesia, semoga kita semua dalam keadaan sehat, dan saya doakan semoga di bulan Oktober tahun 2026 para penyiar Pro 1 di seluruh Indonesia selalu diberikan kesehatan, rezeki dan berlimpah dan semangat dalam menjalani hari di bulan Oktober katanya. Amin ya rabbal alamin, dan saya doakan semoga pendengar setia Pro 1 semakin tambah banyak yang setia mendengarkan Pro 1 baik lewat aplikasi katanya maupun platform streaming lainnya. Nah itu salam balik ya, nanti terima kasih katanya. Terima kasih juga salam balik buat penyiar Pro 1 Tanjung Pinang ya, dari RRI Bandung bareng Andre Ardian di Bandung pagi ini. Ada Teh Tiawati tadi, terus Kang Theodorus, sekarang Teh Safitri di Dago nih katanya, assalamualaikum Bang Andre yang baik hati. Waalaikumsalam, cuaca mendung katanya. Waduh, mendung gitu dari sini mah ada kisi-kisi matahari Teh Tiawati. Di Dago mah beda langit kayaknya ya. Luar biasa, tapi gak apa-apa, yang penting kita semua sehat dan bahagia selalu ya. Jangan lupa tadi dihimbau juga yang mau bepergian, bawa alat tempurnya, jas hujannya, terus sandalnya, jaket tebalnya, khususnya yang berkendara roda 2. Benar bareng Andre Ardian sampai jam 10 nanti, dan kita bakalan bergabung sesaat lagi bersama Pro 3 RRI guna mengikuti Warta Berita.

0: Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Mereka yang terpilih tadi itu bisa membawa sesuatu yang baru bagi RRI. Jadi kita harapkan dengan adanya Dewas yang baru ini, itu bisa semakin membawa kebaikan.
2: Bahwa yang bersangkutan tidak dapat hadir dalam pemeriksaan hari ini karena ada agenda lain di internal Kementerian KTR BPN.
0: Dari berita, Komisi 7 DPR RI optimis Dewan Pengawas LPP RRI baru mampu membawa perubahan. Menteri ATR BPN tidak memenuhi panggilan pemeriksaan Komisi Pemberantasan Korupsi terkait dugaan korupsi. Pemerintah Amerika Serikat membentuk satuan tugas untuk menyusun pendekatan dalam mengatur kecerdasan buatan. Inilah Warta Berita selengkapnya, Kamis 8 Oktober 2026, bersama saya, Rudy Zain. Komisi 7 DPR RI mengatakan, anggota Dewan Pengawas atau Dewas Lembaga Penyiaran Publik atau LPP Radio Republik Indonesia yang baru terpilih mampu membawa perubahan dan mendorong kemajuan RRI di masa mendatang. Rian Suryadi melaporkan selengkapnya.
3: 5 Dewas terpilih LPP RRI ditetapkan setelah Komisi 7 DPR RI menyelesaikan uji kelayakan dan kepatutan terhadap 15 calon. Mereka akan melalui tahapan berikutnya melalui rapat paripurna DPR RI. Kelima calon tersebut berasal dari unsur RRI, masyarakat, dan pemerintah. Kelima Dewas terpilih tersebut, yakni Soleman Yusuf 26 suara, Bara Ilyasa 26 suara, Widiarsi Agustina 26 suara, Muhammad Reza 26 suara, Margareta Fajar Kurnia Putri 25 suara. Ketua Komisi 7 DPR RI Saleh Partaunan Daulay berharap anggota Dewan Pengawas Dewas LPP RRI yang baru terpilih mampu membawa perubahan dan mendorong kemajuan RRI di masa mendatang.